0: proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
1: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0602

0: 93.1.
1: Kita goyang lagi, bro.
2: Assalamualaikum. Semangat pagi, Besti. Masih di awal pekan ya. Hari ini sama Chandra Dewi dulu ya. Sampai jam 8. Kita goyang lagi. Semangatin lagi, siap. Di sini aja udah best. Di Madu Jelly mainkan DJ-nya. Enak sekali, persembahan spesial dari Susu Kambing Etalan.

Kamu gabungnya di 08 12 12 12 9 3 1 0. Chandra tungguin untuk kamu bisa menyatu ya, berbagi kehebohan, keruwetan pagi hari ini. Oh tidak ya, tidak ya, Chandra gak mau bagi-bagi keruwetan. Chandra mau bagi-bagi kehebohan, kesemangatan pagi hari ini. Walaupun biasanya kalau pagi mah kedebak-kedebuk banget, tapi gak apa-apa besti. Tetap disemangatin bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Gaskin bosku.

lupa dong, jangan lupa pagi hari ini minum susu kambing etawanya dulu. Sudah punya belum, Besti? Ada susu Zigo 26 yang banyak banget manfaatnya buat kesehatan tubuh kamu, Besti. Tulang-tulang kita biar pada kuat semuanya ya. Untuk pertumbuhan buah hati juga Josh Jis, Besti. Udah deh, beruan aja kamu cari susu Zigo 26 di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net, Besti. Ada juga susu kambing Etabes, itu bagus banget untuk kamu yang punya masalah kadar gula tinggi. Ada Etakol yang punya kolesterol tinggi, ada Etamet, ada Etabos juga. Dipilih aja, Besti.

Sudah gobias belum, Besti? Sudah gobias belum? Kamu sudah horok apa belum? Sudah horok belum, Besti? Kalau belum horok, gedein lagi dong volumenya, gaspol. Hey, hey. Sudah apa belum kamu ikut goyang-goyang pagi hari ini? Bareng sama Chandra Dewi ya, Besti. Kita belum live, bentar lagi kita akan live, Besti. Yang belum follow, boleh di follow dulu. Follow di TikTok Radio Tri Rama FM ya. Chandra tungguin kamu, Besti. Nanti biar kalau sudah live ada notifikasi buat kamu, ngasih tahu kamu, oh ternyata Radio Tri Rama lagi live di TikTok, begitu kan. Ayo Besti, ayo Besti yang belum bangun dari tempat tidur, lagi males-malesan, lagi rebahan manja. Awas lo, awas lo, iya, ngakar nanti punggungnya, ngakar lo. Tapi kalau ternyata kamu lagi meriang, lagi gak enak badan, semoga cepat sehat ya Besti. Kalau kamu yang lagi sehat tapi sekarang lagi rebahan aja, beh, beh, beh, terlalu, terlalu. Ya, yeah. Ayo dong kita gerakin badan, biar kita sehat, biar kita sehat, biar kita kuat, biar kita kuat, biar makin sehat, biar makin kuat. Kamu sambil minum susu kambing etawai juga boleh kali, Besti. Mimi, cucu, Mimi, cucu, Mimi, cucu, kambing etawa premium. Cuma tersedia di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net aja, Besti. Dipele, dipele, dipele, mau yang mana, mau yang mana. Banyak banget pilih.

untuk tubuh kita, Besti. Biar badan kita tetap kuat juga sehat, pertumbuhan tulang juga semakin padat. Ya, pertumbuhan tulang semakin padat, kepadatan tulangnya semakin padat, pertumbuhan tulangnya semakin bagus, apalagi untuk anak-anak usia berkembang, ya kan? Bibi.

cucu. Mimi, cucu bukan usianya yang berkembang ya, tapi masa-masa lagi berkembang, bertumbuh. Kalau usianya mah menambah ya, Besti ya. Hayu, hayu. Ini untuk investasi loh, biar anaknya nanti itu kepadatan tulangnya semakin baik. Kalau yang sekarang sudah ngerasa kayak sudah mulai nih kepadatan tulangnya mulai berkurang, bolehlah ya. Kita ikhtiar sambil rutin minum susu kambing etawangnya. Pilihannya banyak, ada susu Zigo 26, ada juga Etabes untuk yang punya diabetes. Terus juga ada lagi Etabos untuk yang punya darah tinggi. Nggak usah takut juga ya, kan ini susu kambing, dari kambing loh Chan. Gimana aku punya darah tinggi? Emang nggak apa-apa? Besti, yang bikin kamu darah tingginya bisa menaik itu kalau kamu makan daging merahnya. Kan ini susunya, dia loh putih, ya kan? Ayo Besti, buru-buru. Kamu buru-buru punya susu kambing etawanya. Apalagi nih kalau kamu juga mau minum yang etakol. Di etakol itu ada ketumbar. Ya, for your information, ketumbar itu bagus banget untuk kamu yang punya kolesterol tinggi. Dia bantu untuk ngeluruhin biar tidak meningkat terus. Kita runtokkan kolesterolnya sambil minum susu kambing etakol ya, Besti. Hey, Mimi cucu.

Cucu, Mimi, Cucu, kambing etawa premium ya Besti. Buruan kamu sore lagi, astaga. Pagi dibilang sore dibilang pagi. Aku kepusing banget sama diriku sendiri, Besti. Padahal aku hari ini tuh lagi bahagia aja sih, happy aja. Kenapa jadi ruwet banget ya? Pagi jadi siang, siang jadi pagi, entahlah Bes. Apa yang terjadi? Apa yang salah sama aku, Bes? Karena sudah live pagi hari ini, kamu bisa langsung masuk aja di Radio Tri Rama FM ya, Bes. Di TikToknya, aku tunggu kamu. Nggak pakai nanti, karena waktunya tinggal setengah jam lagi, Besti. Beruan kamu gabung juga di Wawanya, nanti aku siapa-siapain kamu. Tapi sebelumnya kita goyangin lagi aja. Semangatin lagi untuk kamu yang sudah kedebak-kedebuk pagi hari ini bareng sama Chandra Dewi di Madu Jelly. Mainkan DJ-nya enak sekali, persembahan spesial dari Susu Kambing Etawa.

masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya? Yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.
1: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
2: Mainkan DJ-nya.
1: Enak sekali.
3: Kita goyang lagi, bro.
2: Masih bareng sama Chandra Dewi dong, Besti. Masih kita goyang-goyang asoy. Kamu juga bisa ikutan gabung di live TikTok sore lagi. Astaga naga. Kebiasaan siaran sore jadi pagi dibilang sore lagi. Ya Allah. Pantesan. Apa? Kenapa? Ada pekerjaan. Kenapa Mbak Abang kamu sudah bangun jam segini? Apa yang terjadi samamu, jujurly? Please deh ya. Ada Mama Zara juga pagi ini sudah meramaikan live TikTok ya. Ada Mbak Abang ini juga sudah bekerja pagi-pagi dan mantul. Ada lagi, siapa lagi? Mbah Supana juga sudah ikut gabung. Ada Tori, tadi juga Tori sudah ikut gabung. Thank you. Terus juga ada Putra mana tadi? Putra Linggo ya, sudah menyapa juga. Taruh juga, coba aku mau kesini dulu. Ada siapakah itu yang sudah ikut bergabung? Ada Bunda Rosana. Assalamualaikum Bunda, selamat bertugas, semangat pagi ya. Mas Putranya kemana? Ada juga, ini lagi gedubruk. Semangat ya gedubruk-gedubruknya Bunda Ulfa. Ini semua yang lagi pada gedubruk-gedubruk juga. Gak apa-apa ya, disemangatin sama Chandra ya. Mudah-mudahan gedubruk-gedubruknya semangat. Tambah semangat pokoknya. Ada apa? Pagi, sore, pagi. Iya, kan ruwet banget pagi ini, Besti. Ini menandakan bahwa memang pagi ini sangat gedebak-gedebuk sekali. Ada model turun dari tangga ya. Model apa coba? Salam kenal, Fatira. Selamat beraktivitas Fatira. Apakah kamu sudah mulai bersibuk-sibuk manja? Selamat pagi juga Chandra. Salam buat Suningsih yang lagi sakit, cepat sehat ya. Jangan lama-lama sakitnya ya, Bes. Ada Om Yusuf, ini lagi sarapan sama nasi lauknya ikan hati ayam. Jadi mau ikan, mau hati, atau mau ayam ini, Om Yusuf ya. Ikut ruwet juga Om Yusuf pagi ini. Ada apa Harry Passing? Ya Allah, Pak Harry Passing, selamat pagi Pak. Sudah Pak, hentikan telepon-teleponnya Pak ya. Mbak Yuan, Mimi, cucu. Cucu kambingnya tawa loh, yang di Mimi loh ya. Ada lagi Bunda Oleng sudah ikut bergabung. Thank you Bunda Oleng. Sudahkah masak pagi ini Bunda Oleng? Mbak Supana di situ ada, di sini juga ada. Ini goyang ngasih-ngasih sama nyusu dan mantul banget. Apa? Ada apa? Nuril. Selamat pagi Nuril, sudah menyatu juga bareng sama Chandra, thank you ya. Kemarin aku sama suami ke Gistara, udah pada pulang belum? Mas Putra sama Kru sudah pada pulang, sudah sampai tadi malam jam 2. Ya ampun, tumben wecetar. Iya dong, Mbak Shena. Jangan ngece Anda ya. Sudah siap, pokoknya siap menemani Besti di layar ini ya kan. Salam dari Bunda Mariska, ini fans Bima Radio. Oh, selamat pagi Bunda. Pagi ini menyatu dari Bima juga Kak. Bu Esyena juga ya. Semangat beraktivitas kedebak-kedebuknya. Aku menyapamu sembari turun dari tahta. Tahta, harta, dan cinta, ya kan? Yaudah, kita goyangin lagi, kita semangatin lagi dong bareng sama Madu Jalim, mainkan DJ-nya enak sekali.

lanjut lagi, diramein lagi Kak Putra dengan di lomba ada Ardi. Aduh. Tria sudah sarapan satu piring dan mantul. Nanti biar pasar goyangnya makin heboh, makin hobah, makin kesana dan kesini ya. Gitu gak sih konsepnya? Ini yang lagi pada ruwet-ruwet, yang lagi pada riweh, yang lagi gedebok-gedebok, semangat semuanya besti. Ya, pokoknya kamu sambil digedein aja lah volumenya, biar lupa kalau kamu ternyata lagi banyak banget pekerjaan. Sambil beraktivitas sambil digoyangin tipis-tipis boleh kali ah. Panggil bes, ngopi dulu bes. SB16 Tugu Piala juga hadir nih, ada Mbak Mazra. Ini juragan opa ya besti. Semangat lagi dong aktivitas pagi. Weh cantik paripurna pokoknya ya. Waalaikumsalam Zilor. Namanya Zilor. Salam kenal ya. Oh, Mama Desi. Benar, Mama Desi dari Raman Utara Persis 9. Iya toh. Sarapan, Bes. Sarapan pakai apa padaan, Bes? Iya, yang belum sarapan. Ya, sarapan dulu ya, biar kuat menghadapi kenyataan. Ya, biar kuat menghadapi gempuran kunjungan. Ya, bisa ya. Ada Setia. Hah, Seti? Ya, pokoknya selamat pagi buat kamu ya. Terima kasih kamu sudah ikut gabung bareng sama Chandra Dewi. Mau lagu apa kamu, Abang? Gas. Digas aja, langsung kamu ketik aja. Kalau bisa aku kasih, kalau gak bisa ikut aja yang ada. Ya udah disiapin sama musik direkturnya Tri Rama loh, ini loh. Beh jangan lupa ya, tanggal 8 nanti kita ketemu di Kodim. Di Kodim Lampung Tengah nanti ada cek kesehatan gratis. Ada juga siaran keliling. Tanggal 8 itu hari Sabtu ya Bes. Nanti dilanjut lagi langsung di hari Minggunya tanggal 9 itu juga ada aja kesehatan gratis, siaran keliling di rumah makan Rawa Ireng. Di SB8 tempatnya Pak Nasikin ya, tempatnya Pak Mantan Lurah SB8 itulah besti. Kamu dateng? Jadwalnya tanggal 9, okay? Terus nanti tanggal 11 ada lagi kita ketemu di Radio Konze. Ada juga cek kesehatan, ada siaran keliling, ada juga lomba-lomba 17-an. Suka, kamu suka besti? Suka banget kan? Ada Mas A. Salam buat Bu Yatini dari Simpang Randu, iya kan? Thank you sudah ikut gabung. Ada Wai Ilhan. Wai. Bener ya Wai Ilhan, tanggamu ikut gabung menyapa. Terima kasih. Mau apa Jan, mantul banget, mantap Bes semuanya ya kan. Ada lagi nih, biasanya kalau di Manujali nggak bisa request sih sebenarnya Besti. Kita goyangkan, kita hobahkan aja sama yang sudah ada, sudah disiapin sama musik direkturnya, nggak apa-apa ya Bes ya. Nggak apa-apa banget dong. Salam kenal juga dari Kota Gajah, ada Suratmi. Terima kasih Tararengcu. Suratmi Purwanto sudah ikut gabung lagi bareng sama Chandra Dewi. Kamu yang lagi di jalan besti, yang lagi di jalan, lagi bawa mobil, wih, sambil goyang-goyang, asik. Asal jangan mobilnya yang digoyang-goyang, nanti yang di belakang, pengendara belakangnya bingung, ini kenapa, ini mobil kok oleng, ini kenapa. Gak taunya digoyang-goyangin gara-gara ikut bergoyang asik bareng Madu Jelly, kan? Terus ada lagi, coba aku masih cari-cari lagi ini, besti. Thank you, ini yang sudah ikut gabung Mbak Nuril kemarin. Kemarin datang cek kesehatan di Radio Gistara ya, terima kasih. Paginya menguras emosi menghadapi ketantruman Sena, besti. Ya Allah Sena, apa yang dilakukan sama ibumu sehingga Sena sampai tantrum? Yuyurli tante Indri, kenapa kok Sena bisa tantrum? Kimbo apa nih toh tante, please deh ya. Ada juga Alan Mebel RB3 Rumbi sudah ikut bergabung, terima kasih besti. Ada Agus Suprianto,
ikutan bergabung, mantul. Digoyang-goyang asik juga dong Chandra. Ada Irwan Syah datang lagi. Disenggol dong, siap bosku. Ada lagi. Terus kalau

solusinya dong. Alah, ini aku juga sedang mencari solusi. Ayo kita cari solusi bareng-bareng yuk, ya. Doro Ayu, kita cari solusi bersama-sama. Kok kita jadi adu nasib pagi-pagi? Arli, selamat pagi Arli. Kamu sudah ikut gabung dari Jambi Mantul. Kamu Jambinya mana Jambinya? Ada lagi Mbak Arvin di Jambi Mantul. Kamu Jambinya mana Jambinya? Ada lagi Mbak Arvin yang sudah hadir. Ini masih sibuk banget sambil panteng loh ya.

motorku loh yang tak bawa ini loh, jangan. Barno, selamat pagi. Iya, sudah ikut gabung juga. Ini lagi aktivitas di mana? Ini posisi boleh kali ya. Ada ibu muslimah sudah ikut hadir di goyang mania, asik-asik. Digoyang lagi ya, mbak bro, mas bro, mbak bro, semuanya besti. Semoga semuanya saya selalu, thank you. Ada Papi. Papi, selamat pagi dari Palembang. Sudah ikut hadir bareng sama Chandra Dewi. Ada Indah Ayu, selamat pagi juga Indah Ayu. Kamu sudah menyatu dari Humanity juga Wai Jepara yang gabung. Di dapur emakku lagi dengar radio Tri Rama. Lagu buka HP yang muncul Tri Rama juga. Gimana? Ya? Gimana? Apa kesan pertama kamu, Nelly, istrinya Kang Yadi? Pusing, ruwet, mumet, ya. Apa yang terjadi setelah kau melihat ya? Di mana-mana ada Tri Rama pokoknya. Kita Tri Rama kan jaringan semua ya, Lampung ini besti. Setuju kah? Setuju ya. Ada Papi, terima kasih Papi. Apa iki lah ya. Siap dong digoyangin lagi, Mbak. Aku pantengnya di TikTok sama radio lo. Wow, mantul banget. Ah, pagi salam kenal dari Malang, Jawa Timur. Wah, Sam, selamat pagi ya, Sam. Ada juga Bu Daryati sudah ikut bergoyang. Pagi tayang aku dari kawasan Pondok Tahu Raman Utara juga. Thank you sudah menyatu. Digoyangin lagi biar makin asik-asik. Jangan pada lupa loh, kalau sudah asik-asikan, tetap kesehatan tubuhnya dijaga. Ya, dirawat. Ya, yang lagi meriang biar cepat sehat. Minum susu kambing Etawa, boleh besi. Susu kambing Etawa premium cuman ada di Tri Rama jaringan aja ya. Kita nggak ada reseller, belum ada reseller. Kita juga tidak menyediakan di luar radio. Jadi cuma ada tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM.net aja ya, Besti. Ini juga mamah muda, Mahmud atau ibu hamil, ini boleh banget kamu minum susu Zigo 26 varian Kulustrum. Itu disaranin banget untuk yang punya keluhan, ya bukan keluhan sih ya, tapi ini bagus untuk kesehatan dede bayi. Terus juga ini mamah muda, kalau ternyata ASI-nya itu tidak maksimal, bisa diminumin Zigo Kolostrum itu untuk booster ASI ya kan, biar nanti bisa eksklusif 2 tahun. Kan asik banget sih, ih banget pokoknya. Makanya kamu mantau terus ya setiap pagi ya. Hah, gacornya Pol Chandra ya kan. Wih, fix kalah. Burung kutilang kamu di rumah kalah sama Chandra ya.

0: Olahraga sehat. Apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FM Net dan MB Radio Net. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda.
1: Halo Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh, pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
2: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Madu Jelly, mainkan DJ-nya.
4: Mainkan DJ-nya.
3: Enak sekali.
5: Kita goyang lagi, bro.
4: Wah, terima kasih. besti-besti yang lagi bergabung sama Chandra di live TikTok. Wow, ada Dokter Lia. Makasih yang sudah menemani OTW kantor. Oke, semangat beraktivitas ya. Ada Kang Ustadz, pagi Neng. Tanggal 8 Melu apa? Oh, besok mau datang, boleh tanggal 8 ya kan, kalau 8 kita di Kodim. Tanggal 9 cek kesehatan siaran keliling, kita ada di SB 8 di rumah makan Rowo Ireng. Lanjut denger radio. Oke, siap Dokter Lia. Ada juga, sudahlah mau berangkat rewang. yang rewang gas langsung berangkat ya. Sudah hentikan ini semua. Tapi sebelum rewang, sambil berangkat di jalan bisa kali ya sambil nonton Chandra gitu. Urung bes, urung ngapo-ngapo aku bes, nonton dirimu. Ya Allah Doro Ayu kita pieto riri. Ayo nganter manten yo. Ya berangkat kita nganter manten. Ya besti, ini yang lagi pada mau punya hajat, semoga lancar hajatnya ya. Nggak ada halang rintang yang menghadang gitu besti. Ya kan, yang mau menikah, yang mau sunatan, hajatan apapun deh, lahiran bisa jadi kan, anniversary bisa jadi itu. Ada Ibu Damiasi, selamat pagi. Thank you Ibu Damiasi sudah ikut gabung bareng sama Chandra. Ada juga siapa? Mbak Supana lagi. Thank you semuanya, nanti dilanjut aja bareng sama Dua Mio ya besti di Pasar Goyang. Waktunya sudah habis, pake banget. Thank you Kasim, kamu juga sudah menyatu. Sarapan Chan siap ya. Sarapan sudah siap besti. Dilanjut lagi nanti aja bareng sama Dua Mio ya. Fix kita hentikan, Chandranya pamit. Wassalamualaikum. Bye bye.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 pagi. Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agari Luseri, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis.
1: Saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini.
2: Inilah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini bersama saya Chandra Dewi, Radio Tri Rama FM Lampung Timur. Dihimpun dari tribunlampung.co.id, Kabupaten Lampung Timur tercatat memiliki hamparan lahan sawah seluas lebih dari 55 ribu hektar yang memegang peran vital dalam menopang ketahanan pangan baik di tingkat daerah, Provinsi Lampung hingga nasional. Wakil Bupati Lampung Timur Azwar Hadi menekankan bahwa melimpahnya potensi lahan tersebut menjadikan sektor pertanian sebagai prioritas utama pembangunan daerah. Di tingkat desa, optimalisasi lahan produktif terus dipacu untuk mendukung produksi pangan secara maksimal. Menjawab tantangan iklim dan fluktuasi produksi tersebut, Azwar berkomitmen mengawal potensi lahan yang ada melalui modernisasi dan perbaikan infrastruktur secara menyeluruh. Demikianlah lintas terkini pukul 8 waktu Indonesia Barat, dan nantikan lintas terkini berikutnya.
1: Demikian lintas terkini dipersembahkan oleh Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
4: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
3: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi keluarga sehat Indonesia.
2: Hai, jumpa lagi dong bareng sama Dua Miau.
1: Iya, bener banget ya, pagi hari ini ditemenin lagi sampai nanti jam 10 dong.
2: Yoi, besti.
1: Dan kamu gak usah kemana-mana ya, Ben.
2: Iya dong, tetap bareng sama Dua Miau
1: di pasar goyang.
2: Goyang sehat bersama Agarilus.
0: Goyang terus, Miau.

0: 22 jam non-stop enak,
1: 22 jam non-stop goyang.
2: Ini tidak
0: usah. Panteng radio, panteng rirama. Enak-enak dendangnya.
3: Ya cukup kamu kasih jawab.

0: Pasar goyang.
1: Pasar goyang.
0: Goyang terus.
1: Besti, masih bareng sama Duo Miau ya Besti. Pagi hari ini luar biasa pokoknya ya. Di pagi yang cukup cerah sekali, matahari udah mulai terbit kah Besti? Sudah mulai memancarkan aura panasnya gitu Besti ya. Cocok banget nih buat Besti aku yang pagi hari ini udah pada nyuci baju, tinggal jemur. Buruan dijemur Besti. Soalnya kalau gak kamu jemur-jemur, nanti takutnya Besti hujan siang-siang kan. Orang kemarin aja di Lampung Barat udah banyak hujan Besti. Di sini aja yang belum kebagian hujan ya. Di Waibungur tuh belum kebagian hujan loh Besti. Gimana kalau tempat kamu? Apakah udah kebagian hujan? Ataukah juga sama aja? Masih panas-panas aja, belum ada tanda-tanda mau hujan gitu Bes. Ya udah nggak apa-apa lah Besti ya, hujan juga disyukuri, panas juga alhamdulillah ya. Memang ini kan lagi musimnya gitu Besti ya, lagi musim kemarau. Kalau dengar-dengar sih katanya gitu ya, nanti udah mulai hujan tuh sekitar pertengahan bulan 8 gitu Besti katanya. Tapi coba kita lihat dulu Besti ya, apakah iya gitu, kita tunggu aja. Dan juga Besti aku yang pagi hari ini lagi pantengin Duo Miau dong di pasar goyang. Jangan lupa ya Bes, untuk kamu rutin konsumsi produk herbal agar rilusnya. Gimana Besti, udah dapetin agar rilus dropnya? Udah dapetin salty drink morinda madu-madu agar rilusnya? Udah dapetin semuanya produk-produk herbal agar rilus belum? Hayo tenang aja Besti ya, keluhan kesehatan kamu apa bisa banget dibantu dengan rutin konsumsi produk herbal agar rilus. Kamu mau konsultasi dulu, nanya-nanya dulu juga boleh ya Besti ya. Kamu bisa telepon aja ke call center agar rilus di 0831 760 600. Kamu nih Besti ya, kalau mau konsultasi, kalau mau wawa atau juga telepon, bisa di jam kerja aja, jam 8 sampai jam 5 sore ya Besti ya. Soalnya kalau malam nih Besti ya, biasanya kita slow respon banget. Terus juga jangan telepon kita jam 12 malam ya sayang ya, kitanya udah bobo gitu ya. Masa mau konsultasi jam 12 malam sih? Kan kitanya udah bobo, pastinya gak diangkat sama Duo Miau gitu loh ya. Jadi konsultasinya pagi aja atau siang atau sore ya, jangan lebih dari jam 5 sore gitu ya. Kalau kamu pesan hari ini Besti ya, untuk wilayah Waibungur, Purbolinggo, Seputi Banyak, Metro mungkin ya, terus juga Batanghari, terus juga Tridatu. Kalau kamu pesan pagi nih Besti ya, ini bakal langsung dianterin sama kurir-kurir kita. Nah tapi nih Besti ya, kalau nih kamu ordernya sore, dianterinya besok lagi ya. Dan juga kalau kamu nih Besti ya, kamu check out gitu ya, atau pesan online lewat TikTok ataupun juga akun Oren nih, kalau kamu pesan pagi juga langsung dianterin siang Besti. Jadi gak harus nunggu besok gitu ya. Jadi usahakan kamu untuk ordernya pagi aja Bestiku. Nah juga selamat pagi yang sudah ikut bergabung barengan sama Duo Miau, yang sudah ikut gabung di live TikTok Radio Trirama FM Lampung. Selamat pagi ada Mbak Abang, Masya Allah tabarakallah ya. Ada Kurniawan juga, thank you banget, saya selalu. Ada Mbak Hatin juga, thank you banget ya sudah menyatu. Krisnaril, ada Panglima juga. Kenali dulu sebelum mengenal, karena yang terlihat indah belum tentu indah, dan yang terlihat buruk belum tentu buruk. Benar banget ya, kita gak boleh menilai dari luarnya aja. Yang indah itu belum tentu bagus untuk dimiliki, begitu gak sih? Ada kata-kata lagi dari Mbak Abang, jadilah seperti kopi di pagi hari, kuat, hangat, dan siap memulai hari dengan semangat yang menyala. Menyala gak tuh ya, pagi-pagi harus menyala dong Besti ya. Menyala untuk semangatnya, menyala untuk memulai aktivitas, menyala untuk segala hal yang baik-baik di pagi hari ini. Kan kalau pagi-pagi ini saatnya kita memulai hal-hal yang positif. Ya pokoknya mulai harimu dengan penuh semangat, mulai harimu dengan penuh rasa yang luar biasa, dan juga energi yang positif Besti. Karena pagi hari ini menentukan seharian ke depan kita bagaimana. Kalau pagi-pagi udah galau, pagi-pagi udah sedih, terus juga pagi-pagi udah overthinking, terus juga pagi-pagi udah kayak pikirannya negatif, bukan gak mungkin gitu Besti ya. Kalau nih ya nanti siang, nanti sore, entah nanti malam, kamu bakal lebih galau daripada paginya, lebih kesel daripada pagi. Marah-marah mulu kerjaannya ya. Gak boleh ya Besti ya. Nanti kamu kalau marah-marah mulu, darting loh. Bahaya loh darah tinggi Besti. Kayak mana gak menyala Besti. Aku dari semalam sampai pagi ini kerjaan belum kelar. Ya ampun. Ya udah dikelarin dulu kerjaannya. Kalau udah kelar nanti baru istirahat ya. Ingat jaga kesehatan Besti. Hai Ante, doain Giska cepet sembuh ya Ante. Oh Giska, kamu sakit apa cantik? Lekas sehat ya cantikku ya. Tukan-tukan Chandranya disumbutin enggak sayang ya. Pagi ini lagi ada konsumen ya, mau konsultasi dan juga cari produk herbal. Jadi Kak Chandranya mau melayani dulu ya untuk Besti-Besti yang mau cari produk-produk herbal di Radio Tri Rama dan juga jaringan. Dan juga Besti ya, sambil kita menunggu Chandra Besti, dan juga kita sudah siapkan denang-denang yang asik-asik buat kamu. Gak usah kemana-mana, di sini terus di Pasar Goyang. Goyang sehat bersama Agar Rilus. Goyang terus. Miau.

special promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Nami kula Ibu Dewi Ariningse, alamat Sari Bakti, Dusun Gangsal. Kula keluane nganu Bu, urat kecepit nggih linu-linu, dadi mulai dari pinggul belakang tuh sampai kaki itu apa namanya linu-linu, terus tangan kanan tuh lemes, kaki kanan lemes. Alhamdulillah ini konsumsi Agralios Drop dah hampir habis 5, itu agak berkurang. Jalannya agak susah, malah ala kayak orang stroke loh Bu. Tapi alhamdulillah sekarang ya bisa agak cepat, udah mulai agak enteng gitu. Agak enakan, tapi ya belum sembuh normal gitu. Kan suami saya dulu apa namanya diabetes. Dia habis 20 kotak itu sembuh badannya. Alhamdulillah sampai sekarang. Terus saya ikut-ikutan minum gitu. Terus saya bacakan penyakit apa saja gitu. Terus saya coba ya, terus itu harus rutin kata suami saya, harus rutin minumnya, jangan digang-gang gitu. Alhamdulillah saya terusin ya, agak lumayan lah. Sakitnya jantung, malah jantung ya Mbak Alim tuh. Terus kakinya itu udah 2 bulan loh Bu, gak bisa aktivitas dia. Makan itu muntah, pokoknya kayak orang mah itu asam lambung juga kayaknya. Dia habis 4 itu udah malah udah bisa kerja buruh tandur itu loh Bu. Ya iya, konsumsi Agralius ya, alhamdulillah mudah-mudahan sehat lah, sehat, salam sehat dari Agralius Drop.
1: Terima kasih ya Bu.
0: Iya.
2: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
2: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.
5: Keluarga Sehat Indonesia, pernah merasa mata cepat lelah, pandangan mulai buram, atau bahkan khawatir dengan resiko katarak di usia dini? Tenang saja, karena ada Agarilus Bright. Agarilus Bright adalah soft jelly kesehatan yang mengandung ekstrak bunga kenikir atau tegetes erecta, kaya akan flavonoid dan hektakarotin. Zat ini bekerja sebagai antioksidan kuat yang melindungi mata dari kerusakan, menajamkan penglihatan, dan mencegah katarak. Bukan cuma untuk mata, suplemen ini juga membantu menjaga kesehatan pencernaan, meredakan demam dan sakit tenggorokan, mencegah kanker, mengatasi masalah menstruasi dan menopause, serta menjaga kelembapan dan kesehatan kulit. Jadi, tunggu apa lagi? Jangan biarkan mata lelah dan kabur mengganggu aktivitas Anda. Dapatkan Herbal Agarilus Bright di radio jaringan Mutiara Berlian Network.

0: Pasar Goyang.
1: Pasar Goyang.
0: Goyang terus.
2: Hai Besti, kita balik lagi ya. Udah ada Chandra belum tes-tes?
1: Cek sound.
2: Oh iya, oke. Sudah ada ya guys ya. Tadi Chandra menghilang sebentar di kehidupanmu ya. Tapi sekarang udah kembali di kehidupanmu.
1: Aman ya Bes?
2: Aman, aman, terkendali ya. Selamat pagi loh Besti ya. Tadi ibunya beli apa, Chan?
1: Cari itu, madu nomor Raffi.
2: Wih, mantul, sehat-sehat ya ibu ya.
1: Kan dari Tanjung Kencono.
2: Betul banget.
1: Mbak, jembatan Wai Bungur apa sudah bisa dilewati? Hampir.
2: Hampir.
1: Udah. Kalau waktu itu aku tahu di postingannya Bu Kapolsek, itu alasnya udah bisa dilewatin, cuma pinggir-pinggirnya masih dipasang.
2: Nah, gitu.
1: Biar
2: sabar ya.
1: Biar safety.
2: Betul banget. Sabar Besti, sebentar lagi ya. Besti yang mau dari Lampung Timur ke Lampung Tengah ya, lewat Kali Wai Bungur, udah ada jembatannya.
1: Yes, itu naik motor bisa banget.
2: Bisa banget.
1: Cuma kalau mobil kayaknya belum bisa.
2: Iya, kalau naik mobil mungkin pakai itu. Apa perahu apa itu namanya itu yang besar itu.
1: Iya, pakai ponton.
2: Oh iya, gitu Besti. Tenang aja ya, nanti udah bisa dilewati.
1: Itu kan masih sementara. Cuman kan kabarnya nanti bakal bikin yang permanen kan. Ini kan masih masa-masa pembebasan lahan kan.
2: Iya.
1: Ya, semoga secepatnya.
2: Iya, benar banget Besti. Kalau nanti udah permanen kan bisa dilewatin motor sama mobil.
1: Bener, tuh kan. Mbak, apa ini Om Ar? Om Ar, Om Ar.
2: Om AR.
1: Oh, Om AR.
2: Soalnya R-nya besar semua.
1: Oh, AR.
2: Iya, AR.
1: Oke. Tuh, kalau itu tadi Antonius Fernandez. Emang kamu rumahnya mana, Bes?
2: Iya, Bes.
1: Tuh. Ada Bunda guys, ya. Selamat pagi juga. Thank you sudah ikut bergabung. Coba
2: thank
1: aku
2: you.
1: Mau cek di sini dulu kali ya.
2: Boleh, boleh.
1: Sabar sebentar, kita cari dulu. Ini Om Rizal Bekam. Selamat pagi dari Tanjung Kesuma. Ini salam Merdeka Agustus buat Marino Jahit sama Hermanto mau hajatan, mau ngundang artis Bambang Tamfan. Alah. Ini berita hoax ini.
2: Ya nih berita hoax nih. Kayaknya berita hoax gak ada yang benar dari waktu dulu banget infonya.
1: Iya, info dari Om Rizal Bekam ini wah patut dipertanyakan.
2: Iya nih, patut tanda tanya besar.
1: Apa siap merapat goyang bareng ya buat yang sumurnya udah mulai kering? Tetap semangat, mandi air galon.
2: Mandi air galon gak tuh ya? Ngungsi aja, ngungsi aja.
1: Tuh.
2: Gak usah mandi pakai air galon.
1: Masih banyak kok yang sumurnya masih ada isinya. Atau biasanya di desa-desa itu kan juga menyediakan sumur bor ya.
2: Iya, sumur bor yang
1: biasanya di desa-desa itu kan juga menyediakan sumur bor ya.
2: Iya, sumur bor yang memang bantuan dari pemerintah itu loh.
1: Iya kan. Jadi untuk warga semuanya kalau pas lagi musim

0: Lah, padahal kan bisa streaming lo, Besti.
1: Iya lo, Besti. Tapi sekarang kamu udah nemuin kita kan? Jangan lupa di follow. Nanti kamu ikutan kalau pas kita live.
0: Iya, kamu ikutin kita. Nanti kita semakin Besti banget kita nih kan, kayak himne pramuka kayak gini.
1: Iya, kita semakin Besti.
0: Semakin Besti. Kalau biasanya Besti kan gini.
1: Gini, ini mah cuma satu.
0: Kan, ini Besti kental begini.
1: Iya, Besti kental ya, Chan ya.
0: Oh, lagunya tak tunggu balimu ya.
1: Ah ya, Kozi nanti dicek dulu. Tapi kayaknya gak masuk ini ya, Be.
0: Oh, itu lagu Jawa ya. Kayaknya Be, sumurku full tank.
1: Oh, ya aman, sumur kita ya aman ya, Chan ya.
0: Iya tuh, Mbak Chandra udah nikah.
1: Udah lah, tadi malam.
0: Nanti tak kabarin kamu dateng loh. Awas gak dateng kamu kalau tak kabarin.
1: Awas ya kalian-kalian yang pada nanya, nanti dikabarin gak pada dateng. Catet Chan, catet Chan orangnya Chan.
0: Kalau pas streaming mati-mati loh kak. Enggak, emang dasarnya streamingnya kadang begitu Besti. Jadi udah fix nonton di TikTok aja.
1: Yes, bener banget Besti-besti yang lagi di rumah nih, yang lagi dengerin kita dari Radio FM gitu ya. Siapa tahu pengen keluar kota, atau mungkin bulan depan keluar negeri gitu ya. Ingat loh ya, kita selalu live di TikTok ya.
0: Betul Besti, kamu follow dulu dong makanya. Oh no, di follow.
1: Ya, di follow ya Be.
0: Jangan lupa puterin lagunya, jangan paksa rindu ya.
1: Aduh, kayaknya belum ada deh yang versi koplo, nanti kita cek dulu ya.
0: Kayak mana lagunya sih?
1: Jangan bila memang kau tak bisa bersama, jangan paksa. Nggak tahu gitu lah pokoknya. Salam buat warga Pekalongan, juga buat mama bapak yang pasti lagi dengerin di rumah.
0: Oke. Ini mama bapaknya Lukita Bakery. Selamat pagi ya.
1: Ya, selamat pagi.
0: Undangi Wai Chan. Iya, besok kamu tak undangi sampai nggak datang, awas lo ya abang. Iya,
1: nanti teman-teman di TikTok semua yang ada 6.000 lebih itu mau dicatat sama Chandra, nanti diundang online ya.
0: Aduh, Indo campur.
1: Oh, bukan Jawa. Bukan Jawa murni, tapi Jawa campur.
0: Iya.
1: Yaudah, nanti dicek dulu ya.
0: Oke, okay. Magadir. Ya kali request lagu Magadir, yang ada nanti Magadir diremik lagi sama Domio.
1: Iya, lagi nanti Domio kena tegur lagi ya.
0: Lagu Magadir diremik.
1: Iya.
0: Emang hidup kini remik banget loh, Bes.
1: Iya, bener banget. Semua akan dangdut pada waktunya.
0: Aman loh, Chan. Teko aku lah. Nanti kalau kamu udah sampai Thailand, emang kamu teko.
1: Iya, emang kamu teko. Katanya loh, kamu mau ke Thailand.
0: Iya. Katanya lo kamu kemarin habis perpanjang paspor.
1: Iya, gimana kamu ini?
0: Mama aku kan ada ya, mamamu sendiri, kamu sendiri.
1: Iyalah, masa kamu nebeng mamamu?
0: Iya toh. Ada Tante Indri juga lo, pagi-pagi sudah di TikTok lo dia lo.
1: Nah iya lo, dari tadi pagi deh kayaknya dia udah stay.
0: Kalau nggak ada egone wong tua lah Mbak.
1: Aduh, ya nanti dicek aja. Kalau ada kita puterin, kalau nggak ada ya nanti request ke kelenengan aja ya.
0: Iya kan, kalau Jawa banget itu belum bisa ya, pasar goyang ya.
1: Hayo.
0: Yuk, tuh, nanti lagi ya, Bes.
1: Yaudah, nanti lagi yang sudah ikut gabung di Wawa, nanti disapa lagi ya, Bes.
0: Iya, tenang aja, kita bakal sapa-sapa semuanya.
1: Betul banget.
0: Ya udah, Besti, pantau terus di pasar goyang.
1: Goyang sehat bersama Garilus, goyang terus. Mia.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah, 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM-Net.
1: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Ancaman kekeringan mulai membayangi wilayah Provinsi Lampung seiring memasukinya puncak musim kemarau pada Agustus 2026. Balai Besar Wilayah Sungai atau BBWS Mesucis Kampung menyiapkan sederet strategi siaga guna mengantisipasi krisis air pertanian dan air baku. Berdasarkan pemetaan bertahap di 5 bendungan utama, 2 bendungan di Kabupaten Lampung Timur kini berstatus waspada defisit air jika hujan tak kunjung turun. 2 infrastruktur tersebut yakni bendungan Wai Cepara yang diproyeksi kekurangan 15,48 juta meter kubik air, serta bendungan Marga 3 yang terancam defisit hingga 21,22 juta meter kubik. Dampak dari penurunan debit air di dua bendungan tersebut berpotensi memangkas luas area irigasi sawah secara signifikan. Guna menanggulangi dampak kekeringan yang kian meluas, BBWS Mesuji Sekampung langsung mengambil langkah taktis di lapangan dengan mengaktifkan sumber air alternatif, yakni mengoperasikan 115 sumur bor hingga wacana hujan buatan. Di balik riuhnya demonstrasi yang menggema di depan kantor Wali Kota Metro pada Senin kemarin, tersimpan kisah yang jauh lebih sunyi. Bukan sekedar soal pekerjaan yang hilang, namun tentang harapan puluhan guru yang perlahan memudar setelah nama mereka menghilang dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Selama 8 bulan terakhir, 29 guru dan tenaga kependidikan non-ASN hanya bisa menunggu kepastian yang tak kunjung datang. Bagi sebagian orang, kehilangan pekerjaan mungkin berarti mencari pekerjaan baru. Namun bagi para guru honorer tersebut, kehilangan status di Dapodik berarti kehilangan identitas sebagai pendidik. Mereka tidak hanya kehilangan penghasilan, namun juga kehilangan kesempatan untuk diakui negara melalui berbagai program penataan guru yang sedang disiapkan pemerintah pusat. Peralihan sistem pengelolaan sampah di tempat pemrosesan akhir sampah atau TPAS Karangrejo, Metro Utara, dari open dumping menuju control at landfill belum sepenuhnya menjawab keresahan masyarakat. Meski pemerintah Kota Metro mengklaim telah melakukan perubahan sistem sesuai arahan pemerintah pusat, persoalan dugaan pencemaran lingkungan dinilai belum selesai begitu saja. Sorotan tajam datang dari anggota DPRD Kota Metro Daerah Pemilihan Metro Utara, Sudarsono. Legislator tersebut mengingatkan bahwa perubahan metode pengelolaan sampah tidak serta-merta menghapus kemungkinan adanya konsekuensi hukum apabila dampak pencemaran masih dirasakan warga di sekitar TPAS. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM-Net.
2: Masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM-Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM-Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
3: Kanda berfungsi. berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Kanda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
0: Saatnya segmen Goyang Konsumen.
4: Goyang Konsumen.
1: Ayo Besti, kita mau goyang-goyang untuk Besti kita yang udah dapetin produk herbal di Radio Trirama dan juga jaringan. Semangat pagi, Chan. Hah? Kita mau goyang konsumen. Kita mau goyang konsumen dulu,
5: ya. Sekarang nanya Bobot, mau ngapa, mau ngasih baju?
1: Mau apa kamu Bestiku?
5: Selamat pagi nih pelanggan-pelanggan setia ya, yang sudah cari jamu herbal agar rilus. Ada Bude Sutini dari Tanjung Kencono. Ini pertama kali minum untuk pengapuran kan.
1: Iya.
5: Sama syarap kejepit, minumnya madu nomor afit.
1: Oke, sehat-sehat ya Besti. Terus juga ada lagi Bapak Damhuri dari Sekuting Lampung Barat. Ini baru pertama kali loh konsumsi madu KJ. Yang promo, Chan, yang promo.
5: Pak Ali Sodikin ya? Udah?
1: Belum.
5: Pak Ali Sodikin ini punya Selte sama Proren kayaknya. Benar, yep. Ya kan? Udah datang ke Radio Kanza, udah punya produknya ya.
1: Yes ya, biasa aja Chan nunulnya Chan.
5: Oh gak bisa, ini harus gini. Nanti ini petel ya.
1: Lanjut lagi ya, ada Yuning dari 28. Untuk bapaknya jaga kesehatan, minumnya agar ilus drop Besti sama madu hitam pahit.
5: Oke, okay. Terus ini Pak Wayan udahkah? Oh sudah ya. Terima kasih Besti, aku masih cari. Oh ini pemenang gelegar hajatan agar ilus drop kemarin udah ngambil hadiahnya, Pak Cupli.
1: Iya. Ada Mbah Wakijem dari Sendang Agung, sakitnya jantung, ini udah pembelian ketiga kalinya ya, minumnya Sekualen.
5: Oke, okay, ada Bang Helmi dari Kecubung Raya, ini langganan banget minum susu Zigo 26. Cocok untuk keluhan tulang loh.
1: Yes, mantul. Mantul, mumpung masih promo juga, 3 cuma 200.000.
5: Yes, ada juga. Ini masih ada promonya emang?
1: Iya, masih ada untuk beberapa radio aja karena stoknya terbatas, Chan.
5: Oh, tuh kan. Pokoknya siapa cepat dia dapat lah, Besti.
1: Iya, ada Bapak Sardianto dari Terbang Hilir. Keluhannya ISK, ini baru pertama kali minum herbal di Radio Trirama.
5: Oke, terus aku masih cari lagi Mbak Erna Kalipasir. Ini perdana banget mau minum apa? Oh, ini ada Agarilus Drop sama madu Nomurafit untuk keluhan infeksi pencernaan sama amandel, Besti.
1: Madu lambungku, Bes.
5: Aku bilangnya apa?
1: Madu Nomurafit.
5: Oh iya, maaf ya, madu lambungku, Besti.
1: Oke, okay, ya sehat-sehat ya, Mbak ya. Ada Mak Karni dari Raman Utara Rejo Katon.
5: Oke. Okay.
1: Keluhannya kejulino. Ini beli Agarilus Drop, udah sering banget minum loh.
5: Wow, terus juga ada Mas Syarif, ini beliin untuk Mbah Minah Kecubung Raya, keluhannya asam lambung, makanya minum madu lambungku.
1: Oke, Besti. Ada lagi ini Mbak Ririn dari KNPI. Biasa langganan Selti sama Prokanda, ini mau beli susu kambingnya Tawar.
5: Wow, ada Pak Samsul dari Mbak Satu, ini udah langganan banget ya, minumnya Agarilus Drink, Agarilus Drop, madu hitam pahit sama Sekualen.
1: Wih, mantul. Borong-borong lo Mase lo. Bapak Suryanto dari Simpang Luas juga, keluhannya persendian, minumnya susu kambing Etawa dari Radio Trirama.
5: Oke, terus aku cari lagi ini. Siapa ini? Oh, selamat pagi ya Pak ya, Suryanto kemarin datang sudah cek kesehatan. Ada Pak Wandi Manggarawan, udah punya Selte Besti.
1: Oke, ada Mbak Riana Faria Agung, udah 6 kali loh pembelian. Untuk jaga kesehatan, minumnya herbal di Radio Trirama jaringan.
5: Oke, ini belum ya? Pak Mustaji.
4: Aha.
5: Dari Lebung Sari, pembelian ketiga kalinya keluhan asam urat dan juga mata rabun. Ini minumnya susu Zigo 26, uh-huh. Bright, Nomurafit dan juga herbal di Radio Trirama FM.
4: Oke, okay. Pak Rus dari Teratas Lampung Barat. Tuh kemarin sudah ikut cek kesehatan di sana di Gistara,
5: yeah.
4: Cari madu lambungku agar hilus, mantul.
5: Mantul, ada Ibu Ratna dari Sukarame Lampung Barat juga udah dapetin selfie Nomurafit gara-gara kamu kan aku jadi salah. Ikut Nomurafit juga. Selfie madu lambungku dan juga herbal dari Radio Trirama Jaringan.
4: Yo, ada juga aku masih pada sorry dari Pak S. Ini udah konsumsi 2 kali, keluhannya lambung besti. Minumnya herbal drink sama madu lambungku.
5: Oke, ada Bapak Yusuf dari Kota Raja Sebarus Lampung Barat. Untuk jaga kesehatan juga ya ini ya. Kemarin udah ikut cek kesehatan di Radio Gistara, dapetin produk herbalnya loh.
4: Yes, ada Pak. Siapa lagi ini? Aku masih cari butuh mini dari Talang 8 Tanjung Raya Suka Lampung Barat. Juga kemarin sudah datang cek kesehatan di Radio Gistara Lambar. Carinya madu lambungku.
5: Oke, ada Mbak Uti dari Padang Dalam Lampung Barat juga udah ikut cek kesehatan gratis.
4: Iya, selamat pagi juga Ibu Lasmini dari Sri Basuki di Lampung Utara Kota Bumi juga kemarin datang ke Gistara ya cek kesehatan. Mantul.
5: Mantul deh. Ada lagi Mbak Satiem dari Wai Mengaku di Lampung Barat juga udah ikut cek kesehatan gratis kemarin, dapetin Nomurafit juga, Chan.
4: Bunda Rosana dari Bahu Lampung Barat kemarin ikut cek kesehatan di Gistara ya. Udah punya susu Zigo 26 varian Kulustrum.
5: Mantul. Ada Bude Casri dari Jati Datar udah langganan banget, minumnya madu lambungku, Chan.
4: Ibu Wartini dari Sinar Sarhum di Bahuai Lampung Barat juga kemarin datang cek kesehatan gratis. Di sana carinya ada sel teh, ada madu hitam pahit, ada Agarilus Proren juga kan.
5: Oke, sehat-sehat ya Ibu ya. Lanjut lagi, ada Bapak Mujiono dari Jati Waras, Jati Datar, Mataram. Sakitnya mah sama pengapuran tulang. Ini baru pertama mau minum apa ini? Oh, herbal di Radio Trirama Jaringan dan juga madu lambungku.
4: Yes, Pak Salam dari Waspada Sekincau Lampung Barat kemarin cek kesehatan juga. Carinya sel teh sama madu Nomurafit sama ada Proren juga, mantul.
5: Mantul Besti, thank you banget buat Besti yang udah dateng ya ke Radio Trirama Jaringan, yang udah ikut cek kesehatan gratis. Nah, jangan lupa nanti tanggal 8, 9, 11, 13 ada juga cek kesehatan gratis dan juga siaran keliling.
4: Yes, Besti. Nanti kita kasih tahu lagi info-infonya. Sekarang kamu jangan kemana-mana ya.
5: Iya dong, pantau terus.
0: Baru saja segmen Goyang Konsumen.
6: Goyang Konsumen.
0: Dan terima kasih atas kepercayaan dan kesetiaan keluarga yang sudah mengkonsumsi dan membeli produk herbal di seluruh jaringan Trirama FMNet. Salam sehat dan sukses.

Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktunya

0: Pak, cepet toh, gantian.
1: Iya, Bu, sebentar.
0: Loh, Pak, kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Kamu kenapa sih? Kok pegang perut mulu? Asam lambung kamu kumat lagi.
4: Aduh, iya nih. Tiap makan gak teratur, lambung langsung berasa perih.
3: Daripada kamu gak sembuh-sembuh, mending minum ini. Madu Lambungku Agarilus. Formula terbaru dari Madu Temulawak Agarilus. Mengandung herbal alami, aman dan nyaman untuk jaga kesehatan lambung. Udah deh, minum aja.
4: Wah, serius? Tapi ini herbal kan?
3: Oh ya jelas, karena diproses dari formula yang lebih kaya manfaat, bahan alami berkualitas, bersertifikat Badan POM dan MUI, dan pastinya udah banyak orang yang ngerasain manfaatnya.
4: Kalau gitu nggak pakai lama, langsung beli ya.
5: Sering merasa perih di lambung, perut kembung, mual atau nggak nyaman setelah makan? Jangan biarkan gangguan lambung menghambat aktivitas Anda. Kini telah hadir Madu Lambungku Agarilus. Formula yang lebih kaya manfaat. Diproses dari bahan alami berkualitas, Madu Lambungku selalu memberikan perlindungan optimal untuk lambung Anda. Telah tersertifikasi Badan POM dan MUI. Aman dan terpercaya untuk menjaga kesehatan lambung dengan cara alami. Dapatkan Madu Lambungku Agarilus di seluruh radio jaringan Mutiara Berlian Group Indonesia.

0: Yuk dilanjut lagi Besti, udah jam 9:30 loh.
1: Apa? Kita sudah akan selesai?
0: Iya sebentar lagi, tuh Adi-Adi aja juga baru masuk.
1: Adi-Adi pasti baru bangun.
0: Pasti baru bangun nih, anak suka begadangan.
1: Pasti belum cuci muka.
0: Ih, pasti masih rembesan.
1: Udah vampir katanya.
0: Ada.
1: Oh, ada vampir. Oh, kamu vampirnya.
0: Kamu vampir.
1: Takut matahari.
0: Takut matahari, dia keluarnya malam ya. Kayak kalong. Keluarnya malam, meleknya malam.
1: Kan?
0: Terus seharian tidur.
1: Ya itu benar, itu ya. Vampir.
0: Iya, itu ya.
1: Halah, Cancan, aku enggak kepancing karena galianmu.
0: Kukunya panjang.
1: Iya kan?
0: Kasih tahu, Chan. Deketin lagi, Chan. Deketin lagi, Chan.
1: Setan enggak?
0: Udah, kasihan Besti yang di rumah loh. Besti yang di rumah mau nonton kukunya panjang Chandra. Udah, sekata masuk di TikTok aja.
1: Mau aku grau-grau. Grau-grauk online.
0: Grau-grauk online gitu ya. Oke, wawanya masih banyak gak?
1: Banyak banget.
0: Oh ya, sini aku bantu baca, kamu baca di tok-tok ya.
1: Oke, okay.
0: Nih. Oke, okay. Kamu baca di tok-tok aja sama tuh Adi-Adi ya. Aku bantu baca buat Besti yang udah masuk di Wawa. Selamat pagi, ada Bunda Oleng. Dari seputaran mana Bunda Oleng? Banding ya.
1: Yoi.
0: Sarapan-sarapan terkeburu Oleng kayak aku.
1: Tidak,
0: kita tidak akan seoleng itu Bunda.
1: Iya kan, hadir Trican lebih seru nonton live-nya.
0: Iya kan.
1: Tuh Siti Jubaidah ya, selamat pagi Bunda Bundi.
0: Selamat pagi cinta-cinta. Ada Mae Ucup mau requestnya dong Bara-bara ya, menyatu aja salam kenal selalu.
1: Oke.
0: Ada Muhammad Jenderal. Jenderal. Ah, Jenderal siapa ini gak tahu ya. Digoyang asik-asik ya Mbak Trican.
1: Yes.
0: Besti satunya kemana? Ada, ini ada.
1: Ini
0: ada ya.
1: Di sini.
0: Dan ya. Kau di sana.
1: Bangun dari pagi loh. Ya ini juga masih pagi sih.
0: Iya, ini masih pagi. Paginya jam berapa tadi? Om Yusuf habis sarapan ikan hati ayam kampung ini tadi ya. Ikan hati ayam kampung enggak tuh, habis 3 piring kenyang sekali.
1: Banyak sekali.
0: Banyak sekali. Ada Ibu Muslimah. Apa kabar Dua Mio? Saya selalu ya.
1: Ya.
0: Dendangnya kopi pahit.
1: Oke, ada Jai-Jai hadir dong menyatu ya.
0: Oke, Pak Subari, Mbak Nur, Kang Udin, selamat pagi. Dapat salam dari Mas Andon S. Magelangan.
1: Oke. Okay.
0: Juga ada Mas Rino, Mas Danu, Mas RT Widodo, Pak Mistiko Boy, semangat.
1: Oke, okay, terima kasih. Pagi-pagi enaknya pantun. Mana coba?
0: Mana? Nih. Cakep.
1: Pantun nanti kita yang bacain.
0: Ayo Adi.
1: Pagi-pagi enaknya pantun.
0: Cakep.
1: Jangan lupa.
0: Cakep.
1: Coba lanjutin Adi.
0: Pagi Tria. Kok Chandra gak bersuara? Oh tadi masih ada konsumen guys.
1: Oh tadi aku sedang menjuali pelanggan setia Agarilus.
0: Betul banget, pagi-pagi udah cari produk madu Agarilus.
1: Iya kan, kok ya. Soalnya kalau pagi-pagi ini apalagi yang punya keluhan di lambung udah deh Besti, kamu segera punya nyetok di rumah madu lambungku ge.
0: Iya ge Besti ya. Oh ya ini kan? Tadi Pak Barino, ya thank you ya Pak Barino. Hey Mas Arif, kau ada di sana dan kau ada di sini ya.
1: Ya ampun.
0: Monitor loh, monitor kita sambil ngejahit.
1: Lidi.
0: Biar makin semangat.
1: Ih awas, takut HP-nya kejahit.
0: Enggak lah, kan di atas.
1: Ikan hiu nabrak kaca.
0: Cakep.
1: Dia enggak baca.
0: Kasihan banget.
1: Aduh, berarti kamu bukan orangnya, please deh.
0: Aduh deh, mundur deh. Aku mundur, alon-alon.
1: Please deh, kamu sadar.
0: Please deh, merga sadar aku sopo.
1: Taman Negeri Dusun 2 hadir ya, belajar bahasa Jepang di rumah sambil lihat live. Wow.
0: Wah, mudah-mudahan segera diangkat ya.
1: Diangkat apanya?
0: Diangkat ke Jepang.
1: Berangkat keles.
0: Kan harus diangkat dulu baru bisa berangkat.
1: Diangkat jadi apa?
0: Ya terserah dia mau jadi apa.
1: Diangkat apa? RND. Wow, kamu nanti enggak fokus lo belajarnya lo.
0: Iya lo, kamu nanti lo.
1: Nande.
0: Nanti arigato gozaimasu.
1: Nande.
0: Jepang bukan?
1: Nande.
0: Kamu udah bisa kan bahasa Jepang, Chan?
1: Aku?
0: Mm-mm. Aku bisa bahasa Jepang.
1: Gimana?
0: Ara.
1: Emang itu bahasa Jepang?
0: Itu yang ngomong Jepang kok. Sebenernya emang bukan iya. Kayak gitu tapi nggak jadi ya. Ahmad hadir dari Poncowarno. Apa sih?
1: Ini loh.
0: Apa?
1: Pagi semuanya menyatu aja tuh lo Jingga. Siapa Jingga?
0: Jingga itu Mama Andre.
1: Mama Andre. Di Trirama ya. Ngadain lomba nggak? Ada lomba nanti.
0: Iya.
1: Ada.
0: Lombanya nanti nyusul.
1: Lomba nanti di Radio Kanza sama di Radio Inovasi. Triramanya enggak.
0: Triramanya kesana ya.
1: Iya, kita nanti yang kesana.
0: Iya, yes, benar. Tadi ada
1: kan,
0: Ahmad.
1: Nanti yang bikin lomba kan kita. Kalian bantuin kita dong, kasih ide lomba apa gitu buat 17-an.
0: Lomba apa ya? Kasih ide, Bes.
1: Lomba lari dari mantan.
0: Rari terus kamu ini ya.
1: Aku pengen rari dari mantan.
0: Tapi mantannya selalu menghadang kamu di depan, gimana dong?
1: Akan aku tubruk dia.
0: Ditubruk atau ditabrak?
1: Ditubruk, tak suruh pergi gitu.
0: Ditabrak.
1: Emang apa bedanya sih ditubruk sama ditabrak?
0: Beda, coba kamu cari.
1: Emang iya? Emang beda ya?
0: Beda. Mau lagunya sebelum ada kamu ya. Salamnya buat Rizky Oktomi, Tante Indri. Malam itu Mbak Wandira, selamat beraktivitas ya.
1: Okay, ada siapa sebentar, aku cari dulu. Susah sekali aku pakai kuku ini dari tadi.
0: Ada Heru dari Lampung Tengah menyatu. Ada Mbak Elmi dari Fatmasari Beranti juga minta dendangnya, Chan.
1: Apa?
0: Tak sedalam ini. Ada Mbak Rini, ya Allah. Mbak Rini dari Magelangan, salamnya buat Mas Bayu, Om Eko, Mbak Nur, Mas Dian, Pak Andon, Mas Muji, Pak Kolil, Pak Babang, Pak Catur, Pak Wardi, dan semuanya aja.
1: Okay. Ini lah minta lagunya dong, Trichan Mutiara. Okay, nanti kalau cukup waktunya ya.
0: Iya, ada apa?
1: Bintang Samudera dari Uni Dua Tulang Bawang.
0: Okay, dari Tulang Bawang.
1: Ubur-ubur ikan lele.
0: Cakep.
1: Trichan bikin meleleh.
0: Meleleh, Le.
1: Wadahin, Le. Meleleh nih.
0: Oh
1: si
0: iya.
1: Dark Black. Masukin kulkas lagi biar beku lagi.
0: Iya dong, jangan sampai kita meleleh, Le.
1: Kak Tria sama Kak Chandra lomba tarik tambang.
0: Jangan.
1: Ya, kita satu tim.
0: Kita satu tim, enggak bisa kalau kita saling berlawanan. Kita sweet aja, Chan.
1: 1, 2, 3.
0: Tuh. Orang sweet aja sama loh. Enggak lihat nih.
1: Enggak bisa kita dipisahkan.
0: 1, 2, 3.
1: Jreng.
0: Tuh, aku menang.
1: Enggak, kamu seharusnya tadi telunjuk juga.
0: Udah ulang yuk.
1: 1, 2, 3. Jreng. Lomba mancingnya lo bes. Allah, mancing lagi.
0: Mancing masalah ya. Mancing masalah wes.
1: Enggak sabar aku tuh orangnya tuh ya. Aku tuh kesabaranku tuh setipis sehelai rambut dibagi 7.
0: Nah kan tipis banget.
1: Tau. Sehelai rambut tahu?
0: Tahu.
1: Dibagi 7.
0: Tuh ya, dibagi 3 aja udah susah, apalagi dibagi 7 gitu ya.
1: Itulah kesabaranku ya. Disuruh mancing itu. Lagi.
0: Enggak bisa banget.
1: Enggak.
0: Nah, enggak ya. Trichan lagi makarya nih. Salam buat semua pendengar radio Trirama Jaringan ya.
1: Okay.
0: Ibunya Teto. Kalau kata Heru suruh lomba siaran.
1: Lomba siaran.
0: Kalau sesama penyiar mah enggak apa-apa. Kalau yang lain mah enggak bisa. Lagian siaran bukan untuk dilombakan.
1: Siaran ini untuk menemani kamu.
0: Iya, ini untuk nemenin kamu. Kalau Trichan suruh lomba siaran, ya pasti kalah lah.
1: Kita lomba siaran sama KPI kita mah.
0: Iya, itu juga kita kalah.
1: Iya, ya Allah, besok kalau misalnya ada kategori penyiar tergacor, please di vote ya, Dua Miau. Iya, kita
0: nggak pernah di voting.
1: Nggak pernah menang kita, Besti.
0: Iya, nggak pernah daftar, gimana bisa menang?
1: please nanti kalau misal KPI buka
0: penghargaan
1: nanti award. Kalau iya buka award, please nanti kalau dua minggu daftar, please tolong dibantu ya Bes. Ini juga demi kamu kok.
0: Iya, demi kamu.
1: Jadi dengerin penyiar yang ter gitu kan beda rasanya, ya enggak sih?
0: Iya, iya. Makanya besok jangan lupa ya di vote ya.
1: Please ya, nanti kalau KPI buka penghargaan nanti kita biar kita menang, Bes. Enggak pernah menang loh kita loh.
0: Iya, kata MTR mesti setiap kirim enggak dengerin ketinggalan tuh kan kamu sih, padahal udah dibaca tadi sama Chandra pagi ya, Chan ya. MTR tuh di Sendang Agung. Setiap dibacain enggak pernah didengerin.
1: Enggak tahu. Kata-kata hari ini cepet kamu semua kasih kata-kata nanti kita baca ya.
0: Iya, kata-kata hari ini ada uang kita jajan, enggak ada uang kita ngutang.
1: Ada uang kita jajan, enggak ada uang
0: minta Adi.
1: Ah, kalau kamu mah ada uang kita jajan, enggak ada uang minta Mbak kamu mah.
0: Iya kan? Minta Mbak kan kamu.
1: Nyuyur kamu. Kan ada lagi, ada uang kita jajan, enggak ada uang minta emas.
0: Iya kan? Tenang, punya Mbak, punya emas.
1: Iya
0: ya
1: kan?
0: Hidup kamu akan tenang-tenang saja.
1: Betul.
0: Ya.
1: Betul. Ini si Adi ini tipe-tipe adik yang apa namanya? Sama ini, seperti adik-adik yang lain.
0: Ini tipe-tipe adik yang jadi beban. Jadi beban emas Mbak sama mamanya ya.
1: Aduh ya Allah, ya Allah. Best keluar dulu ya, mau jalan dulu. Oke.
0: Okay. Oke, siap, hati-hati Besti.
1: Papai.
0: Papai, terus. Aku mau muter voice note dulu ya.
1: Boleh, siapa tuh?
0: Oke, ini ada Santi.
1: Selamat pagi.
2: Selamat pagi Mbak Trican. Santi yang ada di Waibungur Lampung Timur absen ya, Mbak. Lagunya ikutan aja, salam-salamnya buat Mbak Hatin, buat Heru spesialnya, buat Mbak Tricannya aja, terima kasih.
0: Oke, kembali kasih Santi, di belakangnya lagi ini ada voice note.
3: Hatin dari Raman Utara mau request dong.
0: Boleh.
3: Lagunya Sik Asik dari miliknya Ayu Ting Ting. Salam goyangnya untuk Santi yang ada di Waibungur, Heru di Lampung Tengah, dan pendengar Tri Rama sih khususnya, spesialnya untuk Kak Trican. Makasih, semangat siarannya.
0: Siap, terima kasih Mbak Tin sudah menyatu.
1: Terima kasih Besti, dilanjut nanti lagi ya.
0: Ya, benar banget Besti, yang mau gabungan silakan ya, mumpung
1: ada waktu Lucian.
0: Mumpung masih ada waktu Besti ya.
1: Jadi enggak usah kemana-mana ya, Bes.
0: Iya dong, tetap di Pasar Goyang.
1: Goyang sehat bersama Gerilus.
0: Goyang terus. Mia.

0: Nah, udah, jangan makan jeroan. Ingat usia loh, Pak.
1: Ah, tenang aja, Bu. Kan ada Morinda ini loh.
0: Morinda? Siapa lagi Morinda?
1: Ini loh, Bu, Morinda. Herbal Morinda dari Agarius, ekstrak sari mengkudu. Nih, lebih higienis, rasanya enak, banyak manfaatnya. Bapak loh, minum Morinda terus untuk menjaga kesehatan.
0: Ibu boleh minum juga, Pak. Ibu tuh sering nyeri sendi loh, Pak. Bisa ya, Pak, ya?
1: Iya, pasti bisa dong, Bu. Cocok juga, Bu, untuk mengobati diabetes dan darah tinggi.
0: Oke deh, ibu mulai sekarang konsumsi Morinda juga.
2: Jaga selalu kesehatan Anda dengan rajin mengonsumsi Morinda Herbal, ekstrak buah mengkudu. Buah mengkudu, buah yang kaya akan vitamin C, vitamin E dan flavonoid yang bersifat antioksidan dan anti radang. Morinda sangat berkhasiat mengobati penyakit dan beragam manfaat untuk kesehatan. Di antaranya, menurunkan kadar kolesterol, menurunkan kadar gula dalam darah, meningkatkan kesehatan mata, menurunkan resiko kanker dan tumor, membantu mengobati diabetes, mengobati darah tinggi, menjaga kesehatan jantung, meredakan asam urat, serta meningkatkan kekebalan dalam tubuh. Morinda, kemasan botol, isi 200 ml. Konsumsi selalu Morinda. Morinda, cocok untuk pria dan wanita. Dapatkan sekarang juga Herbal Morinda, produk terbaru dari Agarilus Series. Bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Keluarga sehat Agarilus Series, berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari Mutiara Berlian Indonesia.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ariyati dari Jatimulyo, Negara Ratu, Kecamatan Batanghari, Nuban, Lampung Timur. Dulu saya itu tidak punya keturunan, Mbak. Terus saya sudah berobat kemana-mana, sudah 8 tahun saya tidak mempunyai keturunan juga. Saya sampai jenuh, Mbak. Terus saya beralih dengar kok di Trirama itu ada komposisi obat itu yang bagus untuk kesehatan tubuh. Terus saya kesini ke Radio Trirama, beli Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Saya

0: Mbak. Bagi teman-teman dimanapun berada yang tidak mempunyai keturunan, yang lama tidak mempunyai keturunan seperti saya, silahkan Anda mengikuti jejak saya untuk mengkonsumsi produk-produk dari Agarilus. Agarilus bagi saya memang tiada duanya, jos pokoknya. Alhamdulillah. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dapatkan produk Agarilus Series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Keluarga sehat, apakah Anda sering merasakan nyeri pada lutut? Sendi terasa sakit saat digerakkan? Awas! Bisa jadi, itu merupakan salah satu tanda osteoartritis. Osteoartritis sangat berbahaya. Osteoartritis merupakan salah satu penyakit degeneratif. Artinya penyakit ini akan dapat memburuk seiring dengan bertambahnya usia. Osteoartritis disebabkan oleh kerusakan pada tulang rawan dan sendi. Kondisi ini terjadi ketika tulang rawan yang merupakan bantalan pelindung tulang kehilangan elastisitasnya. Sekarang, tangani masalah sendi dan tulang Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang

0: Aduh Besti, udah di menit 53 aja ya Besti ya. Nanti dilanjut barengan sama penyiar-penyiar kecenya Radio Trirama dan juga Jaringan. Yay, yay, yay, yay. Jangan lupa agar lulusnya selalu rutin dikonsumsi ya Bestiku.
1: Iya Besti, biar kamunya sehat terus.
0: Iya dong, jangan lupa tanggal 8 ya kita ketemuan di Kodim, di Pasar Kodim.
1: Oh, di pasarnya?
0: Yap, di Pasar Kodim kalau gak salah ya. Pokoknya di sekitaran Pasar Kodim, di kediamannya Ibu, siapa ya namanya, Ibu Santi kalau gak salah ya.
1: Oke, okay, oke, okay, sebentar. Aku sepertinya sudah dapat infonya di sini gak sih?

0: saatnya Lintas Terkini. Lintas Terkini. Inilah Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, persembahan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini bersama saya Alif Radio Duta Kota Metro. Dikutip dari Radar Lampung, ratusan guru honorer bersama massa dari Ikatan Pemuda Lampung Indonesia atau IPLI menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Wali Kota Metro. Mereka menuntut kejelasan nasib 29 guru honorer yang mengaku dirumahkan setelah nama mereka dikeluarkan dari data pokok pendidikan atau Dapodik. Aksi tersebut turut didampingi Wakil Ketua 2 DPRD Kota Metro, Abdul Haq. Menurutnya, para guru hanya meminta agar nama mereka dikembalikan ke dalam Dapodik sehingga dapat kembali mengajar. Ia juga mempertanyakan adanya perbedaan perlakuan karena masih ada guru dengan kondisi serupa yang tetap bertugas. Abdul Haq meminta pemerintah Kota Metro segera memberikan penjelasan dan menyelesaikan persoalan tersebut. Ia bahkan menyatakan akan membawa kasus ini ke Ombudsman apabila tidak ada langkah penyelesaian yang jelas. Sementara itu, aksi sempat diwarnai ketegangan saat massa mencoba memasuki area kantor wali kota. Namun, situasi berhasil dikendalikan tanpa insiden berarti. Demikian Lintas Terkini pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan nantikan Lintas Terkini berikutnya. Demikian Lintas Terkini dipersembahkan oleh
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio 3.

Trirama FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: pasti lagi pantengin Bandar Dangdut BOC. Bandar Dangdut BOC. Barengan duo bandar, ada Neng Bandar Vina dan Neng Bandar Naya. Asik-asik. Good morning, selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai, selamat pagi besi-besi semuanya.
0: Aha, jumpa lagi ya. Ya,
1: barengan kita berdua ya besi-besi.
0: Iya, di Bandar Dangdut BOC untuk edisi hari ini. Sayang, ini hari Rabu ya, di lembaran ke-5 di bulan Agustus 2026. Seperti biasa kita akan bersama Neng Pinul ya.
1: Iya, kita bakal nemenin kamu sampai jam 12.
0: Tetap barengan sama kita berdua di Bandara Dangdut BOC bersama Duo Bandar.

0: dibarengin kita berdua. Iya.
1: Ya.
0: Hey, sudah ada suara kamu ya.
1: Sudah, tadi salah kamu.
0: Kok aku enggak tahu ada yang memindahkan colokan itu.
1: Siapa coba? Enggak ada.
0: Pasti Mbak Kun-Kun.
1: Alah, sia, Mbak Kun-Kun.
0: Kok tiba-tiba dia main coloknya di sebelah sini sih?
1: Perasaan kemarin juga enggak ada yang masuk ke sini.
0: Ih, enggak juga deh kok dia tiba-tiba berubah. Iya. Serem banget.
1: Mengerikan ya.
0: padahal kita poho juga namanya. Oke, Besti, selamat pagi semuanya. Apa kabar?
1: Semoga sehat selalu ya, Besti. Sambil diminum biosis siaganya ya. Sambil digoyangin barengan kita berdua juga.
0: Sok mangga, Besti ya. Yang mungkin biosis siaganya udah mulai sedikit ya,
1: ya udah menipis ya.
0: Udah tinggal beberapa tetes lagi.
1: Betul.
0: Gitu ya. Atau mungkin sekali minum aja, aduh, tinggal saatik atau gitu mah langsung aja luncuran ke studio Radio Trirama Seng-seng aku ya.
1: Iya, Besti.
0: Untuk membeli lagi biosis siaganya untuk stok di rumah kamu, biar kamu selalu sehat, Seng-seng aku ya. Sok langsung aja ke Radio Trirama di Jalan Kauman, Desa Taman Negeri Waibungur, Lampung Timur.
1: Iya, Besti bisa juga COD,
0: iya,
1: pesan antar atau kirim melalui ekspedisi juga bisa, Zeyeng. Gak perlu khawatir ya. Sekarang samanya udah alah seberapa mudah pokoknya mah.
0: Makanya kata aku juga langsung calling-calling aja, Seng, call center kita di 0831-760-600 ya.
1: Iya. Yang mau gabungan barengan kita boleh banget.
0: Boleh
1: ya, Neng.
0: Sayang, langsung aja puru dulu kan kemana, Neng, no?
1: Langsung aja ke 0851-266-6931.

Inilah promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi, dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte, gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda, gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking, gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak, gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan, paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi Dehaga. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi.

0: kasih.
1: Assalamualaikum. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Oh, Bude. Monggo, silakan masuk, Bude. Ada apa? Kok tumben pagi-pagi kesini?
1: Kemarin istrimu cerita, katanya kamu habis ganti kasur busa yang bagus dan gak kempes ya? Coba, Bude pengen lihat sih.
2: Iya, bener Bude. Itu namanya kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik, bergaransi, dan anti kempes 10 tahun. Nah, sekarang Bude coba rasakan tidur di atas kasur busa Inoak ini.
1: Wah, betul ya. Bener-bener gak kempes. Rasanya cocok buat Pak Demu ini. Ayo, sekarang anterin Bude ya, beli kasur busa Inoak ini.
2: Siap Bude, monggo saya antar ke toko Larissa.
3: Benar sekali, toko Larissa adalah agen distributor resmi kasur busa Inoak. Kasur busa terbaik di Indonesia bergaransi anti kempes 10 tahun. Langsung didatangkan dari pabrik busa Inoak Gajah Tunggal, Tangerang. Toko Larissa melayani pembelian busa Inoak eceran dan grosir. Juga menyediakan sofa bed, kasur lipat, bantal cinta, dan sarung busa dengan berbagai motif yang menarik. Toko Larissa beralamat di Dusun 5, Desa Taman Sari, Purbonggo, Lampung Timur, depan Rumah Makan Pondok Asri, dengan nomor HP 0812-3393-645 atau di 0813-366-58319. Ayo, datang ke Toko Larissa dan buktikan kualitas serta kenyamanan kasur busa Inoak. Toko Larissa, rajanya busa berkualitas.

0: Aduh, ya Allah.
1: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
0: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
1: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
0: Serius, Bu? Kok bisa?
1: Saya rutin minum biosisihaga.
0: Oh, biosisihaga?
1: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
0: Hah?
1: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
0: Iya.
1: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
0: Masya Allah.
1: Badan jadi lebih ringan.
0: Saya boleh coba, Bu?
1: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
0: Iya, Bu.
2: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, abatu sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
1: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
0: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
1: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
2: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh

0: GBC, aku ada Citra Cinta spesial untuk para RSI apa masih setia bantengin Tri Rama FM.
1: Iya tayang, selamat berpanas-panas ria.
0: Vinol udah gak pada sabar loh.
1: Kenapa?
0: Mereka tuh udah benar-benar setiap hari harus apa ya merasakan kerinduan apa? Sama kamu gitu loh. Mana
1: kenapa
0: Vina?
1: Sih?
0: Mana Vina? Mana Vina?
1: Pasti kamu pengen tingkah randomku terus kamu screenshot kan? Kamu cekrek-cekrek kan? Aku tahu.
0: Aku tahu maksud kalian semua
1: iya.
0: Menanti Vinol.
1: Makanya tetep
0: kira-kira
1: dulu.
0: Kira-kira hari ini Vinol akan melakukan ulah apa?
1: Adalah nanti ya bestie ya. Tunggu saja.
0: Kita akan sapa dulu yang sudah masuk di live TikToknya Radio Tri Rama FM. Wow, meni rame, meni resep.
1: Iya.
0: Boleh disapa-sapa Neng Vinol ada siapa aja?
1: Ada Bunda dari Yoti.
0: Agi sayang.
1: Ada Pak Cupli, Pak Semiran. Agi. Ada juga tadi siapa namanya?
0: Siapa?
1: Itu Mbak Yuan ya.
0: Iya, Mbak Yuan juga udah gak sabar katanya.
1: Pengen lihat aku kan. Rindulah Mbak Yuan tuh sama aku
0: iya,
1: pasti.
0: Cing salah labar aja sayang ya.
1: Iya, bentar lagi ya sayang. Artisnya muncul.
0: Ini bentar lagi soalnya alisnya baru jadi satu.
1: Iya. Udah jadi semua, tenang aja ya.
0: Yang sudah ikutan gabung masih banyak juga ini. Aduh, sahawai menilo

0: Baki Agustin, Agung.
1: Iya, tadi juga ada Mama Mega. Iya. Selamat siang aja buat Mama Mega ya, Mas Tony. Iya. Juga terima kasih sudah hadir. Ada Mas Reddy.
0: Iya, terus Randy juga deh. Ada Mama Igun, ada Mas Saiful. Requestnya ada banyak, ini nanti dicek-cek dulu ya. Kalau ada pasti di play sayang. Yang penting panteng terus barengan sama kita berdua sampai jam 12 siang. Hai, itu ada Mama Andre juga.
1: Jingga.
0: Iya, Jingga. Kan
1: oh,
0: Mama Andre.
1: Mama Andre. Iya, tayangku.
0: Ada juga Tukang Temong
1: Kang
0: juga.
1: Tukang Temong, ada juga Mbak Siti Jubaida. Hadir duo bandar.
0: Iya, makasih sayang.
1: Taruh juga tadi ada siapa sih?
0: Siapa? Ih, banyak banget.
1: Mas Kasim ya. Oh, iya. Ada Alex juga.
0: Ada
1: terima
0: Mas
1: kasih.
0: Andon juga.
1: Mas Wahida. Stay tuned. Mas Saiful Marul juga terima kasih ya sudah follow. Jangan lupa besi yang belum follow dulu dong.
0: Biar kalian tuh tahu kalau misalnya ada host dari Tri Rama tuh lagi live ya.
1: Betul.
0: Biar muncul gitu loh di beranda kamu, biar langsung terlihat ada merah-merahnya ya.
1: Mas Indra juga tuh. Selamat siang dua bandar yang cantik-cantik dan mancung.
0: Ini mah juga nama sarkas gitu.
1: Iya sih, betul.
0: Mancung ke dalam.
1: Oh, betul. Kayaknya ini mah benar-benar bikin kita tercengang ya.
0: Nanti kita mau operasi dulu biar tambah mancung.
1: Iya. Baiklah, besti-bestiku semuanya ya. Kali ini kita mau kasih tebakan, apa nih tebakannya?
0: Ada tebakannya, sayang, aku memiliki 4 kaki, tapi aku tidak punya kepala.
1: Aku memiliki 4 kaki, tetapi aku tidak memiliki kepala.
0: Serem ya?
1: Ya.
0: Kok
1: kepalanya?
0: Gak punya kepala?
1: Jangan-jangan
0: aku juga,
1: yang
0: aku juga gak punya kepala. Kepala rumah tangga.
1: Alah-alah.
0: Ada Mas Nur Hadi.
1: Padahal nges ayah nun deketkan ya.
0: Gandeng.
1: Tapi mah dia ya begitulah ya.
0: Nanti kita akan seleksi dulu lah ya.
1: Seleksi dulu enggak tuh?
0: Seleksi alam. Ya lainnya ya. Naon ya? Aku tahu aku cina bunda. Sok bunda di itu aja, di typing aja apa jawabannya, atau ke Wawa aja. Wawa 0851 266 6931. Nanti kita bacain. Mau voice note juga boleh ya, Neng Vina ya.
1: Iya, boleh banget sayang. Jawab aja ya. Aku
0: memiliki 4 kaki.
1: Aku memiliki 4 kaki, tetapi aku
0: tidak punya kepala.
1: Tidak punya kepala. Apakah aku? Semuanya pada menjawab pinter banget.
0: Oke lah. Sabar ya. Nanti kita akan membacakan jawaban kalian yang pastinya sangat random.
1: Betul. Tunggu dulu ya, sayang.
0: Dan tinggal kitanya menerima atau tidak.
1: Aku sepertinya tidak akan menerima.
0: Tidak akan. Lah kok KBKB orang diterima gitu
1: ya,
0: toh?
1: Ya ampun.
0: Enggak, nanti kita akan telepon ya.
1: Iya, aku tak akan telepon jawaban yang paling cepat.
0: Kita akan menelpon bestie yang tidak beruntung.
1: Bukan
0: yang beruntung, yang tidak beruntung.
1: Ya udahlah, terserah ya kan bestie.
0: Ya udah bestie-bestie aku ya. Nanti dilanjut lagi ya, mau ikutan kamu masih ditunggu, masih barengan sama kita berdua sampai jam 12 siang ya, Neng Vina.
1: Iya, sayang. Pokoknya buat kamu-kamu semuanya yang hari ini mau di-stokin biosis siaganya, langsung aja hubungi call center dari sekarang biar nanti bisa di-list gitu kan, ke arah mana sih kira-kira tujuannya yang paling dekat gitu. Nanti makanya dianterin dulu.
0: Iya,
1: ya
0: kan nanti AJS-nya akan ini juga, ngelis juga ini.
1: Betul.
0: Awal ke arah mana gitu ya. Kalau ada barengannya kan sekalian gitu.
1: Iya dong.
0: Terus jangan mepet-mepet ke sore banget.
1: Jangan.
0: Kalau keburu malam kan sudah tidak bisa. Pasti masuknya besok gitu loh orderannya. Makanya kalau misalnya mau diantar hari ini, sekarang-sekarang ini, langsung aja cus ya.
1: Iya.
0: Calling call center kita, sayang.
1: Langsung aja di 0831 760 600 ya. Pokoknya jangan kemana-mana, tetap barengan kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama Duo Bandar.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Kolesterol. Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini
2: ya,
1: udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah ya.
1: Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak, yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama gimana Pak?
2: Ya mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkombiosis
1: Biosis Siaga.
2: Ya Siaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosis Siaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium.
1: Assalamualaikum.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa

0: di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.
1: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
2: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
1: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
2: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
1: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

0: aku cerita.
1: Cerita apa,
0: Dek? Cerita mana cerita berenang. Asik deh, Ma.
1: Di mana?
0: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
1: Oh ya? Terus?
0: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
1: Wah,
0: Ma.
1: Wah, asik ya.
0: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
1: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu, ada live hiburan organ tunggal. Ayo, bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu, SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
3: Sehat.
4: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sriwijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyatane kulo tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak ngonsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kulo pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekapan tenawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Sihaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

0: lebih mejeng hari ya biar beragas. Kayaknya oh ini udah ada yang ngara rantuk ciga nanti jam segini. Teh udah mulai.
1: Ngantuk.
0: Udah mulai kita.
1: Alah.
0: Masa kita udah gogorowokan kamu masih ngantuk sih? Apalagi kalau kita ngomongnya bestie.
1: Iya, bestie.
0: Selamat siang.
1: Siang.
0: Apa kabar? Langsung
1: iya, pasti langsung tepar ya kan? Gak ada seperti itu. Yang ada malah kitanya nanti juga ngantuk ya. Bestie.
0: Iya, makanya kita dar-dar ngomongnya.
1: Betul
0: ya.
1: Tapi by the way Bestie, gimana udah ada jawaban belum dari pertanyaan kita?
0: Udah tadi banyak yang ngejawab ya kan pertanyaan dari aku Teh tadi. Mm-mm. Teh ya, aku memiliki 4 kaki, mm-mm, tetapi aku tidak memiliki kepala. Gimana lah, horor ya?
1: Iya.
0: Iya, tadi udah ada yang menjawab. Soalnya tadi tengah jam gus, aduh gus kalur. Bunda Daryati menjawab, ada yang menjawab meja, ada yang menjawab kursi.
1: Iya.
0: Ada lagi yang menjawab naon teuing? Di bawah ada yang menjawab enggak di bawah?
1: Banyak ya.
0: Banyak ya. Oke.
1: Okay. Ada Choi yang sudah menyatu ya dari seputaran wilayah Peak. Tadi aku lihat story-nya. Apa sih? Takut banget.
0: Ini kalau kedip-kedip nih loh. Kedip-kedip manja lampunya.
1: Kedip-kedip manja enggak tuh. Coba
0: apa
1: aku
0: sih?
1: Cek
0: coba
1: dulu,
0: dicek ya, yang sudah ikutan gabung di Wawa kita sayang ya.
1: Selamat siang Dua Bandar, bagaimana hari ini? Apakah baik-baik saja?
0: Alhamdulillah baik.
1: Mau request dong lagunya apa? Kenangan. Salamnya buat semua pendengar setia aja deh.
0: Baik.
1: Spesialnya untuk dia saja.
0: Siapa?
1: Dia, ketahu mungkin yang
0: dia,
1: tadi dia bikin status kali.
0: Alah,
1: ya.
0: Alah, Gusti.
1: Mas Anu juga, assalamualaikum. Hadir semangat.
0: Iya.
1: Terima kasih. Terus juga ini ada pendatang baru sepertinya ya.
0: Siapa?
1: Salam kenal semua katanya.
0: Iya, siapa tuh?
1: Iya, enggak tahu itu.
0: Loh,
1: ada namanya.
0: Ada namanya. Kamu kasih nama dong, Bes, biar kita tuh gampang menyapa-nyapa kamu.
1: Iya, kamu siapa, Bes?
0: Katakan
1: saja.
0: Katakan kepadaku.
1: Engkau mencintaiku.
0: Salah. Benar.
1: Agung kiu-kiu.
0: Ada Mas Manto tadi kasih kita
1: sekuntum mawar merah.
0: Jangan kasih mawar, nanti kita nyanyi gitu. Tara, thank you sayang ya.
1: Iya, terima kasih ya sayang.
0: Ada lagi Mbak Ade nih, ada lagi Dark Black. Ngelek gak sih nih Teh? Kayak diem-diem baik loh ininya. Enggak tapi ya.
1: Enggak ya ampun.
0: Tapi tadi cek si Dark Black cenage. Kamu Teh jangan suka memberikan informasi
1: yang
0: tidak
1: salah.
0: Tidak. Aku kan jadinya jadi takut loh.
1: Oh, ternyata Agung QQ itu dari wilayah Uman Agung. Pangkas Rambut Uman Agung.
0: Iya, ini tetangganya artis berarti.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul. Apakah dia senang bertetangga dengan artis?
0: Tapi enggak tahu Uman Agungnya dekat enggak sama artis
1: iya
0: kita
1: sih,
0: ya. Iya,
1: soalnya Uman Agung kan juga lumayan luas
0: iya,
1: ya.
0: Iya. Ada Ayah Mega dari Wailalaan, Kota Agung, tanggamu hadir. Baik, makasih Ayah
1: Terima
0: Mega.
1: Terima kasih Ayah Mega, Mama Mega, Ayah Mega, Anak Mega.
0: Beda deh. Ada juga Pak Evara, Mbak Evara, dan Anak Evara. Dan masih banyak lagi
1: iya, ya.
0: Jadi kita kalau menyebutkan kan harus satu keluarga.
1: Betul.
0: Gitu kayak Mama Zahra, Papa Zahra, anak
1: Zahra.
0: Berarti karena biasanya kan Mama Adiba, Mae Adiba. Oh nama anaknya Adiba. Gitu. Kalau Mama kamu berarti Mama Vina, Mama Evina. Oh, biasanya kalau di lingkungan tuh para bunda-bunda gitu.
1: Iya betul sih.
0: Taunya gitu loh. Anu mamanya.
1: Mamanya Evina gitu.
0: Mamanya
1: kan.
0: Naya, mamanya Siti, mamanya Anu. Ada Kak Musani ya. Salam kenal. Radio Trirama. Ternyata mbaknya cantik-cantik. Macaci.
1: Ya, namanya juga perempuan.
0: Iya, kalau misalnya kita ganteng nanti
1: kita jadi laki-laki.
0: Bisa mengalahkan kegantengan.
1: Kegantenganmu.
0: Gak kebayang ya kita jadi laki-laki ada kumisnya, ada jenggotnya. Aku kira-kira kalau jadi laki-laki ada itunya ganteng gak ya? lucu. Nanti kita pakai filter itu. Ingin mengetes ya ini iya. Apa namanya penampakannya kalau misalnya dia jadi ini pria.
1: Jadi apa? Pria. Oke lah bestie ya. Kali ini kita mau kasih information untuk bestie-bestie semuanya seperti biasa. Pokoknya kita selalu seperti memberikan biasa. Informasi kesehatan untuk kamu supaya kita lebih tetap menjaga kesehatan tubuhnya ya kan. Karena di cuaca yang benar-benar tidak bisa kita prediksi ya bestie ya.
0: Sekarang lagi panas banget.
1: Karena musimnya panas.
0: Tapi di beberapa daerah tuh udah hujan. Kayak kemarin di Lampung Barat katanya hujan terus kata Mas Baridio.
1: Ada sebagian yang belum. Gitu. Kemarin aja pas aku ke Tulang Bawang juga kehujanan, Neng. Wow. Di wilayah Menggala.
0: Gak apa-apa lah kamu romantis naik motor berdua hujan-hujanan kayak Rahul sama Angelina.
1: Ya itu mending ya kan, gak bawa-bawa lah, kita bawa baju ya kan, ditaruh di depan.
0: Loh, kenapa gak ditaruh di dalam?
1: Ya mana muat.
0: Kamu membawa apa sih dunia dan seisinya? Apa kamu bawa semua?
1: Enggak.
0: Kok tidak muat ilo? Padahal ya, kan jembar muat. Banget.
1: Jembar apanya?
0: La ilaha illallah, ora cukup. Ya udahlah bestie aku ya. Seperti biasa di segmen ini Naya akan kasih kamu informasi kesehatan. Yang mau telepon ya, nanti di segmen selanjutnya sayang.
1: Iya sayang. Okay.
0: Nah bestie-bestie sering ngerasain sakit kepala gak sih?
1: Iya sering banget. Apalagi kalau kurang tidur Neng. Terus abis itu apa namanya, kalau misalkan apa ya, banyak banget,
0: banyak pikiran ya. Banyak cicilan
1: itu pasti pusing banget pasti, sih ya. Semua orang pasti pusing mikirin cicilan.
0: Nah pasti aku, kalau misalnya kamu sering sakit kepala itu ternyata faktornya itu gak cuma satu. Biasanya ada beberapa faktor penyebab umum. Kenapa sih bisa sakit kepala gitu ya? Ada yang sakit kepalanya sebelah, ada yang di belakang ya, di tengkuk. Migren. Kayak ada yang menindih gitu ya di bagian kepala belakang gitu ya. Jadi ada beberapa pemicu kenapa kita sering sakit kepala. Yang pertama bisa jadi kamu sakit kepala kepalanya ini karena kurang tidur sayang.
1: Iya, aku sering banget begitu Neng.
0: Nah, kalau misalnya kita kurang tidur ya, nggak semakanya ngerasanya baru lep gitu ya. Tahu-tahu kok udah pagi, nggak sekudu digawe deh Gusti Nu Agung ya teh. Kayaknya teh baru merem aku teh.
1: Iya.
0: Jadi sakit kepala karena biasanya bangunnya tuh kayak kaget. Gitu tanya, apalagi udah kurang tidur,
1: kurang
0: kesiangan
1: tidur.
0: Deh. Gusti dar-der-dor hari Senin lagi.
1: Tambah,
0: Gas nyeri sirahnya, gas erosi jiwa.
1: Banyak pekerjaannya, ya kan? Semuanya dar-der-dor sekali lah ya.
0: Makanya
1: kan?
0: Makanya aku selalu bilang jangan kurang tidur.
1: Betul.
0: Sayang. Iya, jadi harus cukupi kebutuhan istirahat kamu 7-8 jam ya tidur malamnya. Supaya juga gak sakit kepala. Karena jam istirahat yang kurang atau tidak teratur itu membuat tubuh, membuat otak lelah ya. Membuat emosi juga jadi gak stabil, okay? Dan biasanya akan bikin kamu sakit kepala.
1: Betul
0: ya.
1: Bestie.
0: Selain itu penyebab dari sakit kepala yang berikutnya, nah seperti tadi kan dibilang banyak pikiran.
1: Alah bestie, mikirin apa sih? Mikirin aku ya?
0: Pinginnya ora dipikirnya tapi yo kepikiran toh yo. Jenenge kita hidup ya. Ada aja
1: yang dipikirkan ya. Entah itu soal percintaan, entah itu soal pekerjaan, entah itu soal rumah tangga, entah itu soal anak sekolah, anak-anak,
0: cicilan,
1: ya kan? Cicilan, angsuran,
0: dan masih banyak lagi.
1: Semuanya bercampur jadi satu.
0: Iya, belum memikirkan
1: ya kan?
0: Negara. Iya.
1: Iya, semakin bingung deh.
0: Jadi bestie, kalau misalnya kamu lagi stres ya, ini bisa juga bikin kamu sakit kepala. Karena pikiran yang tegang itu biasanya akan memicu kaku pada otot leher dan juga kepala kamu. Makanya coba rileks dulu. Rileks ya. Tarik napas dalam-dalam. Tahan. Disebul. Iya, jadi kita harus bisa mengelola stres ya dan juga emosi kita gitu ya. Terus juga yang selanjutnya bisa jadi karena kamu dehidrasi sayang ya.
1: Wah, iya betul
0: sih. Nah, ini selalu diingetin sama Naya, jangan sampai kamu kurang minum ya, jangan sampai kamu dehidrasi karena kalau misalnya kamu kurang minum ya, kurang minum air putih, ini bisa mengganggu aliran oksigen ke kepala, apalagi di bagian otak ya. Itu yang bisa menyebabkan kamu sering sakit kepala.
1: Betul.
0: Nah, atau juga takutnya kamu sakit kepala karena ternyata tekanan darah kamu tinggi, Beb.
1: Nah, itu dan bahkan bisa juga ketekanan darah rendah,
0: nah,
1: ya,
0: Neng. Bisa juga, sayang. Jadi makanya kalau misalnya ada cek kesehatan gratis yang sering kita infokan, datang, Besti. Jadi kamu harus mengecek secara berkala tekanan darah kamu kira-kira berapa? Normal kah? Tinggi kah? Rendah kah? Jadi kalau misalnya kamu sering merasakan pusing ini, ya. Jadi darah tinggi maupun darah rendah ini sama-sama bisa bikin kita pusing atau kepalanya kayak berat banget. Nah, kalau misalnya kamu udah sering merasakan itu hari-hari, ya.
1: Iya.
0: Kamu harus cepat-cepat tensi, ya. Takutnya tekanan darahnya itu tiba-tiba wus gitu, ya. Karena stres tadi, loba pikirannya, akhirnya darah tinggi gitunya.
1: Iya.
0: Ini bahaya, sayang, ya. Terus juga yang bikin kamu sakit kepala selanjutnya bisa jadi karena perubahan hormon, ya. Khususnya biasanya pada wanita nih, mau menstruasi biasanya sakit kepala.
1: Iya.
0: Atau pas menstruasi juga sakit kepala.
1: Iya.
0: Gitu.
1: Betul.
0: Sama
1: itu.
0: Kan kamu juga?
1: Iya, aku biasanya juga sering begitu. Bahkan kalau misalkan lagi posisi seperti itu malah sakit, Neng.
0: Iya, ya sakit kepala, ya kan? Belum
1: bukan lagi.
0: Lagi
1: sakit
0: erosi.
1: Kepala. Iya, sakit
0: moodnya
1: semuanya.
0: Karena memang lagi enggak bagus hormonnya gitu,
1: iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Nah, itu dia besti-besti beberapa faktor yang menyebabkan kamu itu sering merasakan sakit kepala. Gimana, Nah, ya biar enggak sakit kepala nih aku, ya ada enggak cara mengatasinya? Ada, sayang, ya. Bisa jadi kamu harus ini kan tadi kan yang pertama kurang tidur, berarti harus istirahatnya cukup,
1: yeah,
0: sayang, biar kamu enggak sakit kepala. Terus juga jangan sampai kamu dehidrasi. Jadi minum air putihnya yang cukup.
1: Oke.
0: Ya. 2 liter sehari, sayang.
1: Betul.
0: Apalagi ini musim kemarau.
1: Harus banyak-banyak minum air putih, iya, biar tenggorokan kamu enggak kering.
0: Iya, jangan minum yang ada rasa-rasa, malah nanti radang tenggorokan.
1: Rasa-rasanya aku telah kering.
0: Terus juga selanjutnya, kalau misalnya kamu sakit kepala, coba kompres, ya. Jadi tempelkan kompres hangat atau dingin di dahi atau di bagian leher kamu. Biasanya kan tegang, ya, urat-urat di bagian leher itu.
1: Betul, betul.
0: Bisa kamu kompres, ya, supaya dia tidak tegang lagi, ya. Terus juga bisa dipijat ringan-ringan saja.
1: Sini tak pijetin, Bes.
0: Pakai kacamata dulu yang kemarin, kan cocok.
1: Oh iya, nanti ya.
0: Bisa dipijat ringan, ya. Mungkin di bagian dahi, di gini-giniin, di bagian leher tuh enak banget, ya kan, kalau misalnya kita lagi sakit kepala. Nah, yang lebih pentingnya, takutnya sakit kepalanya karena tekanan darah tinggi atau darah rendah, besti-besti, supaya darahnya ini, tekanan darahnya selalu stabil,
1: normal,
0: ya, normal. Besti-besti harus juga selalu mengonsumsi Biosisih Haga, seng-seng aku.
1: Betul.
0: Ya. Ini bagus untuk menormalkan tekanan darah, ya, menstabilkan tekanan darah kamu, ya. Tapi juga harus dibarengin tadi sama istirahat yang cukup, terus juga minum air putih, makan buah dan sayur, olahraga yang ringan supaya nggak gampang sakit kepala.
1: Nah, itu ya, Zayeng, ya. Karena buat kamu semuanya kesehatan itu sangatlah penting banget.
0: Oh, jelas dong.
1: Dan pastinya juga sebenarnya kita bisa untuk membuat tubuh kita tetap sehat, ya, dengan makan makanan yang sehat, terus kemudian juga olahraga, ya, tidur yang cukup, perbanyak minum air putih, dan pastikan juga Besti mempunyai booster yang paling tepat atau vitamin, ya. Nah, kalau urusan vitamin, booster yang paling tepat untuk tubuh kita, ya, kita selalu rekomendasiin Biosisih Haga.
0: Betul, Besti-besti, gak usah takut, gak usah ragu, iya, tidak akan ada efek samping walaupun kamu mengonsumsinya dalam jangka panjang, karena 100% herbal alami, iya. Untuk Besti-besti sok mangga yang mau membeli Biosisih Haga, langsung luncuran ke Radio Trirama FM aja.
1: Mumpung masih siang begini, ya, Besti, ya, masih jam 11 kan. Jadi kamu bisa berkesempatan buat apa namanya, bisa datang, terus kemudian juga bisa juga COD-an.
0: Iya, mau konsultasi juga boleh.
1: Boleh.
0: Sayang, ya. Konsultasinya ke Radio Trirama boleh, ya.
1: Iya dong.
0: Atau mau konsultasinya lewat telepon dulu aja, Neng Naya, boleh, ya. Langsung calling aja kemana, Neng No?
1: Langsung di 0831 760 600.

0: sih?
1: Aduh, ya Allah.
2: Bu Rina? Bu Rina kenapa, Bu?
1: Asam urat saya, Bu, kambuh. Nyeri banget, Bu. Sampai susah berdiri.
2: Walah, Bu, saya juga dulu sering begitu, Bu. Sampai aktivitas terganggu. Tapi sekarang, alhamdulillah, sudah jauh mendingan.
1: Serius, Bu? Kok bisa?
2: Saya rutin minum biosisihaga.
1: Oh, biosisihaga?
2: Iya, jamu tetes premium fermentasi alami. Beda dengan jamu tetes biasa.
1: What?
2: Kerjanya 2 kali lipatnya, Bu.
1: Iya.
2: Membersihkan racun dalam tubuh, membantu tubuh lebih seimbang, serta nyeri saya berkurang. Cocok untuk membantu penyembuhan dari segala macam jenis penyakit.
1: Masya Allah.
2: Badan jadi lebih ringan.
1: Saya boleh coba, Bu?
2: Oh, pasti, Bu. Nih, cobain, kebetulan saya bawa.
1: Iya, Bu.
3: Biosisihaga, jamu tetes premium. Berbasis postbiotik matang dari fermentasi alami, berbagai bahan pilihan. Seperti mengkudu, habatus sauda, kayu manis, beet, tomat, dan mineral laut dalam. Dengan mekanisme multiaksi, membantu program detoksifikasi alami. Biosisihaga, diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
2: Bu Rina, gimana asam uratnya sekarang?
1: Alhamdulillah, berkat biosisihaga, tubuhku segar, asam uratku buyar.
2: Masya Allah, tabarakallah. Sehat selalu ya, Bu.
3: Konsumsi sekarang juga biosisihaga, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
4: Biosisihaga, sehatkan negeri. Sehat.
5: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending rasane nyate tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi. Semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan mawon, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, beet, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan.
4: Biosisihaga.
3: Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM Net.
4: Biosi.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirema FM Net, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirema FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi, herbal tetes premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: Hai di Goyang Asik, spesial untuk Mama Igun kerinduan ya.
1: Semoga hari ini katanya. Oh iya.
0: Okay. Terima kasih Dark Black. Iya, sudah tap-tap sampai jempolnya bucel jerine. Loh, kok jempol iso bucil yo. Sing bucil ki anu pensil gitu kalau enggak diserut. Aku betul. Dulu ngomongnya gitu.
1: Ala, ada owner roti bakar mana lagi? Halo. Hai. Dua gacor.
0: Iya, kamu
1: kita
0: lagi
1: dua
0: menonton.
1: Gacor yang suka ngecor.
0: Hey, ngecor nah, ngecor jalan.
1: Iya. Main. Biar jalannya semua halus. Ya kan?
0: Iya. Butuh bantuan untuk mengecor?
1: Butuh.
0: Vina yang akan ngecor. Oke, Vina masuk ke Wawa dulu. Sayang masih ada waktu 30 menit
1: tadi. Masih ada sayang yang mau gabung ya. Bentar ya sayang. Yang mau telepon juga boleh sayangku, silakan. Langsung aja 0851-2666-6931 ya.
0: Ayah sah didinya yang udah ikutan gabung sama kita di Bandara Dangdut Biasi.
1: Bentar ya.
0: Oh,
1: sama Derdor tadi ini.
0: Apa?
1: Apa namanya voice note?
0: Oh boleh diperdengarkan dong.
1: Oh salah.
0: Hey, naon sih?
1: Aku berarti ini.
0: Iya dong, iya dong. Tak bisa lah.
1: Yaudah.
0: Tak bisa lah Anda jadinya. Mesti kalau di part akhir ya saya sendiri saja dulu ya. Oke, yang sudah ikutan gabung boleh. Ada siapa aja yang mau telepon juga boleh 0851-2666-6931 sayang aku.
1: Yuta
0: ya.
1: Yuk cek dulu di voice note ya Zeng.
0: Iya ada siapa? Mana?
1: Mana?
0: Lo belum digedein paling lo. Mana lo? Cualaknya kok enggak ada. Alas ya.
2: Assalamualaikum dari bandara.
0: Iya,
2: assalamualaikum dari Pencorno. Hadir lagi.
0: Iya.
2: Dari Mas Lagu. Kayaknya terkesan kalau enggak apa itu namanya?
0: Kelas
2: retak. Memandangmu.
0: Oh, memandang.
2: Terus, tumben. Salamnya untuk Bu Isena. Seperti muslimah.
0: Oke. Okay.
2: Bawang dira.
0: Aha. Eh, sahadei. Apa
1: sabar,
0: sih itu?
1: Sabar, Mas Wigi, sabar.
0: Kayaknya
2: lah. Mas Kutumi, Mas Harul, Mas Putra LA, dan semuanya aja selamat siang, selamat beraktivitas.
0: Oke. Okay.
2: Untuk baik benar, semangat, semangat selalu, sarannya dan selamat tunggu ya lagunya.
0: Oke. Okay.
2: Panteng Radio, Panteng Trinama, PSD.
0: Oke deh, Waalaikumsalam.
1: Terima kasih Mas Abad Derdor ya. Bu Muslimah juga Assalamualaikum. Dua Bandar Biosi.
0: Waalaikumsalam.
1: Dua Bandar Biosi yang cantik-cantik. Bahkan ya Mbak Fina na. Spesialnya buat Dua Bandar Biosi Sisi. Terima kasih.
0: Semua ada EO-nya.
1: Semuanya, semuanya aja ya. Terima kasih buat Bu Muslimah, sehat selalu.
0: Oke.
1: Terus abis itu juga ini ada embemku sayang. Alah. Embemku sayang.
0: Sah.
1: Ini tadi lo yang enggak ada nomornya.
0: Ih, sah. Kamu teh kasih nama enggak ada namanya enggak mau.
1: Iya, gimana
0: lagi?
1: Sih? Ada lagi Mas Wigi tadi tuh nongol ya.
0: Boleh Mas Wigi. Baru tadi kan belum aku.
1: Belum ya. Yuk diulangin lagi boleh sayang. Silakan. Yang mau telepon sok mangga atuh.
0: Iya ada Mbak Siti Horia, Pae Solo 7 hadir merapat dan menyatu. Makasih. Ada juga Kadar Alex ya. Frekuensinya berapa cenagenya? Alah siap boys. Oke okay. Terus juga ada saat tadi teh Kang Asep ya. Kang Asep dari Bandung juga sudah ikut gabung barengan sama kita. Terima kasih banyak ya.
1: Iya. Terus abis itu juga ini alas ya boy.
0: Ya ada geraknya Gusti. Ada Evira. Mbak Evira, selamat siang. Makasih sudah gabung. Yo.
1: Halo. Bandar Dangdut Biosi.
3: Herbal Tetes Presinyum pagi nih.
0: Hai sayang.
3: Asik.
0: Iya, kamu lagi apa di hari ini yang begitu panas luar biasa ini?
3: Hari ini riweuh.
0: Kamu mah hari-hari riweuh wae.
3: Ya, kalau kerjaan lagi enggak riweuh, pikiran yang riweuh.
0: Oh, iya. Jangan riweuh-riweuh sayang, dengerin kita aja pasti kamu tambah riweuh. Ya udah sayang dijawab dong. Kamu udah menjawab belum sih tadi?
1: Belum.
0: Aku memiliki 4 kaki. Tetapi aku tidak memiliki kepala. siap. Apakah aku?
3: Aku tuh nggak mendengar suaramu ya.
1: Ah, mesti gimana ngaku sih?
0: Dia mendengarnya apa sih dia nih?
3: Iya, putus-putus. Terus aku baru pagi minggu.
0: Nggak selalu. Ya udah. Ya, mau diulang?
1: Aku memiliki empat kaki, tetapi aku tidak memiliki kepala. Apa aku?
3: Tidak memiliki apa?
1: Kepala.
3: Kepala.
0: Iya, ya. Masa kelapa.
3: Terus
1: gimana lah?
0: Gak nyambung ya, makanya berukan lah.
1: Udah spesial. Langsung spesial buat siapa?
3: Beneran dong, kita nggak mendengar dulu guys.
1: Ya ampun, ya udahlah, besok lagi.
3: Ya, punya kepala gitu ya, punya kaki nggak punya kepala ya?
0: Ya.
3: Itu setan jadi-jadian guys.
0: Ya udah spesial sayang buat siapa?
3: Aku belum request.
0: Oh ya, apa aku dong request? Mau request, requestnya apa?
1: Gak boleh.
3: Ini bebas, bebas,
0: ya? Bebas, lepas. Oke, nanti dicek bebas. Nanti. Iya nanti dicek.
3: Ini nih yang lagi miss call diriku.
0: Siapa?
3: Mohon maaf tidak bisa kulihat karena HP dibawa bocil semuanya.
0: Kasian banget sih kamu. Ayo Sena, jangan dikasih Sena, Meta jangan dikasih ya. Soalnya ibu kamu kalau dikasih HP nanti lupa segalanya ya. Biarkanlah dia seperti orang zaman purba nggak megang HP ya.
3: Oh, beneran aku linglung kalau nggak ada
0: iya, HP. Kan? Jadi kayak orang bingung gitu, harap ngopo yo iki.
3: Oh, aku nih bingung itu, enaknya mau pengen nyetrika wae
0: ngono. Ya aku ya entah duit nyetrikane bedo meneh. Nek aku kene yo males. Ada lagi enggak?
3: Spesial buat kalian berdua aja.
0: Oke,
3: okay, okay. Bergacornya aja.
1: Iya.
0: Pantang radio.
3: Pandang Trirama, thank you.
1: Bye. Terima kasih.
0: Iya, terima kasih untuk besti-besti aku yang sudah ikutan gabung di line teleponnya, juga di wawanya yang sudah chat, yang sudah voice note juga. Iya, kita akan balik lagi nanti ya sayang ya. Kita kasih dulu Denang sampai satu besti-besti, jangan kemana-mana lah. Tetap barengan sama kita berdua di Bandar Dangdut Biosi bersama
1: Duo Bandar.

0: keluarga sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Wis aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak, jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anggere badan gak penak tuku Biosi, gak tuku terus sehat iki sampai yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
3: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas.
4: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
3: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
4: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
3: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: itu Kak Rasa. Iya, ih makasih loh, ini makin makin beak waktunya kok makin murudul sih kalian di live. Ih makasih banget ya, ada Mbak Rahma, ada Mbak Erna, ada Pajar.
1: Sayang.
0: Masa Pajar katanya mau memanggil pemadam kebakaran untuk memadamkan rambut aku.
2: Murup.
0: Rambut aku murup, masa mau memanggil damkar ya. Terima kasih sayang-sayang aku yang sudah ikutan gabung. Ada ya, Mas Wigi juga, tadi Mas Wigi ikutan ya.
1: Iya Mas Wigi.
0: Iya requestnya udah ini bergabung buat Mbak Neri. Ini nanti lagu
1: Kakak
0: terakhir.
1: Wandira juga udah.
0: Iya Kakak Wandira juga baru bangun, katanya kita jadi alarmnya dia kalau ya. Ini ya.
1: Ya udahlah kalau begitu.
0: Ya udah, terima kasih aja untuk Besti-Besti. Besok ketemu lagi sama kita berdua dari jam 10 pagi sampai jam 12 siang. Iya.

0: saatnya Kilas Kriminal.
1: Kilas Kriminal.
2: Kilas Kriminal.
0: Kilas Kriminal.
1: Inilah Kilas Kriminal yang disiarkan serentak oleh Radio Trirama FM Net bersama saya Chandra Dewi. Unit Reskrim Polsek Abung Selatan Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan atau penggelapan yang mengakibatkan kerugian korban sebesar 20 juta rupiah. Peristiwa terjadi pada Rabu 29 Juli 2026 sekira pukul 1 siang di toko Situngkir Jalan Lintas Sumatera, Desa Tanjung Iman, Kecamatan Belambangan Pagar, Kabupaten Lampung Utara. Korban sekaligus pelapor Hitler Situngkir menjelaskan bahwa dirinya memerintahkan 2 orang karyawannya untuk mengantarkan barang sembako ke toko Rudi di Kecamatan Waituba, Kabupaten Waikanan. Setelah barang diterima, pihak toko membayar secara tunai sebesar 35 juta rupiah kepada salah seorang karyawan. Namun hingga waktu yang ditentukan, kedua karyawan belum kembali sehingga pelapor melakukan pencarian dan menemukan keduanya di wilayah Bukit Kemuning. Saat dilakukan pemeriksaan, uang hasil penjualan yang semula berjumlah 35 juta rupiah hanya tersisa 15 juta rupiah. Dari keterangan salah seorang karyawan, diketahui bahwa uang sebesar 20 juta rupiah telah digunakan oleh rekannya, S, 31 tahun, untuk melakukan deposito pada judi online. Setelah dilakukan pemeriksaan, tersangka mengakui telah menggunakan uang milik perusahaan untuk bermain judi online. Saat ini tersangka telah diamankan di Polsek Abung Selatan guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Polsek Kota Bumi Kota Polres Lampung Utara berhasil mengungkap kasus dugaan tindak pidana pencurian satu unit speaker aktif milik SDN 2 Gapura. Dalam pengungkapan tersebut, tugas mengamankan 2 orang pelaku yang diduga terlibat dalam aksi pencurian. Peristiwa pencurian diketahui terjadi pada Sabtu 1 Agustus 2026 di ruang kantor guru SDN 2 Gapura yang beralamat di Jalan Dahlia, Gang Dahlia, nomor 271, Kelurahan Gapura, Kecamatan Kota Bumi, Kabupaten Lampung Utara. Akibat kejadian tersebut, pihak sekolah mengalami kerugian sekitar 3,5 juta rupiah dan selanjutnya melaporkan peristiwa tersebut ke Polsek Kota Bumi Kota. Menindaklanjuti laporan tersebut, personel Polsek Kota Bumi dipimpin Kapolsek Ibtu Syamsuddin melakukan serangkaian penyidikan hingga akhirnya berhasil mengidentifikasi dan menangkap serta mengamankan 2 orang terduga pelaku, yakni J dan R. Saat ini kedua pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsek Kota Bumi Kota guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut. Tim URC Satreskrim Polres Lampung Selatan dan Polsek Kalianda berhasil mengungkap kasus pencurian dengan kekerasan yang disertai aksi penusukan terhadap seorang perempuan di Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan. Pelaku yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH berhasil diamankan kurang dari 24 jam setelah kejadian. Kasatreskrim Polres Lampung Selatan Stefanus Reynaldo Fajar membenarkan pengungkapan tersebut. Ia mengatakan pelaku berinisial PG alias D, 15 tahun, warga Kecamatan Raja Basa, Kabupaten Lampung Selatan, berhasil diamankan pada Kamis 30 Juli kemarin sekira pukul 4:30 setelah tim gabungan melakukan penyelidikan berdasarkan keterangan korban dan para saksi. Peristiwa terjadi pada Kamis 30 Juli 2026 sekira pukul 1:30 dini hari di rumah LM, warga Waimuli, Kecamatan Raja Basa. Saat itu pelaku diduga masuk ke rumah korban dengan cara memanjat tembok belakang. Namun aksinya dipergoki korban ketika hendak menuju kamar mandi. Korban yang menyadari keberadaan pelaku langsung berteriak meminta pertolongan. Panik karena aksinya diketahui, pelaku kemudian menyerang korban menggunakan sebilah pisau. Akibat luka-luka tersebut, korban harus menjalani perawatan intensif di RSUD Bobazar SKM Kalianda. Atas perbuatannya, pelaku disangkakan melanggar pasal 479 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengenai tindak pidana pencurian dengan kekerasan. Karena pelaku masih berstatus anak berhadapan dengan hukum, proses penyidikan dilakukan sesuai ketentuan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di Kilas Kriminal berikutnya.
0: Baru saja Kilas Kriminal, persembahan Trirama FM Net.
1: Trirama FM Net.
2: Trirama FM Net.
0: Trirama FM Net.

0: Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan. Kita

FMNet, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM, Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM, Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM, Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM, Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM, Kota Metro. Gistara 93,5 FM, Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM, Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM, Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM, Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 060.

sedulur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepriwe kabar sedulur pada sehat dulur-dulur. Ketemu maning karena ini si Ariti Kramasing Ayu dewek sumah. Kepriwe pada sehat senajan panas semongah-mongah, tetap semangat dulur. Semangat. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Garing apa nih gombala. Nek wingi nene nang radio Kistara, saiki nang wis nang radio Trirama. Alhamdulillah pandongane panjenengan sami nene diparingi selamat tekan ngumah, kaya kowe ora ketang isuk bali nek sing penting urung subuh ni. Iya temenan kok urung subuh, alhamdulillah Bunda Rosana nene tekan ngumah urung subuh tapi wis setengah telu. Alhamdulillah nggih. Bagi kami lujengan dulur-dulur, ketemu maning karo Nini Sariti Krama tengah bicara kelenengan Agarilus. Tase disengkuyung kalih jampi herbal Agarilus. Nggih, semangga. Tak sami konsumsi Agarilus e. Aja pada kelalen nek pada garuk kulit Agarilus pada gawa KTP apa maning saiki biosi ya anak kupone, kanggo ngisi kupone. Nggih mengikuti ulang tahun yang ke-11 Trirama semakin berkelas. Asoy, ora asen ini ya. Asik kayak gue ya. Ketemu nang dina Rebo wage sedulur sasi sapar tanggal pira siki ya kelalen tanggal 5 Agustus 2016 ya. Tekan jam 3 Nini Sariti Krama rencangi panjenengan sami, sumangga hubungi call center Agarilus dulur-dulur 0831 700 600. Kok menawa dulur-dulur karep pesen produk Agarilus mungkin saged ditukuk natuking griya apa maning saiki se ana promo dulur-dulur 200 telu yo 200 telu lur, tuku susu jiko 26 tuku 200 sulit telur lur kaya kuwi ya ora susah. Apa sini akeh varian kayak gue ya, ana rasa-rasa pirang-pirang sing penting rika bayar kayak gue ya. Oh gari rasa bayar aja welas karo nini neng kotom. Sing badhe gabung karo Nini Sariti Krama teng 0812 sangat terlalu siji jendol dulur-dulur tapi mengko yuk saya kira susah pada maring gendi-gendi ngibing disit karo kelenengan Agarilus

0: dilajengaken malih dulur-dulur pasih kalih jampi herbal agarilus setengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sing nembe nyawi dilumantar radio Tramalan jaringane. Matur suwun sangat sing sampun gabungan teng TikTok nggih. Mama Wiwi, Mbak Rika Lili. Mama Wiwi nggih matur suwun sampun nyawiji nggih. Matur suwun sangat nggih. Niki enten Mas Tanto, nyuwun sekare nggih nik, banyu langit. Oh, alah, siap. Iki mau nonton ini sari kok Kampung Sri Maju Kecamatan Bangunrejo Lampung Tengah nih. Matur suwun Mas Gendut nggih sing wonten Bangunrejo nggih. Dadi sekang Bekri wates Bekri mengana sret kaya ya. Matur suwun ya Mas Gendut, wingin ini sari sekang Lampung Barat sekang Radio Gistaran. Nggih, matur suwun sangat. Sing badhe telepon kalian ini sari sumangga 08 13 13 13 1 jendol. Pak Edi Mas nyawiji ugi nggih nih. Pak Edi Mas ya nyawiji nang radio, nyawiji teng TikTok. matur suwun nggih. Ya mau sing Mas Tante nyuwun sekare napa? Sumangga. Matur suwun sangat nggih. Mama Wiwi orang jaluk lagu sayang. Pedan hadir nini nek. Saking sari manis. Matur suwun sangat nggih. Sumangga dulur-dulur sing badhe telepon karo nini sari dikramat teng 08 13 13 13 1 cendol nggih. Telepon WhatsApp sami mawon nggih. Monggo. Mama Wiwi orang jaluk lagu. Nih request ragil kuning. Matur suwun nggih, matur suwun ugi nggih. Saking papannya ajuran nggih, matur suwun. Saking sinten male? Oh, Sari Manis judule. Oh iya iya iya ya. Request nih Sari Manis. Nek dalem. Teng telepon riyen dulur-dulur nggih, monggo. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam. Sugeng siang ini.
0: Sugeng siang. Alhamdulillah sehat semonggo. Kali sinten iki?
1: Iki Bunda Tati Damraman den ini.
0: Bunda?
1: Bunda Hartati Damraman.
0: Oh, Bunda Hartati. Oh, Mbekayu Hartati ana sing nang Raman jebule. Nah,
1: las sing enten gak miskin ini, Damraman.
0: Oh, Damraman iya. Iya. Heeh, nang Damraman. Bunda?
1: Enjeh,
0: enjeh kepriwe kabare?
1: Pas ulang tahun Nikolen ini.
0: Iya, sepurane ya Bunda, kadang-kadang kaya gue ninine gampang kelalen to mongko.
1: Lah nggih, nek sing ngene kita ora lali karo ninine dan yang gresik krep-krep.
0: Lah soale anu wong pirang-pirang kaya gue ya, wong pirang-pirang.
1: Iya.
0: Dadi ninine ya sepurane aja ngerani ninine sombong ya Bunda. Sehat-sehat ya Bunda.
1: Alhamdulillah sakundurin ini.
0: Alhamdulillah pantungane dulur-dulur ninine paringi sehat panjang yuso saged ngehibur panjenengan sami. Sumangga Bunda, pada kinten salam kagem sinten mangga?
1: Salame nggih kagem Mama Bagas ki sugeng siang.
0: Nggih sugeng siang ugi.
1: Nggih. Anjar ki sugeng siang.
0: Heeh, sugeng siang ugi.
1: Kagem
0: sinten malih?
1: Sugeng siang. Sugeng siang.
0: Sugeng siang.
1: Bapak Jaini, Ayah Gopar, gitu kan siang.
0: Sugeng siang uki.
1: Enten, sinten malah kok ngeblok gini.
0: Nje. Anur
1: sekaren ini.
0: Sekaren apa Bunda?
1: Ojo gelok ya nini.
0: Ojo gelok. Oh, siap mungkin-mungkin sakit keputer Bunda. Matur suwun Bunda Hartati.
1: Nje. Mungkin kula nggih matur suwun kali ini, mugi selalu panjang
0: umur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Matur suwun doa sing sami kanggo panjenengan. Aja gelone ditenggo nggih.
1: Sumangga. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enten Bunda Hartati saking Damraman matur suwun sampun nyawiji. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Tramalan jaringane matur suwun sangat nggih. Sugeng siang. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Sugeng siang sumangga kalih sinten iki?
2: Ini nomorku sampe ngirung nek.
0: Niki sinten nggih, semangga. Kali sinten?
2: Kali Kojen.
0: Teng pundi?
2: Banyak sih. Aku ning dene mesti ngoten iki kang teng banyak ngoten.
0: Oh, alah njih seputi banyak njih, semangga. Mas ko?
2: Dalam nek.
0: Monggo, badhe kinten salam kagem sinten?
2: Salam-salam itu kagem Agul Tenggu.
0: Nggih.
2: Mas Gusti.
0: Sugeng siang.
2: Kalian Mbak Geger kalian.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Kalian Mas Agung Audio kalian.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Nggih, Kak. Kak sama temune sing dene mlebet wonten nih.
0: Nggih, sing nembe mlebet Bunda Hartati saking Damraman.
2: Nggih niku waos kuwiang.
0: Nggih.
2: Nggih, sampeyan teka mawon.
0: Nggih, matur suwun.
2: Ngene.
0: Nggih. Pun ngeten mawon panteng radio.
2: Panteng Prirama nih.
0: Nggih. Nggih, monggo-monggo malek. Matur suwun nggih saking seputi banyak niki wau. Matur suwun nggih. Nih, tak panteng saka Bungur. Siap, Mas Boy ya. Sami-sami, Mama Wiwi, matur suwun sangat. Medan hadir ninine. Siap, terima kasih. Ki mau ana sing njaluk ragil kuning ya. Lagune apa kowe mau? Ragil kuning to mongko. Matur suwun sangat. Nih, lagune Perawan Kalimantan saking ya. Siap Mama Wiwi, moga-moga saged keputer. Nggih. Udur rondo kempling nih. Nih, assalamualaikum. Sana salam kenal Sekang Kalimbungur. Waalaikumsalam. Saking Mbak Setiarini. Nggih, matur suwun. Ninine, ya Allah, Hana Dimas Eteng ya saha euy. Matur suwun sangat. Nggih, semoga dulur-dulur rampun supe jampi herbal agar bisa sami dikonsumsi. Nggih, jaga kesehatane panjenengan sami saged ditumbas teng Radio Tri Rama lan jaringane. Nggih, matur suwun sangat. Nggih. Nih enten letik. Assalamualaikum sugeng siang nyuwun lagune Lali Janjine. Matur suwun. Nggih, enten letik. Mas Sigit, ya Sigit Kota Gajah ya. Matur suwun. Nggih. Enten ya Allah, Nini Sari Soyos. Matur suwun, Mas. Nggih, matur suwun sangat. Nggih, matur suwun. Enten plat BK matur suwun. Deneng ki ngapa? Biyunge teneng tambah ayu bae. Matur suwun. Matur suwun sangat. Nggih. Semangga dulur-dulur nggih, jambi herbal agar lusek sami dikonsumsi njaga kesehatane panjenengan sami. Ampun supe mbeto KTP. Nggih, nggih ngisi kupon. Nggih. Assalamualaikum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang ugi.
0: Sugeng siang ugi, Pak Jenggot kepripun wartose Pak Jenggot?
2: Apa? Mongah-mongah ya.
0: Pada baik, mriki njenje tapi ninine niki teng lebet nggih mboten mongah-mongah lho. Tapi anyes.
2: Jadi kayak anyes ya nih ya.
0: Nggih, saestu. Sami sehat nggih Pak Jenggot.
2: Neng banyak aning juri panggah panas ini.
0: Oh, njen. Semangga Pak Jenggot bade. Kinten salam kagem sinten monggo.
2: Kinten salam kagem. Ini mau betul lali ke sini. Taruh ngomong ini jane ini.
0: Nje.
2: Siapa nih?
0: Niki wau saking seputi banyak.
2: Seputi banyak irau ya.
0: Ngapunten, boten nganu, boten meng sanjang saking seputi banyak ngoten iku. Anu seputi banyak amba ya, anu Pak Jenggot ya.
2: Nah ya, kalau seputi banyak mau seteng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Anelin, sugeng siang.
0: Sugeng siang.
2: Kue cinta.
0: Nje, sugeng siang.
2: Kue yang kelima.
0: Nje.
2: Maklum itu. Persona.
0: Sugeng siang.
2: Nggih,
0: sugeng siang.
2: Ayo Mama Bagas.
0: Nggih, sugeng siang.
2: Terus Pak Maksul.
0: Nggih, sugeng siang. Nggih.
2: Pak Rate, Pak Yanggi.
0: Sugeng siang.
2: Terus Edi Pele.
0: Nggih. Matur suwun. Sekaren apa Pak Jenggot?
2: Ketare apa ni ya?
0: Napa?
2: Apa sih?
0: Napa?
2: Tombok kangen.
0: Tombok kangen. Nggih, matur suwun Pak Cenggot.
2: Nggih, matur suwun kene.
0: Nggih, panteng radio.
2: Panteng ning Primutri Rama wae ya ni.
0: Susah lia-lia ya, Pak. Waalaikumsalam. Enten Pak Cenggot Putih sing wonten seputi banyak pitu. Nggih, matur suwun sampun nyawiji. Ampun supaya dulur-dulur dicatat sumangga nggih jadwal siaran keliling tanggal 8 teng Kodim Sriwijaya teng Pekene nggih teng tanggal 9 rumah makan Rawa Ireng Pak Jenggot ampun supe nggih monggo Mang Duki teng rumah makan Rawa Ireng nggih teng seputi banyak nggih dilajengaken tanggal 11 teng Radio Kansa Tridatu nggih terus dilanjut tanggal 13 teng Radio Asrianda sumangga sami dicatat nggih tanggal 19 teng Radio Inovasi dulur-dulur nggih matur suwun sangat nggih niki sing sampun sing sampun gabung nggih teng TikTok matur suwun nggih merapat ninine matur suwun ninine sugeng siang nggih matur suwun saking sinten niki oh alah nih Ambarawa hadir saking Mama Cici siap Ambarawa pring sewu berarti ya matur suwun aku rambok geboy ah wong nang ngarepan iki ya ane nyong jaluk lagune Randa Kempling siap moga-moga saged keputar nggih matur suwun enten Rapka assalamualaikum nih sugeng siang ugi dadang monitor halo dari Toto Projo halo juga dulur-dulur sing wonten Toto Projo matur suwun sing sampun gabung Kang Dadang ulah gitu Kang Dadang nempok ditu atur nuhun Kang Dadangnya anu aya di Toto Projo atur nuhun Kang Dadang nggih matur suwun ugi enten halo juga mae enten Pak Warsono assalamualaikum nggih yuwun sekare nih padange Surya padange Surya Dadang Rika nang endi saiki lagi nagi-agi siaran kok Kang Dadang Kang Dadang gue ditakoni nang Kang Plat BK Rika nang endi Toto Projo apa nang endi ayo ya matur suwun sing sampun gabungan nggih teng TikTok mungkin disapa setunggil-setunggil malih yuk saiki ra susah pada mari ngendi-ngendi ngibing maning karo klenengan agar ilus pancen

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: keluarga sehat Biosi. Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat nyoteni kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, kayaknya ini tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi,
1: okay.
2: Pun telas pinten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggal ini pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu. Kan ton apa persendiane lho tesik sekedhik tapi nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibuke Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih piye sih kula jajal gadahan kula niki soalnya wau nek teng niku kan lah ngertos ki ambak.

0: Wong mboten damel BPJS nggih kok atah terus pikir-pikir, "Nduk, lha iki tole kumat iki saya ini tak kene bosi wae ya wis kae ono. Pasukane to pitung tetes. Maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niko saged bonceng niku lho."
1: Nggih. Terus nginum sepisan ngoten pun ngraos nek kepenak.
0: Nggih, pun penak.
1: Nggih. Bu pesen-pesen kangge masyarakat.
0: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedaya enten niku nek kadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masa ini. Assalamualaikum.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Apa tuh? Gantian?
1: Iya, Bu. Sebentar.
0: Loh, Pak. Kenapa? Kok pucat?
1: Aduh, Bu. Kencing batuku kambuh loh, Bu. Dari tadi di kamar mandi susah keluarnya. Sakit loh, Bu.
0: Sabar, Pak. Coba minum ini.
1: Apa ini, Bu?
0: Proren, Pak. Ini bagus loh untuk Bapak. Biar kencing batunya segera sirna.
2: Proren mengandung daun tempuyung, kecipling, alang-alang, meniran, kumis kucing, dan lain-lain yang berkhasiat sebagai obat batu ginjal, batu empedu, sakit pinggang, buang air kecil tidak lancar, saraf terjepit, prostat, dan masih banyak penyakit lainnya. Minum Proren 3 kali sehari, 2 kapsul, buang air kecil, lancar. Proren bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini.
3: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.
4: Wancinipun sampun tabuh setunggal siang.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi.

0: jaga sehat agar ilu series. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Asam lambung itu udah dari aku sakit itu dari tahun 2020. Alhamdulillah Mbak, pokoknya udah sehat lah. Karena ya itu, aku selalu minum Agarilus Drop madu hitam pahit yang bikin aku sehat sampai sekarang. Nama Ibu Damiasi, alamat Kampung Rejosari, Dusun 9, RT 23 atau 24, aku lupa. Kecamatan Seputih Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Aku awalnya asam lambung. Dari aku sakit itu dari tahun 2020. Aku tahu Agarilus Drop itu dari Radio Tri Rama karena aku penggemar Mbak Tria, Mbak Chandra yang selalu cantik menemani aku kerja di dapur gitu. Jadi aku semangat. Alhamdulillah, aku sampai sekarang masih mengonsumsi Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Bedanya sangat jauh. Sekarang yang saya rasakan, aku itu kalau mengonsumsi Agarilus Drop madu hitam pahit, itu badanku selalu fit. Asam lambung juga sekarang sudah alhamdulillah semua makanan bisa aku makan. Kalau dulunya kan banyak yang ditantang kalau kata orang Jawa. Sekarang alhamdulillah semua sudah bisa aku makan. Badanku fit, biar umurku sudah tua nenek. Tapi alhamdulillah aku masih bisa beraktivitas seperti biasa. Perginya juga aku sekarang udah berani agak jauh, udah motoran sendiri. Alhamdulillah Mbak, pokoknya udah sehat lah. Karena ya itu, aku selalu minum Agarilus Drop madu hitam pahit yang bikin aku sehat sampai sekarang. Pesan-pesan buat masyarakat, buat teman-teman yang mengalami keluhan seperti saya, monggo konsumsi selalu Agarilus Drop sama madu hitam pahit. Ya kalau yang punya keluhan seperti saya, carilah Agarilus yang ada logonya Tri Rama. Pokoknya semua produk dari Tri Rama itu yang bikin aku sehat sekarang.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Tri Rama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Tri Rama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Wibir.

0: Sumangga dilajengaken malih dulur-dulur tasih kalih campi herbal agarilus tengah dicorok kelenengan agarilus sugeng siang kanggo dulur-dulurku. Matur suwun sanget sing sampun nyawiji lumantar radio Tri Ramalan jaringane nggih. Enten Mas Wigih matur suwun sampun nyawiji nih. Aku njaluk lagune Selendang Sutra Kuning spesiale damel Neri I love you. Kersane rukun. Lah emang kenapa Mas Wiki? Ya Allah melas sih. Ndok Neri aja kayak gue melas. Enten Abang Joni Wira hadir menggalak kota Nini Sari. Jaga kesehatan lagunya mendem kangen karo Nini Sari. Iya. Ehoy. Jaga kesehatan dari oh iya terima kasih Bebe. Abang Joni Wira, terima kasih dari Menggala Kota. Makasih ya Bang Joni. Nih, assalamualaikum pendatang enggal salam kenal saking Tratah Braja Yekti. Nggih, Braja Slebah Kawul Anggoro salam kenal sedaya kemawon. Nggih, matur suwun. Nggih, Mas Kawul Anggoro. Aku kerep telpon angele pol nanti awak atus keringet aku Mbah Karyo lho nih tolong. Semoga sing kerep telpon nggih Mbah Mbah Supana saking KNPI. Nih salam enggo Bunda Lumintu, Bunda Christine, Bunda Suprati, Bunda Elizabeth ya nih sing lagi siaran mantul pokoknya mantap betul nggih. Enten Kang Yusuf nggih matur suwun saking sumber rezeki blok C matur suwun sangat sampun nyawiji. Enten malih niki nih sugeng siang nyuwun lagune nih panase kok koyo ngene kowe lirike salame saking bapake Esa. Salam kanggo sedulur-dulur sedaya kemawon nggih matur suwun sangat nggih bapake Esa sing sampun nyawiji ampun supaya dulur-dulur nggih sumangga jambi herbal agaluse sami dikonsumsi. Enten Mas Rijal Bekam matur suwun anu ayah di Tanjung Kusuma hatur nuhun ya. Awasalan mebel nggih matur suwun saking RBT Pira RBT lu kayane ya. Rumbia matur suwun nggih. Enten Acong. Acong. Acong jadi Amir matur suwun Mas Kuncoro nggih matur suwun nggih. Sampun nyawiji ugi. Sugeng siang kemawon kanggo dulur-dulur nggih. Enten Mbak Mari ini Magelangan nggih matur suwun hadir nih asyap. Sumangga sing garep telepon maning 08 12 13 1 jendol. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Sugeng siang Nining Mas.
0: Aku padamu. Ayo kono. Bu.
1: Salam.
0: Udan apa priwe sih?
1: Gantong bom ketingan aneh.
0: Sampai jumpa besok tanggal 7 ya. Kok sampai berjumpa sampai bertemu kok. ketemu maning aja kelalen nganggo klambi. Abang, Bu.
1: Ayo, Bang.
0: Abang apa? Ora apa-apa, tenang. Rondo.
1: Ada barongan.
0: Ora apa-apa. Barongan, Kucing, tenang.
1: Yang melayu.
0: Jambak rambut. pada sehat kabar ya, Bu ya?
1: Ya, kene iki lah nih.
0: Maju mundur cantik. Enak Mbah Karyo lho, Bu, ngerti ora, Bu?
1: Alah, Bu, aku wis ra kenal karo Mbah Karyo.
0: Mbah, ora kenal karo suara iki apa, Mbah?
1: Ora, aku sih gak
0: kenal
1: apa ya.
0: Monggo. Badhe kintun salam kagem sinten, monggo.
1: Sakjane nyuwun Madiun Ngawi.
0: Madiun Ngawi. Terminal Madiun Ngawi.
1: Iya, anake Batu Kirang.
0: Gendolanku. Bakulanu ta?
1: Betul.
0: Iya naku kangen. Ya Allah, mending suaranya kayak apik-apik ya.
1: Mas Adi, saya duwe anake Pak Tukiran. Sugeng siang. Bakul cendol ngene iki.
0: Wes paten mau lagi. Sing akur-akur. Sing akur-akur sampai ketemu besok ya Mas Patan.
1: Aku ra iso nek kon akur karo Mas Patan ki ra iso.
0: Ala ora ndebala tenang. Tenang.
1: Tenang Bapak.
0: Lanjut.
1: Mari Ibu Muslimah Ustaz. Sudah miasih burung ya.
0: Sugeng siang.
1: Terus enten maklum.
0: Sugeng siang.
1: Mama Moza.
0: Sugeng siang.
1: Mama Rizki, Bunda Lili, Mama Lili Uki ya.
0: Sugeng siang.
1: Rahmanisa Miaji.
0: Sugeng siang.
1: Mama Mega.
0: Sugeng siang.
1: Enten sing ten TikTok sinten nih enten Mbak Supana ya.
0: Enten Pak Supana, Mbah Karyo.
1: Yes, aku nek Mbah Supana kenal, nek Mbah Karyo mboten kenal.
0: Enggak kenal, ora susah. Ya anu gondrong maning ge.
1: Mbak Wandira, saya Anggit, saya Sarah.
0: Sugeng siang.
1: Saya Farah,
0: Mbak Yata. Sugeng siang.
1: Sugeng dalu, sugeng siang, Je.
0: Je.
1: Pak Ratih, Pak Sumiran Uji.
0: Sugeng siang.
1: Je, enten Pak Tuban Uji, Pak Persono.
0: Je.
1: Pak Nawar Uji, terus enten Male, Pak Haryono, Bu Artini.
0: Sugeng siang.
1: Udah temen, Tani.
0: Kepangan, kok kape baik. Go kape bae.
1: Salah jeneng sudah merampung.
0: Padhe ngawine ditenggo. Nggih, matur suwun Bu Esena.
1: Sami-sami.
0: Panteng radio.
1: Panteng Trirama wonten manunggal.
0: Monggo-monggo. Sami-sami enten Bu Esena, matur suwun sing wonten Uman Agung. Dulur-dulur sing wonten Uman Agung enten alin matur suwun nggih sing sampun nyawiji ugi mugi-mugi sami paringi sehat ampun supe. Njaga kesehatane panjenengan sami sumangga sami dikonsumsi agar isih saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringane. Assalamualaikum sugeng siang.

0: maning, rewang maning.
1: Tonton nih, rata masane omah nih.
0: Alhamdulillah malah murup, Bu. Lemuneng tarub. Njeh sumangga. Bu Rumiyasih, badhe kinten salam kagem sinten sumangga?
1: Kinten salam kagem niki wau Kang. Sampun medun niki wau Esena nggih.
0: Ibu Esena.
1: Tak tunggu ya ora diampiri aku.
0: Abingung kok kabeh wae diwakile maklum itu, Mak. Sampean ki nang kita, Mak. Apa rewang, Mak?
1: Rewang mesine niki. Nggih, kagung seduh ya kemawon sing kesepan
0: teng pirama sugeng siang.
1: Matur nuwun pedale, tapi kan nyuwun wak gendinge niki.
0: Gendinge napa, Bu?
1: Gendinge
0: napa
1: sing penak niki?
0: Heeh. Pokoke melu.
1: Melu, melu sapa ngene iki?
0: Melu ini ne. Nang kene bae. Sami-sami, Bu. Doa sing sami kanggo panjenengan. Sehat selalu panteng radio, Bu.
1: Panteng Tri Rama.
0: Ora susah lia-lia. Bu Rumiyasih matur suwun nggih. Sing wonten tugu kuning. Pokoke melu ditenggon nggih. Matur suwun sangat nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulurku sing sampun mirengaken radio Tri Rama nggih. Matur suwun sangat. Niki sinten namine nggih? Salam kenal saking Pak Sama. Niki namine Nini Sari Tikrama. Sing tasik siaran Adicara Klenengan. Saking Tegal hadir Nini Nek. Matur suwun. Mugi-mugi sami paringi sehat nggih. Niki nyuwun sekare ninggal katresnan. Matur suwun sangat nggih. Mugi-mugi sami paringi sehat. Salam kenal dari Rumbia. Salam kenal ugi saking Mas Wanto nggih. Salam kenal nggih. Matur suwun sangat nggih. Mugi-mugi panjenengan sami diparingi sehat nggih. Monggo sami konsumsi agar riset dulur-dulur. Oh alah kuwi to. Matur suwun sangat nggih. Wonten Ratah Margo Toto Metro Kibang matur suwun. Aduh aduh Bang Kodir. Nyawijin ya nih sekare jalan ucul siap Bang Kodir. Jangan tinggalkan aku yang ada di Metro Kibang. Matur suwun nggih. Matur suwun nggih kanggo dulur-dulur mangke disapa setunggu-tunggu male. Monggo sakira susah pada maring ngenti-ngenti ayo pada ngiping maning karo lenengan agar ilus pancen

0: Jaga sehat agar ilu seris. Berikut kita simak kesaksian nyata dari pengguna salah satu produk dari CV Mutiara Berlian Indonesia.
1: Paring asma sinten, Pak?
2: Sutarsono.
1: Alamatnya tembundi.
2: Tambah tadi Purbalingga.
1: Pak, ajeng tanggap. Rian keluhan yang jenengan, Pak.
2: Rian kalau niku nate teng bagian ketiak niki enten benjolan ageng enten nggih. Alhamdulillah kalau tumpas akar ilus cekap sepindah, cekap satu botol niku pun kempes pun ical. Pripun nggih wong ajeng anjing lawang critani niku. Kok rasane niku kok sakit mboten kados biasane, ngoten kan tadi inggil ngoten lawang niku. Lah terus kula niku lho, lah kok enem menro sakmene gedine kula ngoten. Tersik, lo langsunglah patos agar ilus drop. Alhamdulillah telah setunggal pun mantun pun kempes.
1: Berarti niku benjolane agengnya sepinten, Pak?
2: Sami kalih tigan, ndok.
1: Berarti konsumsi agar ilus napa, Pak?
2: Drop.
1: Agar ilus drop.
2: Yeah.
1: Niku telah sak botol, alhamdulillah sampun kempes.
2: Sampun kempes. Pesan-pesan kangge masyarakat, sinten mawon sing kedah keluhan kados kula ngeten iki, jenengan patos mawon agar ilus drop, muga-muga damel lantaran mungkin saged sehat jenengan sedanten.
1: Matur suwun, Pak.
2: Sami Sami.
0: Keluarga Sehat Indonesia, terima kasih untuk Anda yang sudah menjadi pelanggan setia produk Agarilus Series. Untuk menjadi perhatian, saat Anda membeli produk Agarilus Series, pastikan kondisi kemasan utuh lengkap dengan logo Trirama FM Lampung Timur. Jika Anda mendapati produk Agarilus Series tanpa logo dan nomor handphone Trirama FM Lampung Timur, kami tidak menjamin keasliannya. Salam sehat dan sukses. Rebuild.
3: Masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis. Hari Sabtu, tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
4: Nah kan, sekarang jalannya udah lurus. Terus udah bisa jalan jauh toh pak, gak kayak kemarin.
5: Bener bu, kemarin rasanya persendiani tenceng kerut, ngilu, lenu. Semenjak dibelikan Maduna Murafit, alhamdulillah badan dan persendian di kaki dan tangan ini rasanya lebih ringan dan gak sakit lagi loh bu.
4: Udah dibilangin kok, Maduna Murafit ini khasiatnya bisa membantu meredakan pegel linu dan nyeri pada persendian.
6: Memang benar, kalau Anda merasakan pegal linu dan nyeri pada persendian akibat asam urat atau rematik atau saraf terjepit, Madu No Murafit solusinya. Ingat, cukup 3 kali sehari bagi penderita kronis dan 2 kali sehari untuk gejala awal. Untuk pencegahan, cukup dengan sehari sekali.
4: Alhamdulillah Pak, semenjak minum Madu No Murafit, sekarang kalau mau tidur Bapak udah gak ngeluh badannya pegal linu, dan sekarang udah gak mijitin kaki nih Bapak lagi toh.
5: Iya.
4: Jadi aman pokoknya.
5: Bu, anu.
4: Apa tuh pak? Mu. Madu No Murafit apa?
5: Masa gak paham lu ah.
7: Madu No Murafit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotawali. Madu No Murafit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu No Murafit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

0: berfungsi menonaktifkan perkembangan sel kanker, merontokkan sel kanker tanpa merusak jaringan sekitarnya, memblokir pertumbuhan sel kanker, memotong rantai DNA atau RNA, sehingga sanggup menonaktifkan perkembangan sel kanker sebagai antioksidan yang dapat melindungi tubuh dari kerusakan sel. Karena Prokanda mengandung temu putih, keladi tikus, sambiluto, cakar ayam, kunyit putih, dan lain-lain, Prokanda membantu pengobatan kanker, tumor payudara, tumor getah bening, gondok, penyakit stroma, kanker, tumor otak, dan kanker atau tumor secara umum tubuh bagian atas. Prokanda sangat bagus untuk membantu memelihara kondisi kesehatan pada penderita kanker. Prokanda, proteksi kanker untuk Anda. Anda bisa mendapatkan Prokanda di radio kesayangan Anda ini.
1: Sehat. Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah setelah mengonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk Biosi niku kok rontok mending lasane nyatane perlu tumbas malih jale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso Biosi teng inovasi semenjak ngonsumsi Biosi niku kok rontok mending lan iki ajeng kula pados malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Ayo dulur pada maringane ngerungokna.

0: Matur suwun kanggo dulur-dulur sing sampun setia kaliyan dicorok lenengan agarilus niki wonten Mas Bonek nggih. Salam ya nininya buat Kak Jaka Purnama Asia. Terima kasih Mas Bonek, lama sudah tak bertemu. Lagune cara nucul ya nih Asia, moga-moga saged keputer Mas Bonek ya. Mas Bonek, tanggal berapa nih? Tanggal 9 sayang, hari Sabtu ya. Kita ada siaran keliling cek kesehatan, nanti ketemu sama teman-teman di rumah makan Rawaireng tanggal 9, tepatnya di hari Minggu sayang ya. Oke, dicatat Mas Bonek. Dicatat karo tulpen apa tepelot Mas Bonek ya. Sing garap telepon maning sumangga dulur-dulur nggih, sing wau tanglet nggih, sing dereng gadah nomor Tri Rama nggih, sumangga sing garap gabungan teng wawa saged teng telepon saged nggih. Assalamualaikum, sugeng siang. Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki? Halo, fokus teng HP nggih. Waalaikumsalam, fokus teng HP nggih. Kali sinten inggih monggo. Matur suwun sangat dulur-dulur sing nyawiji lumantar radio Triramalan jaringane nggih, nek sing tebe fokuse teng telepon nggih teng HP. Enten nyimak ninine Asia Mas Tony Bronje, matur suwun salam kagem Mbah Uti nggih, matur suwun sangat nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
1: Sugeng siang nih.
0: Sugeng siang ugi Kang Pur, kepripun wartose?
1: Alhamdulillah nih, sehat.
0: Sehat. Alhamdulillah sehat pandongane dulur-dulur Kang Pur.
1: Iya. Iya cuaca nih.
0: Cuaca. Monga-monga.
1: Ya, biasanya agar muka-muka ini ki agar pengen hujan ki setel jaranan nih.
0: Jaranan jaluk jaran apa?
1: Alah ya, pokoknya jaranan versi
0: jaranan nganggo klambi abang.
1: Iya, apa ya? Musiknya jaranan.
0: Jaranan.
1: Kuit apa lah?
0: Siap, pokoknya jaranan. Monggo, salamnya kagem sinten Kang Pur.
1: Salamnya Ibu Kama Pak
0: Ati sugeng siang.
1: Iya.
0: Sinten malih.
1: Nggih.
0: Sugeng siang ugi, matur suwun. Sugeng siang. Sinten malih. Halo, Kang Pur. Kang Pur kentung, matur suwun. Nggih, lakune jaranan, muga-muga saged keputer. Nggih. Enten warung makan Indo Lampung, matur suwun sampun nyawiji. Nini, Bu Asih Indo Lampung kilometer 37 absen nggih. Salam sehat khusus kagem Mbak Cantik yang lagi tugas. Terima kasih Ibu Asih yang ada di warung makan 37 kilometer 37 nggih, Indo Lampung. Cuma Indo Lampung. Pak Nawaka nggih, matur suwun sampun nyawiji. Mas Andon Magelangan nggih, matur suwun sampun nyawiji. Enten malih niki Mbah Karyo. Ayo Mbah, jare arep telepon Mbah. Ayo Mbah. Enten nih nyuwun lagune nih. Lagune napa niki Pak Deparimin? Matur suwun sampun nyawiji ugi. Nggih, matur suwun sangat. Matur suwun sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun tumbas produk Agarilus teng Radio Triramalan jaringane nggih. Niki wau enten Kimun. Matur suwun ya Mun sing sampun tumbas niki wau nggih kaje. Mbah Darti Geneneng nggih, matur suwun sampun langganan niki wau sampun tumbas teng radio Duta Paramita nggih, sampun mendet Agarilus string kali madu nomor rapid kali Kardina Mata kali susu etamet. Matur suwun nggih Mbah Dar saking Tigenenang nggih. Enten ale Mbak Tuti Margo Toto, matur suwun nggih niki wau sampun tumbas string teng Radio Duta Paramita untuk Pak Suami, keluhannya diabet, sudah konsumsi 2 kali, terima kasih. Ibu Nur Hasana dari Pemangku, Ujung Belalau Lampung Barat, terima kasih untuk menjaga kesehatan tubasnya Biosin. Jih, Pak Sururi Toto Harjo matur suwun iki nggih sampun tumbas Biosin teng Radio Triraman nggih, matur suwun sangat. Enten Bapak Damuri dari Skuting Lampung Barat, pertama kali konsumsi nggih, matur suwun Pak Damuri nggih, iki wau nggih sampun tumbas produk KJ. Enten Bude Sutini Tanjung Kencono pertama kali minum untuk pengapuran dan sarap kejepit, niki wau sampun tumbas susu nggih kali madu nomor apit. Pak Ali Sodikin matur suwun dari Kampung Lawas sampun tumbas teng Radio Kansa nggih, matur suwun. Matur suwun Pak Wayan dari Dharma, sudah 4 kali pembelian tumbase teng Radio Inovasi. Matur suwun kanggo dulur-dulur sing wingi sampun dugi teng cek kesehatan nggih, mboten kula wijinami, mboten kula sebat setunggil-setunggil. Matur suwun sangat nggih sing sampun dugi nggih, sing sampun tumu cek kesehatan kuwatah sangat nggih. Matur suwun mugi-mugi paringi sehat semoga nggih, jaga kesehatane panjenengan sami dulur-dulur nggih, semoga sami dikonsumsine agar ilus. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Ondo cilik, akum sugeng siang.
2: Waalaikumsalam, sugeng siang.
0: Ondo cilik, ondo-ondoan.
2: Le ondo gede, ondo beneran.
0: Rondo cilik.

0: Njih, sekare napa semangga, Bu?
1: Sekare mendung tanpa udan.
0: Mendung tanpa udan. Salame kagem sinten, monggo?
1: Kagem Pak
0: sinten? Niki wau sing endi Pangpur Kentung? Sugeng siang.
1: Nggih.
0: Nggih. Sugeng siang. Sugeng siang. Nggih, sugeng siang.
1: Kata
0: sangat. Mendung tanpa udane ditenggo nggih, Bu. Matur suwun sanget panteng radio, Bu.
1: Panteng mimine lah, ndeneng-ndeneng.
0: Njih kene bae. Matur suwun, nggih. Enten Nelin saking Umanagun matur suwun, nggih. Pak Jumali, monggo nomor wawane ditelepon. Ditelepon dicatet, nggih. 08 12 12 31 cendol niku, nggih. Nomor wawak, nomor telepon sami mawon, nggih. Nih, ada Mbak Tri dari Bumi Agung. Nyuwun lagune nih, Gambang Suling. Kumandang suarane. Ngoten niku nggih. Kadose ngoten niku. Nggih, matur suwun nggih, Mbak Tri. Assalamualaikum, nih. Sugeng siang kemawon. Waalaikumsalam, nih. Aja banter-banter nomor nyongrungnya. Kang Jumali niki wau sampun disebat nggih. Matur suwun sangat dulur-dulur ya, ampun sume promo pahlawan nggih, paket hemat tanpa lawan. Kata sangat nggih, saged ditumbas teng radio Tremalan jaringane nika. 203 203 203 yo, tuku susu 203 203 yo. Susu Jiko 26 sumangga nggih, saged milih napa sing dados kesukaane panjenengan sami. Yo, saya kira susah pada mari ngendi-ngendi ngibing maning karo kelenengan agar ilus pancen jos.

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net. Memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Trirama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Sedulur, ora krasa wis jam loro awan ya. Ayo lanjut ngip.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Assalamualaikum Pak.
2: Waalaikumsalam.
1: Namanya siapa Pak?
2: Pak Sutimin.
1: Pak Sutimin. Alamatnya?
2: Yosomulyo Rawapitu.
1: Duta Yosomulyo Rawapitu. Sebelumnya mempunyai keluhan apa Pak?
2: Sakit boyok.
1: Sakit pinggang.
2: Sakit pinggang.
1: Terus?
2: Asam urat. Kolesterol.
1: Sekarang yang diminum herbal apa?
2: Herbal Biosiaga Biosis.
1: Biosiaga. Konsumsi habis berapa botol Pak Biosi?
2: Masih satu.
1: Satu mau dua ini ya, udah ada perubahan?
2: Alhamdulillah
1: ya. Perubahannya gimana Pak?
2: Ya Alhamdulillah, sakit boyoknya itu ya sembuh. Untuk sakit gigi juga itu bisa.
1: Sakit gigi
2: itu ya,
1: kita tesin ke gigi.
2: Giginya itu yang kelak atau yang bolong itulah.
1: Satu kali tetes sudah ada perubahan untuk sakit gigi?
2: Ya, ada, Alhamdulillah ada.
1: Alhamdulillah. Saran-saran untuk teman-teman yang mungkin mempunyai keluhan yang sama, gimana Pak?
2: Ya, mudah-mudahan teman-teman atau tetangga yang keluhannya sakit pinggang, sakit boyok, sakit gigi, ya semuanya untuk mengkonsumsi Biosiaga. Biosiaga. Alhamdulillah, lantaran minum Biosiaga, Alhamdulillah ya sembuh.
1: Terima kasih Pak ya.
2: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Tri Rama FM Net. Biosi.
4: Ayo dulur pada maringane ngerungokna kelenengan nagari Lusjon.

0: dulur-dulurku, tasih kali jambi herbal agar ilus tengah dicoro kelenangan agar ilus matur suwun sing sampun ningali mendeleng nini nih teng TikTok je matur suwun sangat. Aku lupa sampean siapa nini nih. Nini Sari Tikrama sayang, bisa kelalen karo nini nih lo. Mas Ikiki Putra Linggo hadir nje. Wai Bungur, oh Wai Bungur nje matur suwun nje. Sumangga sing karep telepon maning sumangga dulur-dulur teng 08 12 13 siji cendol Mbak Tri matur nuwun apa sambut diputer gambang suling. Oh, suarane apik ninin. Oh, aku anak. Oh, ala iya iya ya. Oh, iya ya. Parti ngendi ge ya? Oh, enggak sing karep telepon. Assalamualaikum, sugeng siang. Halo.
1: Halo.
0: Assalamualaikum, sugeng siang. Sumangga kalih sinten iki?
1: Pak Cipto ning Jati Agung.
0: Pak Cipto Jati Agung kepripun wartose, Pak?
1: Oh, wingine nek udan deres banget.
0: Teng pundi Jati Agung? Tasik Jawa. Alhamdulillah hirobil alamin. Monggo-monggo Pak Cito. Badek. Gendike napa, Pak?
1: Jambu Royal ten boten.
0: Napa?
1: Jambu Royal.
0: Jambu Royal. Nggih. Nggih kalih dipadosi. Monggo. Salam kagem sinten? Njih, matur suwun. Sugeng siang.
1: Sehat.
0: Amin.
1: Siap
0: matur suwun. Mugi-mugi sehat-sehat nggih. Panteng radio, Pak. Ora susah lia-lia. Nggih, Mbah Cito. Nggih, matur suwun Jati Agung, matur suwun sampun nyawiji, nggih. Enten Mbah Supana? Mampir Nel sapa gue? Nelin. Nel, kon mampir nang Mbah Supana ki lho. Matur suwun sangat, nggih. Assalamualaikum, sugeng siang.
2: Sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi sumangga kalih sinten iki?
2: Iki saking Pak Desa Iji, saking Oki Sumatera Selatan.
0: Alhamdulillah, Oki Sumatera Selatan Pak Desa Iji sugeng tetep pangan. Kalian ini Sari Tikrama sing ayu dewek.
2: Kayaknya keuangan lah no.
0: Nggih. Pak Desa Iji nyawi. Oh, alah nggih. Susah Pak Deng, maklum kada sangat cengkak badhe tumut nyawiji niku.
2: Mulai rebutan lah ni.
0: Nggih, semoga Pak Desa Iji. Nggih. Saestu padhe domong-domong kene kacaran ini-ini kene ora ngapak ora kepenak kok. Domongi kok.
2: Kene kula niki nggih anu dari antar resmi.
0: Nggih.
2: Nggih nek kalih Mas Rio kalih Mas Bayu kok
0: ora niku. Wek amawon nek ajeng disenggol nggih, Pak De. Semoga Pak De badhe nyuwun sekare napa semoga.
2: Kula sekarang nyuwun niki lho anu nih. Payupan sakit anu nih.
0: Insyaallah semoga napa?
2: Nyuwun anu. Blitar Banyuwangi.
0: Blitar Banyuwangi nggih. Salame kagem sinten Pak De?
2: Sampun kagem kangen nembe mandap niku sinten wau?
0: Sing nembe mandap niki wau enten Pak De Sujito.
2: Oh nggih Pak Sujito sekalian tembangan lawan Pak Desa Iji saking Oki Sumatera Selatan.
0: Luar biasa alhamdulillah.
2: Yang langgeng
0: nggih. Sugeng siang.
2: Nggih. Enten Pak Aten Sirsari.
0: Nggih sugeng siang.
2: Wonten malih enten Sri Dawono mriku nggih ka atas cerek sedulur mawon.
0: Sugeng siang.
2: Lan maringi ten Jeporo, Wayareng sedulur mawon.
0: Sugeng siang.
2: Lingkaran Trirama mriku sedulur mawon.
0: Nggih sugeng siang.
2: Enten malih niki.
0: Napa?
2: Kang wonten susuk mriku.
0: Nggih sugeng siang Kang Darjo Mbak Ayu Hartati.
2: Nggih sugeng siang atus Pak Kicari
0: sugeng siang.
2: Enten malih Pak Maksum nggih wonten banyak mriku.
0: Sugeng siang.
2: Siang napa santen namanya
0: niki? Niki siang. Niki tasik siang.
2: Nggih. Iki kagem Pak Peri nggih mari wonten wonten Amerika sugeng siang.
0: Sugeng siang ugi.
2: Enten mbak cerita gamu sekian siang mungkin. Dua wirat moyo dan kita bumi mereka
0: sekian siang.
2: Di sebelah mawon minggu. Mencangan tangan tirama sebelah mawon mesti kalau pilah-pilah.
0: Matur suan Pak Desaidi.
2: Kita terus minggu.
0: Sami-sami sehat selalu semoga panteng radio Pak De.
2: Panteng tirama.
0: Orang susah lia-lia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam Pak Desaidi sing wonten Oki Sumatera Selatan sampunnya wiji nggih matur suwun mugi-mugi lagune saged keputer nggih Blitar Banyuwangi nggih sugeng siang kemawon nggih sugeng siang kanggo dulur-dulurku nggih sumangga ampun supek Kang Maksum Pak Desaidi SB Kawan Welas nggih Jawa wiwit enjing dugi sepriki tasik grimis lho Pak sing bener bae Rika Pak aja kaya kue Pak Rika sing bener bae Pak Rika Assalamualaikum sugeng siang.
3: Waalaikumsalam nih.
0: Mbah Ria sugeng siang ugi Mbah.
3: Sugeng siang nih.
0: Kepripun wartose? Alhamdulillah sehat Mbah, pantongane dulur-dulur Nini Sari dikrama paringi sehat panjang umur paringi waras tapi rung wareg.
3: Alhamdulillah. Tapi tak rungok-rungoknya Nini kok sumantennya kados bar nginden to
0: niki. Lah niki kan dalu Sabtu menika wingi kan ringgit purwa. Iki kebagian nginden. Kek lagu langgam niku mboten meng setunggal. Kuata termasuk kubangi kuto tato saya serak ngeten niki Mbak. Semoga Mbak Rio pada kintun salam kagem sinten.
3: Sing lembe mantap sinten lot nih.
0: Niki enten Pak Desardi saking Oki.
3: Ya Pak Desardi
0: sugeng siang Oki.
3: Mbak Rio.
0: Njih.
3: Malih
0: sinten malih
3: ya Allah lewat-lewat lu nini
0: njih
3: Mbak Rumiase sugeng siang Mbak sampun nate mlebet ta Mbak
0: sugeng siang ugi
3: sugeng siang
0: nggih
3: sampeyan kemawon ngene ya Allah niku mantene kok kados ngeten to niki
0: matur suwun
3: alhamdulillah
0: sehat-sehat nggih
3: sehat-sehat nggih
0: nggih amin
3: sehat ini
0: amin panteng radio Mbak Rio
3: panteng dirama lho ni
0: ora susah lia-lia kene bae Mbak Rio matur suwun Mbak Rio nggih sing wonten Kali Pasir mriko sampun nyawiji nggih matur suwun kanggo dulur-dulur ampun supaya jampi herbal agar luseng nggih sami dikonsumsi kanggo jaga kesehatane panjenengan sami dicatet nggih jadwal siaran keliling tanggal 8 nang Kodim Peken Kodim Sriwijaya dulur-dulur nggih tanggal 9 teng rumah makan Rawireng tanggal 11 teng Radio Kansa tanggal 13 teng Radio Asrianda semoga jampi herbal agar luseng nggih pokoknya pahlawan paket hemat tiada lawan nggih tanpa lawan apa tiada lawan ya sugeng siang kemawon matur suwun sangat sing sampun gabung teng TikTok nggih matur suwun. Mugi-mugi sami diparingi sehat panjang yuso panjenengan sami nggih. Mugi-mugi sumangga-sumangga jambi herbal agar lusen nggih. Aku lupa sampean sinten. Oh alah nggih. Mungkin disapa malah sing teng TikTok nggih. Sumangga saya kira susah pada maring ing ndi lur. Ayo padha ngibing maning karo klenengan agar lulus pancen. Dos.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Budi Santoso dari Tanjung Kencono, Kecamatan Waibungur. Keluhannya itu benjolan di leher. Benjolan itu mulai kambuh sekitar 2 tahun sampai sekarang. Lagi bengkak-bengkaknya itu. Saya dengar-dengar ke radio-radio itu kok ada obat herbal Agarilus, Radio Trirama. Saya yakin dengan obat Agarilus. Setelah mengonsumsi Agarilus, itu kok badan saya tuh enak, rasanya tuh panasnya tuh agak berkurang. Saya mengonsumsi Agarilus habis satu paket itu rasanya enak, badan saya juga enak, terus sakitnya juga mulai berkurang, terus mecah waktu itu. Sampai mecah satu paket. Yang pertama Agarilus drop, yang kedua Agarilus drink, yang ketiga Prokanda, terus madu royal jelly sama kloren sama madu hitam pahit. Alhamdulillah sekarang sudah sehat, sudah enakan, benjolannya sudah kecil. Pesan-pesan untuk saudara-saudara semua yang punya keluhan apa punya sakit seperti saya, pokoknya jangan ragu, jangan bimbang, yakinlah minum Agarilus drop. Agarilus drop itu pancen luar biasa.
1: Dapatkan produk Agarilus series di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net dan pastikan bersegel dan berlogo Radio Trirama FM Lampung. Informasi konsultasi dan pemesanan produk silakan hubungi 0831 760 600. Kami melayani pemesanan via COD dan bayar di tempat.
2: Pas ngendi lo Pak De, kok saja nguwi de kae?
3: Iki lo jogging lan mimpi awak ben sehat.
2: Lah ya kuwi lo Pak De, saangkatan njenengan lo wis akeh sing lokro.
3: Lah demen opo piye nek Pak De mung ki lara-lara?
2: Enggak ngono lo Pak De. Pak De, njenengan ki mesti duwe cekelan to. Ayo ngaku.
3: Ngawur ae. Awake dhewe ki kudu pinter njogo awak supaya pancen sehat. Nah, rahasia kesehatane Pak De ki saliyane demen obah, demen gerak ya demen ngombe herbal Agarilus drop kuwi nduk. Apa meneh saat musim pegeblok ngene iki jare wong-wong akeh wong gering, aku nambah daya tahan tubuh ben fit, ngombe sekualen awak sehat virus-virus amblas.
4: Jagi kesehatan tubuh, utaminipun musim pagebluk, monggo rutin ngunjuk Agarilus drop ditambah Squalen. Niki produk herbal alami Indonesia sing dipercaya kagem jaga daya tahan tubuh. Ngunjuk Agarilus drop 3 kali sehari 10 tetes ditambah 1 kapsul Squalen, badan lebih sehat, virus-virus minggat.
5: Masyarakat Bandar Mataram dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Trirama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Trirama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Inovasi Radio serta cek kesehatan gratis hari Sabtu tanggal 8 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Toko Ibu Endang, Pasar Kodim Sriwijaya, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
6: Oh. Eh, ada Pak Ujang.
7: Eh, Pak Joko.
6: Lagi nggak narik apa ini, Pak Ujang?
7: Iya, ini Pak. Hari ini saya lagi nggak narik. Ditambah lagi sendi dan tulang ini linu-linu, pegel-pegel gitu, Pak. Aduh, lah enak lah pokoknya.
6: Oh, lagi nggak enak badan.
7: Terus kalau malam juga susah tidur ini, Pak.
6: Waduh, Pak. Nih, Pak. Coba minum susu Etawazigo 26. Udah pernah belum?
7: Eh, itu susu apa, Pak?
6: Ini bukan susu biasa, Pak. Susu Etawazigo 26 gitu. Adalah susu premium pertama di Indonesia yang diformulasikan khusus dengan kandungan daun kelor, gamat, dan ekstra ikan gabus kaya kolagen, protein, serta kaya akan vitamin A, C, dan E yang sangat tinggi.
7: Terus manfaatnya apa aja, Pak?
6: Oh ya, banyak, Pak. Selain untuk menjaga kesehatan tulang dan sendi, juga sangat bagus untuk penderita mah kronis, sesak nafas, paru-paru, penyakit tulang, membantu kesehatan kulit, mempercepat proses pemulihan luka, meningkatkan daya tahan tubuh, dan menjaga otak dan memori, serta meningkatkan kualitas tidur, dan banyak lagi manfaat lainnya, Pak Ujang.
7: Oh gitu.
6: Nah, kebetulan Pak Ujang, saya bawa dua ini. Nih, saya kasih untuk Pak Ujang satu.
7: Wah, ini tadi kasih?
6: Iya, ini spesial buat Pak Ujang.
7: Wah, matur nuwun. Nah, nanti kalau susu Etawazigo 26-nya sudah habis, saya bakal beli lagi.
8: Dapatkan susu Etawazigo 26, susu kambing Etawa Premium. Hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Susu Etawa Zigo 26.
9: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
11: Ayo dulur pada maringane ngerungokna glenengan nagari Lusjo.

0: Nateng 93,1 FM sedulur Trirama lan jaringan matur suwun sangat kanggo dulur-dulurku sing sampun gabung teng TikTok nggih, sing sampun teng setia tengah dicorok lenengan sing nyawiji jilumantar radio Trirama lan jaringane. Ampun supaya sumangga jampi herbal agar luse saged ditumbas teng radio Trirama lan jaringan 203. Pokoknya promo pahlawan dulur-dulur pakai tema tanpa lawan je. Semoga enten selte bonusane susu jigo 26, enten tring bonusane tring nikongge nek tumbas susu jigo 26 tumbas tiko mengkale atus sewu dulur-dulur matur suwun ya dulur-dulur sing sampun gabung teng TikTok matur suwun sangat mugi-mugi sing request saged keputer nek dereng keputer ya ampun kuciwan je sanes wedal nyusuk maning kaya gue ya. Nggih, enten Ibu Muslimah matur suwun nggih sampun nyawiji ugi nih spesiale kanggo nini minyak wiji insyaallah. Mugi-mugi minyak wiji ki nggo minyakan apa, Bu? Enten nih sugeng siang dugi malih Mas Irwan saking Pring Sewu. Kinten salam kagem sedaya ki. Mboten kula wiji nami sampun mlebetan nggih. Salam kenal aja laline senggolane. Salam kanggo ninine. Matur suwun nggih. Matur suwun Mas Irwan saking pundi niki Pring Sewu. Nggih, Pak Nangwoto matur suwun sampun nyawiji ugi Pak Nangwoto nggih. Mugi-mugi paringi sae. Enten Mas Ion Murokobaila sing wonten Rumbian nggih. Matur suwun nggih tanggane Mas sapa mo ya? Anak tanggane Mas sapa mo ya? Alan Mebel RB3 nggih. Matur suwun nggih. Ni enten Bu Watini Wajaituni waturi sinina wahadal balatir amin. Ader. Masya Allah ya Allah nih tulung karep mlebu angel pol nggih matur suwun nggih enten Mas Rehan nggih matur suwun ugi nyuwun lagune nih Rehana Rehana saking Raman Utara Pak Parimin sampun nyawiji nggih matur suwun kasih enten medal sumangga sing garep telepon maning teng 08 12 12 93 jendol. Assalamualaikum sugeng siang. Halo. Assalamualaikum sugeng siang. Ramane? Prutul rupane. Nggih, Ramane sami aji prutul budhe budhe. Bu Suprati matur suwun saking Tandus nyawiji ugi. Ya Allah, sehat ya, Bu. Bu Suprati, Bu Muslimah, nggih enten Nelin, IPJS Ikatan Persatuan Janda Siwur. Hidup. Mak, kepriwe kabare, Mak? Rika girewang apa nang dia apa? Apa kowe iki apa ya kesuk kalau aku apa kepiye to, Mak? Aku iki ya Allah, Mak, kul dijaluki dek 2000 tek lesu kalau aku to, Mak, ora melas yo. Semoga winking ya. Assalamualaikum sugeng siang.
1: Waalaikumsalam sugeng siang ini.
0: Sugeng siang ugi Pak Dijumiran kepripun wartase?
1: Alhamdulillah pangajene ini sehat. Sama duwen ini sehat.
0: Sehat alhamdulillah. Monggo Pak De atas enten medal.
1: Mongah-mongah iki.
0: Mong ala padha bae nang kene bau udane anu dan tompo kok Pak. Tomong.
1: Ninine teso apa suarane dadi papat kowe?
0: Lah tomongi nganu kok apa? Wingi malam setu genates wayangan atau ketoke tadi sinde.
1: Lah iya kenyidene anu wis leren dadi nyinden terus wis kane.
0: Iki ora kok iki ora iki jangan ora nyinden anu Pak kecapres. Enje, semoga Pakde. Pakde nyuwun sekare napa semoga menawi kula kebagian.
1: Sekare nang mawani.
0: Napa?
1: Duit 50.000 mawani.
0: Duit 50.000. Ora duwe jere Pak, duwene ki kur 10.000 karo 5.000.
1: Ya tak kenyang aja, karena ini saya ketanai bubah.
0: Iya.
1: Salam-salamnya gini.
0: Nggak salamnya kagem sinten Pak De semoga.
1: Salamnya kantor kakang kami aja. Ini gue perutul loh gini.
0: Perutul ngerikan di sondol.
1: Kalau betul nombor dua kakang kami aja.
0: Nggak. Sugeng siang.
1: Ada Pak Lumintu, Sugeng Sanguti, Tentu Wisena, Tentu Remiasi, Enten Bunda Suprati,
0: Sugeng siang.
1: Suprati, Enten Pak Supana,
0: Sugeng siang.
1: Nggak. Pak Jinan Pak Udin, Enten Kaki kemarin
0: gitu ya. Sugeng siang Uki.
1: Cak Sukar ya enten Kang Mansum.
0: Sugeng siang.
1: Kang yang langgeng.
0: Sugeng siang.
1: Pak Dekati Mansum. Pak Dekati Bunda Setriati ini enten Bandar Malang mriki.
0: Sugeng siang.
1: Katon Mas Heri Pati, Mbak Mama Intan Ibu Jang, Pak Jemani. Enten Sinten?
0: Oh, Grandpa Maruti sugeng siang, Grandpa. Ya Allah Gusti, sepurane Grandpa. Ninine iki ora kelalen kur kesupen.
1: Nggih. Nggih,
0: sugeng siang.
1: Nggih,
0: sugeng siang monitor terus ya Yurika yu anu garep mlebu Raisa.
1: Iya, ya alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Spesiale kanggo ninine mugi-mugi selamat ini paling kesehatan.
0: Amin, amin ya Allah. Amin ya Allah, ya rabbal alamin.
1: Seket bae wae nek satusane wae.
0: Iya, seket bae ya, Pak ya.
1: Iya, ya seket bae kanggo cukup kerupuknya itu go lomba
0: ya. Matur suwun Pak Dek Jumiran.
1: Nggih. Kanggo mari tetep semangat ya.
0: Amin. Nggih, doa sing sami kanggo penyo. Panteng radio Pak Dek.
1: Panteng Trirama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Balam nyawiji lumantar Radio Batara sugeng siang, sing nyawiji lumantar Radio Gistara nggih sugeng siang, sing nyawiji lumantar Radio Jazz Impres Pura dadi nggih sugeng siang kemawon teng riko kuwata sanget dulur-dulur nggih, mboten kula sebat satunggil-tunggil. Sing nyawiji lumantar Radio Asrianda ajak lalen tanggal 13 Agustus enten cek kesehatan gratis nggih siaran keliling. Sumangga sami dugi karo Nini Sari Tikrama karo anak-anak Nini Sari yang tidak ketinggalan adalah Trichen. Nggih, tanggal 11 Agustus teng Radio Kansa dulur-dulur, tanggal 9 teng Rumah Makan Rawa Ireng, teng radio tanggal 8 teng Peken Kodim Sriwijaya. Nggih, semoga sami dicatat nggih, jadwal cek kesehatan sami dicatat. Ya ampun supe nggih. Sugeng siang kanggo dulur-dulur sing sampun nyawiji lumantar TikTok nggih, matur suwun sanget. Mugi-mugi sami diparingi sehat enten Pak Margono, matur suwun. Sampun nyawiji nih sugeng siang nyuwun lagune Kelinci Ucul salame kagem sedaya kemawon, matur suwun sugih nggih kanggo Pak Margono. Mas Ion Murakabailah badhe telepon sumangga nggih, tasik ditenggo. Ora nanak yuk ngibing maning. Saiki ra susah padha mari ngendi-ngendi lur, ayo padha ngibing maning karo klenengan agarilus pancen.

Kampi herbal agar saya ngejaga kesehatan panjenengan sami nggih matur suwun sanget saged ditumbas teng radio drama lan jaringane. Mbak Supana nggih matur suwun, wancine sampun cekap matur suwun nggih. Mbok menawa ana lagu sing urung keputer benjing saged kepanggi malih kali nisari dikrama nggih pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasa sapa padha maring ngendi-ngendi lur ayu padha ngibing maning karo klenengan agar rus pancen.

0: kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan jaringan.
1: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06.

0: Again.
1: Waktunya pantengin Dangdut Sore. Dangdut Sore, persembahan BOC, Herbal Tetes Premium masa kini.

kamu, Besti. Sampai nanti 6:30 ditemenin sama Chandra Dewi. Kita asik-asikan lagi di Dangdut Story Biosi. Herbal tetes premium masa kini.

ya di 08-12-12-12-9310 ya Besti. Chandra tungguin, kita berdendangan lagi bersama-sama ya kan. Kamu boleh juga menyatu sore hari ini lewat mana ya? Lewat mana ya? Lewat WhatsApp aja lah. Ya udah aku tungguin sampai 5:30. Pantau terus ya Besti.

0: Eh, Pak Udin.
1: Eh, Pak Budi.
0: Wah, emang gak kelihatan, Pak. Gimana aja, Pak Udin?
1: Iya nih, Pak. Kemarin saya sempat drop, darah tinggi saya naik, Pak. Hampir kena stroke saya, Pak, kata dokter.
0: Serius, Pak? Nah, terus sekarang gimana, Pak?
1: Alhamdulillah, Pak. Sekarang sudah mendingan. Saya rutin, Pak, minum Biosi Sihaga.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu apaan,
1: itu,
0: Pak?
1: Itu, Pak. Jamu tetes Biosi Sihaga. Jamu tetes premium, Pak. Dari fermentasi bahan alami. Beda sama jamu biasa. Ini lebih modern, kandungannya lebih lengkap.
0: Eh, Pak, memang bisa membantu menyembuhkan penyakit darah tinggi dan stroke?
1: Iya, Biosi Sihaga ini jamu tetes untuk detox, membersihkan tubuh dari racun, serta meningkatkan daya tahan tubuh. Lihat nih, badan saya sekarang lebih ringan dan gak gampang capek lagi.
0: Oh iya ya?
1: Iya.
0: Ini cara minumnya gimana ya?
1: Gampang, cuma 3-5 tetes saja. Sehari 1-2 kali.
0: Wajib dicoba ini, apalagi kalau kita sudah berumur gini ya, Pak.
1: Oh iya, benar itu, Pak Budi. Nah, Pak Budi, untuk menjaga kesehatan sehari-hari, monggo dikonsumsi Biosi Sihaganya.
2: Biosi Sihaga, tetes alami.
3: Biosi Sihaga diperuntukkan untuk pria dan wanita dewasa. Konsumsi sekarang juga Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Tersedia di seluruh jaringan radio Trirema FM.
2: Biosi Sihaga. Biosi.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.

91,1 FM. Prima Radio. Tiba saatnya azan asar berkumandang untuk wilayah Lampung Timur dan sekitarnya. Allah.

di TikTok dulu ya, Bes ya. Kita saling bertukar kabar lewat radio aja ya. Bertukar kabar enggak tuh, Besti? Kamu kalau mau ikutan gabung ke WhatsApp aja ya di 08 12 12 12 9 3 1 6. Live TikToknya besok lagi ya. Ya please, please, oke okay? Oke okay. Iya gak apa-apa Chandra. Tuh. Jangan pada lupa, pokoknya kamu menyatu di sini. Kalau sudah ingat, sudah ingat lagi. Kalau sudah gabung di Dangdut Sore Biosi, harus ingat ya kan, ada herba Biosi ini, herba tetes premium masa kini yang sangat bisa untuk jaga kesehatan tubuh kamu. Minumnya setiap hari pagi, siang, dan juga malam. Minumnya bisa 5 tetes setiap minum, Besti. Itu tuh ya, kalau diminumnya rutin setiap hari, benar-benar bisa memperbaiki sistem kekebalan tubuh kita, metabolisme tubuh kita. Pokoknya banyak banget yang bisa diperbaiki. Kadar asam urat kita, terus juga kolesterol kita, gula darah kita juga. Apalagi kalau mau dipaduin nih, Besti, sama pola hidup yang sehat. Bah. Tak bisa kubayangkan betapa sehatnya tubuh ini kalau memang itu mau dikombo ya kan, mau dipadu-padankan setiap saat. Hidup sehat, makan sehat, sambil minum Biosi setiap saat. Jangan mantul. Ayo deh, yang sekarang lagi punya keluhan kesehatan tubuh, kita bayangin badan kita sehat kembali seperti saat dulu lagi. Yuk, coba dibayangin, dibayangkan kita bisa jalan tanpa ngerasain sakit. Kita bisa ngerasain berdiri tegap tanpa ngerasa pusing. Ya, tidak ada lagi linu-linu di badan, di kaki, di persen.

sendirian. Coba dibayangin aja dulu, Besti. Ya kalau sudah kebayang. Nah, sekarang prosesnya. Proses menuju ya kenyamanan itu, kesehatan itu bersama Biosi Shihaga. Asik loli. Nanti bisa ikut goyang-goyang asik bareng sama Chandra tiap hari. Yuk, beruan segera punya produknya ya di sini. Apalagi pembelian sekarang sampai akhir tahun nanti, beli Biosi 1 dapat 1 kupon undian 11 tahun Trirama semakin berkelas. Wah, banyak banget hadiahnya. Bertabur hadiah untuk ulang tahun Trirama yang ke-11 tahun ini, Besti. Spesial untuk kamu. Wah, pokoknya lengkap hadiahnya. Dari uang tunai, dari kulkasnya ada. Terus juga nanti ada, pokoknya banyak banget deh. Aku sepilin nanti, Besti, soalnya Chandra lupa. Saking banyaknya hadiah sampai-sampai aku tidak hafal. Ngeles aja Chandra. Yaudah deh, Besti. Kak, kamu kalau mau menyatu, nanti segmen berikutnya langsung kita. Siapa? Sekarang kita berdendang lagi aja biar makin asik. Biar makin apa? Bareng-bareng yuk. Biar makin...

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Gue keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Gue, kuatah sakitnya ya, kadung kumat ngotongnya kok. Nggak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya gue kan nganu, obat nganu niku. Terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat. Terus gue ngebiosi.
2: Biosi, pun telas minten botol bu biasa.
1: Saat ini tiga, sekawan ini mungkin. Uang telas tunggalin pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus dantan kawan ini mungkin. Wong telas tunggaling pun kaceh, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pun nganu kantun.

0: ini kulo.
1: Kita nginum sepisan ngaten pun ngerawasnya ke pena.
0: Nggih, pun pena.
1: Nggih, Bu, pesan-pesan kangge masyarakat.
0: Nggih, kula suwun mugi-mugi teman-teman sedaya enten niku nek kadah keluhan kados kula, terus butuh kula nggih, tumbas biosi lah diminum biosi. Biosi herbal tetes premium masa kini. Nggih, assalamualaikum.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, abadu sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Tri.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Indonesia, tepat jam 4 sore.
1: Tepat jam 4 sore.
2: Radio Pemberi Rama, digoyang-goyang asyik.
3: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
4: Peringatan Hari Kemerdekaan. Setiap tanggal 17 Agustus, masyarakat tanah air selalu memperingati Hari Proklamasi. Tanggal tersebut merupakan titik balik dari sejarah kemerdekaan Indonesia yang cukup panjang, di mana sebelumnya penduduk tanah air sempat dijajah selama bertahun-tahun. Peringatan ini meliputi pengibaran bendera merah putih dan sambutan oleh wali kota pada saat itu, yaitu Suwiryo dan Muwardi.
3: Semarak Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
5: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah,

pasti. Kalau Chandra lagi nemenin kamu, lagi siaran sambil makan martabak telur. Ini namanya martabak telur bukan? Bukan. Bukan. Lumpia tahu telur tapi yang gagal total ya. Mohon maaf Besi. Kenapa sih lumpia kok bisa merepel tuh? Boleh kamu kasih tahu kita, Bes? Aku sangat heran kenapa ya, Bes. Ya Allah, udah dibikin isinya semaksimal mungkin lah, ternyata lumpianya merepel, Bes, Bes. Aku hari ini sedang sangat-sangat kecewa berat ya. Mohon Chandra dihibur ya, nggak cuma Chandra aja nih yang ngehibur Besti. Mohon Chandranya dihibur juga dong, please ya. Kamu ngehibur Chandra mah mudah banget Bes. Kamu ikutan gabung lah itu, udah terhibur pol Chandra jadinya. Kamu menyatunya di 08-12-12-12-9310. Telepon juga boleh, SMS juga boleh, WhatsApp juga boleh, semua-mua boleh. Tapi hari ini Chandra nggak live di TikTok ya, Bes. Izin dulu deh, izin. Besok lagi aja live-nya, oke? Okay? Ada Mbak Supana, sudah ikut gabung lagi, mantul. Alan Mebel RB3 Rumbia hadir. Terima kasih, Besi. Terus juga ini ada Mbah Wiono dari proyek Pancasila, udah punya Biosi Shihage. Mantul, sehat selalu ya Mbah ya. Besti jangan lupa besok tanggal 9 kita ketemuan ya. Tanggal 9 tuh 4 hari lagi loh. Kita ketemuan di rumah makan Rawa Ireng SB8. Nanti ada cek kesehatan gratis, ada siaran keliling dari pagi ya berarti. Udah otomatis nanti 2 Mio siaran dari pagi jam 8. Udah siap ready pokoknya. Cek kesehatan juga sampai sore jam 3 tuh nanti di sana di rumah makan Rawa Ireng ya Besti. Tempatnya Pak Nasikin. Mantan lurah SB8 tahu kan? Masa enggak tahu sih? Tahu lah. Ada lagi, aku masih cari lagi yang sudah pada punya Biosi Shihage. Ada Ibu Nur Kasana dari Pemangku 6. Di ujung Belalau Lampung Barat, ini untuk jaga kesehatan minum Biosi Shihage. Pak Sururi Tata Harjo juga udah punya Biosi Shihage untuk jaga kesehatan tubuh. Terus juga ada lagi ini Pak Ali Sodikin. Selamat pagi Pak Ali dari Kampung Lawas juga udah punya Biosi Shihage. Sehat selalu ya Pak ya. Minum Biosi Shihage itu tuh sangat simpel banget, tinggal ditetesin aja kok. 5 tetes. Dicampur air boleh, air anget. Langsung di bawah lidah nih ditetesin juga boleh banget. Itu juga sangat disarankan untuk kesehatan tubuh kita. Diminumnya itu pagi, siang, dan malam ya Besti. Nah untuk awal-awal banget minum, semingguan awal biasanya jangan kaget nanti kalau habis minum itu kok sering ke kamar mandi, sering buang air kecil, sering buang air besar, keringetannya banyak, terus juga kayak ngerasa ada sedikit kayak ada linu-linu di persendian gitu Besti. Jangan khawatir, jangan takut. Nah itu tuh ya, berarti si biosinya lagi bekerja, dia lagi bergeliat di dalam tubuh, dia lagi beradaptasi sama tubuh kita. Awal-awalnya memang kayak nggak nyaman di badan, tapi setelahnya, tuh cuma seminggu awal, setelahnya badan kita malah jadi lebih sehat, jadi lebih seger, jadi lebih enak. Nanti kalau yang tadinya susah tidur jadi enak tidurnya, yang tadinya nyeri-nyeri banget di persendian nanti jadi kerasa lebih enteng, lebih enak lagi. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi besti? Langsung aja secepat mungkin ya untuk punya Biosi Shihage, secepat mungkin juga untuk besti nanti bisa mengatasi keluhan kesehatan tubuh.

0: Warga Sehat Biosi, mari kita simak kesaksian nyata Ibu Watini dari Silir Agung Labuan Ratu 3 Lampung Timur setelah mengkonsumsi Biosi Herbal Tetes Premium masa kini.
1: Waalaikumsalam, Mbah Watini, Silir Agung 803. Keluhane maune yang pusing, terus awake pegel-pegel, linu lah pokoke. Terus aku ngombe Biosi kuwi kok terus enak. Jadi aku lek bapakku tuku aku melu ngombe terus kaya ngono. Lah saiki terus anger badan enggak penak tuku Biosi, enggak aku terus sehat iki sampe yaene iki. Tidak ada keluhan apa-apa lagi. Ayo dulurku kabeh iki nginum Biosi ben penak kaya Mbah Watini iki. Ayolah podo-podo ngombe Biosi, neng badanku rasane enak, enggak rasa mumet, pusing enggak ada. Terus jadi aku saiki wis enak lah pokoknya, enggak rasa piye-piye badanku, enteng kayak gitu.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
3: Mah, main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mah ada cerita berenang. Asik deh, Mah.
4: Di mana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Mah.
4: Oh, ya? Terus?
3: Terus, Mah, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: Wah,
3: Mah.
4: Wah, asik ya.
3: Mah, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
2: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri. Tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang. Dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
2: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
2: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMnet, 11 makin berkelas.
6: Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan didukung oleh Biosi, Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

0: cintaku.
1: Sama aku juga 100% kasih kesehatan buat kamu kalau kamu mau rutin minum Bio Sisi Haga. Suka gak? Suka gak? Suka dong. Ayo dong kamu nih Besti, kita sama-sama ya, aku dan kamu, kita bersama-sama ya, mulai hidup sehat lagi sambil rutin juga minum Bio Sisi Haga. Sore hari ini ikutan gabung sama Chandra boleh banget ya Besti. Waktu kita tinggal 1 jaman lagi kurang lebihnya kan, sampai 6:30. Sekarang udah 5:30, iya kan? Ayolah Besti, kamu buruan ikut bergabung sebelum kehabisan waktu. Ada apa Om Sabirin? Sore ini di lapangan Purbalingga bertanding tim Bogo, Taman Bogo versus Toto Harjo. Emang di lapangan Purbalingga ada pertandingan bola? Ini pertandingan dalam rangka mau 17-an atau dalam rangka open ini? Wah, kok ketinggalan aku Kiki, gak tahu apa-apa Ki, piye Toto. Mohon diinfo lagi ya, ada keramaian di mana lagi dong, khusus untuk sekitaran Waibungur, Purbalingga dan Raman Utara. Please diinfo dong, aku kok gak tahu apapun info-info ya. Mae, ini oh Karwanto dari Lampung Barat, terima kasih sudah ikut gabung juga bareng sama Chandra. Yang belum gabung masih Chandra, tunggu lagi. Nah, jangan nyariin Chandra di TikTok Besti. Hari ini Chandra udah izin tadi di awal. Izin ya Besti, Chandra gak live di TikTok. Nanti aja bareng sama AAJS ditemeninnya ya. Besok kalau mau ikutan gabung sama Chandra di live TikToknya. Kalau sekarang izin dulu deh, pokoknya izin ya. Jangan ditanya kenapa, pokoknya izin. Please izin ya. Yang penting sekarang kamu follow dulu aja. Kalau belum follow, tuh namanya Radio Trirama FM atau Radio Trirama FM Lampung. Jadi nanti kalau misalnya ada yang live, nanti ada notifikasinya di tempat kamu. Jadi nanti langsung ada Mak Klunting, oh Radio Trirama live gitu. Siapa tahu nanti pas Chandra lagi live, kamu masuk ya Besti. Terus juga untuk kamu yang barusan aja menyatu bareng sama Chandra, bisa gabungan di 08 12 12 12 93 10. Itu WhatsApp-nya. Itu mau telepon boleh, mau ngechat juga boleh, ya kan? Atau mau SMS juga boleh. Semuanya boleh, terbuka lebar untuk kamu bisa bergabung sore hari ini ya. Sudah, kita goyang lagi aja bareng sama Nela Karisma. Giap, giap lagi, siap. Kenapa jadi giap, Besti? Oh my God, oh my God. Gas aja ku.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Ah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah, sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Berita terupdate, 95% laki-laki di Indonesia itu seorang perokok. Tidak bisa dipungkiri, rokok memang sangat nikmat, akan tetapi hal ini bisa menyebabkan peradangan pada tenggorokan dan memicu munculnya lendir. Jika dibiarkan, lendir ini akan masuk ke seluruh pernafasan, bahkan ke paru-paru. Sebelum terjadi hal yang tidak diinginkan, segera lakukan pembersihan dengan cara didetox. Satu cara alami yang bagus untuk detox paru-paru adalah dengan rutin mengonsumsi susu kambing Etamed Premium. Susu kambing Etamed Premium mengandung florin dan beta-kasein yang mampu membersihkan paru-paru secara menyeluruh. Sudah bersertifikat Badan POM dan halal MUI, jadi dijamin aman tanpa efek samping. Dengan harga terjangkau dan konsumsinya pun sangat mudah. Susu kambing Etamed Premium bermanfaat untuk mengatasi batuk kronis, sesak nafas, asma, lendir pada tenggorokan, TBC, dan pneumonia. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

101,1 Radio Tri Rama FM. Masih bareng sama Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Masih terus nemenin kamu beraktivitas sore hari ini ya. Dihadirkan dendang-dendang yang aduhai. Pokoknya ke ruang dengar kamu, gak boleh sepi ruang dengar kamu. Harus tetap meriah. Yeay. Gabungan lagi, menyatu lagi, ditunggu lagi, ya kan? Sambil kamu menyelah-nyelahkan ya dari kesibukan kamu, atau memang bener-bener Chan aku nggak bisa ya, nggak bisa. Aku pokoknya kalau mau ikutan gabung udah aku pantau aja lah dirimu di sana. Oke, baiklah, Besti. Pokoknya dari hari Senin sampai hari Jumat, Dangdut Sore bakal selalu menemani kamu ya, sama Chandranya tapi sampai hari Kamis aja. Berarti besok. Oke, tapi tak apa lah ya. Pokoknya selalu hadir menemani kamu. Aku semangat Pol. Mudah-mudahan kamu juga ketularan semangatnya Chandra ya, Besti. Pokoknya kamu yang memang sore hari ini masih sangat ribet banget. Pagi ribet, siang ribet, sore ribet. Soalnya ini barusan banget pulang loh, Chan. Pulang dari Rewang, soalnya lagi musim kunjungan, musim hajatan. Ya Allah, ya udah gih, beres-beres, bersih-bersih rumahnya, diberesin. Karena besok hajatannya kan, tetangganya hajatan. Atau jangan-jangan malah di rumahnya Besti yang bakal ada hajatan. Ya udah, semoga acaranya berjalan dengan lancar. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat sore juga, salam kenal ya Jeng Chandra. Yang rambutnya semakin menyala, salah. No, Anda salah kamar. Sudah pasti Chandra mana ada rambutnya kelihatan. Hello, please deh. Aduh, thank you untuk kebersamaannya. Boy Shena nanti lagi ya. Ini udah mepet Pol. Boy Shena ya. Udah, pokoknya menyatu di sini aja bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore Bios Shena ya. Udah, pokoknya menyatu di sini aja bareng sama Chandra Dewi di Dangdut Sore.

0: Saatnya kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM-Net.
1: Bersama saya Chandra Dewi, berikut kilasan informasi. Pemerintah Provinsi Lampung merespons pernyataan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi yang menyebut mayoritas pelaku begal di Jawa Barat berasal dari jaringan asal Lampung. Pemprov menegaskan penanganan tindak kriminal merupakan kewenangan aparat penegak hukum. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi Lampung, Ganjar Jationo, mengatakan tiap daerah di Indonesia memiliki aparat penegak hukum yang berwenang menangani tindak pidana secara profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Ganjar juga menegaskan terkait langkah-langkah penanganan apabila ada dugaan keterlibatan warga Lampung dalam jaringan kriminal. Pihak yang berwenang memberikan penjelasan adalah Polda Lampung. Saat ditanya mengenai potensi munculnya stigma negatif terhadap masyarakat Lampung akibat pernyataan tersebut, Ganjar memilih tidak memberikan tanggapan lebih lanjut. Sebelumnya, Dedi Mulyadi menyebut mayoritas pelaku begal yang ditangkap aparat kepolisian di wilayahnya merupakan bagian dari jaringan yang berasal dari Lampung. Pendaftaran masyarakat menghadiri upacara peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Istana Merdeka dibuka mulai hari ini pada Rabu 5 Agustus 2026. Masyarakat luas dapat mendaftarkan diri lewat situs Pandang Istana http://pandang.istanapresiden.go.id yang mulai bisa diakses per hari ini. Proses pendaftaran akan berlangsung selama 3 hari, yakni pada hari ini hingga 7 Agustus mendatang. Pembukaan setiap harinya dimulai pada pukul 10 pagi. Dalam melakukan pendaftaran, masyarakat perlu menyiapkan sejumlah dokumen dan data sebelum melakukan registrasi. Sejumlah dokumen dan data tersebut meliputi kartu tanda penduduk atau KIA, alamat email yang masih aktif, nomor telepon aktif, dan suah foto formal terbaru sambil memegang identitas diri, seperti KTP atau KIA. Panitia menyediakan kuota terbatas setiap harinya, dan pendaftaran akan ditutup setelah kuota terpenuhi. Wakil Menteri Dalam Negeri Thailand, Worasit Liang Prasit, mengungkapkan sebanyak lebih dari 5.000 pegawai negeri sipil atau PNS berpotensi kehilangan pekerjaan menyusul penemuan kecurangan dalam ujian masuk. Worasit mengatakan, administrasi lokal akan bertindak cepat untuk menyingkirkan para pelaku yang curang dalam ujian PNS dari jabatan mereka. Wameng juga menjelaskan, komite yang menyelidiki ujian dan manajemen pejabat administrasi lokal akan bertemu pada Rabu untuk membahas tindak lanjutnya. Worasit menegaskan kecurangan dalam ujian masuk tersebut sebagai kasus korupsi terbesar di Thailand dan melibatkan sekitar 10.000 orang. Timnas Thailand semakin dekat merebut tiket lolos ke babak semifinal Piala AFF 2026. Hal tersebut diketahui setelah Thailand meraih kemenangan lainnya di grup B. Kali ini, tim Gajah Perang mengalahkan Filipina dengan skor 1-0 pada Selasa kemarin. Thailand memastikan kemenangan di Stadion New Kark City Athletics berkat gol yang dijaringkan Waris pada menit ke-84. Saya Chandra Dewi, sampai bertemu di kilasan informasi berikutnya.
0: Baru saja kilasan informasi. Kilasan informasi. Persembahan Trirama FM-Net.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM-Net dan jaringan.
3: Perjuangan setelah proklamasi. Perjalanan Indonesia untuk mendapatkan kemerdekaan memang tidak sebentar. Penduduk tanah air harus merasakan penjajahan yang kejam dalam kurun waktu bertahun-tahun. Bahkan setelah proklamasi dikumandangkan pun, masih banyak perjuangan lainnya yang harus ditempuh. Seperti pembuatan naskah UUD 1945 dan lainnya, agar Indonesia bisa menjadi negara seperti sekarang.
2: Kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

0: Sudah sehat Biosi? Mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah, sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah, setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah, setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama.

Konsumsi secara rutin madu Nomorafid setiap hari membantu meredakan asam urat, rematik, pegal linu, gangguan sendi, serta membantu kesehatan ginjal. Dapatkan madu Nomorafid

sama Chandra Dewi, keluarga sehat Indonesia. Masih di Dangdut Serebiasi, herbal tetes premium masa kini yang selalu hadir untuk menjaga kesehatan tubuh kamu. Ayo Besti, segera kamu punya ya Biosi Shihaganya untuk segera juga dapetin kesehatan tubuh kamu. Ada Bang Putra Ogan, selamat sore ya. Lagi apa? Oh, lagi di kebun, tetap pantang Trirama, mantul. Terus juga Besti, terima kasih deh semuanya, kamu yang gak kemana-mana, yang tetap bergabung bareng sama Chandra ya. Yang lagi di pusat-pusat kuliner sore hari ini, yang lagi bergabung sama Chandra, semoga laris manis semua dagangannya, amin ya Rabbal Alamin. Yang sekarang ini Besti lagi leha-leha, santai-santai, soalnya Abi capek banget habis bekerja seharian. Yaudah, sama beristirahat, jangan lupa nanti pada mandi semuanya, abis itu istirahat malam. Besok kan aktivitas lagi, soalnya ini masih loh hari Rabu. Ya kan, ini masih hari Rabu, besok masih hari Kamis. Masih ada beberapa hari-hari lagi untuk kita bekerja lagi. Semangat selalu ya Besti, yang sekolah ya semangat sekolahnya semuanya. Harus seimbang, yang kerja semangat kerja, yang sekolah semangat sekolahnya, biar pintar semuanya. Yang memang nih Besti lagi mempersiapkan untuk perlombaan 17-an juga semangat. Semoga acaranya nanti berjalan dengan lancar ya, amin ya Rabbal Alamin.

Terima kasih untuk kebersamaannya keluarga sehat Indonesia. Selamat beristirahat ya. Ada juga ini Anton di Palembang, Mangci Anton Merapa juga dari Mahakam, Ulu Kalimantan Timur. Wow, salam Wong Kitogalo. Oke, sih kamu lagi mantau juga ternyata ya. Thank you Ibu Suprapti. Sehat selalu ya Ibu. Mudah-mudahan selalu sehat dan bahagia ya. Thank you. Sambil dengerin Chandra menghibur hatiku yang rindu sama cucu. Ya Masya Allah, semoga nanti bisa ketemu lagi suatu saat nanti ya. Pas liburan kan bisa cucunya main ya. Yaudah ya Besti, waktunya habis. Sekarang Chandranya pamit dulu. Langsung Chandra akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajian Kitab Al-Hikam, makna yang sangat dalam disuguhkan dengan bahasa indah. Tidak mengherankan jika Al-Hikam tidak lekang digerus zaman. Kajian-kajian kitab ini terus menyembul dari masa ke masa. Keluarga Muslim, saatnya Anda menyimak sajian kajian Kitab Al-Hikam yang akan disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Bustami untuk tema hari ini, Hak Tuhan. Nah, keluarga Muslim, selamat menyimak dan semoga

wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim, para kiai, para masyaikh sedaya ingkang kawula hormati, wabil khusus dumateng konco-konco jamaah pengawasan kitab hikam, kula kali sampean sakniki nomere tepak nomor 69, monggo sampean buka nomor 64 5 garis dari atas. Sing nyekel kitab monggo kitabe sampean buka, kulpene sampean siapaken. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumi fid daraini amin. Wal qiyamu lan jumenengi bi huquqir rububiyati kelawan pira-pira hak dadi hak kepangeranan. Fi zahirihim in dalam zahire al-arifin bito'ati kelawan ngelakoni to'at kelawan ngelakoni ibadah wafi batinihim lan ing dalam batine arifin bil murokobati kelawan nginjen-nginjen lahu maring Allah wadawamil huduri lan netepi hadir ma'ahu sartani Allah ay annahum tegesi sak temani Allah iku layat lubuna ora podo nubri sopo arifin annahum sak temani arifin iku layat lubuna ora nubri sopo arifin min usaking Allah illa hadainil amroini angin ing ikilah perkara loro min ghairi muro'ati hadzin saking tanpa ngerkso ing bagiane nafsu wala bako inlan ora netep ma'a nafsin sartani nafsu bi khilafiman kelawan bedani uong ada kang liani sopaman hum ing arifin pa'inna umongko satu neman ada hum ikulam yufarik ora misai sopaman al-hududho ing biro-biro bagian wal agrodolan biro-biro tujuan fi matlabihi ing dalam tujuane atau ing dalam tuntutan iman palidha mongko krono iki bikhilafi man adahum kana ono opo matlabuhum tuntutane arifin iku aklal matolibi luweh dukure piro-piro tuntutan. Bapak-bapak engkang kawula hormati, pada pengajian yang telah lalu kita telah diberitahu bahwasanya tuntutannya seorang al-arif billah, tuntutane wong sing makrifat karo Gusti Allah niku nomor setunggal nginiku asidku fil ubudiyah, jujur atau temen di dalam mengakui menjadi hamba atau temen yang dalam ngelakoni ibadah datang Gusti Allah yang pertama. Yang kedua wal qiyamu bihuquqir rububiyati lan ngelakoni kelawan hak-hak Gusti Allah kelawan hak-hak kepangeranan Gusti Allah ngeten. Napa maksudnya ngelakonani kelawan hak-hak kepangeranan Gusti Allah? Allah di dalam menjadi Tuhan itu punya hak-hak yang harus dilakukan oleh seorang hambanya. Napa niku? Fi dhahirihim bito'at, hak-hak ketuhanan yang harus dilakukan oleh seorang hamba yang dalam dhahiri niku kelawan ibadah. Ibadahe sing tepak, sholate sing tepak, sampean lek dodolan ojo ngakal-ngakali wong, lek nimbang barang sing katene didol sak kilo ya diwara sak kilo, sak monogo lek panjenengan katene tuku barang sampean timbang sak kilo nggih sak kilo, ojo digoro-goroi. Itu kewajiban kita dalam zahirnya, punya kewajiban seperti ini kita kepada Allah. Batini bil muraqabati lahu, nek batin iki kula kali panjenengan kudu selalu ngrekso Gusti Allah sampean ibadah zahiri. Nek atine sampean jaga, aku ibadah iki krana Gusti Allah, duduk krana liyane Gusti Allah. Dadi lek sampean ibadah nek atine ana kekarepan liyane Gusti Allah, ndang buang sing ado. Cepat buang-buang sejauhnya. Niki tugase ati. Tugase zahir ngikutu ngelakoni ibadah. Batini atini kikutu njogo ojo sampai ucul taking Gusti Allah. Ye sepindah male sing kula terangkan saat niki niki bukan sesuatu yang sangat mudah, tetapi sesuatu yang sangat sulit sekali. Tapi masih ya sulit
tidak ada sesuatu yang tidak bisa kita capai kalau kita mau berusaha. Mboten wonten gagal di donya niku. Syukur kula kali panjenengan gelem berusaha. Yo angel sirek, lek zahire kita kudu ibadah nang Gusti Allah, atine kudu dijogo. Mboten, mboten angel. Semuanya itu bisa kita laksanakan asalkan kita mau berusaha. Arek wis umure tutuk nang wayahe kepingin rabi. Ndang rabi yo. Sopo sing dikawin sak karepe. Asalkan yang pertama sampean rabi. Rabine kelawan coro yang ditentukan oleh agama. Memakai wali, memakai saksi, zaud, zaujah, ada sigot, ada mas kawin. Sampean lakoni qabil tu nikahaha wa tazwija bil mahril madzkur. Kalau zahirnya sampean sudah melaksanakan akdun nikah seperti ini, lek sampean zahiri wis ngelakoni akad nikah koyok ngeten, berarti panjenengan enggak ada tugas njogo ati. Ya apa ati nih? Apa niate sampean kelawan rabi kumang? Apa sampean rabi ku krono panas nang koncone? Apa sampean rabi ku krono panas nang karen-karen bojone? Mari rabi pegatan. Pegatannya tidak pati enak tukaran. Krono pegatannya mari tukaran. Akhirnya panas-panasan. Aku terima non dah iso golek uang sing luwih ganteng teko awak. Itulon. Rabi aku mari ngonon tak itu aku langsung tak kawin. Oleh uang lanang sing Joko sing luwih ganteng sing luwih nom sing tir sing luwih suge. Cek ini panas hati ini lah. Orang yang melaksanakan ibadah dengan cara ini berarti dia hanya sah di dalam zahirnya saja. Batini dek ini kukurang joko niate ibadah sing rupo nikah nang Gusti Allah. Mboten tepak karo fi zahiri imbi to'at wa fi batini imbil murokobah. Mboten. Lek tiang niku niate api murokobah nang Gusti Allah tepak. Niti-niti wujudi Allah di njeruni awak. Mboten. Awak rabi niku ndak krono panas-panasan cak. Awak kawin niku ndak krono panas-panasan yuk. Rabi krono murni melok perintahe Gusti Allah. Niru kelampane Gusti Kanjeng Nabi an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaisa minni. Buahnya lek tiang niku wis kawine krono melok perintahe Gusti Allah lan niru kelampane Gusti Kanjeng Nabi. Dek rabi yo krono nglaksanakno perintahe Gusti Allah. Tidak krono panas-panasan, boten krono golek bojo sing ayu. Awake le ndak ayu ndak rabi, berarti niki dudu ibadah. Le ndak cocok ndak rabi, nggih berarti dudu ibadah. Wah, berarti kula niku rabi oleh wong sing tak cocoki kula mboten angsal dudu mboten. Lek panjenengan nemu wong sing wis cocok, sampean cara zahir akaten nikah dengan rukun dan syaratnya yang tepat, atine toton. Aku tak rabi ki duduk niat golek cocok-cocoke ati tok. Aku tak rabi niat nderek perintah Gusti Kanjeng Nabi. Kan mergane aku golek sing ayu, lek wong lanang, lek wong wedok golek sing ganteng sing cocok nang awakku. Cekne engko lek wis omah-omah aku ndak tola-tole nang sapa-sapa. Anapun tujuanku niat niru kelampane Gusti Kanjeng Nabi, nuruti perintah Gusti Allah. Ngoten. Tak perkara sampean katene milih wong rabi ndak apa-apa sampean sing ngeloni. Lek sampean golek bojo sing ndak tepak kan ndak mentolo sing katene ngeloni, Cak. Ndak mentolo. Kurang ayu, kurang kuning, utawa kurang nopo dan lain sebagainya niku krana panjenengan ndak golek sing cocok. Lek panjenengan wis nemu sing cocok, setelah hasil wis dadi, maka panjenengan punya kewajiban untuk menjaga hati. Bahwa sampean rabi iku mang krono niat nuruti perintah Gusti Allah lan niru perintah kelampane Gusti Kanjeng Nabi. Ngoten. Wadawamil uduri ma'ahu lan netepi hadir kelawan. Apa kok ngoten? Iya, karena sampean punya kewajiban nuruti dawuhe Gusti Allah wa asyiruhunna bil ma'ruf. Dadi sak dawane urip sampean ojo ngerasa bosen. Nang bojone lanang wedo opodo. Krono apa ndak oleh bosen? Krono panjenengan iku niati duduk kepingin ndelok pipi.
Niate sampean niku dudu kepengin doleki ayu lan ganteng, tapi niate nuruti perintahe Gusti Allah. Lek wis nuruti perintahe Gusti Allah masih bojone sampean wis kempong tetep sayang. Lek sampean nuruti perintahe Gusti Allah masih bojone niku wis elek. Pipine wis akeh bintik-bintik ireng sik tetep saken. Seje lek tiyang rabi niku niate duduk krono itibai sunnati rasulillah, lek niate kawin duduk krono nuruti perintahe Gusti Allah, ketika awake wis bosan karo sing lanang, blenger nang sing lanang, akhire awake selingkuh karo wong lanang liyo. Niku lek wong wedok, lek wong lanang nggih ngoten. Ketika dia sudah merasa bosan dengan istrinya krono dhek ben rabi niku ndelok polahe pipine sing wedok kengkeng karo bokonge semok, dhe'e rabi krono ayune, duduk rabi krono nuruti perintahe Gusti Allah, maka ketika semoke ilang, pipine sing kengkeng ilang, untune sing rapet kari siji, blenger sampean nang bojone. Akhire ndolek maning genta-genti ngalor ngidul sing niate duduk melok kelampahane Gusti Kanjeng Nabi, mboten krono kepingin ngedohi perintah larangane Gusti Allah sing rupa sino. Ndak langgeng, oma-oma le pirang taun berantakan. Alasannya demokrasi kebebasan. Nun sewu koyok konco-konco bintang film niku. Oh ngawake rapi, lek wis rapi otomatis dia sudah punya janji dalam hatinya. Antine janji karo Gusti Allah, aku kate rapi ini untuk mengikat rumah tangga seakhiri, bukan untuk mencari kebebasan. Sing lanang syuting, sing wedok syuting. Sing lanang syuting ini Jakarta, sing wedok syuting ini Bali. Oh nanti Bali akeh konco syutingnya. Jenenge syuting akhirnya ngomong-ngomong dari omong ke omong, terjadilah yang namanya selingkuh. Akhirnya perkawinannya hanya umur 1 tahun, padahal sing lanang sugi yo ganteng, sing wedok sugi yo ayu. Opo di tengah jalan kok sih menemui hambatan? Krono tujuan daripada awal dia bukan untuk melaksanakan ibadah secara baik di dalam zahirnya, dalam hatinya mboten niat muraqabah lan khudur karo Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya perkawinannya hanya seumur jagung. Niki perlu kita teliti, ojo ndelok toko bintang film, tidak mesti bintang film niku mesti

api. Ono bintang film soge-soge kaya-kaya kelakuane sampean tiru. Lho, mboten-mboten, kebahagiaan itu tidak terletak di dalam uang. Kebahagiaan itu tidak terletak dalam kemewahan rumah. Justru kadang-kadang kemewahan yang menjadi kesenangan hati kita, itulah yang menjadi bumerang. Niku sing dadi bom waktu yang merusak kehidupan kita. Sampean ndak sadar kalau dunia yang kita cintai ini kita kejar, akhirnya kita bisa menjadikan berantakan karena dunia yang kita kejar. Lelek wong rapi krono Gusti Allah mboten. Sing wedok dadi bojo blek, otomatis wis meneng di omah wis. Yo kerja-kerja nang kantor ndak ada alasan macem-macem. Sing lanang nang kantor pertanian, sing wedok guru SD. Mulane jam 12:30. Merakhirnya satu saat punya alasan pulang jam 5, arasane ono rapat bos, rapat DPP, rapat bangunan, ternyata selingkuh karo kepala sekolahe. Nun sewu. Umpomo niki. Kenapa rumah tangga bisa terjadi seperti itu? Krono wong wedok sing mandeng wong liya. Sing podo kantor niku. Niku memandang sebuah perkawinan bukan untuk mengikuti sunnah rasul, tapi dek ini ku kepingin genta-genti. Mboten krono nuruti perintah Gusti Allah, tapi krono dek ini ku kepingin rasane teke wong liya.

0: sih yuk, Lika ketone kayak mumet banget. Ana masalah apa kok yuk?
1: Orang mumet kepriwe Nur, bojoku mriyang wis pirang wulan ora mari-mari. Ditambah maning anake enyong si Reza sing sekolah SD ya sambat terus kepriwe jejel.
0: Yuk, sampean tuku obat agarilus baen. Ke obat insya Allah ampuh banget yuk. Wingi yuk, bojoku ya sambat baen. Awake pada lara kabeh, jare sing mriksa kena kolesterol, darah tinggi, asam urat. Sikile karo tangane ya yuk, wingi gampang semuten. Nyong ngasih bebeh rasane yuk, mumet banget nyong. Nek wengi yuk, ora kuat ngapa-ngapa lonjo.
1: Terus?
0: Siki, semenjak tatu kona obat agarilus, bapakku wis gelem kerja yuk. Anakku si Adi sing sekolah SD ya kon ngombe yuk. Jare kena amandel, alhamdulillah ratau sambat maning. Terus bojoku siki ampuh yuk. Nek bengi nyong ngasih kewalahan yuk.
2: Herbal drink agarilus terbuat dari bahan-bahan herbal pilihan seperti jamur dewa, prebiotik, ekstra sarang semut, ekstra kulit manggis, dan propolis. Agarilus diformulasikan dengan proses fermentasi yang disempurnakan sistem penyulingan dengan konsep Jawa kuno yang berbasis mikroba positif yang sangat baik untuk kesehatan tubuh kita. Agarilus membantu penyembuhan penyakit degeneratif dan kronis, antara lain berbagai macam jenis kanker, tumor, kista, miom, diabetes, wasir, jantung koroner, paru-paru, stroke, ambeien, liver, gagal ginjal, dan berbagai macam penyakit lainnya. Anda punya keluhan penyakit, segera minum agarilus.
1: Iya temenan Nur, obat agarilus bener-bener ampuh. Bapak Kereza siki ya wis bisa nyambut gawe nembe bae enteng rong gendul. Nek bengi Nur nyong ngasek kewalahan.
3: Sakit kok nggak sembuh-sembuh?
4: Buruan minum agarilus.
5: Anda bisa mendapatkan produk-produk agarilus series di apotek, toko obat herbal, dan agen-agen terdekat di daerah Anda. Serta tersedia di radio kesayangan Anda ini.

0: Ojo nyalah no wong. Lek wis ono wong ngomong eten, coba njenengan grayai nang atine dhewe. Iya. Aku iki anakku wis pangkat kabeh. Anak sing pertama wis dadi polisi. Anak sing kedua wis nyambut gawe ning kantor. Bapakne ya wis enak penggaweane pegawai negeri. Awakku ono ndek guru. Tapi kelakuanku sampai tuwek kok sik pancet koyok ngene. Atine panjenengan sampean grayai. Ono opo di balik itu? Opo awak iki biyen tepak waktune kawin niate keliru? Kok sik ngene ae? Sementara kita melihat orang yang ada di bawah kita kehidupannya, mereka kehidupannya damai-damai saja. Peda motor yo pancet, peda motor iku ndak genti-genti mulai tahun 90 sampai tahun saat ini pancet ae. Tapi kehidupannya kok damai. Sampean grayai nang ati dhewe, opo sampean ben karepe kawin? Tujuan dari perkawinan itu apa? Lek panjenengan wis ngakoni betul-betul menjadi hamba Allah, kulo yakin mboten ngoten. Lek panjenengan di ati ini wis ono tujuane untuk al-qiyamu bihuquqir rububiyah. Ngelakoni kelawan perintah-perintah yang berupa ketuhanan, perintah-perintahnya Allah sebagai Tuhan kita. Kulo yakin enggak akan terjadi sesuatu yang seperti ini. Milo, monggo saking menika kula ambek sampean belajar ngrayai ati dhewe. Sampean gondeli ketika terjadi problema dengan rumah tangga kita. Sampean ojo nyalano bojo. Ojo nyalano kanca selingkuhi sampean. Sampean ngrayai awak sampean dhewe. Kenapa saya kok bisa begini? Ada apa dalam hati kita? Apa niate ben awake dhewe ki rabi? Apa niate awake dhewe iki ben kawin? Ngoten lho. Dadi segara aral yang merintang itu akan ketemu penyakitnya. Lek sampean loro, digoleki penyakitnya ndak gelem. Yo ndak kira waras-waras loro iki sampean niku, Mak, Pak, Bu, Mbak, Yu. Lek sampean iku loro, didoleki penyakitnya gelem. Lek wis penyakitnya ketemu dikandani iki obati untalan. Nya, tinggal kulo karo sampean gelem apa ndak nguntal obat iku mang. Tinggal kita mau apa ndak kita melakukan solusinya. Jalan keluare gelem apa mboten sampean nglakoni? Lek sampean ndak gelem, lho, ya ana dalan metune. Lek kepengin ana dalan metune, panjenengan kudu gelem doleki dalan metu terus lakonono. Insyaallah bakal dados tiyang ingkang selamat dadi wong sing kenal nang Gusti Allah. Krono tuntutane wong sing kenal nang Gusti Allah niku luru. Niku tok wis ciri-cirine wong niku kenal nang Gusti Allah, lek njaluk nang Gusti Allah luru tok niki. Napa? Siji asidku fil ubudiyah. Yang kedua al-qiyamu bihuquqir rububiyah. Nek bahasa Jawane wong sing makrifat nang Gusti Allah niku sing dijaluk nomor siji atine niki supaya iso betul-betul mengakoni bahwa dia itu betul-betul menjadi hambanya Allah yang pertama. Yang kedua, kalau dia sudah merasa menjadi hambanya Allah, maka dia akan melakukan semua hak-hak kewajiban yang berupa kewajiban ketuhanan. Hak-hak yang merupakan perintahnya Gusti Allah sing dilakoni. Mek niku to. Dadi lek ndelok teko niki wong niku lek kepengin dadi wong apik, ndak teko wong liya, ya teko awake dhewe. Teko penjaluke dhewe nang Gusti Allah. Dadi sampean lek njaluk nang Gusti Allah, ojo njaluk sing macam-macam. Niki lek pidhato kan ana wong mandar muga. Sing akeh utange ndang kelar nyaur nggih, sing amin iku kaya ana bledhek. Amin. Ngoten. Sing duwe dagang, mandarmu kok dagange diparingi lancar nggih. Nggih, amin. Ngoten kabeh. Bareng didongakno mandarmu kok panjenengan betul-betul menjadi hamba Allah. Amini rotok sirep. Amin siji loro ya. Dianggap tidak menarik padahal ini yang sangat penting. Agar kita menjadi orang yang kenal dengan Gusti Allah. Lek kula ambek sampean wis kenal lan Gusti Allah, otomatis Allah ambek sampean kenal. Lek wis Allah niku kenal lan sampean, sampean kate njaluk opo? Mesti keterima nang Gusti Allah. Lek sampean njaluk nang Gusti Allah niku durung keterima, berarti sampean ambek kula niki durung kenal nang Gusti Allah. Orang yang makrifat.
1: This sound is processed by Stereo Tool. Go to stereotool.com.
0: Dalam segala hal. Ya kaya kula mbek sampeyan wis ecing nggih njaluk niki nak tahu hasil jari awake ndak hasil. Padahal hasil awake kepengin dadi ngeten kok gagal di tengah jalan. Sakjane niku mboten gagal. Awake kepengin dadi ngeten kok gagal di tengah jalan. Sakjane niku mboten gagal. Itu sudah berhasil. Cuma keberhasilannya yang

0: wong biasa ambek kula sampean niku sing dijaluk niku barang sing cocok nang ati ne.
1: Ayo wae rek tungan rek apa. Awak iki lho jek padha karo wong.
0: Lho sampean muni kepengin padha karo wong lah sampean urip mulai ben tak padha karo wong ta. Apa sampean niku lek tak padha karo wong? Nun sewu apa sampean niku bedes? Kadek lek ndonga kepengin dadi wong sing kaya wong liya lho. Lah sampean niku kaya sapa? Tak ngono, kanca-kanca lak padha sugih awak iki ndak duwe apa-apa. Sik ngarani ndak duwe apa-apa, tangane loro jangkep, dikae mangan yo enak. Dikae ngombe yo enak, kurang apa? Becangkem dikae ngombe yo enak. Dikae rokokan yo enak, dikae tahlil selawatan yo enak, kadang dikae ngrasani yo enak, dikae pisuan yo enak, kurang apa sampean? Sik ngarani ndak duwe mawon. Sugih kula sampean iki. Tangane jangkep, sikile jangkep, motone yo genah, irunge yo genah, njaluk apa ae katekan, sing arane ndak duwe. Nek sampean duwe tangan niku sing arane ndak kurang ndak sugih, aku takon nang sampean. Sugine sampean niku terus yo nopo? Mobil. Mewah. Nun saya ulek bodoh-bodoh sampean tangan siji dijolnya mobil gelem sampean. Lah kira gelem. Tangan yang bisa kita fungsikan dengan sebaik-baiknya diketok dijolnya motor anyar gelem. Nun saya ulek sampean jawab gelem berarti sampean kurang waras. Ngeten lho, Pak. Suki duwe tangan niki suki, duwe sikil niki suki, duwe mata suki, suki kabeh. Kehidupan kita selalu terpenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah niku wong al arifin wis ndak ndelok kebutuhannya apa. Mboten pun. Lek wong mboten kenal nang Gusti Allah niku sing dijaluk barang sing cocok nang nafsu nilai ndak cocok mboten. Makanya dikatakan permintaan yang paling bagus adalah permintaannya orang yang kenal karo Gusti Allah. Sebab sing dijaluk niku nek loro tok. Siji teman-teman ngakoni dadi kaula, nomor loro ngelakoni kelawan haki pangeran. Empun. Selebihnya dari itu gampang. Qala Abu Madyan, dawu sapa iya Abu Madyan qaddasallahu sirrahu. Mandar muga nyuciaken Allah sapa Allah sirrahu ing atine Abu Madyan dawu ngeten. Syattana baina man himmatuhu al-hur wal qusur wa baina man himmatuhu raf'us suturi wa dawamul hudur. Syattana aduh banget. Syattana niku isim fi'il, kudu butuh datang fi'il, fa'il, berarti fa'ile baina mawon. Syattana aduh banget. Apa baina man kace'e antarane wong. Himmatu kang utawi sejone man al-huru iku widodari wal kusuru lan gedung-gedung ing dalem swarga. Wa bainaman lan ing dalem antarane wong himmatu kang utawi cita-citae men rafus suturi iku ngilangaken ing pira-pira aling-aling. Rafus suturi iku ngilangaken ing aling-aling saking makrifating Allah wa dawamul huduri lan tetepi ing hadir kelawan Gusti Allah. Dawone Abu Madyan yo ado sirek. Derajat sing terletak di antaranya orang yang tujuannya hidup hanya ingin masuk nang swarga kepingin oleh widodari karo ono di swarga kepingin oleh bangunan sing bagus-bagus lan mapan-mapan dibedakno ato kelawan uong sing tujuane awake niku mek kepingin kenal karo Gusti Allah lan hanya ingin khudur. Lho kok iso ngarani adongke? Lek uang niku betul-betul makrifat nang Gusti Allah, dek itu enggak punya minta apa-apa nang Gusti Allah. Dia hanya akan minta kenal. Mari pun cedek nang Gusti Allah, hadir terus karo Gusti Allah. Lek uang durung kenal nang Gusti Allah, dia minta ya Allah, Allahumma adkhilna ma'ahul jannata, kula njaluk mlebu nang swarga, nak kadek rahmat le. Dia punya perasaan bahwa nikmat sing paling gede ku mlebu nang swarga kelon-kelon karo widodari sing ayu-ayu, dikira iku nikmat sing paling gede. Padahal mboten. Nikmate Gusti Allah sing paling agung mangke wonten di swarga bukan kita kelon-kelon karo widodari mawon, tetapi nikmat sing paling gede ngginiku bebarengan sesandingan ningali zati Gusti Allah. Niku kenikmatan sing paling gede. Ya wong barangan widodari niku lho makhluke Gusti Allah.

0: swarga niku kula Gusti Allah sing dadekno. Lho sak niki lek sampean kepengin nang swarga, wong swarga iku gawenane Gusti Allah. Kan seenakan ketemu karo Gusti Allah. Soalnya Allah yang punya. Lek wis kenal karo Gusti Allah sampean njaluk apa mawon. Tapi lek sampean karo mlebu swarga, ndak kenal nang Gusti Allah, bisa jadi swarga iku nang sampean panas. Buktine koyo ndek donya, wong sing sugih ndak mesti bahagia. Wong sing melarat kadang-kadang justru mereka itu yang merasakan senang dalam sehari-harinya. Uripe melarat tapi meneng-menengi guyu, koyo ndak susah. Ono kanca uripe sugih tapi bentinane nangis. Karena mikirno utang, karena mikirno akan berhadapan dengan KPK. Aduh, mati aku. Tapi berhadapan karo KPK iki mari ngene iki. Lho, niki sing bahaya niki. Ada konco-konco sing kelakuane ngalor ngidul mancal becak ning sret rokok e sewuan. Ngalor ngidul goyang guyu mule oleh dhuwit 20.000 guyu kepethuk sing wedok. Seger di sana nanti omah sing wedok guyu sing wedok dandan. Anake metu gapet tetu de omah kelon-kelon karo sing wedok karo nyukuri nikmate Gusti Allah padahal penghasilannya satu hari hanya 10.000. Dibandung karo konco sing penghasilane wake donyane miliaran tapi uripe ndak tenang. Karena dia akan dituntut oleh komite yang berkepentingan dan punya kewenangan untuk masalah korupsi. Konco sing becakan, dodolan dawet, dodolan bakso, enak guyang-guyu. Niku sing ndek donya, terlebih-lebih kita di akhirat. Ingat, wong mlebu nang swarga niku nikmati duduk krana ndek swarga ana widodari ini, Pak. Wong mlebu nang swarga itu bukan karena di surga hanya tempatnya kenikmatan, bukan, tapi itu semua semata-mata karena rahmat saking ngersane Gusti Allah. Mereka nilai wong al-arif billah, wong sing makrifat karo Gusti Allah, niku sing dijaluk niku mek kepingin awak ini ku ngakoni temen dadi kaulane Gusti Allah nomor siji. Nomor loro kira-kira awak iso ngelakoni kewajiban-kewajibane Gusti Allah sebagai Tuhan kita satu-satunya, tidak ada lagi. Milo, mantar muka kulo kali panjenengan ditatosakan tiang yang kenal karo Gusti Allah zahiran wa batinan. Amin amin ya rabbal alamin. Kintene ingkang dalem aturake namung cekap sak menten nggih mawon. Salalu putih saking kula, kula nyunatipun pangapunten. Hadanallahu wa iyyakum wal afwa minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Keluarga Muslim, demikianlah sajian kajian kitab Al-Hikam yang disampaikan oleh Kiai Haji Yazid Pustomi. Acara ini dipersembahkan oleh CV Mutiara Berlian Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 6 sore.
1: Tepat pukul 6 sore.
0: Informasi waktu ini dipersembahkan oleh Herbal Agarilus Series, menyembuhkan penyakit degeneratif dan kronis. 93

0: 93,1 FM.
1: Semarak Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FMNet dan jaringan.
2: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
1: Semarak kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
3: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Berteriaklah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trinama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trinama FM.net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 0601.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat sore. Kemana keluarga sehat Indonesia? Jumpa kembali bersama Jesse keluarga sehat ya, untuk kedidang dot story ke malam. Untuk kedidisi di malam apa di keluarga semalam Kamis ya. Atau di tanggal 5 Agustus 2026 keluarga sehat ya, seperti biasanya 1 jam 30 menit ke depan aja segera teman-teman keluarga sehat ya. Artinya persembahan susu kambing atau sayangku cintaku. Atau yang mau ikut tergabung boleh di 0812 12 11 310. Ada juga untuk di Facebook di Radio Tri Rama FM. Satu dinding keluarga sehat ya. Oleh di perjumpaan kita, dan jangan lupa untuk menjalankan ibadah sholat maghrib bagi menjalankan. Selamat malam dan selamat menikmati serap malam bersama keluarga tercinta.

Oke, masih di Pasuruan Sigan, dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Waibungor, Lampung Timur. Terima kasih keluarga sehat ya, untuk kedidang dasar ke malam. Masih setia menemani di 93,1 FM, ada persembahan susu kambing Etawang, ada varian Etamet, Etabes, Etakol, Etabosa, dan juga Ziga 26. Promo pahlawan base ya, tersedia banyak. Walaupun ya stoknya juga tidak banyak, jadi harus segera ya diselamatkan promonya. Diselamatkan, dibeli maksudnya base ya. Atau saat ini pembelian untuk ke Zigo beli 3 masih ya Rp200.000. Beli Biosi dapatkan kupon gelegar 11 tahun makin berkelas. Beli 1 ya Soldi gratis Zigo 26. Beli 1 drink gratis Zigo 26. Beli 1 Morinda gratis 1 Morinda. Beli 2 baking gratis 1 baking. Beli 3 Zigo 26 ya, varian rasa coklat, strawberry dan kolostrum, hanya Rp200.000 saja. Perumahan Yipsa dapatkan untuk dia radio dari Karama dan juga jaringan. Ya mau cowok dewi pesan antar boleh sayang. Selamat malam juga ada Dewani Songolas, sudah menyatu keluarga sehat ya, hadir ya menjelang malam. Saya selalu alhamdulillah. Selamat malam juga ada kakak Sari Lampung Baru juga hadir ya, pendengar setia dari Karama. Dan juga jaring khususnya di Radio Gestar Lampung Barat ya. Kita satu denang dengarkan bersama. Ini tadi ada Putra LA kalau gak salah ya. Ada Kehilangan dari Bang Haji ya. Selamat malam dan selamat mendengarkan.

Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi, kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk, ikutan hadir ya. Dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
1: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.
2: Terima kasih keluarga sehat ya, masih setia menemani di Dangdut sore ke malam. Persembahan ya untuk susu kambing Etawa. Terima kasih untuk keluarga sini yang sudah mendapatkan. Baik untuk ya sudah langsung ke Radio Tri Rama atau juga jaringan, dan yang sudah COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya. Oke, selamat malam untuk Gedimon keluarga sehat ya. Terima kasih. Ini sudah mendapatkan untuk susu kambing Etawa. Luar biasa ya, ada Mbah Dar yang ada di Tigeneneng. Sudah mendapatkan untuk susu kambing Etamet. Ada Agarulus Dering Morinda dan juga Kardina Bright. Wih, sudah borong ya, luar biasa. Selamat malam juga untuk Dimang keluarga saya, terima kasih. Sudah mendapatkan untuk susu kambing atau keluarga sehat ya. Selamat malam, ada Budi Sutini Tanjung Kencono. Pertama kali mengkonsumsi Etabus sih dengan keluhan pengapuran. Budi Sutini ini tetangganya aja sekeluarga sehat ya. Terima kasih juga Bang Helmi Kejubung Raya Langanan Zigo ya, dengan keluhan tulang sudah mendapatkan promo Zigo beli 3 cuma 200 ya, ribu rupiah saja. Jadi untuk keluarga saya silahkan yuk yang ingin dapatkan promo untuk Zigonya keluarga sehat ya, beli 3 cuma 200 ribu rupiah. Oke, selamat malam Mas Nanang Susanto. Ini Mas Nanang yang ada di Tanjung Tirto bukan? Oh iya. Mas Nanang gimana kabarnya? Semoga kabarnya sehat ya untuk keluarga yang ada di Tanjung Tirto. Aduh, aku agak lupa ya nama Pak D ini. Ada sudah lama tak jumpa. Ada Mbak Irma, selamat malam kembali. Ada Bang Izul, assalamualaikum. Ada Dipuji Raharjo Pakleran juga sudah hadir ya. Terima kasih. Selamat malam, assalamualaikum. Aku ngapak ya, numpang lewat. Iya, terima kasih Novalita. Hai Ajoko. Yang ada di Lampung Tengah hadir ya, siap. Selamat malam juga ya, ada di Tirtasari satu pegelaran juga hadir. Ada Mas Tegar Sarino, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam kenal Mas. Iya, salam kenal kembali buat dirimu. Terima kasih sudah menyatu di malam ini Mas Andi Travel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ada di Purbolinggo juga absen. Selamat malam buat Ninggelis Darmalang, assalamualaikum. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Dedang dan Sore Kemalam berkisah lagunya dong yang sedang-sedang saja. Salamnya buat Maklum, Buda Superapti, Jenny Tapir, Akang Ahyar, Mbak Neri atau Kak Jenny, semoga saya selalu. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kembali. Untuk kedua keluarga sehat deh, sedang-sedang saja. Atau kedua keluarga sehat ya. Untuk tadi Nenggelis Sedar Malang keluarga sehat ya. Oke, satu Dedang keluarga sehat ya. Kita bergoyang lagi. Sedang-sedang saja yang request, tinggal komen di TikTok. Atau juga untuk keluarga bisa ya, untuk di wawanya keluarga sehat. Patang ke radio Tri Ramadong sayang.

Apakah keluarga sehat sering merasakan sakit di bagian tengkuk atau sering merasakan sakit di bagian dada? Awas, bisa jadi keluarga mengalami kolesterol tinggi. Kolesterol tinggi dapat berdampak pada kesehatan. Resiko pada kolesterol tinggi adalah penyakit jantung, penyumbatan pembuluh darah, hingga stroke. Jika keluarga mengalami kolesterol tinggi, atasi segera dengan mengkonsumsi susu kambing Etakol dengan kandungan alami seperti susu etawa, daun teh, ketumbar, dan flax, sehingga bisa menurunkan kadar kolesterol yang dapat mengakibatkan penyakit jantung, penyumbatan darah, dan stroke. 100% alami, sudah tersertifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi masalah kolesterol tinggi dengan susu kambing Etakol. Dapatkan susu kami Etakol di seluruh jaringan Radio Tri Rama FM Net.

0: Sebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur. Saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsen pajak kendaraan bermotor, dan opsen bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo bayar

0: Kasih, apa kabar?
1: Baik.
0: Setelah ku pikir-pikir, aku tetap memilih dia karena dia lebih lembut.

0: Satu dedeng keluarga sehat deh dari Bunda Iis Dahlia. Ada payung hitam, ini spesial buat ya keluarga besar yang ada di Tanjung Tirto. Keluarga besar Mas Nanang Susanto dan juga Mbak Eka. Untuk ini menjaga selamat malam, sudah mendengarkan ya di 13.1 FM keluarga sehat. Selamat malam juga ada Mbak Siis ya, dangdut sarga malam. Sudah menyatu atau kedadangnya nada-nada cinta. Untuk Kak Jessnya, terima kasih ya. Terima kasih kembali buat Mbak Siis. Sudah menyatu di dangdut sarga malam keluarga sehat ya. Bang Yadi, Bang Yadi yang ada di RP3 Raman Utara. Selamat malam Mbak Jess ya. Atau kedadangnya tajam ya. Tajamnya karang, emang karang setajam itu ya. Mbak Nurjana, ada bayam jamu-jamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mbak Jess dari Pekalongan. Bakul jamu hadir absen. Dan terima kasih tentunya. Terima kasih kembali buat Mbak Iam jamu-jamu. Selamat malam juga. Selamat malam Mbak Jess, minta lagunya dong. Asmara Kelapa Muda, spesial buat Neur yang ada di Kota Gajah yang selalu ya di hati. Terima kasih kembali buat dirimu Mas Wigi. Selamat malam juga dangdut serik malam. Ada Bu Muslimah, harga selagunya Sterling Asmara spesial buat Mas Ajis ya, dan juga semua pendengar radio dari Rama dan juga jaringan. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak SK. Assalamualaikum. Waalaikumsalam dari kawasan Toto Harjo. Pengasakan judul Carry Lay. Ayo Mas, dua kursi bisa dipeluhin gak ya Mas ya? Coba ya nanti ya. Salamnya buat semuanya aja patang radio dari Ramadan pastinya. Terima kasih. Atau ke dirimu Pak SK sudah menyatu ya. Satu penelpon ya Bes. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam. Assalamualaikum AJS, gimana kabarnya?
0: Waalaikumsalam, kabarnya sehat ya. Sehat sekali.
1: Sama dong.
0: Sama.
1: Jadi aku selalu sehat semangat.
0: Iya dong.
1: Iya, ini sambil goreng tele, sambil dengerin AJS siaran.
0: Gimana kabarnya, bersehat ya?
1: Alhamdulillah, aku selalu sehat AJS.
0: Iya, sudah makan malam apa? Belum?
1: Malamnya belum. Nanti kalau goreng tele-nya udah selesai baru makan malam.
0: Iya. Dendangnya ya, Bu. Iya, tadi ada apa tadi ya? Nada-nada apa cinta ya? Duka sama sepiring berdua.
1: Sepiring berdua aja. Barunya
0: tuh. Sepiring berdua saja.
1: Iya, okay. Sepiring berdua aja.
0: Terbiar romantis spesial. Ya.
1: Iya, spesialnya buat AJS ya yang lagi siaran. Semoga selalu diberi kesehatan.
0: Amin. Lancar. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Terus sangat spesial kedua Mini Sari ya, Mbak Marina. Dan juga selamat beristirahat.
0: Amin.
1: Semoga panjang. Oke, dan untuk semua santri Ramadan jaringannya.
0: Oke, okay, siap. Terima kasih kembali Bu Suprapti. Patok radio.
1: Bisa lebih lama dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Fajar. Ini barunya 7 lebih loh Mas ya. 7 setengah. Sama-sama 5 aja gak apa-apa lah ya. Ada kom satun jaga regasnya nada-nada cinta Mas, siap sudah ditunggu. Iya udah ditunggu. Udah disiapin ayam goreng malam Mas, gimana kabarnya? Aku mau regas lagunya judulnya Anggur Merah. Menantu menganggur, mertua marah-marah. Bos berarti gak dimatiin ini teleponnya. Ayam goreng.

0: Terima kasih. Ngomongnya merdu, nyanyinya bisa nyanyi nggak ya kak? Kalau nyanyi bisa. Masa iya. Tapi kan jalan-jalan terus kayaknya postingannya Mama Valen mah. Enggak yakin kalau aku lewat mah kayaknya selalu meluncur terus. Thank you, terima kasih untuk ini juga, selamat malam ya. Untuk ini malam juga terima kasih untuk semuanya sudah setia menemani ya, untuk Kedidang Dut Seri ke malam keluarga sehat ya. Waduh. Ini siapa bes yang masuk bes sih? Terima kasih ya sudah setia untuk ini malam keluarga sehat ya. Madewi selamat malam. Masa iya sih video melindrang? Wow. Kalau ke Jawa aku boleh enggak ya? Apa itu gandul ngono namburi bagasi. Terima kasih buat Bapak Valen ya sudah menyatu di malam ini keluarga sehat ya. Untuk Kedidang Dut Seri ke malam tentunya untuk keluarga sehat di Indonesia yang belum menyatu, masih ditunggu keluarga sehat Putra Linggo sudah hadir di malam keluarga sehat di Kedidang Dut Seri ke malam. Atau yang telepon nanti lagi sayang, kita dengerin dulu yuk ya untuk yang satu ini. Sudah di jam 7 aja nih Besi ya, untuk waktu Radio Tri Ramadan sekitarnya.
1: Udah jam 7 malam nih Besti. Nikmatnya konsumsi jahe merah premium Agarilus bersama keluarga. Jahe merah premium Agarilus, nikmat, hangat, dan sehat.
2: Dangdut sore ke malam. Dangdut sore ke malam.

tekanan darah tinggi bisa berakibat fatal. Darah tinggi adalah kondisi peningkatan tekanan darah dalam arteri. Adanya tekanan abnormal tersebut akan menyebabkan peningkatan berbagai penyakit seperti stroke, gagal jantung, serangan jantung, hingga kerusakan pada ginjal. Yuk, cegah darah tinggi sebelum makin parah dengan minum susu kambing Etabos. Dengan kandungan alami seperti daun sirsak, jahe merah, kayu manis, serta susu kambing Etawa Premium yang bermanfaat untuk membantu menurunkan tekanan darah tinggi. Sudah terverifikasi Badan POM dan halal MUI, sehingga aman dikonsumsi tanpa ada efek samping. Yuk segera atasi tekanan darah tinggi keluarga dengan rutin konsumsi susu kambing Etabos. Dapatkan varian susu kambing Etabos dan varian lainnya hanya bisa dibeli di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Keluarga Sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Tri Rama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
1: Sutarni, Dusun 1, Tanjung Kencono.
2: Weh, keluhannya apa?
1: Asam urat, asam lambung, kolesterol yang tinggi. Weh, kuatah sakitnya yuk, kadung kumat nyoteni kok, ndak sih abot, rangena-gena rasanya. Nginumnya kulo kan nganu, obat nganu niku, terus tak pikir-pikir, koyanya tergantungan obat, terus kulo ngebi biosi.
2: Iya sih, okay. Pon telas pinten botol bu biasa.
1: Saat niki tiko, sekawan niki mau ke, wong telas tunggal niku pon kacek, terus tumbas melih. Alhamdulillah, terus danten pon nganu, kan apa persendiane lho tesik sekedhik ta nggih asam lambung boten nggih gatel-gatele nggih pun boten
2: nggih Bu wau ibu Sanjang adike niku sakit napa Bu
1: ginjal bengkak nggih biasa kula jajal gadahan kula niki soale waune nek teng niku kan lah ini kertas kiambak ngomong buat damel BPJS nggih kuatah terus pikir-pikir nduk lagi tulik kumat iki saya ini tak kene bosi wae yo wis kaya pasukane to pitung tetes maghrib kali bengi jam 11 kali isuk wau niku saged bonceng niku lho
2: nggih tetes minum sepisan ngoten pun ngraosne kepenak
1: nggih pun penak
2: nggih Bu pesan-pesan kangge masyarakat nge.

0: Kami memasak ini. Assalamualaikum.
1: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
2: Dangdut sore ke malam.

Terima kasih keluarga sehat ya. Sudah setia menemani di Dangdut Surga Malam atau kedisi di malam Kamis di tanggal 5 Agustus 2026. Waktunya Jess pamit sayang. Ajay sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Suara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan Kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trinama FM.net siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trinama FM.net di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006

0: Again. Again.
1: 93.1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
2: Asyik sekali Besti.
3: Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bestigo semuanya, malam hari ini sehat ya. Ini adalah malam Kamis. Malam Kamis bareng Putra ya di Goyang Malam. Asik sekali Besti. Semangatin terus untuk kamu keluarga semuanya. Bareng-bareng dari jam 7:30 malam sampai dengan jam 10 nanti, bareng Putra di Goyang Malam.

Asik pokoknya malam hari ini keluarga semuanya, kita gabungan lagi, kita bareng-bareng lagi. Selamat malam dan selamat bergabung. Kamu lagi ngapain sih malam hari ini keluarga semuanya? Lagi ada yang dikerjain kah? Atau lagi santai saja sambil scroll-scroll TikTok, ya kan? Lagi pada scroll-scroll, nanti jangan lupa ikutan gabung di live TikTok kita malam hari ini ya. Gabungan teruslah pokoknya. Yang lagi pada mengerjakan sesuatu, mudah-mudahan malam harinya tambah semangat untuk yang dikerjakan, cepat kelar, cepat selesai, biar bisa cepat istirahat ya. Bareng-bareng lagi sama Putra malam hari ini sampai dengan jam 8. Bareng terus ya di Goyang Malam. Asoy sekali bestie.

0: Yang baru gabungan, selamat bergabung saja malam hari ini. Seperti biasa lah pokoknya ya, semua aktivitas malamnya, apapun yang dikerjakan di malam hari ini, siap gabungan dan bareng sampai dengan jam 10 nanti.
1: Masih bareng-bareng Bella Nova ngangenin tontonannya.
0: Jam 10 nanti.
1: Masih bareng-bareng Bella Nova ngangenin tontonannya.
0: Asoy, bareng Putra malam hari ini keluarga semuanya.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 8 malam.
1: Tonton radio, penuh drama, digoyang-goyang asyik.
2: 93,1 Tri Rama FM. Pantang terus, goyang malam. Asyik sekali, Besti.

0: Masih bareng-bareng terus menuju 11 tahun Trirama FM nih. 11 makin berkelas. Kita malam hari juga masih terus bareng-bareng sama keluarga sehat Indonesia dimanapun berada, yang sudah pada banteng ya di frekuensi analog kita, yang lagi pada banteng di frekuensi 93,1 FM, atau yang sudah pada nonton di live TikTok kita di Radio Trirama FM ya. Thank you semuanya, rame udahan malam ini. Jangan lupa yang belum follow di follow dulu biar kita temenan asoy. Yang mau ikut gabung silahkan ya ke nomor biasanya yang ujungnya 9310. Kita bareng-bareng pokoknya sampai dengan jam 10 malam nanti. Yang sudah punya herbal-herbal dari Radio Trirama FM, jangan lupa ya malam hari dikonsumsi dulu biar kamu tetap sehat nih keluarga semuanya, biar makin semangat juga ya untuk terus beraktivitasnya. Thank you loh Mbak Rini loh ya, jempolnya mantap sekali untuk tap-tap terus sama kita. Kemudian apa kabar dari kawasan mana nih? Seremban, Malaysia. Matur nuwun ya, malam hari ini sudah ikutan gabung. Kaosku ketinggalan yang Bima masih. Bayangkit untung nyantol loh ya. Untung nyantol loh Bayangkit. Kalau enggak wes ya. Kemarin yang bikin geger kacamata, enggak taunya ini, enggak taunya kaos ya. Titipin Fandi biar dibawa nanti sama Fandi ya. Lagi di Maleo Sewu ini begadang asik, mantap sekali. Mang Asep Jasuke belum loh, Mang Asep Jasuke. Ayo dong. Jasuke belum Jasuke. Ini jadi pakai backsoundnya AJS ini, nggak apa-apa lah ya. Yang lagi pada aktivitas, selamat beraktivitas saja malam ini. Yuk, kita buka malam ini. Yang pengen ikutan ngobrol bareng Putra, ayo, ayo. Mas Putra sudah nikah belum, Mas? Udah. Kenapa Tom? Kenapa Tom? Ada apa Tommy? Jasuke libur nih katanya. Malam ini banyak yang libur. Kenapa Bang Asep? Ada apakah dengan malam Kamis? Harusnya nggak usah libur ya, biar rezekinya laris manis ya. Selamat malam goyang malam.
1: Asik goyangnya.
0: Asoy sekali bestie.
1: Oh asoy sekali bestie.
0: Selamat malam dengan siapa tadi ini ya? Pak Saroji ya? Iya ya. Bener Pak Saroji.
1: Ya gitu aja lah.
0: Bener kan Pak Saroji? Iya bener, dari Purwosari.
1: Iya.
0: Bener ya. Apa kabar Pak?
1: Baik.
0: Lagi ngapain Pak Saroji?
1: Ini lagi nyantet duduk manis.
0: Wow.
1: Dengerin Trirama yang asik goyangnya.
0: Wow mantap. Udah makan malam ya?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Pakai apa Pak Saroji?
1: Pakai urap kelapa, urap daun singkong.
0: Ono gerai ora, Pak?
1: Ya, dicampur sambal gerai.
0: Mantap. Cocok.
1: Tapi sayangnya enggak ada nasi tiwulnya.
0: Oh, ora apa-apa, timbang enggak ada nasinya, Pak Saroji.
1: Iya.
0: Bangga, Pak Saroji mau dendang apa ini?
1: Request lagunya akhir sebuah cerita.
0: Nanti aku cek dulu Pak Saroji ya. Kalau bisa nanti agak maleman tapi ya.
1: Ya.
0: Goyangin buat siapa? Silakan.
1: Goyang buat Pak Emerja di RT6. Juga buat Eyang Langgeng, Koko Jaini, Aktor di Labuan Ratu. Satu, selamat malam. Juga buat Benda Simpen, Pak Teguh. Dikerja terus, selamat malam.
0: Oke.
1: Juga buat siapa itu?
0: Siapa?
1: Pak Anu, Bunda Artasi, Mbak Jemplon, Mama Bagas. Juga buat Kang Matum, Pak Tung, Putri Kurinya di Sekiraman. Juga buat Mas Dipa di Padang Ratu. Sampun Irin, Martini di Gotong Royong, selamat malam.
0: Oke.
1: buat itu Siti Nuri di
0: tetangganya dengan itu ya.
1: Ya, selamat malam.
0: Salam untuk Mbak Siti sama Kang Nuri.
1: Ya.
0: Iya.
1: Juga buat Mas Eko Sunarko, Mary Plekenut, Pak Mary Kempe. Juga yang di Pekalongan jualan jamu itu siapa Mas namanya?
0: Mbak Iem Parira.
1: Iya, Mbak Iem Parira, selamat kenal.
0: Mbak masih muda itu, Pak Saroji.
1: Iya Mbak, bukan Mbok.
0: Tolong.
1: Ya, malam Mbak Iem Parira.
0: Iya.
1: Aku lewat Pekalongan kok nggak nemu-nemu ya nemu.
0: Nah, nggak pas kali rutenya.
1: Jadi di lingkungan itu kan pasar kan?
0: Enggak, bukan.
1: Oh, keliling.
0: Arah ke Batanghari.
1: Waduh, ya jauh ya.
0: Iya.
1: Oh, iya.
0: Jadi nggak ketemu kalau arah pasar.
1: Kalau ketemu mau minta itu loh jamu.
0: Apa jamu pegel melarat?
1: Ini loh jamu temu lawak temu ireng.
0: Oh iya. Iya benar. Makasih ya Pak Saroji.
1: Ya, panteng
0: sehat selalu. Panteng Trirama dong Mbak Saroji.
1: Ya, saya kita sama selamat malam.
0: Selamat
1: kasih
0: malam.
1: Assalamualaikum.
0: Salam Pak Saroji dari kawasan Purwosari, masih masuk Lampung Timur ya. Tapi tetanggaan sama Lampung Tengah. Makasih Pak Saroji, Mbak Siti Nuri di sana. Selamat malam semuanya yang ada di kawasan Purwosari. Yang dekat ke sana ada siapa ya? Pak Jauri. Apa kabar Pak? Pak Jauri, Pak Juari ya. Selamat malam. Selamat gabungan malam hari. Biasanya lagi ini, apalagi nunggu warung masih jam segini ya. Selamat malam pokoknya. Tommy, apa kabar Tom? Tadi apa Tom katanya Tom? Oh, kepo sama Mas Putra. Akhirnya bisa lihat Mas Putra. Biasanya cuma siaran katanya. Kamu di mana, Tom? Thank you ya, Tom. Bang Asep, kenapa Bang Asep? Kepencet apanya ini? Kemudian ini siapanya? Ayu, hai. Ini wargi ini, wargi Pekalongan juga nih. Nongol nih, tapi sekarang lagi di ini. Lagi di luar negara ya. Digoyang katanya keluarga gue aja yang di Indo katanya gitu. Makasih Ayu, Ayu udah maam belum yuk? Jangan lupa maam ya Ayu. Gak boleh sakit pokoknya ya, gak boleh sakit. Harus tetap kuat. Mbak Rini, Mbak Rini, Mbak Rini. Luar biasa loh Mbak Rini loh ya. Masih terus tap-tap malam ini ya. Hai, apa kabar? Selamat malam, goyang malam.
2: Asik sekali, Besti.
0: Asoy.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Besti. Apa kabar, Besti?
2: Kabar baiknya.
0: Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Aku pulang dari rumahmu kemarin.
2: Kemarin ya?
0: Iya.
2: Iya.
0: Kamunya tidak mendongol tapi.
2: Enggak nongol-nongol ya. Gimana lo Mas kerja?
0: Iya. Banyak rewangan juga ternyata di Liwa ya.
2: Rewang di ya, kirain Lombok kemarin, terus di ini juga, di Sulung juga.
0: Iya, kirain cuma di Lampung Timur, ternyata Lampung Barat sama.
2: Iya. Gimana kelihatan sana Mas?
0: Masih seperti yang kemarin-kemarin, walaupun di Liwa beberapa hari udah hujan ya. Kemarin juga hujan di sana.
2: Hujan tadi juga hujan.
0: Tadi hujan. Aku pas pulang hujan kemarin sampai ke Sekincau masih hujan.
2: Ya Allah, kebanyakan
0: iya.
2: Berarti.
0: Enggak.
2: Di dalam mobil soalnya.
0: Mau nendang apa darah malang melintang?
2: Itu kucing garong aja.
0: Hah?
2: Kucing garong.
0: Kucing garong?
2: Iya.
0: Cup, aku kucingnya.
2: Jangan itu mah. Gabot tuh maksudnya jadi kucing garong. Gabotin lah.
0: Kelakuan. Goyangin yuk.
2: Goyangnya buat mama ya yang ada di rumah.
0: Siap.
2: Udah lupa juga ya. Malam ada maklum juga anak malam. Maksudnya juga sama kecil selalu ya.
0: Siap, terima kasih.
2: Terus ada bunda siang lagi anak malam. Ada juga putra yang lagi anak malam. Udah putra tinggi juga anak malam. Akhirnya selamat malam ya.
0: Selamat malam.
2: Putra Setia selamat malam. Mbak Neri malamnya selamat malam.
0: Oke.
2: Mama Mutlah selamat malam. MN selamat malam. Pokoknya buat semuanya di tempat terkecil ya.
0: Semuanya saja.
2: Ada lagunya lah.
0: Ada dong. Kalau gak ada nanti kita nyanyi bareng ya.
2: Oke, ya.
0: Makasih sekali bestiku, sehat-sehat selalu ya.
2: Amin, ya rabbal alamin.
0: Panteng radio.
2: Panteng terima dong. Assalamualaikum warahmatullahi
0: wabarakatuh. Waalaikumsalam, thank you. Untuk darah malang melintang, besti kita jauh nih dari Liwa nih ya. Malam hari sudah gabungan juga bareng sama Goyang Malam. Hai, selamat malam Goyang Malam.
2: Sekali besti.
0: Acoy.
2: Acoy. Kayaknya bes nemu.
0: Kayaknya apa bes?
2: Wes nemu.
0: Nemu? Wes nemu apa wes ketemu?
2: Wes nemu.
0: Wes nemu. Iya. Besok jam berapa besok?
2: Apa itu?
0: Jumat.
2: Oh, Jumat. Nah, aku males saja dong.
0: Itu ya.
2: Bidang tamu kita ikut aja.
0: Oh iya benar. Apalagi driver.
2: Driver ya aku cuma nonton.
0: Iya dong. Yang ikut
2: sore
0: aja. Iya benar. Aku juga gitu.
2: Sore wah.
0: Iyalah, habis dangdut sore ya toh.
2: Dangdut
0: sore. Kalau ikut sini. Yo isa no. Nanggung mosok gak mampir nih Mbak Mary.
2: Kok no?
0: Yo yo, melas Mbak Mary.
2: Dangdut sore iki setengah enam.
0: Nyampe sana habis maghrib lah.
2: Maghrib.
0: Ya dong.
2: Yang penting aku ada temennya dari sini aja berani.
0: Alah, tak terno toko itu, toko perempatan.
2: Barengin. Ya, ikut aja besok berarti.
0: Siap. Mayanggit, malam Mayanggit tuh.
2: Mayanggit muncul.
0: Mayanggit di live.
2: Oh iya. Aku rantai HP ya.
0: Tadi ada yang pengen kucing garong nih, Mbak Rini pengen keong racun nih.
2: Aku tak tomis genjer wela.
0: Kamu apa bes dendangnya?
2: Dendangnya itu mutiara.
0: Mutiara? Ada berliannya nggak?
2: Mudah-mudahan ada. Tinggal red uas sebenarnya.
0: Jadi mutiara berlian ya?
2: Iya.
0: Goyangin untuk siapa ini?
2: Digoyangnya Mbak Dara Malang. Selamat malam.
0: Capli, apa kabar Capli?
2: Capli, orang mana itu?
0: Capli orang Cana loh, orang Cana.
2: Segala cak warni banget. Selamat malam ya Pak Supri ya, Bu Daryati juga. Yang lagi tontonin jelas aja, selamat malam semuanya.
0: Oke.
2: Terus juga ada yang pertama Pak Sato.
0: Tadi Pak Saroji.
2: Pak Saroji, udah selamat malam. Maklum Pak, selamat malam. Keren Pak Maruti. Semuanya ya Pak.
0: Halo juga Mas Put, Bu Esena, Al.
2: Al, sampai
0: jumpa. Capli. Sebawa lo hadir ya Mayanggit. Iya
2: lah. Aku nanti-nanti setiap ke Pak Subi Sendrapen lah rasanya.
0: Wah aku tuh setuju banget sama Mbak Rini. Dari awal aku pening sampai sekarang masih tap-tap terus loh, luar biasa loh.
2: Mbak Rini Magelangan.
0: Magelangan di Goyang.
2: Apa?
0: Makasih ya bestiku. Panteng radio.
2: Sri Rama, terima kasih.
0: Sama-sama.

0: Sambutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trilama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Trilama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trilama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi sehat.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomaret dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Si Badak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih segar, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami. Bantu tubuh dari dalam.
1: Iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa. Badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

93,1 Tri Rama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, bestie.

terus bareng-bareng keluarga semuanya. Kita masih terus bareng di Goyang Malam. Asoy sekali Besti. Untuk di malam Kamis, malam hari ini keluarga semuanya yang terus beraktivitas, selamat beraktivitas. Yang mungkin baru saja pulang sampai tempat, sampai rumah, ini selamat beristirahat saja ya. Masih panjang waktu kita dan masih bareng-bareng terus sama Goyang Malam.

Hai yang ada di kawasan Jogja, Kulon Progo, apa kabar ini? Kulon Progo keren loh jalannya loh ya, luar biasa. Jalannya halus kayak pipinya Maya Adiba di sana ya, mantap sekali. Terima kasih sekali Rizka Rohmawati. Kapan main-main ke Lampung ini ya? Salam untuk keluarga di sana ya. Cahaya apa kabar Cahaya? Iya sama Putra ini. M2M juga selamat bergabung ya. Ada Pak Cupli, terima kasih sekali Pak Cupli. Ayo di tap-tap terus, ayo di tap-tap terus biar sampai 30K. Mas Pajar, apa kabar Mas Pajar? Ada Mbak Endang juga ya, Mbak Endang udah gabung.

0: Banyak yang udah request malam hari ini, udah beberapa putra siapin denangnya, tenang aja. Yuk, yang mau telepon lagi boleh telepon lagi ya, yang ujungnya 9310. Hai, selamat malam, goyang malam.
1: Ayo, sekalian.
0: Asoy sekali, besti. Mas Pur.
1: Ya.
0: Sinyalmu nindi. Mas Pur.
1: Iya, besti.
0: Tolong.
1: Enggak tahu nih, signalnya hilang-hilang.
0: Tuku sak sinyale to, Mas Pur.
1: Lagi kita di tower gitu.
0: Tapi udah operator ya.
1: Iya betul.
0: Ya kalah we.
1: Berkuah lagu.
0: Apa?
1: Runtah.
0: Hah?
1: Runtah. Iya.
0: Goyangin buat siapa, Mas Pur?
1: Buat Mahkamah Pangatio Burung Yasin malam.
0: Oke.
1: Buat Malumin tuh Pak Warno, Kue Senat, Seprapi juga malam.
0: Runtah, ente-ente. Itu bukan. Itu bukan, Mas Pur.
1: Bukan.
0: Oh. Runtah yang gimana? Gimana
1: runtah
0: coba?
1: Hidung halus, bibir halus, halus alam ku halus
0: kami. Iya. Terus siapa lagi?
1: Buat Pak Sarti dan Bu Sarti malam juga.
0: Siap.
1: Makasih waktunya Mas Putra.
0: Ya selalu Mas Pur.
1: Ya, mat malam.
0: Jangan sampai kurus, Mas Pur.
1: Enggak kurus aku. Namanya kentung enggak kurus loh.
0: Nah, iya makanya biar sesuai sama nama, kan begitu.
1: Iya.
0: Mana anaknya, suruh buka TikTok dong.
1: Anaknya lagi main, jadi enggak buka TikTok
0: ini. Oh iya. Thank you, Mas Pur. Sehat selalu ya.
1: Nggih.
0: Panteng radio.
1: Nganteng drama dong, besti.
0: Mantap. Terima kasih, Mas Pur, dari kawasan Putra Rumbia. Ya mbak, kayak di Sawang, sak marame mbak, ya. Selamat malam, goyang malam.
2: Asik sekali, besti.
0: Asoy.
2: Asoy.
0: Sehat, tuh.
2: Malam, GGS.
0: Malam juga,
2: sehat, no.
0: Malam juga, tanteku.
2: Sehat.
0: Lagi apa, Teh?
2: Lagi ngantri.
0: Ngantri apa, Teh?
2: Ngantri masukan dirimu.
0: Kirain lagi ngantri mandi.
2: Enggak. Ngantri mandi lah, kong manakung.
0: Air aman ya, Teh?
2: Aman, terkendali pokoknya. Aman.
0: Antri untuk on air, iya. Sehat ya, Teh? Udah maem belum, Teh?
2: Udah, maeme nganu sayur lompong. Merowatuk ini gila. Biasa, makanan seusia-seusia tante itu ya.
0: Iya.
2: Yang lembek-lembek.
0: Betul.
2: Karena kalau yang keras-keras takut kalau giginya protol.
0: Iya, memang begitu. Selain yang empuk-empuk enak dileg.
2: Nah, betul. Nah, pencernaan juga bagus.
0: Bapak Nut Oji Raman Utara, Nute. Ada Bapak Nut, Nute.
2: Bapak Nut Sugendalu.
0: Iya, Pak Cupli, ojo kesuen le Nyawang kok blenger nggo, katanya gitu.
2: Alah yo ora,
0: Raya.
2: Pak Cupli Bu Daliati, mat malam juga. Mbak Wandirane malam.
0: Siap.
2: Bu Esenane malam. Nelin Bu Muslimah, Kang Pur Kentung, penjaga cinta. Mr. Eki juga malam, Kang Mas Broto, Mas Wiki, Mas Edi BW, Kang Anjar malam, Mbak Neri Kota Gajah malam, Lek Turino, Grandpa Maruti, Bu Ediana Melisusanti, Pak Sigatot, Bu Wapini, Bu Damiase, Bu Rumiase, Om Tandus, Sugeng Winarno.
0: Terus mak.
2: Pak Warno lu guyu.
0: Iya toh.
2: Heeh. Pak Marusi kan sampun. Lah iya.

0: Ini Julius, tiang Penny, Pak Cipap, Pak Elsa. Wes lah, aku kurang request lagi GGS. Aku requeste istilah cinta.
1: Istilah cinta.
0: Oh, gak ngono.
1: Eh, piye neh? Salah aku.
0: Romantika bercinta.
1: Oh, kirain istilah cinta. Salah ya.
0: Runtah yo rungkat. Runtah sing rambut alus, kulit alus iku lho.
1: Kira enak runtah ente kentean banyu kata kentean banyu
0: sumpah nek nang inovasi nek lomba karo Bu Ejen aku ya karo aku ae aku kan enteng Bu Ejen abot
1: iya iya siap siap
0: lomba menggendong bojone uang.
1: Aku arep gendong anu, arep gendong Bu Sutino ae wis.
0: Yo alah, kok Bu Suprapti enggak gelem ya?
1: Hah?
0: Bu Suprapti.
1: Bu Suprapti.
0: Kan luwe enteng luwe.
1: Bu Muslimah no.
0: Oh iya
1: ya. Oh iya ya, 11-12 sih 11-12.
0: Ini aku asline.
1: Ya wis.
0: Milih Bu Suprapti aku ya.
1: Gampang mah. Gampang ngot nimbang sih sing menang sing dia.
0: Sing paling enteng.
1: Heeh.
0: Bu Suprapti.
1: Maklum no.
0: Sinten nggih?
1: Mbak Dar.
0: Oh, Mbak Daryati. Mbak Daryati ya sing jelas ya karo Kang Darjo. Iya bener ya.
1: Pak Supri, sesek melu ya.
0: Lama lampun kula senggol to sayangku. Napa jenengan napa to sing reng tahu?
1: Ora lagi di anu lagi di kantor belakang lho, Mas.
0: Oh, gitu ya. Iya. Oke. Okay. Istilah cinta tak tunggu buat GGS makasih waktunya.
1: Sama-sama Tante Kutaya.
0: Ganteng ganteng sekali. Enggak
1: kangen-kangen
0: di jalan lagi. Asoy.
1: Makasih te panteng jami, radio. Jami.
0: Panteng pilih lama kalau GGS keleng matul nuwun.
1: Asoy, makasih mak. Ada yang sudah kemarau di sini. Ada yang ini apa? Ada yang sudah kering ya kan sumbernya ya kan. Lampung sendiri jarang hujan apalagi Lampung Timur ya. Udah berbulan-bulan tidak pernah hujan, tidak pernah hujan. Kenapa Om nyariin aku katanya. Terima kasih ya sudah panteng malam hari ini. Yuk satu lagi, yuk satu lagi. Selamat malam goyang malam.
2: Asik sekali Besti. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Bestiku. Apa kabar kamu Bes?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Alhamdulillah aku sehat juga. Disuduli sama Bu Suprapti nih Putra Ella nih. Keduluan Bu Suprapti, keduluan malam Putra ya. LA. Mangga-mangga, Putra LA sehat ya.
2: Request lagunya nih.
1: Apa denangnya?
2: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
2: Ini penjaga hati.
1: Penjaga hati. Siap goyangin.
2: Goyangnya buat Neng Bis daerah Malangnya ya. Malam istirahat. Semoga sehat selalu di sana.
1: Amin.
2: Terus buat maklum tadi ya, malam. Terus buat Bu Suprapti. Terus buat Bu Rumia sinyal juga malam.
1: Siap.
2: Terus buat Julius. Terus buat Kang Mas Brotonya juga malam. Terus buat Bu Esena. Terus ada Pak Gatot. Terus buat apa itu ya? Kakak Wandiranya juga amat malam.
1: Selamat malam.
2: Terus buat Bu Ribu. Terus ada Putra Tandusnya juga amat malam. Terus buat Mbak Wi, Neri, Wiginya malam.
1: Oke.
2: Dong, salamnya buat semuanya.
1: Siap. Udah Bes.
2: Ada lagi Mas?
1: Ada dong. Mau sekarang atau nanti?
2: Oke, makasih.
1: Putra Ella, mau sekarang apa nanti?
2: Apanya?
1: Diputernya.
2: Sekarang loh. Gimana tuh bos?
1: Oke lah kalau gitu.
2: Enggak ke depan.
1: Oh ya, panteng okay. Radio. Pak kalau gitu.
2: Enggak ke depan.
1: Oh ya, panteng okay. Radio.
2: Manteng, Tri Ramadhan. Assalamualaikum.
1: Mantap. Waalaikumsalam.

0: Halo, Assalamualaikum Jeng Sri.
1: Waalaikumsalam Jeng Tini.
0: Jeng, aku pusing banget deh. Itu, anakku Yudi minus matanya makin gede. Padahal tahun depan mau daftar TNI. Ada referensi obat yang bagus gak ya Jeng?
1: Jangan khawatir Jeng. Anakku Adi minusnya kurang berkat rutin konsumsi herbal Kardina Mata. Harganya cuma Rp200.000 aja loh Jeng.
2: Kardina Bright atau Kardina Mata merupakan suplemen alami untuk kesehatan mata yang terbuat dari ekstrak daun kenikir, obat herbal yang berfokus ke saraf mata yang dapat menjaga kesehatan mata dan mengobati keluhan mata seperti meningkatkan penglihatan mata di malam hari, mencegah dan mengobati katarak, glukoma, mata buram, mata kering, mata berair, infeksi pada mata, dan mempertajam penglihatan mata. Kardina Bright atau Kardina Mata telah tersertifikasi halal MUI dan terdaftar di BPOM, tersedia di radio kesayangan Anda ini dan apotek terdekat di daerah Anda. Kardina Bright atau Kardina Mata, solusi tepat dan efektif untuk kesehatan mata.
3: Main si Titin teman aku cerita.
4: Cerita apa,
3: cerita,
4: Dek?
3: Cerita mau ada cerita berenang. Asik deh, Ma.
4: Gimana?
3: Kolam berenang Telaga Putri, Ma.
4: Oh ya? Terus?
3: Terus, Ma, di Telaga Putri itu ada bebek goes, ada ember tumpah. Pokoknya seru deh,
4: wah,
3: Ma.
4: Wah, asik ya.
3: Ma, ada jadi pengen berenang deh.
4: Oke, oke. Hari ini kita ke sana, ke kolam renang Telaga Putri. Tapi ajak ayah sama kakak ya.
5: Tempat wisata air, kolam renang Telaga Putri. Memberikan suasana menyenangkan bersama teman dan keluarga. Kolam renang Telaga Putri tersedia berbagai macam permainan wahana air. Mulai dari waterboom, water slick, waterboom bumerang dengan ketinggian 15 meter, panjang 65 meter. Permainan bebek goes, bola raksasa, serta kano, kapal kecil. Tersedia musola, kantin, serta area parkir luas. Kolam renang Telaga Putri juga menyediakan tempat untuk perayaan ulang tahun, arisan, dan yang lain. Setiap hari Minggu ada live hiburan organ tunggal. Ayo bikin acara lebih seru di kolam renang Telaga Putri. Kolam renang Telaga Putri, alamat Simpang Randu SB14A, Seputi Banyak, Lampung Tengah. Kolam renang Telaga Putri, wahana rekreasi keluarga Anda.
6: Masyarakat Seputi Banyak dan sekitarnya, yuk ikuti siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis. Hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore, siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng, Kecamatan Seputi Banyak, Kabupaten Lampung Tengah. Di kegiatan ini, keluarga sehat dapat mengetahui kondisi kesehatan tubuh dengan ikut cek kesehatan secara gratis. Selain dapat sehatnya, dapatkan juga promonya. Dan ada lagi kupon undian gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FM Net. 11 makin berkelas. Ikutan gelegar hadiah Tri Rama FM Net memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah, 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit rice cooker, 11 unit kipas angin, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Ayo, jangan lupa datang ya. Siaran keliling bersama Radio Tri Rama serta cek kesehatan gratis hari Minggu, tanggal 9 Agustus 2026, mulai jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Siaran keliling dan cek kesehatan gratis berlokasi di Rumah Makan Rowo Ireng. Yuk ikutan hadir ya, dapatkan sehatnya dan dapatkan juga hadiahnya.
7: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
8: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
7: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
8: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
9: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat. Maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
10: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
11: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
12: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
13: Asyik sekali, Besti.

Tenang aja, masih terus digoyang, goyang asik-asik di goyang malam. Asoy sekali, Besti. Sarang Beo, terima kasih Sarang Beo. Ada Rahayu dari Batu Raja. Sehat ya Rahayu ya. Terima kasih malam ini sudah gabungan, sudah follow kita. Mas Yono Yono, apa kabar Mas Yono Yono? Sudah gabung juga malam hari di live TikTok kita. TY, apa kabar TY? Dinda ART Draw ini ya. Mas Putra, Dinda ibuku lihat live-nya Mas Putra. Oh iya iya iya, makasih ya. Kemudian ada lagi selamat malamnya Putra untuk Asoy. Asoy. Asoy. Kania, makasih Kania. Selamat bergabung Kania. Sehat selalu ya. Ngisi absen Fajar Patra. Langkat ya nih ya. Langkat Patra di mana Langkat ya? LGKT Langkat kali ya. Mohon maaf kalau aku salah. Kita ke wawa dulu, wawa kita masih banyak ya. Dikira sombong lagi nanti ya. Yang sudah wawa, thank you sekali malam hari ini. Sumatera Utara, siap. Bener ya, Langkat ya, Sumatera Utara. Siap. Fajar, salam kenal ya Jar. Salam untuk kru yang ada di Patra FM ya. Hai, apa kabar Pak Yaska? Pak Yaska, apa kabar Pak Yaska? Lagi apa nih juragan kita ini? Juragan nanas. Oh. Hai Alip, apa kabar Alip? Terima kasih Alip. Alip Firmansyah ya. Pak Cupli. Wow, yang punya radio baru. Wow. Amazing. Sambil aktivitas, ditemani sama goyang malam, ditemani sama radio baru katanya, mantap. Oh gitu, siap. Jaya di udara ya. Bareng-bareng ya, sukses bareng kita ya. Mbak Siis, apa kabar Mbak Siis? Dari Kota Metro. 28 Kota Metro sudah menyatu. Mas Putra siap selalu siap. Makasih ya Mbak Siis. Mas Andi Travel, wawanya juga udah masuk. Oh ini ternyata penampakannya ya. Wow, ada stikernya radionya. Mobilnya ada stiker radionya, mantap. Rawan Kalimantan gak bisa. Gak bisa. Siap, Pajar. Sukses di udara pokoknya ya. Mas Wigi, selamat malam untuk Mas Wigi. Hai Tante Indri katanya. Tante Indri masih ada di live gak nih? Masih kayaknya ya. Kemudian lagi selamat malamnya Putra untuk Ibu Muclima. Oh, lagi pengajian, pantengnya TikTok, iya. Tolong, selamatkan Bu Muclima, tolong. Ada Mbok E, Adiba, ada Mbok E, Adiba. Pas habis beres-beres ya, oh. Sambil nonton ya, mantap. Bu Suplapti, Ibu Kotayang. Selamat malam untuk Bu Suplapti. Aku lagi minum Biosi Mas Putra, sambil dengerin Mas Putra siaran katanya. Cinta tak terbatas waktu, insya Allah nanti ya. Kalau waktunya cukup digoyangin katanya untuk semua fans Radio Tri Ramadan Jaringan aja. Mas

Dapat salam dari Mas Wigi, Bes. Kamu, Bes. Katanya Tante Indli. Mas wis tau nang RU4? Sudah. Aku dulu sering tempat ini, Muh Mebel dulu ya. Tempat Pak Muh dulu sering banget. Sering main tempat Pak Muh dulu. Gitu ya. Salam ya Bang, katanya untuk rekan-rekan dan kru-kru di sana. Siap Fajar. Salam juga untuk kru Patra FM ya. Sehat selalu pokoknya semuanya ya. Yang masih terus tap-tap layar di live TikTok kita, thank you sekali. Kita masih ada di bulan Agustus. Masih ada promo pahlawan kita. Paket hemat, tiada lawan, asoy. Kuda jingkrak loh ya, luar biasa loh. Maduka J kita beli satu gratis satu, keluarga semuanya ya. Yang sayang istri, sayang istri, sayang istri. Ya, mumpung KJ beli satu gratis satu, beli satu gratis satu. Khusus untuk bantu kuda jingkrak, yo, diborong, diborong, diborong. Gaskan keluarga semuanya ya. Datang langsung ke seluruh jaringan Radio Trirama FM Net. Mantap. Mas Boy, apa kabar Mas Boy? Selamat bergoyang ya malam hari ini ya. Masih sama Putra sampai dengan jam 8, sampai dengan jam 10 malam. Digoyang malam, asoy sekali bestie.

0: Woi, streaming woi. Streaming Radio Tri Rama FM di www.radiotriramafm.net. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet, 11 makin berkelas.
1: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Tri Rama FM dan jaringan.
0: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
1: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
0: Gelegar hadiah 11 tahun Tri Rama FMnet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Tri Rama FMnet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi. Sehat.

Keluarga sehat tahu nggak? Yang bikin asam lambung berbahaya bukan sakitnya, tapi kerusakan di lambung yang terjadi setiap kambuh. Banyak yang santai saat mual, begah, panas di dada, lalu ditahan atau minum obat pereda nyeri saja. Padahal obat nyeri hanya menahan sementara. Asamnya tetap tinggi dan tidak menyembuhkan sakitnya, bahkan dinding lambung makin teriritasi. Apalagi setiap kambuh, kalau dibiarkan bertahun-tahun, kasusnya selalu naik level dari radang biasa menjadi luka kronis. Lalu komplikasi seperti BAB hitam, muntah darah, atau nyeri dada mirip serangan jantung. Madu lambungku Agarilus, madu herbal yang bekerja bukan hanya meredam rasa sakit, tetapi memulihkan peradangan dari akar dan melapisi lambung agar tidak kambuh lagi. Segera konsumsi rutin madu lambungku setiap hari, asam lambung aman, aktivitas nyaman. Dapatkan madu lambungku di seluruh jaringan Radio Trirama FM Net.

0: Heleh, toto. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu toh usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
2: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: 93,1 Trirama FM. Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali, Besti.
6: Asyik sekali, Besti.

pantang tidur pokoknya keluarga semuanya ya. Kalau belum kelar acaranya jangan tidur dulu. Masih bareng-bareng terus di Goyang Malam. Asoy sekali Besti.

datang ya. Aku nyariin handphone ternyata di sini ya. Mas Sigit, apa kabar dari Koga? Di Koga tadi ada siapa ya di atasnya Mas Sigit tadi ya? Makasih juga ya, Koganya mana katanya gitu. Mbak Supana, ayo kita TikTokan, ayo kita TikTokan. Kurang-kurang 21 menit lagi ya. Masa iya, kuat-kuatin dong ya. Seperti menahan rinduku padamu. Oh. Tolong. Mas Andon, apa kabar kamu Mas Andon? Kemudian lagi ada Mbak Supana. Ternyata udah wawa juga Mbak Supana ya. Pengajian Mas Putra sampai ketinggalan TikTokan katanya. Makasih ya Mbak Supana dari KNPI Tulang Bawang. Bintang Samudra, selamat malam. Jeremy, apa kabar Jeremy? Kemudian lagi selamat malamnya Putra juga untuk siapa ini? Sul alias Pak Edimas ya. Pak Edimas dari kawasan RO4 ya, Seputih Raman malam hari ini. Sudah ikutan goyang bareng sama Putra ya di goyang malam. Terima kasih sekali untuk yang ada di kawasan Seputih Raman semuanya ya. Selamat bergoyang semuanya, semoga terus sehat. Jangan lupa terus dikonsumsi produk-produk herbal yang tersedia di seluruh jaringan Triram FM Net. Mumpung di bulan Agustus masih ada promo pahlawan kita ya, yang luar biasa hemat sekali untuk keluarga. Bisa langsung didapatkan di seluruh jaringan Triram FM Net. Kemudian juga apa kabar untuk yang barusan pulang aktivitas ya, baru pulang Mas Putra, gak apa-apa ya. Selamat bergoyang, selamat bergoyang. Masih ada sekitaran waktu 19 menit lagi kita ya. Kepek tegan wis, enek lo git. Wis, enek tadi enek. Gak ke bawah aja. Oma, apa kabar Oma? Oma Saina. Asoy. Waalaikumsalam. Mas Putra bisa request enggak? Boleh, silakan. Selamat malam ya Oma. Kalau masih ada waktunya silakan. Tante, tanteku, tante Lum. Apa tadi dendangnya ya? Belum sempat aku ketik tadi. Maafkan aku ya tante Lum ya. Aku akhirnya lupa sama dendang yang mau di request sama tanteku sayang ya. Alhamdulillah aku sehat. Kamu apa kabar Saina? Saina sehat ya. Terima kasih malam ini sudah gabung di Goyang Malam.

0: Sekarang pantengin siaran Radio Tri Rama dimanapun dan kapanpun melalui aplikasi Noise.
1: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu toh.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Tri Rama KJ atau Tri Rama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Tri Rama FMnet.
0: 93,1 Tri Rama FM.
6: Pantang terus Goyang Malam. Asyik sekali Besti.
7: Asyik sekali Besti.
8: Terima kasih ya keluarga Sehat Indonesia dimanapun berada malam hari ini yang sudah nemenin aku siaran dari 7:30 malam tadi ya. Yang sudah pada panteng di live TikTok kita juga terima kasih. Sudah follow kita terima kasih. Sudah tap-tap kita juga terima kasih. Jangan lupa juga di follow dong akunku di bawah ya. Jangan lupa di follow. Selamat beristirahat. Semoga besok bangun dengan semangat yang luar biasa, dengan rezeki yang banyak juga ya. Tapi yang malam hari ini terus begadang karena aktivitasnya malam, gak apa-apa. Semangat terus ya pejuang-pejuang keluarga. Yang mau istirahat, jangan lupa dicek dulu yuk pintu kendaraan, jendela, diperiksa-periksa kembali. Siapa tahu ada yang masih kendaraannya ada di luar ya kan, atau pintu-pintu yang belum ditutup dengan benar ya. Makanya dicek lagi. Putra pamit ya, terima kasih semuanya. Panteng radio, panteng Tri Rama, jaringan yang wena-wena denangnya. Wassalamualaikum.

Radio Jaringan Pilihan Masyarakat Lampung, hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trirama FMNet menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia, dangdut, hingga musik etnik Nusantara, dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian, didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Wai Bungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Bringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam keluarga sehat Indonesia. Jumpa kembali atau di keluarga sehat bersama Jesse atau di album Nostalgia Persawahan Madua Garilus di edisi di malam Kamis di tanggal 5 Agustus 2026. Seperti biasa keluarga saya sampai jam 12 malam nanti aja menemani keluarga saya di album Nostalgia.

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Fasolah sekian dari Jalan Gawa Desa Taman Negeri. Gajah Mata Wibur Lampung Timur, keluarga sehat ya. Masih di album Nostalgia persembahan Madu Agarilus, atau di CD malam Kamis, atau di tanggal 5 Agustus 2026. Dan untuk terima keluarga sehat seperti biasanya, 2 jam aja akan menemani keluarga sehat ya, dari jam 10 sampai jam 12 malam nanti keluarga sehat. Atau yang mau ikut tergabung boleh banget ya, jadi 08 12 12 11 310, atau juga untuk ya di Facebook ya, Radio Trirama FM keluarga sehat ya. Terima kasih tentunya untuk gedung keluarga sehat yang sudah menematikan untuk Madu Agarilusnya, baik Madu Pala, Nama Rafid Lampung, ada juga Madu Hitam Pahitnya. Dan untuk di sobatan Dimon keluarga sehat Indonesia, terima kasih untuk yang sudah mempercayakan ya untuk Madu Agarilusnya untuk dikonsumsi setiap hari untuk pencegahan atau pengobatan, sehari 2 kali 3 kali, kalau bagusnya sih 3 kali untuk pengobatan ya. Silakan untuk informasi lebih lanjut bisa hubungi di call center kita keluarga sehat ya. Atau ke di 08 317 660 600.

Susu kambing eta bos. Selamat malam juga untuk di keluarga sehat ya. Ada Mbak Erna dari Kalipasir Perdana ya, atau konsumsi pertama kali madu lambungku. Sudah mendapatkan untuk di radio Trirama ya, di Jalan Kauman Desa Taman Negeri Kecamatan Waibur Lampung Timur ya. Dan untuk dimu keluarga saya, terima kasih untuk yang tentunya keluarga saya ya, sudah mendapatkan untuk madu agarilus ya. Yang mau COD boleh sayang, nanti bisa diantarin sama AJS nya ya. Jadi untuk keluarga sehat nanti bisa ya, untuk tadi keluarga sehat ya, diantarkan untuk Kecamatan Waibur, Purbalingga dan sekitarnya. Yang jauh nanti kita bisa kirim lewat jasa ekspedisi, atau beberapa bisa transfer COD juga bisa, tanya keluarga sehat ya, mudah pokoknya mah. Jadi untuk di kesempatan di malam ini, atau keluarga sehat ya yang ingin dapatkan madu agarilus, langsung aja dapatkan di Radio Trirama dan juga jaringan. Oke, selamat malam juga ada Pak Toh yang ada di Tambas Subur. Gimana BLC-nya? Sudah mau dikirim Pak Toh? Sudah menyatu keluarga sehat ya. Selamat malam, semoga selalu diberikan kesehatan ya. Untuk di malam ini Pak Toh sudah monitor menemani tugas setiap malam aja. Salam juga semua untuk fan Radio Trirama dan juga jaringan tentunya. Dendengnya Nigar Dilaku tak akan bersuara. Terima kasih kembali untuk Pak Tok yang ada di Tambah Subur. Atau gedenanya itu takkan bersuara. Dari Nika Ardila keluarga sehat ya. Untuk bersuara atau gedenanya ternyata belum masuk ya. Untuk gede malam ini Pak Tok, kira-kira gimana ini? Ya, untuk ya dendangnya belum masuk ternyata. Mungkin bisa diganti untuk dendangnya di malam ini. Ya, selamat malam untuk semuanya keluarga sehat yang sudah setia menemani di album Nostalgia. Persembahan Madu Agarilus bersama Ajis ya. Selamat malam dan selamat bernostalgia.

putar kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

0: Feda, ini diminum nak.
1: Apa ini bun?
0: Sudah diminum dulu.
1: Iya bun.
0: Baca bismillah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Gimana?
1: Manis rasanya. Feda sangat suka.
0: Ini namanya madu nutrisi otak agarilus.
1: Oh, madu nutrisi otak agarilus.
0: Iya, bentar lagi kan Feda mau semester. Biar tambah konsentrasi belajarnya dan semangat. Makanya harus rutin minum ini.
1: Iya bunda, makasih ya bun. Satu lagi produk hebat dari Agarilus, madu nutrisi otak Agarilus, bermanfaat untuk meningkatkan konsentrasi, sangat cocok diberikan pada anak-anak dalam masa pertumbuhan, meningkatkan daya ingat dan semangat belajar, anak tumbuh sehat dan cerdas.
2: Madu nutrisi otak Agarilus juga sangat baik dikonsumsi oleh orang dewasa. Bahkan madu nutrisi otak Agarilus sangat dianjurkan bagi Anda yang sedang mengkonsumsi herbal drink Agarilus, sel teh ataupun Agarilus Drop sebagai terapi berbagai keluhan penyakit.
1: Madu nutrisi otak Agarilus bikin anak sehat, cerdas, dan semangat.
3: Dapatkan madu nutrisi otak Agarilus di Trirema FM.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net. Waktu

0: Bagus.
1: Bagus.
2: Ya, sebentar.
0: Ayo berangkat. Kita touring pulang kampung. Kita aduh, berangkat sekarang.
2: Aduh yuk, Pak Haji gagal kayaknya touringnya. Asam urat saya kambuh lagi nih. Aduh, kaki saya bengkak-bengkak ini, Pak. Aduh.
0: Wah, ini mah gara-gara kebanyakan makan enak dan kurang olahraga, Pak Agus.
2: Oh ya, gimana lagi, Pak?
0: Gini deh, coba minum madu Nomurafit.
2: Madu Nomurafit?
0: Iya. Madu Nomurafit ini mengandung bahan herbal pilihan yang bisa membantu meredakan asam urat, kolesterol,
2: oh,
0: dan
2: iya,
0: melancarkan peredaran darah.
2: Oh, iya?
0: Nah, kebetulan saya selalu siap.

0: kemanapun saya pergi.
1: Wah, boleh deh saya coba.
0: Ini madunya, coba diminum.
1: Wah, enak juga ya. Kok sekarang kaki saya mulai enakan ya, Pak?
0: Makanya saya nggak pernah lupa selalu minum madu Nomura Fit.
1: Oh, gitu ya, Pak?
0: Oh, iya.
1: Wah, kalau gitu kita gas, Pak, touring sekarang.
2: Ayo. Madu Nomura Fit adalah produk kesehatan alami yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi seperti madu murni, ekstrak sindaguri, ekstrak meniran, ekstrak sambiloto, dan ekstrak brotowali. Madu Nomura Fit sangat berkhasiat untuk membantu mengobati asam urat, kolesterol tinggi, dan gangguan peredaran darah. Konsumsi sekarang juga Madu Nomura Fit bisa didapatkan di seluruh jaringan radio Trirama FM Net dan MB Radio Net.

saat lagu lama menyapa rasa. Ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga Sehat Indonesia yang sudah setia menemani di album Nostalgia Persembahan Madu Agar Ilusi datang di malam Kamis di tanggal 5 Agustus 2026. Masih bersama jasa keluarga saya di album Nostalgia Persembahan Madu Agar Ilusinya dari jam 10 ya sampai jam 12 malam nanti. Dan untuk di sobat tadi di malam ini juga waktu sudah menjaga di menit ya 40 di jam 10 ya untuk waktu Radio Ramadan sekitarnya. Bye Aska, masih menyatu mas, salam buat semuanya aja atau kedidangnya demi kau dan si Bahati. Tadi udah ya Bye Aska ya, pas banget ya. Terima kasih untuk penyiarku, terima kasih kembali buat Bye Aska atau kedidangnya tadi sudah just hadirkan ya atau kemana-mana di serat malam. Di album Nostalgia Keluarga Sehat ya, pada persembahan Madu Agarilusnya ada Madu Pala, Madu Nomorfit, Madu Lambungku, dan juga Madu Hitam Pahit. Madu Agarilus Keluarga Sehat ya, ada berapa macam dan juga untuk manfaatnya juga berbeda-beda Keluarga Sehat ya. Jadi untuk keluarga sehat yang punya permasalahan asam lambung, maget bisa konsumsi Madu Lambungku. Pada penderita kolesterol, diabetes darah tinggi, stroke bisa konsumsi Madu Hitam Pahit. Pada penderita ya tadi keluarga sehat Indonesia, pengapuran, osteoporosis ya, kebas linu persendian, ini bisa konsumsi Madu Nomorfitnya. Dan untuk keluarga sehat Indonesia yang punya permasalahan ya atau sakit migrain, susah tidur, atau untuk mencukupi kebutuhan nutrisi kecerdasan otak anak, bisa konsumsi Madu Palanya. Atau ya keluarga sehat lebih jelasnya bisa hubungi atau di call center kita keluarga sehat ya. Tadi yang mau COD pesan antar juga boleh banget keluarga sehat ya. Lagi untuk kedemang keluarga sehat ya kembali. Satu dinang tadi ada yang request dari Ebit ya. Basing tapi. Ada kereta senja juga. Jangan salah menilai dan aku ingin cinta yang nyata. Masih stay ya untuk yang tadi sudah request. Kalau masih langsung aja di keluarga sehat ya. Kita dengarkan untuk menemani di serat malam bersama keluarga tercinta.

0: Aduh, Bu, perutku iki lho, primane rasane mual, gak enak tenan.
1: Nah, kan dibilangin ngeyel, sampean ki lho, Pak, sering telat makan, lagi mana mau sehat.
0: Lah terus aku kudu piye to, Bu? Perutku kok rasane panas banget. Solusinya apa?
1: Tenang, Pak. Ini lho tak siapin madu lambungku agar ilus. Herbal alami berkualitas bantu meredakan sakit lambung, asam lambung, mah serta kembung dan lain-lain.
0: Aman tak, Bu? Asli agar ilus toh?
1: Aman, Pak. Asli. Lawong iki herbal alami, pokoke lambung sehat, urip dadi ayem.
0: Wah, ya wis, tak minum saiki, Bu. Biar cepet sembuh sekalian. Tak kandani ning kanca-kanca kae lho.
1: Lah sing liya yo ben padha tuku dhewe to, Pak.
2: Anda terbangun di malam hari karena perut terasa perih atau setelah makan dada terasa panas dan perut Anda tidak nyaman, jangan biarkan gangguan lambung seperti mah, asam lambung, dan kembung mengganggu aktivitas Anda. Saatnya beralih ke solusi alami. Kini telah hadir madu lambungku Agarilus dengan formula yang lebih kaya manfaat, membantu meredakan perih di lambung, mengurangi asam lambung berlebih, serta menjaga sistem pencernaan tetap sehat. Madu lambungku Agarilus terbuat dari bahan herbal alami berkualitas, telah tersertifikasi BPOM dan MUI, aman dan terpercaya untuk dikonsumsi setiap hari. Jaga kesehatan lambung Anda mulai dari sekarang. Dapatkan madu lambungku Agarilus di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun. Halo warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur, saya Agus Firman Salukman, Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lampung Timur. Dengan ini mengajak sekaligus menghimbau kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Lampung Timur yang secara ketentuan perundang-undangan telah ditetapkan sebagai wajib pajak daerah untuk membayarkan pajak daerah sesuai dengan ketetapan dan waktu yang telah ditentukan. Adapun jenis pajak daerah antara lain pajak bumi bangunan perkotaan pedesaan, pajak reklame, pajak air tanah, pajak mineral logam dan batuan, pajak sarang burung walet, pajak restoran, pajak BPHTB, opsi pajak kendaraan bermotor, dan opsi bea balik nama kendaraan bermotor. Pembayaran dapat dilakukan melalui Tokopedia, Indomart dan Alfamart, Lampung Smart atau Lampung Online, Bumdes terdekat, serta melalui aplikasi Sibadak Mobile yang dapat didownload melalui Play Store. Untuk diketahui bersama bahwa pajak adalah instrumen penting dalam APBD Kabupaten Lampung Timur, khususnya dalam membiayai program-program pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan program pemerintah lainnya. Oleh karena itu, ayo

Sekarang sudah jam 11 malam. Konsumsi rutin sirup tala sebelum tidur atau 1 jam sebelum berhubungan. Sirup tala

keluarga semua masih mendengarkan album Nostalgia, persembahan spesial dari Radio Tri Rama 93,1 FM.

Oke, masih di Mas Ruaskan dari Jalan Kauman, Desa Taman Negeri, Kecamatan Wai Bungur, Lampung Timur. Keluarga sehat ya. Oke, selamat teman keluarga sehat ya. Sudah setia menemani di album Nostalgia atau persembahan Madu Tri Rama Kaji. Untuk Madu Tri Rama Kaji keluarga sehat ya, masih ada promo. Promo pahlawan beli satu gratis satu. Silakan yang ingin dapatkan langsung dapatkan untuk di radio Trikrama dan juga jaringan. Ada yang sudah COD pesan antar juga bisa banget di keluarga sehat ya. Mbak Listiani ya, selamat malam. Dari tahun 2022 kalau nggak salah. Berarti udah 4 tahun yang lalu ya. Aku di sini dari 2015 kalau nggak salah kalau aku. Oke, dan untuk krim keluarga sehat ya, Madu Tri Rama Kaji. Ini madu untuk meningkatkan atau ke stamina pria dewasa. Bisa dikonsumsi untuk pria dan juga wanita. Juga dikonsumsi 1 sendok 1 jam sebelum melakukan hubungan pasutri. Atau juga untuk yang Madu Tri Rama Kaji keluarga saya bisa dirutini selama berapa hari. Nanti untuk keluarga bisa ya, kan ya pastinya juga melihat hasilnya. Jadi dikonsumsi 1 sendok sebelum tidur. Nanti untuk keluarga sehat ya, bisa konsultasikan terlebih dahulu juga bisa untuk yang baru pertama kali konsumsi ya. Dan untuk gerimun keluarga sehat ya, untuk perubahannya bisa dapatkan untuk di radio Trikrama dan juga jaringan saja. Untuk yang mau COD pesan antar juga boleh banget di keluarga sehat ya. Dan untuk di malam ini keluarga sehat, kita kembali yuk. Satu dendang atau gede mau keluarga sehat ya. Spesial tadi ada Gubahku. Untuk di malam ini sudah di request sama keluarga sehat. Jangan kemana-mana sayangku cintaku. Tetap pantang terus di album Nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kaji.

kembali cerita lama bersama album Nostalgia, lagu kenangan sepanjang masa, hanya di Radio Trirama 93,1.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
5: Lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
4: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
5: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
4: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium Masa Kini. Biosi.

0: sudah main HP-nya.
1: Tapi Bu, aku mau main game ini.
0: Sudah berapa kali Ibu bilang jangan main HP terus.
1: Tapi aku nggak mau.
0: Tidak. Ibu tidak mau dengar alasan lagi.
1: Oh, Ibu.
0: Adit.
2: Wah, Bu Ika, ada apa ini?
0: Oh, Ibu Rina.
2: Ini si Adit, Bu. Setiap hari maunya main HP terus. Saya khawatir, Bu. Si Adit jadi kecanduan main HP terus. Nggak mau belajar.
3: Oh, gitu toh. Tenang-tenang, Bu Rina. Saya ada solusinya kok.
0: Oh, iya, Bu.
3: Ini juga saya terapkan kepada anak saya.
0: Oh, iya, Bu Rina.
3: Sangat membantu pokoknya. Coba deh, kasih jamu tetes baking.
0: Oh.
3: Jamu ini juga membantu menstimulasi terapi untuk anak yang susah diatur dan kecanduan main HP.
0: Oh,
3: bahkan juga bisa membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara.
0: Serius nih, Bu Rina?
3: Iya, Bu. Saya sudah buktikan sendiri. Terus, jamu baking ini juga, Bu. Cocok juga loh untuk terapi untuk orang yang terkena penyakit stroke.
0: Wah, banyak banget ya manfaatnya. Terima kasih, Bu Rina, ya.
3: Iya, Bu. Sama-sama.
0: Saya segera coba jamu tetes baking.
4: Jamu tetes baking, ramuan herbal tradisional yang diformulasikan khusus untuk mendukung perkembangan anak, kaya akan vitamin A, C, D, dan E yang sangat dibutuhkan untuk nutrisi otak anak Anda. Jamu tetes baking tidak hanya membantu anak yang mengalami keterlambatan bicara atau speed delay, juga efektif sebagai terapi bagi anak-anak yang susah lepas dari kecanduan HP. Juga bisa digunakan sebagai terapi tambahan untuk penyakit stroke. Dapatkan jamu tetes baking di jaringan Radio Trinam FM. Jamu tetes baking, pilihan cerdas untuk buah hati tercinta.
5: Saat lagu lama menyapa rasa, ada cerita di setiap nada. Album Nostalgia, temani langkah, temani jiwa. Hanya di Radio Trirama 93,1 FM.

Terima kasih keluarga sehat masih sedia menemani atau di album nostalgia keluarga sehat ya. Atau di edisi di malam Kamis di tanggal 5 Agustus 2026. Dan untuk ini keluarga sehat masih bersama Jess di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama KJ. Madu untuk mendekatkan stamina pria dewasa yang sangat bagus ya. Untuk pria pastinya juga mendekatkan durasi, mendekatkan daya tahan tubuh, mendekatkan libido dan juga ereksi, membuat tubuh tetap segar bugar setelah berhubungan, melancarkan peredaran darah keluarga sehat ya. Dan juga masih banyak lagi ada kemanfaat ya, luar biasa. Atau mengatasi permasalahan ya stamina. Jadi untuk keluarga sehat yang baru pertama kali, jangan lupa konsultasikan terlebih dahulu ya sayangku ya. Dan terima kasih untuk di malam ini yang sudah mendapatkan Madu Tri Rama KJ. Terima kasih juga yang sudah menyatu untuk di TikTok. Selamat malam. Yang mau request juga masih ditunggu ya. Kita masih ada 30 menit untuk aja teman-teman keluarga sehat ya. Dan untuk di malu juga keluarga sehat ya, selamat menikmati serat malam bersama keluarga tercinta. Semoga di malam ini yang lagi sakit selalu diberikan kesehatan, untuk yang sehat selalu ya sehat tentunya, tetap jaga selalu kesehatan karena ini juga ya merupakan aset berharga yang kita miliki untuk kesehatan. Dan untuk di malam ini juga untuk keluarga sehat Indonesia yang mau COD atau juga pesan antar keluarga sehat ya, boleh banget bisa hubungi di call center kita, nanti bisa diantarin sama AJS-nya. Atau yang ada di Kecamatan Waibungur, Purbolinggo, Sukadana, Raman Utara, Seperti Banyak, Kerumbia, ya baru bisa keluarga sehat ya. Dan untuk di malam keluarga sehat ya, kembali satu dendang spesial untuk keluarga sehat ya. Jangan kemana-mana, tetap di album nostalgia persembahan Madu Tri Rama Kajeng.

0: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
1: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
0: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu tok.
1: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
2: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
3: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
4: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMnet.
5: Aduh, anakku dari tadi nangis terus, badannya panas banget, aku bingung, harus bagaimana nih?
6: Waduh, Mbak, kau panik banget?
5: Iya, Vin, anakku demam tinggi dari tadi, aku takut banget, nggak tahu mau ngapain.
6: Tenang, Mbak, jangan panik dulu, demam itu sebenarnya tanda kalau tubuh si kecil lagi berusaha lawan infeksi loh. Nah, aku ada solusinya loh, ini namanya baking, herbal sirup tetes, aman buat anak-anak, tinggal diteteskan aja.
5: Baking? Aman kan?
6: Aman banget. Isinya ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, dan juga buah apel. Selain bantu atasi demam, juga bagus buat jaga kesehatan, bantu perkembangan otak, bahkan untuk anak yang terlambat bicara loh.
5: Wah, langsung aku kasih ke anakku deh.
6: Iya mbak, pokoknya kalau si kecil demam, baking jadi solusi pertama.
4: Demam tinggi pada anak dapat membuat orang tua khawatir. Tetapi jangan sampai panik, orang tua dianjurkan untuk tetap tenang agar mampu mengatasi demam pada anak dengan lebih baik. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi infeksi, termasuk flu. Demam terjadi ketika otak memberikan perintah untuk meningkatkan suhu tubuh. Hal ini diperlukan guna mendukung kinerja sel-sel darah putih, melawan virus dan bakteri yang mengganggu tubuh. Jika si kecil mengalami demam, langsung saja teteskan baking. Baking sangat aman dikonsumsi anak-anak. Berikan baking sebagai solusi pertama ketika anak Anda mengalami demam. Baking adalah obat herbal dalam bentuk sirup tetes. Produk ini mengandung ekstrak begagan, mengkudu, kayu manis, ginseng, lidah buaya, buah salak, dan buah apel. Baking digunakan untuk membantu memelihara kesehatan tubuh dan diformulasikan khusus untuk anak-anak guna membantu mengatasi masalah keterlambatan bicara atau speech delay. Dapatkan segera baking di seluruh jaringan radio Trirama FMnet.
7: Keluarga sehat Biosi, mari kita simak cerita kesaksian nyata pendengar Trirama FM dan jaringan setelah rutin mengkonsumsi Biosi herbal tetes premium masa kini.
8: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Ibu Sri Suprapti dari Tandus RB2 Lampung Tengah. Nah sebelumnya aku punya keluhan di dada. Dadaku tuh sakit, nyeri, rasanya panas. Nah setelah itu aku ngonsumsi herbal Biosi DHG. Nah setelah aku mengonsumsi herbal Biosi itu, terus langsung alhamdulillah sekarang dadaku udah enakan, udah sembuh, udah enak, udah bisa kerja lagi. Nah, untuk teman-teman aku semua yang punya keluhan seperti aku, mari kita minum Biosi agar badan kita sehat seterusnya. Terima kasih, memang paling manjur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh, rumput teki, mengandung fungsi ginjal, dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM-net. Biosi.
10: Nikmati istirahat keluarga bersama album Nostalgia, persembahan Radio Trirama 93.

Oke, terima kasih keluarga sehat ya, sudah setia menemani di album Nostalgia. Resepan madu dari Rama Kaji keluarga saya dan juga madu Agaritus. Terima kasih sudah setia menemani di malam ini, di malam Kamis di tanggal 5 Agustus 2026. Waktunya just pamit keluarga sehat ya. Oh, sebelumnya kalau benar ada salah kata atau mungkin ada dendang yang belum terputar, selamat malam buat Mas Ribut Ria Diamil, ada di Sukadana, ada Mas Ali Mustafa, Sungai Lilin juga hadir ya, Bunda Tumiar Idawati hadir dari Medan, Junaidi Sahputra Medan, Pancur Batu juga hadir, ada Bang Anto juga hadir bes, Mas Bobo album Nostalgia. Selamat malam juga ada Bang Putra Ogan yang ada di Tabin. Selamat malam. Salam sehat selalu. Aji Sakir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Kemara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Tri Rama FM Net dan Jaringan.
1: Persiapan kemerdekaan RI. Dikutip dari ensiklopedia Kemdikbud, di masa pendudukan Jepang, Indonesia dijanjikan untuk merdeka. Janji ini didapatkan setelah Perdana Menteri Jepang Hideki Tojo pada sidang parlemen Jepang di Tokyo 16 Juni 1943 mengumumkan bahwa bangsa Indonesia berkesempatan berperan dalam politik dan pemerintahan. Setelah Jepang terdesak dalam Perang Dunia Kedua, Perdana Menteri Jepang berikutnya Kuniaki Koiso mengumumkan dalam sidang parlemen Jepang di Tokyo 7 September 1944 bahwa Indonesia bisa merdeka kelak di kemudian hari. Indonesia pun boleh mengibarkan bendera merah putih dan menyanyikan lagu Indonesia Raya sehari setelahnya. Hal tersebut ditindaklanjuti dengan pembentukan Dokuritsu Junbiko Sakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang diumumkan pada 29 April 1945. Ketuanya adalah Dr. Andes Rajiman Wedio Diningrat, sedangkan dua wakilnya adalah Ichibangase Yoshio dan RP Suroso.
0: Semara kemerdekaan, bersatu berdaulat, rakyat sejahtera, Indonesia maju.
2: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan. Kita

Radio Jaringan, pilihan masyarakat Lampung. Hadir di berbagai daerah strategis di Provinsi Lampung. Trinama FM.net menyapa pendengar setia dari segmen B, C hingga D dengan sajian hiburan dan informasi yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Nikmati ragam musik terbaik, pop Indonesia.

hingga musik etnik Nusantara. Dikemas dengan format siaran yang segar dan kekinian. Didukung dengan teknologi siaran modern, sistem terkomputerisasi, layanan streaming, serta tim yang profesional. Trirama FMNet siap menemani aktivitas Anda, kapanpun dan dimanapun. Dengarkan radio jaringan Trirama FMNet di daerah Anda. Trirama 93,1 FM Waibungur, Lampung Timur. Kanza 96,3 FM Tridatu, Lampung Timur. Inovasi 90,6 FM Seputih Mataram, Lampung Tengah. Radio Jazz 101,3 FM Gisting, Tanggamus. Duta Paramita 98 FM Kota Metro. Gistara 93,5 FM Balikbukit, Lampung Barat. Radio Delta Pratama 91,2 FM Semaka, Tanggamus. Batara 98,4 FM Bandar Lampung. Radio Asrianda 93,1 FM Pringsewu. Dan Radio Bima 88,4 FM Tulang Bawang. Trirama FM Net, radio jaringan pilihan masyarakat Lampung. Kami juga membuka peluang kemitraan untuk Anda. Promosikan produk Anda bersama jaringan radio kami. Mulai dari pemasangan iklan hingga pemesanan produk, semua kami bantu. Hubungi kami sekarang juga di 0831 7006 06

0: Gak bisa tidur nih.
1: Kenapa sih mas? Gak bisa tidur. Kita begadang yuk mas.
0: Begadang di mana?
1: Ya di Tri Rama mas. Dari jam 12 sampai jam 3 pagi. Buruan setel radionya.
2: Bener banget tuh. Daripada malam harinya bingung mau ngapain, pantang aja di begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak. Madu kuat, tahan lama.
3: Hai Bes, assalamualaikum. Selamat pagi besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku. Apa kabar di pagi hari ini? Ketemu lagi barengan diriku, masih di Begadang bersembar Madu Kaja Tri Rama FM sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Madu kuatan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
7: Rebutlah hadiah uang tunai total 11 juta rupiah. Grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM. Dalam gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas.
8: Wow, lanjut lagi bagi-bagi hadiahnya. Ayo kita ikutan, Besti. Caranya, temukan kupon undian di dalam kemasan Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Isi identitas mulai dari nama lengkap, alamat lengkap, nomor KTP, dan nomor handphone yang aktif. Kirim kupon sebanyak-banyaknya ke Trirama FM dan jaringan.
7: Pengundian bulanan mulai tanggal 15 September 2026 sampai dengan 15 November 2026 untuk memperebutkan uang tunai 1 juta rupiah diundi setiap bulannya. Dan pengundian grand prize di tanggal 15 Desember 2026.
8: Jadi, ayo segera ikutan gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet. 11 makin berkelas. Kirim kupon sebanyak-banyaknya untuk memperebutkan uang tunai total 11 juta rupiah. Serta grand prize 3 unit lemari es, 2 unit mesin cuci, 11 unit kipas angin, 11 unit rice cooker, 11 unit setrika, dan 50 unit radio FM.
7: Gelegar hadiah 11 tahun Trirama FMNet, 11 makin berkelas. Persembahan seluruh jaringan radio Trirama FMNet dan didukung oleh Biosi Herbal Tetes Premium masa kini. Biosi. Sehat.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Selte gratis susu Etowah Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Berita terupdate, ternyata penyakit paru-paru menempati peringkat ketiga setelah penyakit kanker, yaitu sebanyak 2,3 juta kasus. Hal ini dikarenakan banyak yang menyepelekan penyakit ringan dari masalah pernafasan. Bila bapak atau ibu mengalami batuk, lendir berlebih di tenggorokan, sesak nafas dan nyeri dada, jangan disepelekan. Segera atasi sebelum parah. Ada satu cara alami untuk mengatasi pernafasan, yaitu dengan konsumsi susu kambing Etamed Premium. Dengan kandungan florin dan beta-kasein pada susu kambing terbukti ampuh membersihkan virus dan bakteri di paru-paru hingga 95%. Akan tetapi, jika minum susu abal-abal, malah bisa menyebabkan keracunan. Anda konsumsi susu kambing Etamed Premium saja. Terbuat dari 100% susu kambing Etawa murni tanpa campuran bahan kimia. Jadi aman tanpa efek samping. Cukup rutin konsumsi susu kambing Etamed Premium 2 gelas sehari, pasti sudah ada perubahan yang jauh lebih baik. Ayo, buktikan manfaat dan khasiat susu kambing Etamed Premium yang hanya bisa didapatkan di seluruh jaringan Radio Trirama FMNet.
1: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

Ada yang lagi jadi pengantin baru di pagi hari ini, besi-besiku, tayang-tayangku, well-wellku, ada apa tidak? Kalaupun ada yang lagi jadi pengantin baru di pagi hari ini, aduh, duhai senangnya menjadi pengantin baru, besi-besiku, tayang-tayangku. Tapi jangan lupa, bes, kalau mau jadi pengantin baru, kalau sudah menjadi pengantin baru, begitu ya. Jangan lupa juga dikonsumsi baru kajian dari Rama FM-nya, bes, langsung digaskan pokoknya, Maya. Loh, you know, biar tahan lama, bes, biar tahan lama, biar semakin greng, bes, hubungan rumah tangga semakin harmonis, bes, tidak loyo koyo kapu kena banyu ngelempuru kapain ngana gue ya. Makanya yang jadi pengantin baru gegasken konsumsi madu kaja Tri Rama FM ya, biar cepat-cepat mendapatkan buntut ngana gue. Ataupun juga pengantin lamanya, gimana pengantin lamanya Mas Yode? Pengantin lamanya juga boleh. Aku sarankan untuk mengkonsumsi yang namanya madu kaja Tri Rama FM setiap hari dikonsumsi, biar merasakan khasiat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada madu kaja Tri Rama FM. Begitu ya bes ya. Boleh langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini, ataupun juga boleh COD, delivery, ekspedisi juga boleh ya. Informasi pemesanan ataupun juga konsultasi terlebih dahulu di 0831 760 600 ya. Terima kasih juga untuk besi-besiku, tayang-tayangku.

ya. Kalau nggak dikonsumsi nggak bakalan tahu kesehatan juga manfaatnya sangat luar biasa daripada madu kaca Trirama FM begitu ya, Bes ya. Selamat pagi, Bes Eko tayangku, welko. Lagi pada ngapain di pagi hari ini? Lagi pada ngapain, Bes? Lagi pada nungguin diriku katanya ya. Nungguin diriku mau begadang barengan diriku di pagi hari ini seperti biasa dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti.

biar tidak bisa tidur semuanya. Wow, amazing. Jangan lupa ikutan bergoyang barengan diriku di pagi hari ini ya, Bes ya. Bergunakan di 08-12-9310. Boleh di SMS, telepon, WhatsApp, ataupun juga yang memang lagi pada Facebookan. Juga jangan lupa juga di follow fanpage Radio Trirama FM, diketik Radio Trirama FM ya. Ataupun juga yang memang lagi pada TikTokan, jangan lupa juga di follow TikTok Radio Trirama FM. Setiap hari kita live streaming langsung di aplikasi TikTok. Jangan lupa juga mawar-mawarnya atau paus-pausnya nggak bakalan nolak, Besti. Diketik Radio Trirama FM begitu ya, Besti. Selamat pagi, Besti, ke tayangku, welcome. Yang memang

banyak acuan dan juga pada lancar ya. Anda pun yang memang lagi pada beristirahat juga, selamat pagi, selamat beristirahat. Mudah-mudahan bisa menemani istirahat di pagi hari ini bersiku tayangku welku. Ataupun juga di pagi hari ini yang memang lagi pada jatah ronda juga, selamat pagi Bapak Ronda semuanya. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini, keliling-keliling desa mengamankan yang namanya keamanan desa biar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan ya. Ataupun juga yang memang lagi pada jatah satpam, Bapak Satpam selamat pagi Bapak Satpam ya. Udah pada ngopi belum Bapak Satpam? Ngopi dulu biar tambah segar, biar tambah semangat, biar tidak ngantuk, biar semakin hubah ya. Selamat pagi Bapak Satpam semuanya yang memang lagi pada di perjalanan juga, selamat pagi, selamat di perjalanan. Mudah-mudahan selamat sampai tujuan, tidak ada suatu halangan apapun di jalan ya. Ataupun untuk basi-basi aku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang lagi pada panteng diriku di aplikasi Trirama FM Net ataupun juga aplikasi Noise, juga selamat pagi untuk anda semuanya. Ataupun juga yang memang lagi pada panteng diriku di Radio Batara FM Kota Bandar Lampung, juga apa kabar warga Bandar Lampung? Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini warga Bandar Lampung ya. Kemudian yang memang lagi pada pantang diriku ya di radio Jazz Gising Tanggamus Impres Purwodadi Gising Tanggamus, juga selamat pagi. Ataupun juga yang memang lagi pada pantang diriku di radio Lilin FM Sumatera Selatan, juga selamat pagi warga Palembang dan juga sekitarnya. Ataupun untuk besti-bestiku, tayang-tayangku, well-wellku yang memang di pagi hari ini lagi pada panteng diriku di Radio Trirama FM 93,1 Trirama Radio Sang Juara. Apa kabar Wai Bogor Lampung Timur? Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Apapun itu aktivitasnya, apapun itu rutinitasnya, kalau sudah berganti hari, berganti jam, berganti tanggal, berganti menit, berganti detik, berganti penyiar tadi yang cantik, aduh hai ulala, berganti yang ganteng gagah perkasa idaman para wanita namanya Wahyu Dinata. Menemani besti-besti aku, tayang-tayangku, well-wellku, well-wellku. Dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti masih di Begadang, masih bersembahan spesial daripada Madukaja Trirama FM, Maduku Tahan Lama.

0: Maseh, ayo yang mau telepon maseh-maseh, aku kasih info maseh-maseh, mbak-mbak semuanya boleh pergunakan di 08 12 93 1. Jendol dengan aku ya. Halo, selamat pagi, begadang bersama Manu KJ Tri Rama FM.
1: Tri Rama KJ, madu buat tahan lama
0: Akang Depan.

0: Apakah kemarin dirimu lagi mampir-mampir? Atau dirimu kemarin kemana? Kok tidak ada suaranya biasanya yang pertama, walaupun sering diduakan?
1: Mampir kemana sih, Mas? Gak pernah mampir-mampir aku, Mas.
0: Alah, lah. Apa yang mana?
1: Ya, iya.
0: Lajarnya bundamu wingi ngono.
1: Mampir-mampir kemana? Kalau mampir ya... Paling-paling ya mampir
0: paling-paling ya udah paling-paling ya memang setiap dinannya ya ngono ku. Kang Depa.
1: Iya, Mas.
0: Tapi dirimu sehat.
1: Alhamdulillah sehat, Mas.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah seperti hari-hari kemarin selalu sehat, damang seger buger seserio tama bundar teh geringan.
1: Iya.
0: Kang Depa. Diri ya, mau request lagu apa sama diriku di pagi hari ini?
1: Aku kepengen dengerin apa ya?
0: Kenapa?
1: Coba Mas, Tarlingan Mas.
0: Eh?
1: Versi Tarling, versi Cirebonan.
0: Yang mana?
1: Bikin aja lah Mas Yudi yang milih.
0: Tarling Cirebonan. Oke, lawas nenenenenenenen. Koyone enak, koyone. Koyone enak. Oke, lawas koyone enak. Nek pria idaman gue kan ya versi Tarlingan, enak juga. Ya, pria idaman gue ya versi Tarlingan. Tapi mohon maaf, pria idaman tidak bisa untuk nyanyi lagi siaran. Oh no.
1: Ya, wes kelas ora apa-apa.
0: Ya besok maka sambil dicek atau digoyang dulu buat siapa sih goyangnya.
1: Selamat pagi buat maklum ya, sama pawang ya. Kamu tidak terlalu maklum ya.
0: Amin ya rabbal alamin.
1: Pada gram Pak Maruti, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Selamat ya, Mbak Indri, selamat pagi Mbak Indri.
0: Pagi.
1: Kalandira juga,
0: terus ada pagi.
1: Selamat pagi, selamat pagi.

0: ada Kang Maksum, terus ya, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Sing, selamat pagi sih.
1: Sing tangi ya.
0: Iya sing.
1: Sahur lo sing.
0: Mama Mega,
1: Penny. Pagi.
0: Pagi yo.

0: Siapa Maning, Ance, Pagi.
1: Terus ngeblank
0: kue nih wes ngobrol kalau cah ganteng gak keperkasa idaman para wanita nih ngono kue gampang ngeblank gampang lali lah iya tapi iki kok lewasnya tak goleh ternyata gak ada bes
1: apa nenek
0: iya mau kaya nenek tapi kok yora nenek ngono
1: pemuda idaman
0: pemuda idaman.

0: ada, pemuda idaman ada. Seperti diriku menjadi idaman para wanita. Wow, amazing.
1: Amazing. Ya udah, Mas Yudi sehat selalu.
0: Amin. Spesialnya enggak sopan, spesialnya enggak sopan.
1: Spesialnya buat yang selalu di hati.
0: Selalu di hati ki sapa to? Kok diomongne jeneng ngono kuwi lho. Lah.
1: Jeneng.
0: Heeh.
1: Engko pamer.
0: Yo ora, ndak apa-apa. Ben kanca-kancane ki reti, Kang Depa ki karo kae ngono.
1: Loke nek sing baper Mas, nek sing nesu-nesu.
0: Yo ndak. Lho kok yo ngono kuwi yo ora. Dirimu sing ada di hati ki sapa? Makane.
1: Iya, pokoknya ada selalu di hati aja.
0: Lho sapa jenenge kuwi lho? Aku takon jenenge Ajeng apa sapa ngono?
1: Ngono.
0: Ayo ya.
1: Iya.
0: Sapa?
1: Ya.
0: Sapa kok ya ki sapa?
1: Kira meneh. Eh kan.
0: Dia enggak berani menyebutkan nama ya, Bes ya. Halo, selamat pagi Begadang Bersemangat Madu Kaja dari Rama FM. Hey, anu gumelis, anu gumulai, anu sok mimpi jeung berhayal. Kuma dirimu iraha sehat nak?
1: Batuk.
0: Ker batuk. Si karena mah bawaan lahir batuk nama ada mau small cager sama mual.
1: Isaan.
0: M.
1: Siap.
0: Dirimu request lagu nanaon dirimu. Mumpung aku lagi Cinta berbaik merah. Hati.
1: Cintaku hanya kamu.
0: Kiah men. Kiah.
1: Bukan nama Ayu juga.
0: Cintamu hanya putra katanya. Ampun Gusti Nu Agung. M.
1: Darah malang yang ada di jiwa.
0: Nah, yang guys mulai berhayal jeung mimpi nate. Bye we bes. Enggak apa-apa bes. Dan dia mah enggak apa? Enggak tahu besok, enggak tahu rusa nyampe apa enggak. Jadi biarin aja, Be.
1: Orang M. Kirim kopi lo, ah.
0: M. Sok burukeun digoyangna kersa, digoyangna.
1: Buat Ayang Beb gak marah.
0: Ya Allah, Gusti Nu Agung. Amit-amit cabang bayi.
1: Ayang Beb kedua.
0: Tuh.
1: Lia.
0: Aduh, Gusti. KBW di aku. Gini ya, bes, aja. Ginilah bes. Akibatnya seperti ini besti.
1: Bokku. Nah aku kan gel bok. Nyebut nih jenengin bok.
0: Tuh.
1: Empeng lo bokku.
0: Lah iya, kendal nyebut jeneng lah dirimu lo dirinya nggak berasa. Bok sebut. Ayang ngempet darah Malang, jere darah Malang emit amit jabang bayi Mas Yudi ulah saturut-turut nak cenah gitu amun Gusti Nu Agung.
1: Karo Lia aku loro doblang.
0: Nah, karo Lia barang jere Lia yo ngono mit amit Mas Yudi kenal karo MY ora Mas Yudi. Ya ampun yo ngono kuwi.
1: Ibu Isena.
0: Tetap dia mah ya. Dia mengaku-ngaku dirinya semuanya diaku-aku tapi dirinya mah tetap berjodohnya sama putra dah.
1: Ibu Isena. Terus Pak Kato. Mbok mau wis mbok. Cari-cari orang mbok. Wong tuanya cari-cari anak di sini
0: ora sik. Kuwi mbok. Anak piye ngono ki mbok gek guangen kono mbok.
1: Mangkane tangane kecepatan tangan dong.
0: Guaen kuwi lho mbok nang kali apa nang rowo ngene lho mbok. Nengke pepen kono mbok, gowo nang Pariagung iki lho mbok.
1: Wes sepakane.
0: Benerane rimpeti.
1: Sepakane tapi dirucuk nyemplung ledeng.
0: Nyemplung ledeng celupne meneh, angkat meneh, celupne meneh, angkat meneh, celupne meneh, angkat meneh insyaallah ping 1 wae koyo ngono.
1: Mbok kok ambek nangis mbok puluh minggu ya Allah lele sing ganteng.
0: Ya Allah lele, kendang kono minggat to lele, aja nang omah wae ngono kuwi.
1: Oh, terus Mbak Neri terkena dia masuk. Kan Mbak Ulfa,
0: Mbak Emi,
1: jadi PW Pak Yanti.
0: Pagi.

0: Okey.
1: Terus buat Julius. Buat Mr. Ed, buat biasa hati, biasa cinta. Terus buat MBC-nya Mama Mukla. Terus Mama Melda. Bunda Samba. Maju Adong. Bersama Bapak Bagi. Bersama Inces sama Pak Parnonya. Bersama Apin bolak-balik. Terus buat itu jala darahnya. Buat Harry Pasing.
0: Cinta pertamamu.
1: Cinta Benny ya. Cinta pertama itu.
0: Ya serapa apa? Lihat cirimu nanti saya ket biar nanti saya kilo tetap menghayal karo mimpi. Nah kini apa sih gak omongin kue yo pangga menghayal. Lainnya.
1: Anu, siapa lagi?
0: Siapa nih?
1: Terus itu namanya Mbak Vero.
0: Ya
1: maaf, saya udah punya cara malang sama Lia.
0: Cari Mbak Vero. Ih, mit-amit em, kayak kono-kono em. Kono gue cari ini.
1: Aku didukung gitu, Mbak.
0: Kaya gue Sena. Em itu siapa? Aku lo gak kenal, katanya gue sudah aku kampung. Mbak.
1: Terus?
0: Dirimu meni jujur-jujur tehing karunya atau em, deh, Mbak.
1: Ya
0: ampun, Mbak. Mau aku mambo digeret wae, Mbak. Digusur wae, Mbak. Talian, Mbak. Ditalian. Gak ditalian, teh ditalian. Kan karena motor, gak dibawa, gak ditumbuk, gak ledang, gak ditumbuk.
1: Aku resep yang Ayudi cina, tapi Ayudi ini tenaga kayak gitu.
0: No
1: jadi aku resep yang Ayudi, tapi ma. Ayudi itu tenaga
0: saking,
1: aku.
0: Ya saking ngobana menghayal, ya teh besti.
1: Ngomongnya gitu, boy, sena aku.
0: Tuh kan, nges balaka caprut tuh kemana deh, we. Ya masih api nawati si milik kiti, ya mah. 11-12
1: bisa dewa ke Semar, Pak Udin, Pak Gio.
0: Terima
1: kasih buat ayam dalam marang bersama dia
0: ampun, ngimpi deh jangan menghayal. KDM, tong janggung-janggung deh, eh ngimpi TM. Engke hudang, engke debuk, jauh, M. M! Bantang Radio!
1: Panteng Sri Rama.
0: Luar biasa, terima kasih Matur Subhanuwun M. MM garis miring menghayal dan mimpi ngene gue ya. Halo pagi Begadang bersebar madu kaja Sri Rama FM. Halo sing Gusti. Halo Nandi Tosing, koyo renek suara neki. Halo, selamat pagi. Begadang bersembar madu kaca dari Rama FM.
2: Madu kuat lah.
0: Mau Nandi mau koyo renek suara nih.
2: Ya mau ya sih.
0: Lha ala pantesan tak celuk-celuk iki koyo renek suarane ngono kuwi.
2: Sopo ngene medun yo?
0: Lha ngono kuwi pura-pura padahal salah satu orang Lampung Timur yang sudah berkunjung ke kediamannya Pasing ya cuma M. Lha ngono kuwi.
2: Om M kok cukup.
0: Pura-pura enggak kenal. Halo.
2: Itu yang lagi apa aja?
0: Sing wes siap nih. Anak pemuda idaman seperti diriku, idaman para wanita. Anak mani.
2: Idaman para wanita. Eh? Yang mesti
0: yang Pasing. Ayo lo. Pasing idaman para wanita. Oh. Ya Allah, uduk waria toh. Sing. Ana maning gue jenenge Cinta Merah Jambu. Ana maning
2: Sri Merah Jambu.
0: Sri Minggat. Ana maning mau apa maning ya?
2: Cinta Merah Jambu.
0: Cinta cuma kamu. Nelin.
2: Salam.
0: Ya Nesing sing. Nelin jarine Nelin. Buayani. Nelin, kilo Nelin. Pasing wani ne mau neng telepon ya Nelin yo.
2: Kurang bulan menanal.
0: Ini kok ketemu karo Nelin ngono.
2: Yo mesti.
0: Sisan gawa nang KUA ngono lo sing.
2: Sampean barang kan ketemu ini.
0: Sing. Tak wae rekomendasi. Sisan digawa nang KUA ben dadi tanggane Bu Esena.
2: Ya iya.
0: Nah, kan. Gegas sih. Tak dukung.
2: Kok kan di ya nunggu.
0: Engko tak anter, engko tak anter.
2: Bukan bulan 12 kan penetapan.
0: Wes, wes, jan. Amin ya rabbal alamin. Kaya tahun wingi ya. Nelin diut, Nelin diut, Nelin di ngono kuwi jarene. Gayane. Nek kadung ora enek Nelin digoleki, Nelin diut, Nelin di. Giran ketemu kaya kapuk kena baju ngelumpuruk, baen.
2: Jalan-jalan ora jane.
0: Gayane.
2: Banget sesar kulo.
0: Gayane. Digoleki.
2: Jalan nek aku bagus, wis jauh. Aku perjamu.

0: Batu Tekil.
1: Aceh Pagi.
0: Kang Asyar.
1: Aceh Pagi.
0: Mbak Neng Syawal.
1: Mbak Neng Pagi.
0: Sudah jalan cara.
1: Aceh Pagi.
0: Ya jalan cara itu nang Paris tuh.
1: Nang Paris. Artine.
0: Kacal show.
1: Bagi Mbak Dia. Terus apa maning Anje Pagi.
0: Terus Pak Kadon.
1: Pagi.
0: Halo Pak Neri Pagi.

0: agak maklum mak. Dari langsung mak keluarin mak ye. Sing
1: mak malum itu sing enom ngalah karo sing tua yo mak.
0: Ngalah. Si mama baca susah kan jene.
2: Cile.
0: Karmiati. Gak popo bareng karo adine ya mayo.
2: Ngene.
0: Adil tinggu.
2: Jadi lili enggo.
0: Adil tinggu.
2: Je pagi sing pagi sing pagi sing.
0: Yang usah gitu
2: pagi
0: apin bulu-bulu masuk di pengkewu juga ada lagi buat putra juga putra LA
2: Anje
0: Bunda Prima
2: Anje pagi
0: Bunda Kristi
2: Anje pagi
0: ada Edi TV
2: pagi.
0: Mangan apa yuk?
2: Emboh lho sing. Kaya diomong no, ngono gila. Gusti, Gusti. Untung ya ada bes, betnya cara cedak ngono gila. Jen.
0: Aduh, maksud pak. Mbak Nari, Mbak Nari.
2: Pagi.
0: Perlu diketahui Mbak Nari, Yudi kurang sehat.
2: Aku kurang sehat Mbak Neri. Wes pirang-pirang dino ki lho, meh 40 dino, garek pirang dino ne. Lah iya.
0: Hartati.
2: Pagi sing pagi sing. Pagi sing. Pagi sing pagi sing. Pagi sing.
0: Hartati kan tinggalan.
2: Aduh.
0: Gua pakai

0: Aduh, udah sabar. Udah ada lagi putra Ranta. Mas Broto, mas. Ada lagi buat apa lagi ya?
1: Lampu kotakon.
0: Oke, kuy-kuyinya. Ada lagi buat Mbak Peru, halo.
1: Pagi.
0: Cara Malangnya.
1: Pagi.
0: Pak Iya.
1: Pagi.
0: Ten. Ada lagi buat
1: Wes spesialnya lah sing sing.
0: Spesialnya kang tu.
1: Ya Allah, Gusti No Agung. Tetap ya cinta pertama tidak bakalan dilupakan. M. Gegas M balikan meneh M. Batang radio sing.
0: Anten diri sama yu, gak usah ngalu-ngalu.
1: Ya iya nah. Selamat pagi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun. Enten Pahiri Pasing dari Gisting dan Gamus, warga Gisting dan sekitarnya. Semoga yang pengennya dapetin produk Agarilus ataupun juga Maduka Citri Rama FM, boleh langsung merapat ke Jas Radio Gisting dan Gamus, Impres Purwo dari Gisting dan Gamus sana ya. Mak, malum itu segmen selanjutnya ya mak ya. Nanti aku buka via telepon lagi. Masih banyak kebersamaannya sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Aku bakalan menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku semuanya ya. Ada Mbak Ning Setiawati, selamat pagi Mbak Ning. Mudah-mudahan kabar terbaik juga di pagi hari ini ya. Alhamdulillah sehat. Ada juga Mama Bagas, selamat pagi dari Raman Utara, sudah ikutan bergabung juga di pagi hari ini ya. Kemudian ada Bunda Sambar dari Tridatu Lampung Timur, Madukua Tahan Lama. Selamat pagi Ayudi, apa kabar? Alhamdulillah sehat ya. Rego Senangnya Perih dari Umi LP Sukaisi, digoyang untuk semuanya. Bunda Samba menyatu katanya. Siap, terima kasih matur sembahun Bunda Samba. Bang Aris, pagi Bang Aris. Bang Aris dari Tegal Yoso, selalu pantang lagi nyedot air. Hai, kerjaan apa nyedot air guys? Pagi Bang Aris, kedinginan katanya. Iyalah, pagi-pagi, wengi-wengi, neng sawah, gak penak neng umah wilo Bang Aris. Ngelungker ngono kuwi Bang Aris nang kasur. Iyalah, Gusti. Terima kasih matur sembahun J, Bang Aris Setiawan. Mas Agus Sekutang Purbalingga Lampung Timur. Selamat pagi Mas Agus. Waalaikumsalam Sekutang, absen lah Mas, absen, siap. Kemudian requestnya dak talak tilu katanya. Digoyangnya untuk pelanggan Sekutang, selamat menikmati. Kemudian untuk pedagang malam selampung dan juga buat semua pendengar Trirama FM dan juga keluarga besar Proliman dan juga kru Trirama FM, semuanya sehat selalu, amin amin ya robbal alamin. Terima kasih Kang Agus. Boleh delivery satu aja, kalau enggak separo ya ora apa-apa Kang Agus. Tak tunggu neng radio. Terima kasih Kang Agus Sekuteng ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Bunda Lili dari Pugung, selalu monitor katanya Mas Yudi. Siap. Terima kasih matur sembahun Bunda Lili. Mudah-mudahan kabar terbaik di pagi hari ini ya. Kemudian apa kabar? Selamat pagi Mas. Ada Mbah Muji lagi mancing mania di kediamannya Bos Indro. Request dendangnya runtah Mas, runtah. Siap Mbah Muji. Tegal Lombok, Wai Bungur, Lampung Timur. Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat semuanya, semangat semuanya. Bestiku, tayangku, welku, seperti diriku, bakalan menyemangati besti-besti tayang-tayang well-well dari jam 12 sampai dengan jam 3 dini hari nanti. Bakalan ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul, biar pada semangat, biar pada hobah, biar tidak bisa tidur. Di Begadang, bersama Maduka Jetri Rama FM, Maduku Atahan.

0: Keluarga Sehat Indonesia. Sekarang sudah jam 1 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama,
2: Heleh, toh. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah, itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang. Begadang. Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.
1: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
2: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
1: Kita itu tok, usia boleh bertambah tok, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu tok.
2: Nah itu Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
3: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
4: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
5: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.

spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Setiap pembelian 1 Biosi dapatkan kupon undian berhadiah. Setiap pembelian 1 Agarilus Drink gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Celte gratis susu Etowa Zigo 26. Setiap pembelian 1 Agarilus Morinda gratis 1 Morinda. Setiap pembelian 2 Herbal Biking gratis 1 Biking. Dan setiap pembelian 1 Trirama Kuda Jingkrak gratis 1 Trirama Kuda Jingkrak. Spesial promo pahlawan. Paket hemat tiada lawan. Dapatkan promonya hanya di Trirama FM Net.

0: Bapak Ibu sekalian, sebagai tukang woro-woro dan sekaligus utusan dari Bapak Wira, saya mau memberitahukan susu kambing. Ya, betul Bapak Ibu tidak salah dengar. Susu kambing yang sudah dikenal sejak zaman Rasulullah, yang mana terdapat banyak kebaikan yang terkandung di dalamnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kini sudah hadir susu kambing Etabes yang baik diminum semua keluarga, dan jangan salah, bisa dikonsumsi juga untuk anak-anak hingga lansia loh. Susu kambing Etabes ini manfaatnya banyak banget. Di antaranya, baik untuk jantung yang dapat menjaga tekanan darah tinggi, menambah vitalitas dan daya tahan tubuh, menyembuhkan sakit mah dan asam lambung, serta mengobati penyakit paru seperti sesak nafas, asma, TBC, serta infeksi akut lainnya. Selain itu, bisa juga mengobati linu pada tulang, asam urat tinggi, osteoporosis, dan baik untuk kesehatan tulang. Banyak toh? Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes namanya, yang dihasilkan dari kambing yang sehat dan sangat memperhatikan kebersihan kandang, diolah di pabrik yang telah sesuai dengan standar BPOM dan menggunakan teknologi tinggi terkini. Soal rasa tidak usah khawatir. Selain itu juga, susu kambing Etabes juga tersedia berbagai varian loh. Pokoknya jangan lupa, dapatkan susu kambing Etabes di seluruh jaringan radio Tri Rahma FM Net. Diingat-ingat ya Bapak Ibu. Sekian dulu Bapak Ibu pengumuman dari saya. Pokoknya jangan lupa, susu kambing Etabes sehat dan menyegarkan. Terima kasih. Bapak, ngapunten, itu sendal saya jangan dibawa pulang loh ya.
1: Masih di acara Begadang.
2: Begadang.
1: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingrat, madu kuat tahan lama.

0: dasar koyo ora bali-bali ngono kuwi lho. Kek Bali ya ta Sri Sri. Kek Bali ya tapi yang mau nelpon ini koyone yo panggah Sri ngono kuwi lho. Nah, rungokno Sri. Bali ya. Mesakno anak bojo kuwi lho nang omah ngenteni ya yo. Piye? Kurang konsumsi kaje. Heeh, kuda cingkra, tenang. Bali ya kok tak konsumsi kaje. Halo pagi pengalaman bersama Manu Kaca Tri Rama FM.
1: Aduh kuat tahan
0: oh, lama kan? Lagu Nesri sing nelpon yo Sri. Nelin Nelin dirimu apa kabar Nelin?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Laiki Sri ora Bali-Bali tapi dirimu Bali ya.
1: Bali
0: nang omah. Bali nang omah karo ngenteni passing ngono ku lho. Delin.
1: Iya.
0: Derema arep request lagune opo, Jal?
1: Apa yang udah siapin?
0: Yang udah tak siapin Lali Dalane, Kopi Pahit, Duga Arjun.
1: Yang pertama
0: Lali Dalane.

0: Lah jare sinten? Enyonge Jepang gak kelingan dalan nang Uman Agung tuku pacul.
1: Apa ya?
0: Iya.
2: Monggo sambil dicek ya digoyang dulu bahasa apa goyangnya.
1: Selamat sampai ya, Mas Pagi.
2: Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat pagi. Buat Julius buat Mbak Sena, Mas Depan yang selamat pagi. Buat Pak Oka yang langgeng itu Pak Warnonya juga ya, Mas
2: Pagi.
1: Buat Bu Suprati, Mak Rosisnya juga.

0: Cucu Aksinya mas pagi.
1: Pagi.
0: Buat Pak Gatotnya juga, Sibreknya juga mas pagi.
1: Pagi.
0: Buat Pak Muja, Bunda Muslima, Kating Bulu-Bulu ya mas pagi.
1: Pagi.
0: Buat Pak Nuri Kota Daksa, Cucu Ria ya mas pagi.
1: Pagi.
0: Buat Kang Ramelan ya mas pagi.

0: Lili. Mama Esa, Bang Rustam ya, matagi.
1: NC pagi.
0: Buat Reni, cara Malangnya matagi. Buat Mr. X nya selamat pagi.
1: Pagi.
0: Buat Papa Mama Andre, Papa Andre ya matagi.

0: pagi.
1: Buat semuanya,
0: semuanya dan spesial. Spesial buat siapa? Spesial
1: keluarga, semoga sehat.
0: Amin amin ya rabbal alamin. Elin.
1: Ya.

0: Malam di kagak ketemu di.
1: Engko bulan 12 pas ulang tahun. Nelin.
0: Ya.
1: Pantang radio.
0: Pantang bersama dong. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih matur sembah nuwun Nelin, Tugu Pacul Lumanagung. Halo pagi, begadang bersembah madu kaca Tri Rama FM.
2: Mertertahan lam.
1: Lah, lek mau enek Sri, saiki Kang Mas Broto. Priwek warto seri ka sehat.
2: Apa Rika dong kan?
1: Alhamdulillah. Rika tak sena apa ya Rika?
2: Habis udah hari ini.
1: Eh? Apa?
2: Habis udahan.
1: Wow.
2: Wow, amazing.
1: Aku tidak percaya, Besti. Aku tidak percaya sebelum aku bisa melihat dengan kepala mataku sendiri.
2: Hahaha.
1: Itu dia gitu, Bes. Ini ada, Tik. Tak sebaga diri para perekuas lagu neopo dirimu.
2: Aduh, Tik.
1: Eh.
2: Terlalu.
1: Ya, ya. Lo kepriwek. Ya, orang percaya. Ya kudune yang deleng karo mata dhewe aku sendiri ngono.
2: Wah, langsung tungkungan
1: dan tontonan. Tak bangga dari mana request lagu ini apa?
2: Lagu ini apa ya?
1: Apa? Apa?
2: Aku cinta seberang aja lah.
1: Cinta dari seberang?
2: Yono.
1: Oke, monggo. Kalau dicek ya digoyang dulu buat siapa?
2: Tadi buat siapa yang betul Nelin?
1: Sri.
2: Sri siapa tadi?
1: Sri.
2: Sri.
1: Okay.
2: Sri Minggat.
1: Lah yo iki lho, Sri Minggat. Oh, tapi nek kae mau ra minggat nang omah.
2: Ah, mau dekem.
1: Dekem nang omah nunggone pasing ngono kuwi. Dede teh.
2: Wei, tak isi.
1: Wes mlebu, pasing wes mlebu. Terus gak sapa?
2: Cek. Pagi apa
1: pagi?

0: dereng cek ke pancal mesakno sakno wong tuwa ya dipancali ngono kuwi lho. Lah iya. Wes jere Pak. Jere Pak Warno wes dipending dhisik, mama arep mlebu tapi ya dipancali terus ngono kuwi mesakno to ya iya. Wes dilanjut wae dhisik mak, lanjut dhisik wae.
1: Adem. Pagi dikene buat ini nih.
0: Pagi Pak. Kang Depa wes pertama. Selalu Mama pertama Yoga. Dan selalu diduakan.
1: Sama Yoga. Malam pagi. Kejadian buat siapa ya?
0: Siapa maning?
1: Jalagara ya. Pagi.
0: Pagi.
1: Jadi berarti pagi.
0: Pagi.
1: Lagi buat teman-teman pagi.
0: Pagi.
1: Ada Oka kakak.
0: Pagi.
1: Oka yang ini mulai untuk masih deh.
0: Oka.
1: Mendorong-dorong asing kau untuk melingkaran kot ini.
0: Iyalah kak, semangat kak.
1: Mangga terus ada juga.
0: Siapa maning?
1: Siapa ya? Tadi maklum juga ya. Udah mesti mahku mah pagi.
0: Pagi.
1: Ada lagi buat siapa nih yang di Pring Sewu, siapa namanya itu?
0: Yang Pring Sewu Kang Agus ya Pring Sewu, Jaladara ya Pring Sewu.
1: Kang Agus Trakling itu
0: lho. Oh ya Pring Sewu.
1: Pring Sewu ya.
0: Ayo iya.
1: Lakukan soal pagi.
0: Pagi.
1: Ada lagi buat Mbak Mary Santi. Mary Santenu.
0: Apa lagi Mbak Neri?
1: Lagi nut mungkin lah begini kangen
0: uang. Ayo tenan asli aku yo kangen bi.
1: Tak percaya.
0: Tenan, apa harap delok langsung?
1: Ini komanen kedua kalinya ini. TV-nya itu susah langsung.
0: Kalau ada kejadian, jadi ini berampungan tapi yo aku randolo langsung orang bakalan percaya.
1: Mabu.
0: Yo ndak bakalan percaya.
1: Atau thank you, Yudi.
0: Batur sembah teman, pantang radio. Luar biasa, terima kasih. Waalaikumsalam Kang Mas Broto. Mudah-mudahan sehat selalu ya. Semangat selalu ya. Halo pagi, Begadang Bersembah Madu Gajah Tri Rama FM. Halo Kang Agus.
2: Madu bahan lama.
0: Lah jan mamakmu 24 meneh.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Mamamu dipancali meneh.
2: Ya tak pancal wae lah.
0: Ya alasan mak, mak wis tuwek dipancali terus mak, mak.
2: Iya.
0: Priwek warta seri ka.
2: Bermudun sapa kuwi?
0: Bermudun mau. Kang Mas Broto.
2: Oh, sugeng kenal Mas Broto.
0: Carane barampungan.
2: Oh, barampungan.
0: Iya, aku ya ora percaya, ora kurang delok langsung.
2: Iya. Request lagu ya.
0: Apa? Lagune?
2: Kita ngrojo eteng ora.
0: Apa?
2: Kita ngrojo. Gedang lojo.
0: Gedang lojo. Siga nama enggak playlist euy.
2: Playlist. Harus playlist
0: Ke anu atau selebat playlist pada seueur. Nyondong kopi pahit, nyondong Arjun, nyondong ilalang, bukit berbunga, lali jalani.
2: Kopi susu.
0: Coba tak cek dulu. Sambil dicek ya digoyang dulu buat siapa goyangnya.
2: Mbak Diadara, pagi. Mbak Pero, pagi. Mbak Dul Kenyut, pagi.
0: Pagi.
2: Mbak Delin, pagi.
0: Pagi. Terus
2: Mbak Malang, pagi.
0: Pagi.
2: Mbak Dadar Gulung, pagi.
0: Pagi.
2: Mak, pagi lho Pak.
0: Mak, anakmu pagi, mancali ki lho Mak.
2: Ya pagi lho Pak, balik ki mlebu ya Pak ya. Pak ini pokoknya pelebu Pak.
0: Ditunggu
2: orang
0: pelebu lho Pak. Tunggu nih Pak. Wes kangen anakmu Mak. Tapi ora wei yo Mak yo. Kur ngiming-ngiming yo wae cek gawe bumbu. Tapi ora tau rene yo Mak yo.
2: Pak eneng ora lagune iki Kak.
0: Anak, lagune anak kopi susu.
2: Oh, ya wis, pokoke salam sekabe
0: bae. Asiap. Asiap. Pandang radio.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Agus Pringsewu Raya. Warga Pringsewu, semangga yang pengen ngedapetin produk Gagarilus ataupun madu Kajet Rirama FM.

0: Apa kabar dirimu di pagi hari ini, Besti? Alhamdulillah.
1: 3 hari saya tidak stay tune ya.
0: 3 hari enggak stay tune kemana, Bes? Kemana?
1: Oh ya, biasa.
0: Kemana?
1: Ketiduran.
0: Ketiduran? Ya Allah, bisa tidur juga toh, Bes?
1: Bisa, pokoknya enggak kebablasan ya. Mono kan maksudmu
0: ya mudah-mudahan, tapi ya cek panggah dikasih keselamatan, amin.
1: Ngana. Amin.
0: Iya, enggak bablas ya anak gue.
1: Enggak bablas, cuma
0: bablas. Bang Jelias, dirimu ada request lagunya apa?
1: Apa ya dia?
0: Ya enggak tahu, kok tanya saya.
1: Saya sih diputar apa?
0: Yang mau tak putar ada Kopi Pahit, Lali Dalane, ada Mang, ada Arjun.
1: Aku reti Dalane.
0: Lali Dalane.
1: Aku reti Dalane.
0: Lah, tenane. Reti Dalane tapi ora tau rene.
1: Iya bales.
0: Kan? Ngono kuwi jarene reti Dalane. Aku yo reti Dalane, gone sampean iki dalane wapi wis.
1: Reti Dalane.
0: Lah iya bergelombang.
1: Aku Dalane piane.
0: Jalan liane. Arep nanti dalane ki arep nanti. Nek arep nang Purbalingga dadak lewat Taman Bugo ya muter to.
1: Lah iya dalan liane sing rada alus.
0: Rada alus ya sing rada alus ya siji lewat Ledeng kuwi lho.
1: Lah iya.
0: Nah, nggo perahu.
1: Bebas hambatan.
0: Aman kan?
1: Sampai sehat. Engko
0: engko giliran yang dam ngono kuwi langsung terjun bebas, amin.
1: Gatilah.
0: Monggo digoyang dulu ban siapa?
1: Tadi siapa Om Broto ya?
0: Anci.
1: Lagi apa tadi?
0: Bar Rampungan jarene.
1: Rampungan kok, Bu?
0: Ya ndak tahu kotanya saya. Jarene Bar Rampungan, tapi aku ora percaya wong aku ora lihat.
1: Aku ya ora percaya.
0: Lah iya makane Kang Mas Broto. Ya,
1: enggak ada isinya.
0: Kon ngene Mas Yudi deloken langsung ngono.
1: Ya ngene. No pick owak ya.
0: Lah.
1: Nah ya.
0: Kui kas Kang Mas Broto wae aku ora percaya apa meneh sing nilpun iki nek ngomong Bar Rampungan. Ya, ya, ya.
1: Ora rampung-rampung.
0: Kang Mas Broto wae aku ora percaya apa meneh sing iki, Bes.
1: Maklum ya. Selamat pagi.
0: Susah untuk dipercaya.
1: Tidak untuk selamat pagi.
0: Susah untuk dipercaya.
1: Tidak untuk dipercaya.
0: Gusti.

0: yang pertama.
1: Aku agak tanya mau gak guys?
0: Ya alah, pantesan kayak urung raupen ya, ampunnya tekan kene.
1: Urung terus buat apa ada nama lagi ya? Terus buat Oka, buat M, selamat
0: pagi.
1: Terus buat siapa lagi ya?
0: Siapa lagi?
1: Badia
0: Ence,
1: selamat pagi. Mai Meldanya, selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus ini juga selamat pagi ya. Kamu kelasnya selamat pagi.
0: Pagi.
1: Terus siapa lagi ya?
0: Siapa maning?
1: Umu Srima ya, selamat pagi. Terus, siapa ya?
0: Ya udah tahu.
1: Bapak Gas ya, saat pagi.
0: Pertanya saya.
1: Bapak Heri ya, saat pagi. Terus, apalah semuanya saja lah ya.
0: Semuanya saja spesial, ada nggak spesial? Ada, mending nggak ada. Kalau jatuhnya nggak ada spesial-spesial itu,
1: ya ampun. Lagunya ada ini?
0: Ada.
1: Oke, jalan dia
0: ini. Arep lewat nanti ya ini, orang mengsici jalan yang Purbalingga, wakil. Oke.
1: Sesuai kan, tanggal 16, karnaval ya?
0: Karnaval?
1: Iya.
0: Lah iya, aku lo jadi peserta nih bes-bes.
1: Jadi apa dirimu?
0: Aku wis gawe kostume. Oke, sesuk ndeloken kostum sing paling beda dhewe.
1: Apa itu kostum?
0: Jerune aku. Yo, kejutan to.
1: Kejutan.
0: Masa iya arep gawe kostum Arjuna?
1: Paling kok nggo pempres
0: ora. Nek aku cara gawe kostum Arjuna ritek ngono kuwi, jare wong-wong wis rasah gawe kostum Arjuna maksudnya wong dirimu kaya Arjuna ngono.
1: Apa ditimpuki
0: yo nek kuwi jarene makane wis aku resah gawe kostum-kostuman wis orang wis ora koyo
1: arep disawer malah ditik lan dicali watu yo
0: Ben Batang Radio
1: Asitri lama
0: luar biasa dadah ya banyak Gusti. Terima kasih matur sembadan. Ada Bang Julius seputaran Taman Sari Purbalingga Lampung Timur ya. Halo, selamat pagi Begadang bersebar Madu Kaja Trirama FM.
2: Banyak buat gahan
0: nek karo cewek beda bes kalem.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Neng, ngirim apa kabar?
2: Nomornya
0: alhamdulillah saya. Alhamdulillah. Dirimu lagi ngapain? Alhamdulillah sehat, damang, seger, bugar, seser, bundar, apalagi setelah mendengar suaramu. Amazing.
2: Tambah ya.
0: Dirimu mau request lagunya apa dirimu?
2: Mana lagu terakhir?
0: Ada Lali Dalane, Kopi Pahit, Arjun, Kopi Susu, Dalan Liane, Ilalang, Bukit Berbunga.
2: Kopi pahit woy lah.
0: Hah?
2: Kopi pahit woy.
0: Kopi pahit tanpa gula. Uh-huh. Ya iya, jangan dikasih gula. Orang manisnya udah ada sama dirimu. Digoyangnya bersama goyangnya.
2: Goyangnya
0: bersiaan
2: ya.
0: Kang Mas Broto.
2: Iya, pagi.
0: Ence pagi.
2: Ada putra yang lagi.
0: Pagi, aw, Mezi.
2: LN juga mas pagi.
0: Pagi.
2: Terakhir juga mas pagi, Ma. Mama belum ya?
0: Dipancali, Mama Me.
2: Ya Allah, Mama, Mama.
0: Wong tua, dipancali. Sakno, sakno.
2: Mamaku, semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Mudah-mudahan ya berhasil garis 2. Amin ya rabbal alamin.
2: Amin. Amin.
0: Amin.
2: Terus.
0: Terus.
2: Bapak ini yang
0: wapanya. Pagi.
2: Pak Anyar juga mas pagi.
0: Pagi.
2: Maria, Mbak Beni juga mas pagi.
0: Pagi.
2: Mas pagi. Sama Muklas juga mas pagi.
0: Ya. Pagi.
2: Terus.
0: Siapa maning?
2: Siapa lagi ya?
0: Ya enggak tahu.
2: Hari
0: kalau dirimu tanya sama diriku siapa? Kalau dirimu tanya

0: sama diriku siapa lagi? Jawabanku enggak tahu, cuman karena di hatiku cuma ada kamu.
1: Ya, masuk
0: bisa lagi. Terus buat apa lagi?
1: Pagi. Ayo kasih selamat pagi ya.
0: Cie pagi.
1: Sudah sampai di pagi.
0: Pagi.
1: Ada nggak mau pagi selamat pagi? Bunda ya jalan-jalan juga selamat pagi.
0: Cie pagi.
1: Mami.
0: Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Hanya buat semuanya aja.
0: Semuanya, nah, spesialnya ini. Ada enggak spesialnya?
1: Spesial sama si Teteh, sama Adik Ganteng.
0: Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih matur sembah nuwun. Amin. Mudah-mudahan dirimu juga sehat selalu, semangat selalu ya. Amin. Atau pantang radio. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nenggelis darah Malang seputaran Kota Liwang. Mudah-mudahan kabar terbaik ya Ibu Muslimah. Segmen selanjutnya ya Bu ya. Udah jam 2 ini lebih loh Bu. Aduh, tingtang-tingtang saiki jam luruk ngana kue. Terima kasih ya Bu. Segmen selanjutnya insyaallah buka via telepon lagi ya. Kemudian apa kabar dari Raman Utara? Ada Pak D. Parimin. Selamat pagi Pak D. Parimin. Dendangnya secangkir kopi dong katanya. Siap. Terima kasih ya. Ada Beli Bis Putih Capas Punggur Lampung juga, selamat pagi Bis. Kemudian apa kabar Bestiku Tayangku Welku? Ada juga Putra Kelana dari Sukadana Lampung Timur juga, selamat pagi Bang Putra. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Mami, Mami Melda, selamat pagi Mi. Dirimu lagi ngapain, lagi digulung-gulung? Selamat pagi Mi. Mudah-mudahan kabar terbaik ya. Kemudian apa kabar? Ada juga Ibu Muslimah masih di hadir denangnya Mas Antaran dong, Mas Antaran. Siap. Terima kasih matur sembah nuwun ya Ibu Muslimah ya. Mudah-mudahan bisa terputar ya. Kemudian mamaku, dan mamaku kepancal. Duduk, ting. Mak, maklum itu. Selamat pagi yo Mak. Sehat selalu yo Mak. Ada Pak Warno juga di sana. Ya semangat, ya semangat berjuang garis dua. Amin ya rabbal alamin. Ada juga siapa tadi ya? Ada Pak D. Pak De, siapa tadi teh? Ya ampun, Pak De Suradi, oh Pak Ci Suradi. Selamat pagi Pak Ci. Segmen selanjutnya nanti aku buka via telepon lagi ya. Mudah-mudahan masih ada waktu nanti sampai dengan jam 3 dini hari nanti aku menemani besti-besti tayang-tayang well-well aku. Ngasih yang enak-enak, yang asik-asik, yang mantul-mantul. Masih di acara Begadang Bersemar Madu Kajetri Rama Madu Kuat Tahan Lama. Lali dalani tapi enggak lali carani ngono.

0: Radio Asik bikin happy. Keluarga Sehat Indonesia, sekarang sudah jam 2 pagi.
1: Tonton radio, tonton drama, digoyang-goyang
2: asyik. Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh kak, lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi cingkrakannya.
2: Kita itu toh, usia boleh bertambah toh, tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah cingkrakan kita itu toh.
3: Nah itu kang, istriku loh, sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak secingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Cingkrak sana, cingkrak sini.
4: Tunggu dulu, cingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah mas.
6: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet.
0: Masih di acara Begadang.
7: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu kuat tahan lama.

0: Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.
2: Heleh, tok. Baru umur 30 tahunan saja kok sudah enggak semangat, enggak hebat. Contoh aku ini loh.
3: Ya gimana lagi loh, Kak. Lawan kemampuannya cuma segitu. Sudah enggak kayak dulu lagi jingkrakannya.
2: Kita itu, tok, usia boleh bertambah, tok. Tapi semangat harus tetap, harus muda. Apalagi masalah jingkrakan kita itu, tok.
3: Nah itu, Kang, istriku loh sudah mulai uring-uringan. Ya masalahnya itu kan, katanya aku sudah enggak sejingkrak dulu. Lah dikira aku ini kuda apa? Jingkrak sana, jingkrak sini.
4: Tunggu dulu, jingkrak yang di sini beda. Maksudnya adalah kemantapan, stamina yang kuat, maka akan menghasilkan daya seksualitas yang terjaga. Semua itu bisa Anda temukan setelah mengkonsumsi kuda jingkrak. Berfungsi untuk memperpanjang siklus hubungan suami istri, meningkatkan kualitas sperma, ereksi lebih kuat, dan mengobati impoten. Kuda jingkrak tersusun dari komposisi ekstra tonik dan rempah-rempah, sehingga khasiatnya bisa Anda rasakan seketika dan aman dikonsumsi baik bagi pria dan wanita.
5: Mas, aku kangen sama jingkrakannya. Yuk ah, Mas.
0: Sekarang hadir dengan kemasan terbaru Trirama KJ atau Trirama Kuda Jingkrak dengan khasiat dan komposisi lebih disempurnakan. Dapatkan di seluruh jaringan Trirama FMNet. Keluarga sehat, jangan biarkan penyakit sendi mengganggu aktivitas kita. Kadang kita suka meremehkan penyakit sendi, bisa-bisa akan berakibat pada radang persendian hingga operasi. Padahal penanganan yang tepat sebenarnya tidak perlu mahal. Sekarang tangani masalah persendian Anda. Cukup dengan rutin mengkonsumsi Zigo 26, susu Etawa Premium, dapat membantu mencegah dan mengatasi masalah persendian Anda dengan ekstrak ikan gabus, daun kelor, dan gamat yang kaya kolagen, sehingga memberikan efek pelumas pada persendian Anda. Zigo 26, susu Etawa Premium, spesialis nyeri sendi yang telah tervalidasi dokter herbal medik, halal MUI, dan lulus Badan POM RI, sehingga aman dikonsumsi setiap hari. Dapatkan Zigo 26, susu Etawa Premium, di seluruh jaringan Trirama FMNet dan MB RadioNet. Kami juga melayani pesan antar dan bayar di tempat. Zigo 26, susu Etawa Premium, atasi masalah persendian Anda. Masih di acara Begadang.
1: Begadang.
0: Begadang, persembahan Madu Kuda Jingkrak, madu gua tahan lama.

0: Jen, jalan liat nih, bes, bes.
1: Ada musik.
0: Badia jalan darat. Selamat pagi, Badia. Monitor jarene Mas Yudi. Siap. Terima kasih, Matur Sembanuan, Badia jalan darat. Dari Pringsewu Raya, mudah-mudahan kabar terbaik ya. Halo, selamat pagi. Begadang bersembah madu kaca Tri Rama FM.
2: Madu buatan lama.
0: Yes, sano, sano.
2: Sano nih, lama ngenteni ngantian.
0: Lah iya.
2: Nanti tekuk-tekuk aku.
0: Lama.
2: Gak turuk, turuk enggak.
0: Melasi bes.
2: Melasi
0: bes.
2: Tua juga jongkrok nah. Noe mbak arek-arek.
0: Ngono kuwi. Tapi yo
2: pas ngetak no wong tua.
0: Tapi yo aku setuju.
2: Yo pas men jamin teh. Sarek wes ora ngono.
0: Bisa mak. Apa yang enggak bisa buat dirimu mak? Apa yang enggak bisa buat dirimu? Semuanya tidak bisa.
2: Mari andani ya.
0: Apa kuwi?
2: Budi, Mas Budi.
0: Mas Budi.
2: Mary Andani.
0: Moh aku pengennya Mas Yudi.
2: Mas Yudi kan bisa nongkik kono.
0: Mana?
2: Terbunder, terganteng.
0: Lo, lah Mas Budi lo milih Ibu Esena.
2: Alah, bu, anu gak gelem Ibu Esena.
0: Mana?
2: Tinggalin lu ngoy.
0: Le, alah, sakno, sakno.
2: Sakno, sakno. Takon ganti Mas Yudi ojar ini. Mau ngocen ini ditah, ngono.
0: Ojo, kudu ngono lo, Mak.
2: Ojo ngono lo.
0: Nek kon ganti Mas Yudi, udu ngono kuwi. Aku sing wegah.
2: Lah, yo iku, Mang.
0: Iya.
2: Aku yo mikirnya yo ngono. Pokoknya ngono.
0: Iya lah. Iya lah. Gusti. Mak, kalau dicek ya digoyang dulu.
2: Yang Depa,
0: C,
2: KLA,
0: M,
2: N, anu.
0: C.
2: Kalau tak mati nih anak bingiku kata buah, yuk sak no yuk.
0: Mesak no. Ara yakin aku bar nelpon wae langsung diguak meneh.
2: Yuk, tak cukup aku sana, tak
0: cek. Nah, yuk dicukup, guak meneh, cukup, guak meneh, ngono gue.
2: Nah, kita kum lagi si ada yang jeruk jeruk.
0: Kita omong itu ma, ojo cikok guak ngono gue lo ma, dilep ke. Dielep ke, diangkat, lep ke, angkat, ngono kuwi. Iya.
2: Terus aku udah ngerti we.
0: Lah iya.
2: Sak no yut. Loh, sak no arek nangis lo.
0: Ngono.
2: Kang Agus.
0: Dek iki wis ora iso nangis lo, Mama.
2: Tak iso luwen ta.
0: Heeh.
2: Kang Agus gayane minta kopi susu gayane Kang Agus.
0: Lah.
2: Lah iya. Berarti ya salah darah.
0: Wih, saking orang enak nang rumah, Mak. Makanya lagunya kopi susu.
2: Iya, mengayal.
0: Emangnya Pak Warno.
2: Pak Patok lu, wangnya.
0: Ya, Pak, ya.
2: Terus, dia salah darah. Mama Lilik, Bunda Lilik. Dewi Tartasi, Ramani Tamiyaki. Terus, campur kentung. Kang Mas Gerota. Aku ditumbar-tumbar lho, Kang Mas.
0: Pagi.
2: Hasan sehat, pagi, Abil Tenggo, Duit Ranger, Dren Bama Ruti, Mating, Turun ya Ting, Uin di si Iwang Tua Ting, Pak Uka, Pak SDU, Kang Kedirin,
0: pagi,
2: Duit Bunda Tambah, Mama Moklang, Mama Badan, terus Bunda Lili, terus Kang Panji Rawan,
0: pagi,
2: Melin, Bu Muslimah, pagi, Dede Turino, pagi, Bapak Eni, Dara Malang, Matur Nubun juga Sahayu terus Mas Alpian terus Mbak Neri Kota Gajah Mas Wiki terus IPW Kang Anjar
0: pagi
2: terus juga Ulpa pagi Aceng pagi LA pagi Aceng urung munggah
0: urung
2: urung darah malah
0: ini teleponnya aku teleponnya di balik layar
2: iya aku yuruh lah aku monitor terus aku isena setelah lagunya ada ya yur
0: lagunya rakyatnya mak tenang kak apa mergo sampean jaluk Mas Budi jadi gak enek bu isena gak ikhlas
2: iya ini anu lah
0: apa
2: suara hati ya lah
0: suara hati siap mama Batang Radio
2: Batang
0: Radio
2: Mas Julius yang ketinggalan.
0: Terima kasih Batang Radio Malum itu dari Pari Agung Mudah-mudahan kabar terbaik, sehat, semangat bersama keluarga tercinta tentunya ya. Temani barengan diriku masih di Begadang, bersembahan madu kajian Tri Rama FM.

Oke, terima kasih keluarga sehat. Selalu pantang di Begadang. Masih persembahan spesial daripada Maduka Jetri Rama FM ya. Dikonsumsi rutin Maduka Jetri Rama FM setiap hari. Biar merasakan kasihat dan juga manfaat yang sangat luar biasa daripada Maduka Jetri Rama FM ya. Langsung merapat ke radio kesayangan Anda ini. Ataupun juga boleh COD, delivery ekspedisi juga boleh ya. Terima kasih ya Bes, ketemu lagi besok barengan diriku di acara dan juga di jam yang sama. Salam sehat, sukses selalu, selamat beristirahat, dan juga akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ing dalam bulan Syawal menawi masyarakat Kebumen urung gawe acara gawe kupat, urung gawe acara duri, urung gawe acara silatur rahim, urung nyangoni bocah cilik cilik, urung mudik, niku kaya-kaya ana sing kurang lebaran bagi masyarakat Kebumen. Nggih. Gane lebaran ora mudik si kepriwe, gane lebaran
1: ora gawe kupat si kepriwe, gane lebaran ora gawe kumpul-kumpul keluarga
0: bani silaturahim si kepriwe. Bagi masyarakat Panjer kaya-kaya kaya-kaya urung marem kula jenengan nek rampung wulane Ramadan belum bikin urung gawe dereng damel acara-acara kaya niku. Ngapunten, anane mudik, anane kupatan, anane gawe opor, ya mbuh ayame sapa? Ya ayame dhewek lah ya. Gawe opor, gawe rendang, kaya niku, gawe rendang ini itu nganu ni janur dan sebagainya. Gawe sagon. Nah, gawe sagon. Masyarakat Kebumen kaya-kaya urung marem. Dan ngapunten, tradisi-tradisi adat-adat kaya niki rampung Ramadan gawe acara-acara tiap RT, tiap desa, tiap kelurahan, bahkan sampai ranah kabupaten. Niku hanya ada naming ing dalem Indonesia Nusantara. Teng mriko-mriko tidak ada mboten wonten orang nante ayah. Tidak ada. Mboten nonton. Wong Arab Mekah Medina rampung salat Idul Fitri, kondur makan-makan selesai wis ora ana acara apa-apa. Tidak ada acara muter-muter bocah cilik pada nambah lima ngiwon go tukune sebelah orang anak. Tidak ada. Itu mutlak dan ini mutlak Pak Tentara, Pak Polisi, acara halal bihalal bersama tentara. Koramil mengadakan acara, Polsek mengadakan acara, bahkan tingkat Polres mengadakan acara. Itu hanya ada ing dalam Indonesia. Di luar Indonesia mboten wonten acara rampung Ramadan gawe kumpul-kumpul mboten wonten. Mboten wonten. Nyangoni limang ibu maring pocane dek, wong putu ya paling ora ya 50.000. Ndelala sing mudik balikang Jakarta wong tuh disangoni 200.000. Jebule putune papat digawa kabeh. 50.000, 200.000 bubar. 200.000 bubar. Nggih napa nggih? Itu ing dalam Indonesia merga niki adalah budaya adat wong Nusantara. Anane muter-muter jaluk ngapuran-ngapuranan memang konsepnya konsep Islam, tapi secara praktek adalah mengikuti adat wong Indonesia. Singgawe sapa acara halal bihalal silaturahim rampung bulan Ramadan. Sing damel adalah Mbah Kiai Sepuh panjenengane pun Simbah Kiai Wahab Hasbullah, termasuk di dalam muasis pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama Mbah Wahab Hasbullah niku santrine Mbah Mahfud Termas. Mbah Mahfud Termas santrine pun ingkang ngarang kitab Ihanatut Thalibin Sayyid Abu Bakar Sato. Ngalim-ngalime tiyang, ngalim-ngalime piyayi niku kali Bung Karno. Bung Karno kepengin damel acara, Kiai. Ternyata Indonesia niku pirang-pirang anake gula. Maksudte Jawa anakku, Sunda anakku, Batak anakku, Badui anakku, Madura, Bali, kabeh setiap suku budaya, setiap agama semuanya nganute kelawan Indonesia secara nasionalis. Sebagai kepala negara ramane wong senegara ora kenam bensin dimban silatan ora kenam bedak-bedakna. Kaya anakku Madura kaya ngapa anakku, Jawa anakku, Sunda anakku, Batak anakku, kabeh Dayak anakku, kabeh. Maka Bung Karno sebagai ramane wong sanegara kepengin ngumpulaken pentolan-pentolan tokoh-tokohnya dirangkul, dikukup, diraup, ayo Mbah Yai. Tapi niki didamel acara kumpul-kumpul sanegara, konsepnya adalah pentambah raket sedulur.

0: nggih. Kan kaya niku. Lha kuwe sing arane silaturahmi menyatukan rahim berarti kasih sayang sampai kepada terah-terah sampai bani-bani sebagainya. Tapi kula matur, acara niki halal bihalal silaturahim only one, hanya satu, hanya ada di Indonesia. Ini adalah mutlak budayane wong Nusantara, wong Indo, wong Indonesia. Ilo, pangapunten. Silaturahim halal bihalal jane ora kudu nang wulan Sawal, ya kaya dene nyantuni bocah nang wulan Sura. Besok bulan Muharram dititeni akeh acara-acara santunan yatim piatu, santunan janda tua. Carane Pak Lurah, janda tua, janda muda. Kaya kata Pak Lurah, mari kita bina janda muda, kita bina janda tua, kita bina seakan. Ya niku. Cocok. Ngapunten. Ya. Jadi seakan-akan, bulan Sawal halal bihalal, nggo bulan Sura santunan. Nek ora bulan Sura ora afdol. Mboten kaya niku. Kita halal bihalal tiap hari. Jaluk ngapura tiap hari wong niku jauh Kanjeng Nabi. Siapa wong duwe salah wong sakloron pun cepet-cepet enggal jaluk pangapura. Dawuhe Kanjeng Nabi kaya dene wulan Sura, wulan Sura acarane biasane wulan Sura full ngedur, baik nang kene, baik nang alian, baik nang Seruwang. Anapa setiap bulan kaya-kaya saben wulane Sura, kaya-kaya mung modele wulan Sura, santunan yatim piatu, santunan duafa, santunan yatim. Di luar itu kaya-kaya ora afdol. Mboten kaya niku. Kita nyantuni bocah yatim piatu saben minggu bagus. Saben bulan ya apik. Lha apa bocah yatim butuh duit mengulan surat tok. Tiap bulan monggo, atau digawe selapanan monggo. Cuma euforianya, seremonialnya dideleh nang bulan Sura. Kenapa? Mergane bulan Sura niku adalah padahal sejarah. Sejarahnya nopo peristiwa berkabung sampai kemudian wong Kebumen terutama Panjer kaya-kaya ngilari barang gawe nang bulan Sura bagi si nganggo. Bulane lare-lare sing arep bocot takon kali kula, Mas Ulin nyong arep takon nggih. Mbae kula nika nglarang nyong bojo nang bulan Sura. Napa nggih Mas Ulin? Sampeyan arep tekne jawaban sing kira-kira mandentonge apa sing ilmiah ya loro-lorone. Oke. Jawaban sing dongeng pripun Mas Ulin? Bulan Sura Nyiroro Kidul mantu. Bocah sekolah, bocah kuliah, wegah mung domong kaya niku tok kepengin sing rada nganggo ilmiah. Oke. Nggih pun Mas Ulin, kula nyuwun takon sing ilmiah. Oke. Sing jelas nggih. Oke. Bulan Sura kenang apa mbahmu, kakimu, buyutmu, canggawaring udeg-udeg gantung siwur tarangan bodol getebok kosok. Tekendur kenang apa kaya-kaya ngelarang udu sing ngelarang nek bisa aja berarti apa himbauan bukan larangan. Nek larang diterjang, larangan diterjang ana pidana, larangan jelas tertulis diterjang ana hukuman, tapi himbauan nek bisa aja tinggo ya kena oh ya ora masalah, baiknya seperti ini, baiknya seperti ini. Kaya niku pripun niku Mas Ulin? Kaya niki Mas, sampean bojo nang wulan Sura monggo jan oli oli kan takone boleh apa ndak boleh. Pertanyaan kedua Mas Ulin, boleh boleh terus takon maning pantes apa ora? Ora pantes. Patut apa ora? Ora patut. Kalimat boleh karo pantes sesuatu yang berbeda. Contoh Pak Lurah tumbas belangkon. Belangkon sing jenenge belangkon upluk peci manggoneng mustoko utawa sirah. Ewon dene saking akehe belangkone Pak Lurah dinggo nang bokong. Oleh apa ora? Oleh, tapi karena bukan tempatnya ya ora patut. Tempate belangkon nang mustoko, tempate sendal nang samparan, sesuai tempat. Jam tangan, jam tangan Gus Makrufin tumbas jam tangan. Duit-duitnya piyambak, arto-arto piyambak tuku maring toko. Pak, duitnya nyong rada akeh. Oke, tuku jam tangan papat. saking seneng karo jam papat-papat e dinggo kabeh. Oli apa ora? Oli, dudute dhewek banda-bandane dhewek monggo, tapi pertanyaan kedua, pantes apa ora? Ya ora pantes, terlalu berlebihan. Bojo-bojone dhewek, silakan halal diambung yang ono bojo-bojomu dhewek. Tapi nek diambung nang pinggir dalan ini itu cipike-cipike ditonton nyong sisan. Angsal napa mboten? Salung bojo-bojo musah agama negara monggo, tapi ya sing melas karo nyong lah. Ngene ya niku. Boleh bojo-bojo neng jenengan, diambung di apa di apa terserah jenengan. Monggo bojo-bojo sah agama negara kok monggo, tapi sing nyawang ora kuat.
1: Boleh mangga boleh. Pantes apa?
0: Pantes apa ora? Ora pantes. Mbok wong isin senajan bojone dhewek tapi ananggon ana tempat kan kaya niku. Sama halnya jenengan takon Mas Zulin, bojo nang wulan sura boleh? Boleh. Sapa wani nglarang wong lakoni ibadah? Ndak ada yang berani. Kita cuma menghimbau nek bisa sabar sawetara sak lembar godonge korok mbok yo sabar sawetara. Ngene niku. Bukan kita melarang dinggo ya kena ora masalah. Nek ngelarang, kulo kesalahan. Kulo sebabnya kesalahan. Tretek, ulim bayar karo duit orang karo untu. Dekorasi mawa biaya anapa? Kita ngelarang-larang. Lu siapa saya ngelarang-larang awe duit be orang? Melum bantu sing ngerembarang gawe ya orang kan gaya niku. Cuma kita menghimbau. Tinggo ya karepmu, ora ya karepmu. Terserah kita anak sejarah. Sejarah apa Mas Zulin? Bulan Sura adalah bulan berkabunge Kanjeng Nabi, di mana peristiwa Karbala tanggal 10 Sura Muharram terkenal Asyura, putune Kanjeng Nabi arang Sayyidina Husain, konflik negara berkepanjangan sampai terbunuh putu Nabi dengan cara tragis, terlepas kepala karo badan, tugel antarane kepala kali badan, geletak sampai sirah Sayyidina Husain dicucruk karo tombak diarak-arak keliling negara. Putune Nabi tak angkat ke sirah kepalane dicucruki ditunjuk-tunjuk karo tombak nih. Gara-gara konflik berkepanjangan mulane kita dadi wong panjer kebumen kaya ngapa elah. Kudu tetap wajib bersyukur. Kenapa? Walaupun kita tidak sekaya masyarakat Mekah Medina, ora sesugih masyarakat Mekah Medina, tapi alhamdulillah kita nang panjer ora ana konflik berkepanjangan. Apapun masalah tetap digawa nyaman, aman, damai. Aman panjer ngipun nggih? Aman, saking aman nyaman yang dinantina masjid kosong. Nah alhamdulillah. Saking aman. Ibu bertanya Mas Zulin, dening ulang ateng ibu nggih. Halo. Kembali ke dulu laptop pengajian. Ditanya Mas Zulin, ngapa ngoro Mbah Abdurrahman Az-Zudais Syekh Bandar Balela, kenapa nek mangkat ngimami dikawal polisi, dikawal pengamanan Mekah, dikawal pengawanan Masjidil Haram, kenapa? Imam Masjidil Haram rawe keri-kerian. Lah itu jawaban kenapa nang Mekah langkah wong puji-pujian, beda karo Kebumen, beda karo Cilacap. Adzan rampung, hayyalal falah. Adzane kados niku nggih nek panjer nggih. Nggih. Tapi tulung muadzin panjer nek subuh-subuh adzan nek bisa aja apik-apik. Angger maghrib isa sing gentawang monggo, tapi nek subuh-subuh kula tulung aja digawe sing apik-apik, sing dawa-dawa aja. Digawe mandan watuk-watuk bae. Soale nek subuh-subuh suarane gentawang apik ngles angles angles, kuwi sing turu malah dadi kaya musik pengantar tidur, Pak. Sing gene subuh-subuh kok adane ngangler kepenak. Aduh, sing krungu melu turu maning. As-salatu khairum minan naum. Penak temen suarane lah, malandarane musik pengantar tidur. Lah nek subuh-subuh adan aja digawe apik-apik. Diserokna tapi aja apik-apik. Nek perlu nganggo watuk-watuk ora apa-apa. Assalamualaikum. dadi sing krungu kan ora kuat.
1: Iya iya nyong tetange.
0: Nek subuh magrib isa sing apik ngentawang monggo. Nek subuh-subuh ya nek bisa ya japati ya apik, apik. Lho ngapunten? Bar adzan, puji-pujian iku hanya adat Indonesia juga. Maka mentine kudu nonton. Sebabe apa? Lho, imam tekane keri-kerian. Masyarakat jamaah kumpul misalnya adzan jam 12, jam 10 pada kumpul kabeh. Sing zikir, sing maca tasbih, sing terus Quran, sami kumpul teng makam mereka. Masjidil Haram mereka kumpul. Dadi keri-kerian. Waktu wis teka, sopire nembe, teka dari mangkat set mergane penumpang wis kumpul. Lene kang panjer. Adzan jam 12, jamaah tekane jam jam 1. Karena nabi sapi kape kuliat dan ayat al bala sampai Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah doa rampung cilikang buri kosong. Ya wis ngenteni penumpang ditenteni dengan cara puji-pujian Rabbana ya Rabbana manten pegak mikiri jamaah pada angel sih Rabbana zalamna anfusana kakek nudut sih mas wa ilham taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Teka tuh si ji unruk iya tapi urung gelem lebu nang japa isi setengah batang lentar hapo papo. Kia ini pengertian iya wes waktu ini mandan dawai kora papa ngono tirambung na unggwe pakai solawatan maning puji-pujian maning hati ini gelak daripada mangkel kia ini mangkel ora bisa ditambahnya tene derek kombo hati iku limo perkara nih sebab ya hati ini pegel nambahnya tene derek esinge iya lor gelem lepun nembeki ini rada keras diurugi ancong-ancong dikubur ngeki pake geng-geng-geng nembeki meritang lepun maka mati ini betul nonton imam tekane keri memang disunakan imam rawe keri ketinggal wibawani lanek ditiru nang panjer kaya ini kububar kabeh imam tang meriki ngemami dewek adan dewek sholat dewek mamum dewek melas eh bulan jenengan kadang gak bisa saya pribadi mikir iya ya sumber daya alam kebumen unggul ya duwe segara ya duwe gunung ya duwe pemandian air hangat ya duwe apa sing ora kabeh-kabeh budaya semuanya tumplek-plek nang kebumen kurang apa kebumen apapun ada apapun ada kapal Nabi Nuh yang nang kaing gledak nang alun-alun gede banget kurang apa betumon anak kapal dodol mendoan. Kurang apa kebumen alun-alune jembar bakul-bakul temata api kapal gede banget gunung-gunung alor ya anak laut-laut kidul ya anak lho kurang apa kebumen tapi kenapa kita mikir ya ya sumber daya alam Cilacap sumber daya alam kebumen unggul pasir-pasir anak watu-watu kepelakan watu gunung ya pirang-pirang segarane ya apik iwak-iwak ya jarai bagus luar biasa kenapa kita kalah sugih. Ternyata jawabannya adalah masyarakat Mekah Madinah digawe sugih. Karo Allah walaupun sumber daya alam kana ora kaya kene, kene wit-witan rukul. Jenengan saking subure kebumen tek tidoki, saking subure kebumen, jenengan mangan gandul sewiji-wijine. Jenengan mangan gandul papap, utangi mules ndodok. Gledak ndodok ngarep telung bulan tukul ke sing nang miki metu. Saking subure kebumen. Apa wit-witan sing nang kebumen ora ana? Ana kabeh. Sing enom umur petang bulan panen ana, umur petang puluh tahun panen ana, bahkan 400 tahun umur panen nang wit-witan kebumen pirang-pirang. Kurang apa? Segarane apik, laute bagus, pantainya bagus, menarik semuanya ada. Kurang apa kebumen? Tapi kenang apa kula pribadi jenenge jam melu mikir, iya ya, sing Mekah Madinah sing panas kaya kae, watu-watu tok. Ditanduri angel beda karo kebumen wit-witan ada apa-apa tukul gedang tukul mangga tukul pelem tukul gedang gede banget dan kurang apa kurang apa kebumen apa-apa dukul cimplukan ya dukul rada munggah karena dieng karikan barang mudun dadi gandul ya dukul kurang apa. Sedangkan Mekah Madinah watu pasir panas mengandalkan minyak tok dan sebagainya itu, tapi kenang apa? Mung karena lebih sugi, saking sugi ya ingon-ingon ora terima kucing anggar kebumen paling banter kucing anggora oyen-oyen kayak apa ya mas oyen ya. Anggar teng Mekah Madinah ingon sultan-sultan ora terima mengingu kucing, kucing seribu sese macan karo singa. Kucing apa kayak 4 silinder mas, kucing 4 silinder. Oh coba ya, luar biasa. Nah apa? Ingone-ingone macan, ingone-ingone singa, le madang sekali dahar. Ora terima secuil rong cuil ora, langsung letak semblondo wedhus siji. Nggo wong papat wedhus siji nggo wong telu. Kenang apa? Oh, bareng kita teliti mriko anggone gesang teng alam dunya kaya-kaya perkara tanah suci nyata. Haramain dua tanah suci niku anak adzan langsung tutup toko, tutup lawang. Hayya 'alas shalah. Grek grek grek grek grek tutup toko lawang, tutup tutup jendela korden, tutup langsung gregetek mangkat sholat berjamaah didamel kepenak rezekine karo Gusti. Ya jane ya ora beda karo banjer, banjer begitu al nurul hidayah anak adzan hayya lash shalah langsung ibu niki biak tutup lawang, tutup jendela, tutup korden, langsung persiapan retet nyekel remote nonton. Lah niku, lene araftumullah wa lam tu'addu haqqahu. Tanda-tanda matine ati nomor 1 adalah kita jarene kenal karo Gusti Allah tapi ora gelem mendekatkan diri perkalian Gusti. Lah iya, jare kenal Allah tau perek ora. Ibadah arang-arang, salat setahun pindho, Idul Fitri karo Idul Adha. Kebanu isin karo tanggane ora mangkat. Izin karo tanggane le urung apa-apa njaluk, urung apa-apa njaluk ya sama dengan anu kerja orang njaluk gajian kan kaya niku kerja orang njaluk gajian perkara pangeran ora karepe njolak njaluk. Itulah kenang apa doa kita terhijab terhalang gara-gara matine ati. Lah ati bisa mati gara-gara beberapa hal, salah satunya adalah araftumullah wa lam tu'addu haqqah. Kita carane kenal karo Allah tapi hak haknya Allah tidak kita penuhi, kewajiban kita ora kita laksanakan. Nomor 2 qara'tumul Qur'an wa lam ta'malu bih. Nomor 2 adalah urusan Qur'an nomor 1 apik-apikan saya. Monggo wong nyatane iqra'ul Qur'an bil lughonil Arab, maca Qur'an dengan langgam dengan nada irama Arab. Memang kok nanggup irama Arab ben agung. Irama Arab cara Ababul Mustafa Ros Bayati Bismillahirrahmanirrahim. Nek Bayati bagaimana?

0: dengan irama nada-nada Arab. Dan nek jenengan nyong tarap monggo model Nusantara, monggo cara Sunda, iya karena butua, iya karena stahin ngene. Lang iqra'ul Qur'an bil'unil Arab, kon maca Qur'an dengan nada irama rata-rata Arab-Araban kan agung. Kalau dasare lah nyung kan wong Nusantara, ya nek maca ya cara Jawa. Dadi maca Quran nganggo langgam megatruh, dandang gula. Eh? Memang kalau memang aturannya sesuai tajwid, oke. Okay. Tapi kok kaya-kaya kurang wibawa. Kurang agung ya, kurang agung, kurang gawe ndredeking ati nggih. Niki masyaallah. Qara'tumul Qur'an walam ta'malu bih. Ulun jenengan gembor-gembor perkara Qur'an tapi ora gelem ngamalaken isine Qur'an. Nomor 3, tanda-tanda matine ati sing gawe matine ati kula jenengan akibate donga kaya-kaya urung dijabah terhalang. Matine ati ulun jenengan dahar ngunjuk nang bumi kebumen, kebumen bumine pangeran, tapi praktek kaya kulon jenengan ora gelem bersyukur karo nikmate Allah Subhanahu. Anggep-anggep sing arane rezeki mung trima duk tanpa kita pikir, iya iya jebule sehat larang, iya iya jebule sehat aku penak. Wong nek ora sehat mbok mangan sing larang regane 2 juta kaya ngapa, ilate lagi ora beres, pahit kabeh. Getir apa ya Bu ya? Ya getir ya pahit lah karasane. Nggih, ilat. Lho, mulane kala wingin jenengan puasa Ramadan, pepaedae apa? Ben gede syukure. Buktine jam 3 sore jenengan ngabuburit. Mangkat mari ngalu muter-muter golet gorengan muntul. Kutuk-kutuk-kutuk-kutuk-kutuk jam 3 sore jan wetange kencot kruyuk-kruyuk-kruyuk ini. Cacinge pada demo. Pada pengen mangan, elah wong nek lagi wetange kencot weteng ngeli pikiran ngali. Weteng ngeli pikiran ngali. Buku du panganan lagi wetange kencot jan wure kaya panganan, wuru kabel kaya wuru mie ayam. Rasane jam 3 sore ibune mlaku-mlaku jalan-jalan karo putune, "Yun, bocah, mlaku-mlaku ngabuburit. Eh, wetange kencot, wetange ngeli, apa-apa kepengin dituku." Engko kencot sih ya. Kengko mangan kolak, kepar mangan kolak kari mangan gorengan. Kowe mangan gorengan kari mangan seblak, kepar seblak kari mangan cireng. Kepar cireng kari mangan es, medeng, medeng sebelah kene, medeng sebelah kene. Kari mangan klepon dan sebagainya. Begitu adzan maghrib, dok dok dok dok jenengan derek batalakan cepet-cepet, batalakan puasa, mung terima secangkir teh karo kolak kolang kaling. Wis rong mangkok wis meyek-meyek wetenge, wis ora kepikiran mangan klepon, wis ora kepikiran mangan muntul. Mergane apa? Wetenge wis meyek-meyek barokah wong puasa. Ngapa? Ben gede syukure. Iya ya, aja maning es buah, aja maning es kuwet, aja maning es ini itu dawet, wong banyu bening tok nek lagi nglakoni puasa, be kayung nang tenggorokan segere luar biasa. Iya ya, nek lagi puasa jam-jam 3 sore, aja maning sing trima sate, aja maning mie ayam, wong sega putih tok berasane enak e luar biasa. Ngapa kon pada puasa? Gedekna syukure karo nikmate Gusti Allah. Iya ya, sega sekepel tok be enak e pol-polan. Iya ya, banyu bening tok be seger ora kudu sing kaya-kaya-kaya. Kan ngene iku. Wong lagi puasa. Mulane kon ngapa nglakoni puasa? Ben kula jenengan ngerti rasane rekasa, ngerti rasane kencot. Nomor 2, disiplin. Kapan wayahe oli mangan, kapan wayahe ndak boleh makan, kapan wayahe traweh, kapan wayahe tahajud, kapan wayahe imsak, kapan wayahe subuh. Kan kaya niku, kapan wayahe beduk, maghrib boleh makan, kapan wayahe ini itu. Niku disiplin. Disiplin maning? Mie ayam halal tapi mengko kena dipangan bar maghrib. Halal, sate halal kena dipangan bar maghrib. Berbeduk maghrib nih guys, sebarai beduk maghrib. Es buah halal kena dipangan bar maghrib. Kan ini ku, ngolen halal kena dipangan bar maghrib. Bojone dewek halal anggo bar traweh.
1: sedang Anda dengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi.

0: Hasanah Pagi. Kajian Islamiah Pagi.
1: Bekasi ikan. Gosok-gosok ya, ya.
2: Berapa apa?
1: Ya boleh, tapi kan ya sabar, sabar. Ya, ya niku teti belajar disiplin, belajar gede syukure akal tum nikmatullah wa lam tashkurula. Kulun jenengan mangan nginum nang bumine Allah, tapi langkah syukure karo nikmate Gusti. Mulane ibu bapak nek perhatikan kalimat sayyidul istighfar, dadi wong aja mung krasa dosa. Krasa dosa apik betul bener. Rasa luput leres, tapi aja mandek nang kono. Maksudnya apa? Aja mung ngeling-elingi dosane tok, sawise ngelingi dosa, dieling-eling nikmate pangeran. Mulane anak kalimat abu ulaka bi nikmatika alayya. Ya Allah, Gusti, kula memang menungsake luputake saleh inggih, tapi walaupun begitu kula orang ngilang-ngilang. Nah, rezeki saking panjenengan Gusti. Allah mulane Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ala ahdika wa wa'dika fa'udzu bika min syarri ma sanatu abu ulaka bi nikmatika alayya wa abu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta walhamdulillahi rabbil alhamdulillah. Jadi jawaban tenang apa Mekah Medina digawe kepenak karo Allah rezekine mereka nih kerasa kenal karo Allah ya perkara Gusti Allah. Allahumma nomor dua kenang apa imam-imam Masjidil Haram dikawal karo tentara, dikawal karo pengamanan mereka, mergane apa mereka rapatia nyaman. Sebabnya apa? Kasus-kasus pembunuhan para imam, bahkan pernah ada kasus pencurian jasad Kanjeng Nabi. Lu sing maringan ora wong NU tok pak. Dari segala penjuru dunia itu blek-blek nang makamat dina mereka orang mung NU tok, orang mung Muhammadiyah tok, ndak semua golongan, semua aliran itu blek-blek nang mereka. Dengan bahkan punya kepentingan, sokadangkala punya kepentingan pribadi. Dikawal lho Sayyidina Abu Bakar kapundut sakit, kemudian ganti khalifah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar digdayani tiang jaduging jaduk. Sayyidina Umar langka sing wani perang gelut adu arep karo Sayyidina Umar. Piyai ini gagah gede dhuwur, alise gatuk saking jarang senyume. Piyai ini serius kereng. Mulane nek imam sholat ora kaya imam-imam anjer, imam yang mereka kan halus. Allahu Akbar, bismillahirrahmanirrahim, penat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nangkuping kepenak. Sayyidina Umar ngimami maca Quran niku ora bisa sing alus, enggak bisa mboten saged. Sayyidina Utsman alus, Sayyidina Ali alus malih. Sayyidina Umar mboten saged. Ngimami salat keras. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dadi nek dipraktek nang panjer ora bisa, karaktere beda. Ibune kan ngaten bismillahirrahmanirrahim, karena jenengan sefrekuensi tanpa diperintah muni Allah. Dan nek Sayyidina Umar bismillahirrahmanirrahim Allah ini ku Allah, tapi nek dipraktek nang Nurul Hidayah suarane digawe agal kaya Sayyidina Umar, deres kok suarane kaya mau ora dadi. Karaktere wong Jawa kebumen alus.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim.
1: Ibune nang mburi ngrasa dicangkeme bodoh lah pokoke. Nah, piye? Niku Sayyidina Umar dibunuh ketika mimpin sholat subuh oleh siapa? Oleh Abu Lu'lu budak Persia. Penjenengane Abu Lu'lu nikah pura-pura melu sholat berjamaah wis ngawab peso cilik. Kocapa Sayyidina Umar mengko mulai sholat dijamin kan langsung ora eling jaga elinge Gusti. Lah niki lho bedane Sayyidina Umar karo Sayyidina Ulin. Nggi, nek Sayyidina Umar Allahu Akbar, wis ora urusan apa urusan dunia, ora urusan Allah, Allah dan Allah. Bulane wong-wong pada ngerti titik lemah Sayyidina Umar ketika sholat. Dan nek ulin, Allahu Akbar, cicilan mekar. bakso, mie ayam, mie kebriweng esok, dan sebagainya. Mikirannya warna-warna. Mulanya pinta, aja gampang kita menisbatkan diri kepada sahabat, apalagi langsung derek Kanjeng Nabi. Kelasnya beda, bro. Kelasnya beda. Sayyidina Umar kocapa Allahu Akbar. Allah, wis ora urusan dunia sekali ora urusan. Mulane para wong kafir pada paham titik lemah Sayyidina Umar ketika salat jasade. Titik lemah jasade ketika salat. Kocapa Allahu Akbar wis ora urusan dunia, ora urusan sawah, ora urusan kurma, ora urusan jabatan, ora urusan. Urusane Allah, Allah lagi menikmati karo Gusti. Mulane Abu Lu'lu memba-memba pura-pura dari jamaah Sayyidina Umar sholat Allahu Akbar, langsung ngangkat belati, langsung maju maring pengimaman, jelep-jelep. Kemudian Sayyidina Umar ngelembara cara bahasa wayangi kantoko madyo sirno, kantoko ora eling, madyo setengah sirno mati, setengah saking mati urip ora eling ya ora semaput. Gimas? Bingung kabe, ana sing nyekelah bulu-bulu, ana sing melu semaput barang baru getih. Buri geger, buri geger, mereka ini kopi nurung metu ya mas ya. Buri geger.
3: Akhirnya saking bingung nyor ngapa, langsung sing buri gembor. As-salatu ya Umar.
1: Kaya digenjot dadanya Umar, kaya digenjot jantungnya Umar, Sayyidina Umar kemudian tertati-tati dengan kaya-kaya bersimbah darah sakaratul maut, ngaduk merampungna sholat subuh dalam keadaan bersimbah darah saking senengnya karo sholat, sakaratul maut pun tetap merampungna sholat sinten Sayyidina Umar. Lah nek kulon jenengan wong panjer aja maning perkara ditusuk tunyak-tunyuk karo sing belati-belati niku mung trima mudun tawon kang ternit.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillahi rabbil alamin.
1: Mripaten delung dhuwur lesane maca fatihah tapi atine ora fokus. Pait. Mulanya aja gampang kita menyamakan diri dengan para sahabat, beda kelas, tabin beda, apalagi sampai wafat, apalagi karo Kanjeng. Lah itulah pentingnya kita nderek karo para kiai. Kiai itu adalah jembatan. Sampean jenengan badhe teng Cilacap pulang melewati beberapa jembatan. Apakah tambak, apa ngetan, kemudian sampai maring rowo kelayana jembatan apa. Jadi jembatan itu sing menghubungkan kita sampai kepada Kanjeng Nabi. Mulane laula murabbi lama arafna rabbi, laula ulama lama arafna al-anbiya. Kalau tidak ada para murabbi rohina, guru-guru kita, lama arafna rabbi, ulun jenengan ora bakal kenal karo Gusti.
3: Laula ulama, kalau tidak ada para alim, para ulama teng kebumen,
1: tangih lamun ulun jenengan kenal karo Kanjeng Nabi. Ndak bisa. Kita mung sekedar bayang Kanjeng Nabi kaya sapa ya, mung gambar-gambar ora bisa. Maka runut para ulama, salah satunya adalah Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji. Diceritakake Kanjeng Nabi gambarane kaya niki. Ngercara ulama-ulama berikutnya sebab

0: Ya diiringi apa ora kiye?
1: Kam, derek.
0: Oke. Oke. Jadi Sayyidina Umar terbunuh, dibunuh ketika ngimami sholat subuh. Begitu pula orang selanjutnya, khalifah berikutnya Sayyidina Utsman dibunuh ketika nulis Quran. Konflik orang rampung. Sayyidina Utsman bolane ibune buka Quran set tengah-tengah ana kalimat wal yatalaqaf warnane abang. Pemerga dulu salah satu riwayatnya adalah Mbah Sayyidina Utsman, orang yang kemudian pengin nulis Quran, dikumpulkan ulama sahabat ahli Quran karena waktu itu sahabat apal, tapi langkah bukti ini, ayo kita bikin, dikumpulkan dulu Quran kepriwe, dulu sanate kepriwe sampai kepada Kanjeng Nabi kumpulkan. Tapi Quran zaman Sayyidina Utsman urungana syakal, urungana harokat, urungana tanda baca, kliker-kliker kayak cacing kayak niga. Oleh ulama berikutnya tambahi harokat syakal, Abu Aswad Ad-Duhali paringi ini, paringi titik siji, titik loro, titik telu. Mulane kula matur dari awal, kita orang bisa maca Quran pun kalau tidak ada para ulama atau para alim. Langsung Kanjeng Nabi mboten saged. Kapan Kanjeng Nabi nulis Quran? Ndak. Quran mudun berangsur-angsur, Kanjeng Nabi nampa Quran, sahabat krungu sami apal. Krungu apal. Tidak ada bukti secara wujude. Maka zaman Sayyidina Utsman mulai ada usulan dikumpulkan mushaf Quran, kumpulkan lewat tulisan pelepah kurma dan sebagainya, balung-balung onta ditulis. Nah, tapi tulisan waktu semono urungan harokat, urungan titik ji, titik ro, titik telu belum ada. Itu oleh ulama berikutnya. Mulanya kalau kita langsung Kanjeng Nabi, orang-orang kiai-kiaian ora bita. Ora bi, enggak bisa. Gambarkan Kanjeng Nabi dengan pikiran kita pun tidak bisa. Lewat dulu para ulama yang sanadnya sampai kepada Kanjeng. Namanya gambarkan Kanjeng Nabi ya Maulid Al-Barzanji, Syekh Ja'far Al-Barzanji, Simtuturar Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Iya mas. Kemudian Ad-Dibai Abdurrahman Wajihuddin Ad-Dibai. Ini ku ulama-ulama sampai kepada Kanjeng Nabi. Oke okay, yes? Yes. Sayyidina Ali dibunuh nalikane sholat subuh. Tapi sing membunuh Sayyidina Ali itu wong kafir. Kalau yang membunuh Sayyidina Umar wong kafir, ratu sujud. Tapi sing membunuh Sayyidina Ali mantune Mbah Kanjeng Nabi sapa? Naminipun Abdurrahman bin Muljam. Ahli ibadah, ahli sujud, ahli tirakat, ahli puasa. Tapi kesalahannya adalah merasa dirinya paling benar. Ali salah, Muawiyah salah, kabeh neraka kabeh, sing swarga nyongtrok. Akhirnya dibunuh. Merasa ki khalifah ora bener, dibunuh oleh orang Khawarij. Liyane neraka, sing swarga nyongtrok. Lah nek salah mulane ana syair kafir dewe ka. Teke ngomong-ngomong di sini. Urungan komando bro.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh, Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger, Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya, Pak?
2: Iya, Pak. Waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal. Cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Oh, terus sekarang gimana, Pak?
1: Iya, Pak. Alhamdulillah. Sekarang sudah jauh mendingan setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya, Pak. Itu obat apa ya, Pak?
2: Jamu tetes, Pak. Tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Oh, iya, Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini, Pak, bisa bantu buang racun dalam tubuh juga, Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan, pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya, Pak. Monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Oh, iya,
2: badan selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net.

0: konflik orang rambung-rambung, terbunuhnya Sayyidina Ali, ganti Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan terbunuh diracun, ganti Sayyidina Husain. Konflik tetap bergulir, akibatnya sampai peristiwa tanggal 9 persiapan, tanggal 10 ketika kondur wonten Basrah. Basrah niku sekarang negara Irak. Kemudian ketika kondur ada kayak apa ya, miskomunikasi. Kemudian terbunuh Sayyidina Husain, terpenggal kepalanya seanak turune putra putri sedo. Sayyidina Husain kepala terpenggal melas, darah berceceran, balung berserakan. Mulane wong Jawa bulan surah prihatin, gawe bubur abang bubur putih, bubur abang lambange getih, bubur putih lambange balung. Ana sing wulan surah tirakat dalam rangka apa? Nyuwun selamat karo Allah, mergane wulan surah wulan berkabung. Walaupun sisi lain banyak cerita nabi-nabi, atos Nabi Yunus metu saka iwak, atos Nabi Ibrahim metu saka geni, atos Nabi Nuh kapal minggir saking niko kapal selamat, sampai Nabi Adam diterima taubate. Niku sedoyo kata cerita saking nabi-nabi ing dalam bulanmu haram. Tapi kita sedati wong Jawa, bukan kita apa arane menuhankan bulan suram boten, tapi rasa duka cita dan hormat kita ing dalam bulan surah aja nggo senang-senang nek bisa, tapi nggo njaluk selamat karo Gusti. Kan kaya niku, dadi wong Jawa sing kaya niku gede tresnane. Kan kaya niku, gede tresnane karo Kanjeng Nabi. Masa iya kula jenengan bulan surah, wong bulan surah berkabung mbah Kanjeng Nabi, kelangan putune, kelangan buyute, bersimbah darah nang peristiwa Karbala kaya niku, masya Allah. Masa iya kita senang-senang bunga-bunga? Bukan kita melarang, saya ulangi, dudu kita melarang, ndak boleh melarang wong lakoni ibadah, ndak. Tapi kita menghimbau sak lembar godonge kara mbok ya sabar sakwet, nek kuwi bae nek sabar gara-gara metong-metong bae ya bocokna bocok ani kaya niku. Kudu nek larang jelas kita kesalahan, mosok larang-larang wong ibadah kan kaya niku, ndak. Kita mau menghimbau, nek bisa ajak bulan surah, go hura-hura. Tapi bulan surah, fokus nyuwun selamat karo Gusti Allah. Itulah kenapa bulan surah tumrape masyarakat Panjer nyantuni yatim piatu mergane putrane Sayyidina Husain, sinten Sayyid Ali Zainal Abidin dadi yatim. Mulane bulan surah wong Panjer gawe acara seremonial, damel acara santunan yatim piatu. Niki nek kula angsal usul tinggo ya, karena orang ya ora apa-apa wong kadar usul. Ning kula usul enggak boleh asal-asal ora kena usul. Dadi ini asal ayo niki. Monggo gawe acara seremonial santunan yatim piatu. Bagi-bagi apa kok, Bu? Oh, nifak, bukan bagi-bagi bubur. Kayak posyanduan, bae. Nek saged niki kula mung usul tinggo kena ora masalah. Napa masulin? Ayo niki. Bulan surah apik banget nggo damel acara santunan inggih. Bocah yatim sekelurahan kumpulaken nggih. Tapi nek cara kula, cara kula, cara sinten? Napa, Bu? Cara gula silakan nyantuni al yadul alya khairun min yatis sufla. Monggo ana baka filul yatim fil jannati hakadha Kanjeng Nabi sing dawuh, aku karo wong sing ngopeni bocah yatim tresna karo bocah yatim piatu hakadha. Kanjeng Nabi nunjuk dua jari berarti berdekatan tresna karo bocah yatim. Tapi silakan nyantuni duit-duitan gede-gedean mangga, tapi aja gawe wirang bocah yatim. Buktine bocah yatim dunggana panggung dicecer didamel suasana yang begitu haru. Iku usul dibantah ya kena wong gula mung usul, tinggu kena ora ya kena wong mung usul. Silakan nyantuni monggo, tapi nek saran gula nek itu adalah sebuah laporan, misalnya dana donatur saka kanak-kanak, kita butuh laporan. Oke, cukup perwakilan sing munggah, itu pun aja bocah yatime. Tapi RW ne apa lurae apa baune pak kados, silakan bocah dijejer-jejer kaya nikah yang ki seneng nambah duit tapi kaya-kaya anak sing ora rila. Iya ya, kurung gua jang foto-foto tok ya. Iya ya, melas jadi kaya-kaya adol melas. Kaya-kaya adol melas. Monggo nyantuni yatim sejutaan sebocah, rong jutaan sebocah, monggo gedhen-gedhenan monggo. Bocah-bocah seneng, bocah-bocah nambah duit ya seneng. Seneng, tapi nek saran gula dari wong tuane gula, kula nggih nyantuni bocah yatim tapi tidak pernah sing ngarani foto-foto. Kula nyantuni bocah yatim tapi tidak pernah sing ngarani gawe acara. Kira-kira gawe acara dan itu butuh laporan monggo, tapi cukup perwakilan bebae lurah e. Pun munggah. Pak Lurah, niki dari organisasi apa? Pak Lurah, ini dari Pak Guyuban apa? Bikin acara ini, niki kulo pasarkan karo Pak RT, misalnya Pak RT kon mungga, tulung niki dibagi. Kan kaya niku kepenak. Bocah kon teko ora masalah, tapi aja diunggah nang panggung, difoto-foto kaya-kaya, adol melas. Cocok ya kena, ora ya ora masalah. Wong niki kul usulan, aja nganti kita nyantuni bocah yatim tapi anak ibune bocah sing ora rila. Ya, ibu ini adol melas sih ya, adol melas. Monggo, kira-kira pengen fokus, bocah-bocah diundang mari rumah tanpa atawa kita jujuk. Nekulo senangnya jujuk, door to door, jujuk saben lawang, saben lawang ben ngapa? Bocah ya orang merasa terhina, wong tuane sing nampa ya orang kerasa terhina. Kenapa? Kita duwe rezeki ya kepengen aweh. Kita duwe rezeki malah sing awe niku malah terima kasih karo sing nampak aja ana sing gelem nampak. Tanda-tanda dina kiamat adalah dina kiamat niku tanda-tandanya adalah sedekah wis ora kanggo. Kenapa wong sugih kabeh? Mbok sugih secara duit apa sugih secara egone? Apa nyung diarani melarat? Nah. Diarani melarat emoh. Jadi yang melarat asli nih, tapi kaya-kaya egone duwur lah iya, niku lah itulah tanda-tanda dinaki kiamat. Mulane alhamdulillah bulan surah silakan sing arep padha bojo yang bojo ngana. Sing penting ngundang nyong. Ya Allah, monggo, tidak masalah. Jadi ini bocah-bocah nom-nom mas-mas Ababul Mustofa takon masulin, boleh nih ke bulan surah saya dengan tegas mengatakan boleh. Boleh mas, silakan. Tidak ada yang berani ngelarang. Mbah Kiai mboten mantun ngelarang-larang. Duit-duitmu kok, bojo-bojomu. Monggo, cuma nek jenang kena dia kandani ya tekandani. Sabar sawat tar. Api ke kapan masulin mong bojo? Setiap bulan bojo saben bulane api kabeh. Langka sing elek, langka sing ala, sedoyo bulan saya sedoyo. Tapi sing paling apik ana. Siji bulane bulan besar, loro bulane bulan sadran. Paling apik. Semua bulan apik, langka sing ora apik. Sapa ngomong ora apik? Bulan mulut bojo ya kena. Nih, bulan mulut bojo ya ora masalah, bulan mulut. Bulan Ramadan kok bojo ya alhamdulillah. Sementing kan bojo ke kan syaratnya kali sinten. Kali sinten. Bojo karo wit gedang. Kali sinten. Nggih. Ya Allah, dinane kabeh dina apik. Kabeh dina apik. Kabeh bulan apik. Saya matur semua bulan kok bojo apik. Mulut, surah, sapar, besar. Pire urut-urutane? Cawal, apit, besar, surah, nggih. Okay. Apit besar surah. Sawal. Oh, dulu kata apit, dulu kata cara jawane nyong apit apta legeno. Nah, apit besar surah sapar mulut pada mulut cuma tilawal cuma tilakhir rajab sadran ruah ruah atawa saban atawa sadran puasa 12 bulan tinggo bojo apik kabeh langsung ora apik. Tapi sing paling apik diantara sing apik rong bulan siji bulane besar Dzulhijjah kalian bulane ruah atawa Sya'ban iku sing paling apik. Ya kaya dene wong bangun omah, Mas Babul Mustofa bangun omah tekan dani. Kapan Mas Ulin karep bangun omah? Sing penting pondasine peletakan batu pertama. Perkara ngombangune ngenteni ana duit.
1: Terima kasih Anda baru saja mendengarkan Kasana Pagi. Kasana Pagi, kajian Islamiyah pagi. Program spesial persembahan Trirema FM.

Pantai Sehat Indonesia. Waktunya pantengin sedap. Waktunya pantengin sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

pagi pokoknya buat besi-besi semuanya yang pagi hari ini standby bersama Tadi Ramadan Jaringan ya, di suasana hari ini yang semoga aja cuacanya cerah ya, seperti Vina juga yang udah cetar membahana ini. Udah siap banget buat temenin tayang-tayang aku untuk melanjutkan segala rutinitas kepadatan pagi hari ini. Ya gimana Besti? Udah minum belum? Besti siaganya? Belum? Ya udah diminum dulu, mumpung Vina ingetin ya. Jangan sampai Besti melewatkan untuk konsumsi biasis siaga. Jangan sampai pagi-pagi tiba-tiba udah ngopi aja ya kan. No ya, gak boleh tahu Besti pagi-pagi udah ngopi. Kenapa gak boleh? Ada apakah gerangan dengan kopi? Ya karena kopi itu berbahaya juga loh, bisa mengganggu rutinitas pagi hari. Emang bener seperti itu? Ya udah, kalau mau cari tahu lebih detailnya, Besti gak usah kemana-mana, tetap barengan aku aja di Sedap Semangat Dangdut Pagi, di suasana pagi hari ini ya. Karena pagi ini kita bakalan ngebahas soal kopi. Kopi itu jadi salah satu minuman yang nikmat banget untuk dihidangkan di pagi hari. Cocok aja gitu ya. Tapi ternyata dari kopi itu bisa mengakibatkan berbagai keluhan penyakit yang bisa mengintai kita kapan aja kalau kita konsumsinya berlebih ya Besti. Apalagi di pagi hari ya, perutnya masih kosong udah minum kopi. Apa kabar pencernaan kita, lambung kita apa kabar ya kan? No begitu ya Besti ya. Pokoknya pagi hari ini kita asikin juga sama dendang-dendang yang bakalan Vina hadirkan. Jadi untuk besi-besi semuanya yang mau gabungan juga boleh banget. Nanti kita bakalan absen satu persatu tayang-tayang aku yang selalu setia menyatu barengan Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biasi Siaga, Herbal Tetes Premium masih kini.

0: Assalamualaikum Pak Hasan.
1: Waalaikumsalam.
2: Oh Pak Darto.
0: Nah, sekarang kelihatan lebih seger Pak. Kemarin katanya sempat sakit ginjal ya Pak?
2: Iya Pak, waktu itu kaki saya bengkak dan badan berat. Kata dokter ada masalah dengan ginjal, cairan di tubuh menumpuk katanya.
0: Terus sekarang gimana Pak?
1: Iya Pak, alhamdulillah sekarang sudah jauh mendingan. Iya. Setelah rutin minum Biosi.
0: Biosi? Baru dengar saya Pak. Itu obat apa ya Pak?
2: Jamu tetes Pak, tapi ini bukan yang biasa. Ini yang premium loh. Ini dari fermentasi alami, bantu tubuh dari dalam.
1: Iya Pak.
0: Iya.
1: Biosi ini Pak bisa bantu buang racun dalam tubuh juga Pak. Jadi kerja ginjal lebih ringan.
2: Pelan-pelan badan saya nggak bengkak lagi. Terus buang air juga lebih lancar. Rasanya ringan pokoknya.
0: Wah, boleh saya coba ini?
2: Iya Pak, monggo dicoba. Ini untuk menjaga kesehatan sehari-hari juga bisa.
0: Badan
2: selalu fit dan segar.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 ml Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Syaga. Dapatkan sekarang juga Biosi, tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FM Net. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi.
5: Semangat dangdut pagi.
4: Sedap.
5: Semangat dangdut pagi.

kasih pantengin Vida di Sedap Semangat yang Dut Pagi bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Gimana Besti Tayang, masih semangat kan pagi ini? Semangat yuk, semangat. Vinanya aja udah semangat, masa kamunya gak semangat? Gimana sih Besti? Atau malah semangit ya kan? Semangit kayak Mas Muji tahu ya. Bunda Daryati juga kayaknya semangit, soalnya kan produksi tahu mulu ya, bergelut dengan asap-asap tebal. Tapi tenang aja, kan kerjanya di dalam ya, di dapur. Jadi tuh kayaknya gak bakalan bikin kita itu glowing, gak bakalan gosong meling. Yang ada tuh malah beneran glowing ya, tapi pucat, soalnya bergelut dengan itu pasti air ya kan. Apalagi air mendidih-mendidih gitu kan, kalau bikin tahu. Ya bukan begitu kan Bunda Daryati sama Pak Supri-nya? Sepertinya begitu ya Besti ya. Semangat aja deh untuk Besti-Besti semuanya yang lagi pada beraktivitas untuk hari ini ya, sambil ditemenin terus bareng Radio Tri Ramadhan Jaringan. Yang lagi pantengnya melalui streaming aplikasi, boleh banget Besti. Yang lagi dipantengnya melalui website kita di www.radioteriramadhanfm.net, atau juga bisa melalui Radio FM untuk wilayah-wilayah terdekat ya. Untuk Besti-Besti semuanya juga yang masih terus mendengarkan, jangan lupa dikonsumsi terlebih dahulu Herbal Tetes Premium masa kininya Biosi Siaga ya, salah satu produk herbal yang sangat the best banget Besti. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Karena ada yang menarik dari Biosi ini, yaitu sudah melalui proses fermentasi matang ya, dan kandungan di dalamnya itu juga menjadi lebih aktif dan pastinya lebih mudah dimanfaatkan oleh tubuh kita. Jadi emang gak diraguin lagi deh. Dan cara kerjanya juga menyeluruh ya, keluarga sehat, bisa membantu menjaga keseimbangan mikrobiota usus, mendukung daya tahan tubuh, serta membantu proses detoksifikasi alami. Bahkan nih, bagi kita yang sering banget merasa cepat lelah, pencernaan kurang nyaman ya, atau sedang dalam proses pemulihan, Biosi Siaga tuh bisa jadi pilihan pendamping yang tepat sekali. Di awal penggunaannya, mungkin keluarga sehat akan merasakan kayak beradaptasi gitu ya, ada yang merasa pegel-pegel, kenapa ini Mbak Vina? Nah, kok tiba-tiba aku minum Biosi Siaganya pegel-pegel banget, ada apakah gerangan? It's okay, no problem. Itu ada salah satu proses untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Jadi aman banget ya Besti ya, itu bukan efek samping, itu adalah salah satu proses untuk mendetoksifikasi racun-racun yang ada di dalam tubuh kita. Bahkan juga ada yang merasa kayak, ih ini mah keringetan mulu abis minum Biosi ya kan, berkucuran kayak abis mandi. Tapi kali ini mandinya mandi keringat ya, bukan mandi air, tapi mandi keringat. Itu gak apa-apa banget Besti, itu malah detoksifikasi alami tubuh kita dengan mengeluarkan keringat melalui racun. Membersihkan racun melalui keringat, jadi kebolak-balik. Gimana sih Bina nih? Iya begitu, jadi ya Besti ya. Dan satu lagi, ada yang mungkin buang air kecil mulu, ada juga yang BAB-nya lancar gitu ya kan. Alhamdulillah dong BAB lancar, daripada sembelit ya kan. Sakit banget loh sembelit itu, 4 hari gak BAB, aduh rasanya gimana tuh ya kan, penuh dalam perutnya ya. Penuh apa? Penuh makanan yang belum terbuang. Sisa-sisa makanannya ya. Jadi itu ya Besti ya, bahwasanya cara kerja Biosi Siaga itu memang menyeluruh, bisa menjaga keseimbangan tubuh kita dan pastinya menjaga daya tahan tubuh harian kita, membantu melawan infeksi bakteri, virus, dan juga jamur, menormalkan pencernaan dan buang air besar, membantu detoksifikasi alami tubuh, mengurangi rasa lelah, pegal, dan inflamasi ringan, mendukung kesehatan hati, ginjal, dan juga metabolisme tubuh, membantu pemulihan pasca sakit atau konsumsi mungkin Besti ada yang konsumsi obat-obatan gitu ya, bisa nih dengan minum Biosi Siaga aja, tanpa minum obat-obatan ya, dan menjaga keseimbangan mineral dan cairan tubuh kita, jadi kita gak mudah dehidrasi kalau kita minum Biosi Siaga. Pokoknya aman banget ya Besti ya, dikonsumsi rutin 3 kali sehari, cukup 5-7 tetes aja, udah the best banget loh ya. Ayo Besti, gak perlu ragu-ragu lagi untuk konsumsi Biosi Siaga ya. Buruan-buruan yang belum dapetin Biosi Siaganya, bisa langsung meluncur aja ke radio kesayangan kamu ini, atau juga bisa COD-an pesan antar, silakan ya Besti, bisa hubungi call center di 0831 760 600. Sehat bersama Biosi Siaga, gak ada ruginya, malah untung ya Besti ya. Daripada kamu ketikung, mending untung. Ya iyalah, kalau ketikung berarti kan kita sakit hati, kalau misalkan kita untung, ya berarti kita untung. Gimana sih?
sih. Yang penting gak buntung aja ya Besi ya. Ah, ya ampun Besi-besi, aku pagi-pagi aromanya semerbak banget nih. Masak apa sih Bu Ibu? Mau dong akunya dimasakin gitu kan. Mau dimasakin apa gitu pertanyaannya pasti kan. Mau dimasakin apa aja, kembang kates mau. Terus kemudian kates mau. Mau dia masakin apa namanya, daun singkong mau. Terus abis itu mau dimasakin kebo gantung juga mau. Kebo gantung maksudnya tuh itu loh yang apa namanya, tewel ya bahasanya ya. Gori, kalau Vina mah bilangnya gori atau tewel juga mau di santan. Terus abis itu nanti di apa, buat blendrang. Udahlah jadi ngiler Vinanya ya. Sangat lapar ini jadinya Besti kalau ngomongin soal makanan. Tapi ada juga sih pagi-pagi gini yang gak mau sarapan tapi sarapannya malah minum kopi. Haduh, gimana sih Besti tiba-tiba pagi-pagi udah minum kopi ya kan. Apalagi pas perutnya lagi kosong. Hati-hati, itu bisa menyebabkan peningkatan asam lambung ya. Bisa memicu mulas dan bahkan bisa larinya ke GERD loh. Hati-hati ya Besti yang sering banget minum kopi di saat perut kosong. Bahkan ada juga rasa cemas, gemeteran gitu ya kan. Dan bahkan ada juga yang mengalami detak jantung tuh meningkat. Bahkan ada juga gangguan penyerapan nutrisi ya. Waduh, bahaya banget nih. Tapi ada lagi loh Besti yang bisa mengakibatkan tubuh kita itu mengalami permasalahan gara-gara kita minum kopi di pagi hari, terutama saat perut kosong. Hati-hati ya, nanti kita bakal bahas satu persatu di segmen selanjutnya ya Besti tayang. Jadi buat kamu nyaman gak usah kemana-mana, tetap pantengin aku aja barengan Vina di Sedap ya Besti. Semangat dangdut pagi di seluruh jaringan Trirama FM Net yang kamu dengarkan saat ini dong.

0: sehat.
1: Keluarga sehat, berikut kita simak kesaksian nyata dari Bapak Sukino dari Bandar Mataram, Lampung Tengah. Setelah mengonsumsi Biosi, herbal tetes premium masa kini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Pak Sukino, Kodim Blok C, Sukijaya Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah. Mbah Wedo wingi niku ngunjuk diusi niku kok rontok mending lasane nyate perlu tumbas malih sale penyakit niku termasuk lambung. Monggo-monggo sing gadah keluhan kados Mbah Wedo padoso diusi teng inovasi semenjak konsumsi diusi niku kok rontok mending lan iki kadang kula padhos malih. Mudah-mudahan Allah maringi ninggal waras. Cekap mantan lawan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Biosi Sihaga, jamu tetes premium. Setiap 20 mili Biosi mengandung senyawa aktif, diantaranya asam organik, enzim, dan metabolit bioaktif. Dengan kandungan manfaat diantaranya mineral laut dalam, membantu menjaga keseimbangan elektrolit dalam tubuh. Rumput teki, mengandung fungsi ginjal dan membantu proses pengeluaran cairan. Diperkaya bahan alami lain seperti mengkudu, habatus sauda, bit, mentimun, dan yang lain. Biosi, membantu tubuh terasa lebih ringan, mendukung fungsi ginjal dan keseimbangan cairan tubuh. Cukup konsumsi 3 sampai dengan 5 tetes, 1 sampai dengan 2 kali sehari sebelum makan. Biosi Haga. Dapatkan sekarang juga. Biosi tersedia di seluruh jaringan radio Trirama FMnet. Biosi.
4: Semangat dangdut pagi. Semangat dangdut pagi. Sedap. Semangat dangdut pagi.

Kena di Sedang Semadang dut pagi. Ayo kita goyang, goyang, goyang. Aduh, fals banget dah suaranya. Ayo kita goyang, besti pagi-pagi digoyangin aja barengan Sedap Semadang dut pagi bersama dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini ya. Jangan sampai terlewatkan pokoknya besti untuk konsumsi Biosi Siaga di suasana pagi hari ini ya, untuk melanjutkan kegiatan aktivitas pagi ini yang benar-benar padat sekali. Ada adik-adik sih yang mau OTW ke sekolah, ada bapak-bapak sih yang mau ke sawah, ke ladang, atau juga mau ke kantor. Hati-hati di jalan aja ya. Yang lagi di perjalanan juga pastinya hati-hati, gak perlu ngebut-ngebut, yang penting sampai tujuan aja ya. Untuk besi-besiku semuanya juga yang udah Vina sebutkan tadi, kalau pagi-pagi gini mendingan minum Biosi Siaga aja, gak perlu ngopi-ngopi. Kenapa? Karena takut banget loh tidak nanti ada gangguan pencernaan atau bisa disebutnya asam lambung ya, karena kafein yang meningkatkan produksi asam lambung, yang jika tidak ada makanan terus kita tiba-tiba minum kopi, itu dapat mengiritasi lapisan lambung dan pastinya memicu mulas, terus kemudian gastritis ya, atau juga tukak lambung besti. Bahkan bisa juga kita mengalami gangguan kecemasan dan jantung berdebar-debar gitu ya. Bukan karena ketemu sama dia jantungnya berdebar-debar ya, tapi ini perkara kafein yang terlalu tinggi. Di pagi hari kita perutnya masih kosong tapi kita minum kopi ya kan, karena kafein itu adalah salah satu stimulan yang bisa meningkatkan kewaspadaan. Namun dalam keadaan perut kosong ini bisa memicu kegelisahan, stres, dan bahkan jantungnya berdebar-debar gitu ya kan. Hati-hati lo besti. Jadi jantung berdebar-debar itu bukan berarti kamu akan ketemu sama si doi atau ketemu sama pujaan hati ya, tapi ternyata gara-gara kafein yang terlalu tinggi yang kita konsumsi, apalagi pas perut kosong. Jadi no begitu ya tayangku. Terus kemudian di pagi hari kalau perut kosong terus kita minum kopi, itu bisa mengganggu kortisol atau hormon stres ya. Jadi kortisol itu mencapai puncaknya. Jadi setelah bangun tidur pukul 8 sampai 9 pagi untuk membuat kita waspada ya. Itu tuh biasanya membuat kita waspada. Jadi minum kopi saat kortisol tinggi itu dapat menurunkan khasiat kopi dan membuat tubuh kita itu toleran terhadap kafein ya. Jadi memang bisa mengganggu kortisol atau hormon stres kita. Jadi harap berhati-hati banget ya untuk besi-besi semuanya pecinta kopi pagi-pagi. Lagi minum kopi endul emang ya, tapi ternyata itu bisa berakibat ke hal-hal yang tidak kita inginkan, yang ternyata juga bisa membuat kita itu malah makin stres kayaknya ya, kalau kebanyakan kafein. Udah stres mikirin dia ya kan, apalagi stres diputusin sama si doi, ya ampun, tambah lagi minum kopi. Ya udahlah ya, mending kita makan-makan aja yuk besti ya, tapi makan-makan juga gak boleh sembarangan, makan-makan yang sehat-sehat aja ya. Terus ada lagi besti yang bisa mengakibatkan kita munculnya permasalahan ketika kita minum kopi di pagi hari saat perut kosong, yaitu dehidrasi dan sering buang air kecil. Nah loh, kopi itu memiliki efek diuretik yang ternyata bisa meningkatkan produksi urin ya, berpotensi untuk menyebabkan tubuh lebih cepat dehidrasi jika tidak diimbangi air putih. Nah siapa nih yang suka ngopi tapi gak minum air putih? No begitu ya besti ya, pokoknya harus sambil minum air putih. Minimal itu adalah 8 gelas atau bisa ya 1,5 liter atau mungkin 2 liter, 3 liter juga boleh banget besti. Kebanyakan ya 3 liter ya kan. Udahlah 8 gelas aja dipenuhin dulu 1 liter ya kan. Atau bisa nanti kalau misalkan udah bisa melewati 1 liter kita bisa tambah 1,5 liter ya. Terus kalau misalkan kita udah bisa melewati 1,5 liter kita bisa tambah lagi tuh 2 liter ya, karena memang kita kalau minum banyak air putih itu malah bagus untuk kesehatan tubuh kita, terutama adalah organ dalam yaitu ginjal juga ya. Terus besti, hal yang membuat kita tuh jadi permasalahan ketika minum kopi di pagi hari adalah gangguan gula darah. Jadi minum kopi secara segera setelah bangun tidur itu dapat mempersulit sel dalam mengatur gula darah, yang ternyata bisa berpotensi
berpotensi belibet amat ya. Ini perkara apa coba ini ya? Perkara gara-gara kopi ini jangan-jangan. Itu ternyata berpotensi meningkatkan gula darah tinggi ya. Jadi hati-hati ya untuk besi-besi semuanya yang suka minum kopi di pagi hari pas perutnya kosong, yang bisa mengakibatkan permasalahan gangguan pencernaan atau asam lambung, gangguan kecemasan dan jantung berdebar, mengganggu kortisol atau hormon stres, kemudian mengalami dehidrasi dan sering buang air kecil, dan yang terakhir adalah gangguan gula darah. Terus kira-kira yang amannya gimana gitu kan? Pasti Besti pengen ngopi ya, tapi tetap boleh sih minum kopi. Ya minum kopi minimal 1-2 jam deh setelah bangun tidur atau setelah sarapan, itu jauh lebih bagus ya. Terus kemudian tambahkan sedikit susu atau krim untuk mengurangi tingkat keasaman dari kopi, karena kafein kopi kan juga tinggi ya. Apalagi teh juga itu termasuknya lebih tinggi teh sih daripada kopi. Padahal kopi kan biasanya dinilai tinggi kafein ya, tapi ternyata teh sama kopi itu lebih tinggi teh kafeinnya ya. Terus bisa hindari minum kopi berlebihan, maksimal 2-3 cangkir sehari ya. Kalau bisa mah mendingan 1 kali aja Besti, gak boleh berlebih-lebih gitu ya, karena takut banget bisa memicu ke permasalahan kesehatan yang tidak kita inginkan. Jadi itu ya Bes ya, yang bisa kita dapatkan informasi mengenai kopi. Minum kopi di pagi hari boleh, yang penting perutnya pas udah keisi aja gitu ya, diganjel aja perutnya ya, bukan pakai ganjel apa gitu kan. Toh ganjel, toh ganjel, toh no, bukan gitu. Kalau itu disuruh ganjel mobil ya kan, ini ganjel perutnya pakai roti ya. Terus kemudian bisa juga dengan makan makanan yang memang bisa di lebih cepat dicerna oleh pencernaan lambung kita ya. Dan maksudnya jangan makan yang terlalu berat-berat juga abis bangun tidur. Jadi itu ya Besti ya, yang bisa kita dapatkan informasi mengenai minum kopi di pagi hari yang ternyata berbahaya untuk kesehatan tubuh kita. Jadi untuk besi-besi semuanya yang sering banget minum kopi di pagi hari tapi ternyata masih belum tahu yang bisa memicu permasalahan kesehatan itu, ini kita udah jelasin, semoga bisa menambah informasi kita semua ya. Untuk Besti yang hari ini lagi minum kopi, udah di stop dulu, makan dulu atau minum biosis siaga dulu loh, biar sehat ya kan, biar semangat menjalankan aktivitas setiap harinya dengan konsumsi biosis siaga herbal tetes premium masa kini untuk kesehatan tubuh kita dari dalamnya. Sehat.

0: Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedap. Semangat Dangdut Pagi.
1: Besi, waktunya kita absenin besi-besi kita yang udah pada dapetin biasi siaga herbal tetes premium masa kini di seluruh jaringan Trirama FMnet ya. Ada Mbak Santi. Terima kasih Mbak Santi, sehat selalu ya. Terus habis itu juga ada Ibu Suyatmi. Terima kasih Ibu, sehat bersama biasi siaga biar tubuhnya tetap terjaga ya, dan terhindar dari berbagai bakteri, virus ataupun juga semuanya deh yang menghalangi kita ya. Wow, wow, ada yang ngeborong ini. Luar biasa banget Mas Giri dari Giham Sukamaju Sekincau Lampung Barat ya. Terima kasih Mas Giri. Saya selalu bersama keluarga tercinta dengan produk-produk herbal agar rilus dan biasa siaganya ya. Ada juga ini Ibu Fatimah ya. Oh, ini dibeliin. Oh, suaminya suaminya Bu Fatimah beliin buat Bu Fatimah. Suaminya Ibu Fatimah beliin buat Bu Fatimah. Ya benar kayak gitu. Gimana sih Minani ngebolak-balik mulu ya kan? Iya, terima kasih dari seputaran Bakri Bakri ya, Bakri ya, itulah pokoknya ya yang biasanya final lalui jalannya kalau OTW pulang ya. Ada Ibu Iswati juga dari Pelang Ijo. Terima kasih, sehat selalu. Pak Lukmanto dari Gunung Terang ya. Terus kemudian juga enggak ketinggalan ini ada besti kita dari Tanjung Kencono, Pak Yono. Terima kasih Pak Yono. Pak Helmi juga terima kasih dari Kejubung Jaya ya. Terus ada Pak Soiman dari Bangun Rejo. Tapi ini Bangun Rejonya dari wilayah mana? Di wilayah Bima FM Tulang Bawang Lampung ya. Bu Yuni dari Tambah Subur juga terima kasih. Bapak Suprapto dari Bernung Gedung Tataan Pesawaran juga terima kasih ya. Gak ketinggalan ada besti kita dari seputaran KNPI, ada Pak Heri Kunjoro. Terima kasih Pak Heri. Pak Radmin dari Panjirjo. Ya ampun, susah amat deh bilangnya ya. Pak Sasminta juga dari Seperti Raman, terima kasih ya. Ada Mbak Giam dari Raman Fajar juga terima kasih. Pak Heri dari Toto Harjo. Bu Siti Aminah dari Sari Rejo juga terima kasih. Gak ketinggalan ada Mbak Ria dari Pak U ya. Udah dapetinnya di Inovasi Radio Lampung Barat. Inovasi Radio Lampung Tengah ke Lampung Barat sih tiba-tiba banget. Ini efek lapar kayaknya ya Besi ya. Belum sarapan ya ampun. Makanya begini ya. Ya udahlah Besi-Besi ke semuanya, terima kasih ya yang udah pantengin Vina di Sedap Semangat Dangdut Pagi. Karena waktunya udah mepet banget, jadi Vinanya harus pamit. Besok lagi ditemenin barengan Vina ya. Pokoknya dari jam 6 sampai tuntas acara, Vina nemenin kamu di program Sedap Semangat Dangdut Pagi. Persembahan dari Biosi Siaga Herbal Tetes Premium masa kini. Waktunya Vina pamit dulu. Terima kasih kebersamaannya. Tayang-tayang aku, selamat beraktivitas dan bye-bye.

Keluarga Sehat Indonesia. Terima kasih sudah pantengin Sedah. Semangat Dangdut Pagi. Semangat Dangdut Pagi. Sedah. Semangat Dangdut Pagi.

0: Sudah jam 7 pagi nih. Semangat aktivitas ya.
1: Pantun radio, pantun irama, digoyang-goyang asyik.
2: Semara Kemerdekaan Republik Indonesia bersama Trirama FM Net dan Jaringan.
3: Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Setelah usulan dari Muhammad Hatta dan persetujuan dari PPKI, Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yang pertama. Presiden dan Wakil Presiden akan diambil sumpahnya oleh sebuah komite rasional. Dengan demikian, proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 menjadi tonggak bersejarah dalam perjalanan bangsa Indonesia menuju kemerdekaan. Teks proklamasi yang disusun dengan cermat dan kesungguhan para pemimpin pada saat itu menjadi landasan dasar pembentukan negara Republik Indonesia. Proklamasi kemerdekaan merupakan momen penting yang harus dihargai dan diingat oleh setiap generasi Indonesia sebagai simbol perjuangan dan semangat kebangsaan.
2: Semara Kemerdekaan, Bersatu Berdaulat, Rakyat Sejahtera, Indonesia Maju.
4: Kita ditindas oleh sistem kolonial. Patrialah, kita harus melawan.